Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Ahad, hari yang ke-30 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim edisi spesial di hari Ahad. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mengawali program acara ini seperti biasanya saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram maupun Clubhouse ya. Untuk SMS dan WhatsApp requestnya dikirim ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 8 4 6. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel kami yaitu @livesuaraaliman846am. Kemudian untuk aplikasi Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian untuk format urutan penulisan request yang benar diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama ya, nama Anda siapa. Kemudian alamat Anda di daerah mana atau di jalan apa, kemudian diakhiri dengan nama kotanya apa. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Jangan lupa untuk menuliskan ucapan salam sapa untuk pendengar yang lain, khususnya karena hari ini adalah hari Ahad ya. Kemudian setelah itu Anda dapat juga mengirimkan request atau menyampaikan request Anda dan juga salam sapa Anda melalui line telepon yaitu di nomor 08 73 kali 04 kali 846 ya. Itu adalah nomor yang digunakan untuk interaktif dalam program acara request Muratal Al-Quranul Karim pagi hari ini ya. Jadi Anda bisa mengirimkan request melalui pesan singkat dan bisa juga langsung menghubungi kami melalui line interaktif di nomor tersebut ya. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu surah-surah yang dapat di request pada kesempatan kali ini yaitu surah-surah dari juz 20, surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Samad Abdul Basit kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 ya. Mulai dari surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, khotbah iman, para pendengar Radio Suara Iman. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang sudah kami sampaikan untuk Anda.
Dan kini kami akan memeriksa request-request yang sudah dikirimkan pada pagi hari ini.

0: Baik, Kota Liman, kita angkat penelpon pertama pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, Ustaz Abu Ayyud.
0: Baik,
1: dengan Dinas Malik, alhamdulillah.
0: Bagaimana kabarnya, Ibu?
1: Alhamdulillah, berkah Ustaz Abu Ayyud.
0: Alhamdulillah.
1: Berkah sangat Abu Ayyud. Dinas ya. Ngaten nggih. Alhamdulillah.
0: Ya, monggo, Bu.
1: Kanjeng Ndara. Nggih, Ndara. Rekan sepuh sampun mlebet Ndara atur salam nggih. Bu Yusuf, monggo Bu Yusuf, minggah. Mugi-mugi bani sampun dangan nggih, Bu. Tapi Bu minggah sampun dangan nggih. Lajeng wonten Bu Ami kedinding seruni. Wonten Ustazah Ibu Budiana kalian garwa putra wayah. Lajeng wonten Umi Abu Ayub sekalian, Umi Muhammad Kusnul Yakin, Umi Musta'in Sari, adik-adik Umi dan abinya. Lajeng wonten Bunyai kalian garwa putra, wonten Ibu Umi Andra, Ibu Umi Umuhani, Ibu Koirin, wonten Buyati, wonten Mojokerto, wonten Malih. Monggo yang list sekali-sekali on air. Lajeng wonten malih yang list kalian apa Ibu apa Faiz kalian apa Rina Ramli kalian apa Mas Firman kalian napa Pak Kolek wonten Dukuh Menanggal nggih. Mudah-mudahan apa Mas Ling dan Mas Mbak Lis dan Mas Selangnya di hidayah Allah masuk Islam. Barakallahu
0: wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, request dan salam sapa dari Ibu Majid ya. Membuka request-request melalui line interaktif. Silahkan dilanjutkan untuk atau para pendengar yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line interaktif kami, silakan untuk menghubungi kami di nomor 0873-04-846. Kami tunggu telepon Anda sambil kami bacakan request-request yang sudah masuk ya. Untuk request melalui pesan singkat yang dikirim melalui SMS pagi ini, belum ada ya. Kemudian melalui Telegram dan Clubhouse ya. Belum ada juga. Kita berpindah ke WhatsApp ya. Yang pertama kali masuk request dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Qalam, dan surah Al-Haqqah dengan qori Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar antum semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahmi. Kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai, dan bahagia. Untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, Ibu Artiningse di Plumpang Tuban, Ibu Ami di Gedinding Seruni Surabaya, Ibu Ani di Rungkut Surabaya, Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, Ibu Abdul Majid di Kota Gresik, Ibu Budiana di Pulau Banteng Kenanga, Surabaya. Kemudian Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo, Ibu Khairin di Waru, Sidoarjo, serta para pendengar dan penyiar radio Suara Al-Iman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rizki, kesehatan, dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan, dan mara bahaya. Oke, itu saja request dan salam sapanya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiro. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Ya. request dan salam sapa dari Mas Leandro Islami. Kemudian berikutnya yang dikirim melalui WhatsApp dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Qiyamah dengan qori Al-Ustadz Muflih Safitra. Kemudian Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan dan Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan masing-masing merequest surah Al-Hadid dan surah Ar-Rahman dengan qori yang sama Syekh Nabil Ar-Rifai. Ya, itu saja untuk sementara request-request yang sudah masuk. Segera kami siapkan surah-surah yang akan kami hadirkan pada putaran yang pertama, diawali dengan surah-surah dengan qori Al-Ustaz Abdul Qadir. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Kuat Al-Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Sambil menunggu, barangkali ada di antara para pendengar yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line interaktif kami, yaitu di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baik, request berikutnya dari Ibu Majid di Jalan Dr. Wahidin Gresik yang merequest surah Al-Buruj dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Ani di Rungkut, Surabaya merequest surah Al-Qiyamah dengan qari Al-Ustaz Abu Usama. Ya, untuk salam sapanya, salam untuk semua pendengar Suara Al-Iman dimanapun berada. Salam ukhuwah Islamiyah, sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mas-mas kru serta yang sedang bertugas, jazakumullah khairan wa jazakillah khairan, barakallahu fikum wa fiki barakallah. Kemudian berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya merequest surah Al-Qalam dan Al-Qiyamah, qarinya Ustaz Muflih Safitra. Salam ukhuwah Islamiyah untuk Umi Majid, Umi Yusuf, Ibu Suwarti, Ibu Hajah Siti Suhaila, Ibu Amila, Ibu Hadi Utomo, Ibu Lili Kasihati, Ibu Khairin, Ibu Ami, Ibu Syarifah, Ibu Fitri, Ibu Muslihah Sidik, Ibu Nur Aisyah, Ibu Ani di Rungkut, Ibu Arti Ningsih, Ibu Hani, Ummu Faiz, Ibu Andra, Bapak Khairul Anam juga istri, Mas Aliandro Islami, kemudian Ibu Rofiah, Ibu Arti Ningsih, dan ustadz-ustadznya serta semua pendengar Al-Iman, kru-kru semuanya, semoga selalu sehat-sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga serta dalam lindungan, penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas, semoga dicatat Allah sebagai ladang amal yang soleh-soleha, rezeki serta pahala yang melimpah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas doa dan salam sapanya. Baik, kita siapkan surah-surah pada putaran yang pertama karena belum ada pendengar yang menyampaikan request dan salam sapa melalui line telepon ya. Kemudian untuk surah pertama pada putaran yang kedua ini adalah surah Al-Buruj dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: بالله من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah, kami mohon maaf karena sempat terhenti suara atau tidak ada suara yang keluar ya. Alhamdulillah sudah normal kembali, dan surah-surah yang terakhir kami hadirkan tadi mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, karena saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan alhamdulillah tidak ada request yang masuk kembali, artinya request-request yang sudah dikirimkan sudah kami bacakan semuanya. Demikian juga surah-surah yang direquest sudah kami penuhi semuanya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Untuk saat ini kita berpisah sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Qur'an Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
3: A'udzu billahi.
4: Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?
5: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal 'ilmi wal 'amal.
1: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
6: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
1: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.
7: Innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
8: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: khairan.
1: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
2: Maka hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan dan merenungkan Al-Quran ini.
3: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?
4: Kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal-'amal.
2: Dahulu para sahabat ketika mereka telah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sampai mereka benar-benar mengetahui kandungan-kandungan ilmunya dan juga mengamalkannya.
5: Ajal, innahu manhajun sara alaihi almu'minun alawwalun.
2: Demikianlah jalan hidupnya orang-orang yang beriman yang pertama kali, yaitu para sahabat.
6: Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
7: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
9: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
10: Wow.
9: Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026 dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
11: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya. Hah? Serius?
0: Serius.
11: Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
0: Wah, deket banget. Berapa harganya?
11: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
0: Berangkatnya bulan apa aja?
11: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
0: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
11: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
0: Wah,
11: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
0: Oke deh, aku daftar sekarang.
11: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
10: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
12: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla ya untuk bisa menimba ilmu, untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi di bulan yang mulia, di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan pada kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan dan memaksimalkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan berbagai amal-amal soleh, amal-amal kebaikan lainnya bisa kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan dengan baik. Pembahasan kita masih tentang manzilah kalimat tauhid la ilaha illallah dalam Islam. Pembahasan kita terakhir adalah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai kalimatul Islam, kalimat yang dengannya seorang masuk ke dalam Islam. Wa miftah darussalam, dan kalimat tauhid adalah kunci darussalam. Seorang tidak akan mendapatkan ridha Allah, tidak akan mendapatkan cinta Allah, tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa kalimat la ilaha illallah. Maka dengan kalimat ini seorang akan masuk ke dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa di akhirat kelak sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tentunya berdasarkan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, bahwa di akhirat kelak akan ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu madza kuntum ta'budun, apa yang dahulu kalian menyembah, kalian beribadah ketika di dunia. Yang kedua adalah ya madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian telah jawab terhadap panggilan para rasul. Maka bagi seorang muslim, seorang mukmin, dia akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, madza kuntum ta'budun, apa yang dahulu kalian menyembah ketika di dunia. Ini akan terjawab dengan seorang mukmin melaksanakan, mengejawantahkan, mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam kehidupannya. Dan beribadah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, ya, dan seterusnya. Kemudian untuk kalimat yang kedua atau pertanyaan yang kedua, ya, mada ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawab terhadap panggilan seruan para rasul. Maka bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dia mewujudkan, ya, mengejawantahkan, mewujudkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah, dengan menaati beliau, beriman kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran beliau. Ya, ini untuk mewujudkan, untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Kemudian kita lanjutkan masih tentang kedudukan kalimat la ilaha illallah, bahwa wahiyal kalimatus sawa. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat sawa, ya, perkataan yang sama. Yang mana perkataan yang sama ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru ahlul kitab, al-yahud wan nasara, untuk menyeru ahlul kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani agar mereka, ya, mengucapkan kalimat yang sama dengan kaum mukminin. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-64. Qul ya ahlul kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah kalian agar kita mempunyai komitmen yang sama kepada ucapan yang sama di antara kami dan di antara kalian. Apakah itu? Alla na'budu illallah, agar kami dan kalian, wahai Yahudi dan Nasara, agar kami dan kalian, yaitu kaum muslimin dan kalian, la na'budu illallah, tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan agar kita tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ, dan agar kita tidak menjadikan, ya, sebagian dari kita sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah. Ini seruan Nabi SAW kepada Ahlul Kitab. Kemudian Allah berfirman, memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan, fa in tawallau, namun jika kalian berpaling, kalian tidak mau menjawab seruan kami ini, maka faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah wahai Muhammad pada mereka, pada al-yahud dan nasara, isyhadu, saksikanlah, jadilah kalian sebagai saksi atas kami, bi'adna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang muslimun yang tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimatun sawa, ta'alau ila kalimatin sawa, wahai ahlul kitab, ayo kemari agar kita mengucapkan kalimat yang sama, agar kita berkomitmen dan komitmen yang sama, yaitu mentauhidkan Allah azza wa jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun dia. Kata Abu Aliyah rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, kalimatus sawa la ilaha illallah, yang dimaksud dengan kalimat sawa dalam ayat ini adalah seruan kepada kalimat la ilaha illallah, berarti ada sembahan yang hak kecuali Allah. Karena seruan para nabi, ajakan para rasul adalah sama. Nabi Musa menyeru kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi, agar mereka beribadah menyembah hanya kepada Allah semata. Nabi Isa ibnu Maryam, putra Maryam, Isa bin Maryam, beliau pun menyeru orang-orang Nasrani atau umatnya agar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menjadikan beliau sebagai sembahan selain Allah. dan tidak menjadikan beliau sebagai anak dari Allah. Maha suci Allah dari memiliki anak. Ya. Allah, Dia yang Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak pernah beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad.

ya, kita belajar tentang hak, bahwa dalam kehidupan ini ada hak yang harus kita berikan kepada orang yang berhak, ya. Artinya kita mempunyai kewajiban terhadap mereka yang berhak. Suami mempunyai hak atas istrinya. Artinya istri mempunyai kewajiban kepada suami yang harus dia penuhi. Demikian pula suami mempunyai hak atas istrinya. Ya, artinya suami mempunyai kewajiban kepada istrinya yang harus dia penuhi. Ya, yang harus dia penuhi. Jadi bahwa masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Nah, apa hak Allah terhadap atas hamba-hambanya? Artinya, apa kewajiban para hamba kepada Allah yang harus mereka lakukan? Kewajiban mereka, para hamba kepada Allah Ta'ala adalah beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya. Ya. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya. Jadi kita mempunyai kewajiban. Apa kewajiban kita? Adalah memberikan hak Allah Ta'ala. Apakah hak Allah itu? Kita hanya beribadah kepadanya. Itu hak Allah Ta'ala. Ya. Itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para hambanya. Ya, karena apa? Karena Allah Jalla Jalaluhu menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan untuk beribadah kepada selain Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Ya. Jadi menyembah Allah adalah hak Allah Ta'ala yang merupakan kewajiban kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kalian, menyembah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Jadi bagian dari takwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah beribadah menyembah hanya kepada Allah. Ya. Itu bagian dari takwa. Makanya Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya agar kita pun mencapai tujuan ibadah itu. Apa hikmah dari ibadah yang Allah perintahkan pada kita? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman juga dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Dan Tuhanmu, Rabbmu telah memutuskan, memerintahkan. Ya. Agar kamu tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Allah, wasiat Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apakah kewajiban para hamba kepada Allah? Apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh para hamba? Qal, kata Mu'ad bin Jabal menjawab pertanyaan Rasulullah SAW.

0: sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kewajiban manusia kepada Allah atau hak Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia adalah an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Mereka harus beribadah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, atadri ma haqquhum alaih? Tahukah engkau Mu'ad, apakah hak mereka para manusia dari Allah Ta'ala? Ya. Apa yang mereka harus dapati dari Allah Ta'ala jika mereka menyembah hanya kepada Allah, jika mereka beribadah hanya kepada Allah? Qal, kata Mu'ad bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, ya, apa yang Allah harus Allah berikan pada mereka, para hamba itu, jika mereka beribadah pada Allah Ta'ala. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, alla yu'adzibahum, bahwa dia Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak akan mengazab mereka. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam redaksi yang lain, ya, hadisnya sama, cuma redaksinya agak berbeda. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ataina Mu'adz faqulna, pernah suatu ketika kami mendatangi Mu'adz bin Jabal. Faqulna, kemudian kami katakan kepada Mu'adz, hadithna min gharaibi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong ceritakan kepada kami, sampaikanlah kepada kami, ya, hadis-hadis, ya, yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada engkau, ya. Qal, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala himarin, di atas seekor keledai. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu membonceng Mu'ad di atas seekor keledai. Faqala ya Mu'ad, ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad bin Jabal, kata beliau, ya, kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, faqultu, aku berkata, kata Mu'ad, labbaika ya Rasulullah, aku menjawab panggilanmu wahai Rasulullah. Qal, kata Mu'ad bin Jabal, dan kata Rasulullah SAW, atadri ma haqqullahi ala al-ibad, tahukah engkau apakah kewajiban para hamba kepada Allah, apakah hak Allah yang Allah harus terima dari mereka para hamba? Qal, kata Mu'ad bin Jabal, qultu, aku berkata, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Artinya aku tidak tahu. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Sesungguhnya kewajiban, ya, atau sesungguhnya hak Allah yang harus dipenuhi oleh para hamba adalah an ya'buduhu, yaitu mereka harus beribadah menyembah Allah, wa la yusyriku bihi syai'an, dan jangan mereka menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu hak Allah atas hamba-hambanya. Qal, Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bertanya kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal. Fahal tadri ma haqqul ibadi 'ala ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalika? Tahukah engkau wahai Mu'adz apa yang merupakan hak para hamba jika mereka melakukan hal tersebut? Artinya jika mereka menyembah Allah, apa hak mereka yang harus mereka terima dari Allah Ta'ala? Qal, kata Mu'adz bin Jabal, Qultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Artinya aku tidak tahu. Qal, kata Nabi alaihissalatu wassalam, Fa inna haqqal ibadi ala Allahi idha fa'alu dhalika, alla yu'adzibahum. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya hak para hamba yang akan diberikan Allah pada mereka jika mereka melakukan hal tersebut, alla yu'adzibahum, bahwa Allah tidak akan mengazab mereka. Dalam satu riwayat, yudkhiluhumul jannah, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Yani kalau mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Nah, ini menunjukkan pentingnya, menunjukkan kedudukan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah menjelaskan hak para atau hak Allah taala terhadap hamba-hambanya. Merupakan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jal, yaitu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan pada kita agar kita istiqamah beribadah hanya kepada Allah dan agar kita tidak menoleh kepada yang lainnya. Ya, kita hanya menghadap pada Allah Ta'ala dalam semua keadaan, senang maupun sulit, kita hanya beribadah pada Allah Ta'ala. Ya, karena seorang mukmin, seorang muslim yakin, ya, bahwa dialah Allah yang berhak untuk disembah. Adapun selain Allah, siapapun dia, apapun dia, dia tidak berhak disembah. Karena dia adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ya. Siapapun dia. Entah itu malaikat. Entah itu nabi. Entah itu wali. Entah itu jin. Dan yang lainnya. Ya. Semua mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah. Maka mereka tidak berhak untuk disembah. Ya. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Ya. Kita dahulu tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita. Maka ini nikmat dari Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita. Kemudian Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Ya. Maka yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh kepada selain Allah. Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu atau menyembah kepada selain Allah, ya, itu ibarat orang yang dia berbuat baik kepada seseorang. Si A berbuat baik kepada si B. Ya. Dia berbuat baik luar biasa kepada si B ini. Namun si B ini tidak pernah berterima kasih pada si A. Bahkan mungkin dia mencela si A. Ya, dia mencela si A tadi. Padahal ya, si A ini telah berbuat kebaikan kepadanya. Ini dalam kehidupan manusia, ya, itu suatu perbuatan yang tercela. Ya. Seorang diperlakukan dengan baik, ya, diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak, tapi dia justru tidak pernah berterima kasih kepada si pemberi. Walaupun si pemberi itu tidak berharap dia ucapan terima kasih itu. Ya. Tapi sebagai manusia, ya, yang beradab, yang berakhlak, ya, kita mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Ya. Jangan sebaliknya. Orang yang berbuat baik kepada kita, kita cela. Ya. Kita hina. Ya. Ini perbuatan, ya, orang kafir tidak berbuat demikian dalam muamalah. Artinya banyak di antara orang-orang kafir itu, mereka terima kasih pada orang berbuat baik pada mereka. Nah, bagaimana kok bisa dilakukan oleh seorang muslim? Ya. Seorang muslim, mukmin diperlakukan dengan baik tapi malah membalas dengan satu keburukan, ya. Ini perbuatan yang tercela. Nah, demikian pula halnya Allah Ta'ala telah menciptakan kita, berbuat, memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, ya. Terus kita menyembah kepada selain Allah. Ya, ini tidak benar. Ya. Tidak benar. Makanya perbuatan syirik pada Allah Ta'ala adalah perbuatan yang tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala, ini perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang mati dalam keadaan berbuat syirik. Tetapi kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala, dia berhenti dari kesyirikannya, maka Allah Zat yang Maha penerima taubat hamba-hambanya. Dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, ketika seorang berbuat dosa pada Allah Ta'ala, tapi kemudian dia bertobat, dia menyesali perbuatannya, ya maka Allah Zat yang Maha penerima taubat hamba-hambanya. Kemudian yang berikutnya, di antara kedudukan la ilaha illallah, bahwa hiyal maqsudul murad bil ahdi, bahwa kalimat la ilaha illallah ini yang dimaksud dengan al ahad, perjanjian yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Maryam ayat yang ke-87. Surat Maryam ayat 87. Allah Ta'ala berfirman, "La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda." Mereka tidak memiliki syafaat, yakni di hari kiamat kelak, kecuali orang yang telah membuat perjanjian dengan Allah yang Maha Pengasih. Ya. Illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Kecuali orang yang telah menjadikan perjanjian dengan Allah. Ya. Apa ini maksud perjanjian ini? Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, seorang ulama tafsir, ulama salaf, ulama ahli tafsir. Beliau mengatakan dari Abdullah, meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, bahwa yang dimaksud dengan ahdan, perjanjian dalam ayat ini, syahadatu alla ilaha illallah. Jadi maksudnya perjanjian dalam ayat ke-87 surat Maryam ini adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa yatabarra'u ilallahi minal hawli wal quwati wa la yarju ilallah. Dan dia berlepas diri atau dia hanya bergantung kepada Allah, ya, dalam memohon kekuatan, memohon pertolongan hanya pada Allah. Wala yarju illallah, dan dia tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya, bahwa maksud dengan ahdan dalam surat Maryam ayat ke-87 ini adalah kalimat atau syahadat alla ilaha illallah. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Ya, al-Baghawi rahimahullah berkata, "La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahdan." Masih pada ayat yang ke-87 dari surat Maryam. Bahwa mereka, orang-orang musyrikin itu tidak memiliki syafaat. Atau mereka manusia tidak memiliki syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian dengan Allah yang Maha Pengasih. Ini ketika di dunia ini. Kata Al-Baghawi, yakni la ilaha illallah. Jadi maksud dengan perjanjian dalam ayat ini adalah la ilaha illallah. Ya, makanya orang yang memberikan syafaat, ya, hanya orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Demikian pula orang yang diberikan syafaat, hanya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa perjanjian ini? Ya, kita telah mengetahui kalimat la ilaha illallah. Ya, maka di sini saya membawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya. Ada dua riwayat. Riwayat pertama, kalimat ini adalah diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Riwayat kedua mengatakan bahwa kalimat ini yang akan saya bacakan nanti, itu ada ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nah, di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Allahumma fatir as-samawati wal ard, ya Allah pencipta langit dan bumi, alim al-ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, inni ahadu ilaika fi hadhil hayatid dunya, sesungguhnya aku berjanji pada engkau, aku membuat perjanjian denganmu ya Allah di dunia ini, anni ashadu an la ilaha illa ant, bahwasanya aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali engkau ya Allah, wahdaka la syarika laka, engkau semata yang tiada sekutu bagimu, wa anna muhammadan abduka wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba engkau dan rasulmu, fa innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, intakilni ila nafsi, jika engkau membiarkan aku bersandar pada diriku, ya, tuqribni minasyarri, berarti engkau jauhkan, engkau dekatkan aku kepada keburukan. Ya ini ya Allah, seandainya engkau biarkan aku, engkau tinggalkan aku, ya, aku bersandar pada diriku, berarti engkau telah mendekatkan aku kepada keburukan. Wa tuba'idni minal khair, dan berarti engkau telah menjauhkan aku dari kebaikan. Wa inni, dan sungguhnya aku la athiqu illa bi rahmatika, dan sungguhnya aku tidak yakin ya kecuali dengan rahmatmu atau kepada rahmatmu. Faj'alli indaka ahdan, maka jadikanlah perjanjian ini bagi aku dan engkau ya Allah, tuwafinihi yaumal qiyamah, engkau akan memenuhinya untukku di hari kiamat kelak. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyelisihi ya janji. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat perjanjian itu. Nah, hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ya di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Kemudian, ini hadis ini yang saya bacakan tadi yang marfu, artinya disebutkan bahwa itu dari ucapan Rasulullah SAW. Kemudian, wa akhrajah al-hakim, diriwayatkan oleh Imam al-Hakim, mauqufan. Imam al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, beliau meriwayatkan bahwa kalimat ini, perjanjian ini tadi, adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, annahu qara'a, pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud membaca ayat ini. Ayat ke-87 dari surat Maryam. Illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahdan. Kecuali orang yang mengadakan perjanjian dengan Allah yang Maha Pengasih. Faqal, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata kepada murid-muridnya, ittakhidhu 'inda ar-rahmani ahdan, ittakhidhu 'inda ar-rahmani ahdan, ambillah perjanjian di sisi Tuhanmu, di sisi Allah yang Maha Pengasih. Fa indallaha yaqulu yaumal qiyamah, karena nanti di hari kiamat kelak Allah akan bertanya, Allah akan berkata, man kana lahu 'indi ahdun falyaqum, barang siapa yang dia mempunyai perjanjian dengan aku, maka hendaknya dia bangkit. Qal, faqulna, murid-murid Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'allimna ya Aba Abdurrahman, tolong ajarkanlah kepada kami apa perjanjian itu wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu nama panggilan dari Abdullah bin Mas'ud. Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, qulu, ucapkanlah, Allahumma fatir as-samawati wal-ard, ya Allah pencipta langit dan bumi, alim al-ghaibi wa syahadah, yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, inni a'ahadu ilaika, sesungguhnya aku mengadakan perjanjian kepada engkau ya Allah. Ya, perjanjian ini adalah mentauhidkan Allah. Itu yang dimaksud. Sungguh aku buat perjanjian pada engkau ya Allah fi hadhil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, bi anni asyhadu an la ilaha illa ant, bahwasanya aku bersaksi tiada sembahan yang hak kecuali engkau, wahdaka la syarika la, hanya engkau semata yang tiada sekutu bagimu ya Allah, dan aku bersaksi wa anna muhammadan abduka wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Fa innaka intakilni ila nafsi, karena sungguhnya jika engkau membiarkan aku bersandar pada diriku, ya, berarti tuqribni minasyari, berarti engkau telah dekatkan aku pada keburukan. Wa tubaidni minal khairi, dan berarti engkau telah menjauhkan aku dari kebaikan. Wa inni la athiqu illa birahmatika, dan sungguhnya aku tidak yakin ya Allah kecuali rahmatmu. Faj'alhu li 'indaka ahdan, maka jadikanlah apa yang ucapkan tadi itu sebagai perjanjian di sisimu. Tuwafihi ilayya yawmal qiyamah, engkau penuhinya di hari kiamat kelak untukku. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji. Ya, jadi ini isi apa, bentuk perjanjian ya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang diucapkan tadi oleh Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Ahad dalam Al-Mustadrak, saya juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Lanjut. Kalimat tauhid la ilaha illallah hiya ismatun lidima'i qailiha wa amwalihim, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dia merupakan ismah, pelindung yang menjaga, ya, yang memelihara darah orang yang mengucapkannya dan hartanya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang dengannya seorang dilindungi darahnya dan hartanya. Makanya orang muslim tidak boleh membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Karena kalimat ini, ya, dengan kalimat ini dia terlindung. Walaupun mungkin orang itu munafik, kita tidak tahu, tetapi tetap dia dilindungi karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni nafsahu wa malahu, berarti dia telah melindungi diriku dari aku. Dia melindungi dirinya dan hartanya. Dia melindungi nyawanya dan hartanya. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhu ala Allah, dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, dia kalau dia ucapkan kalimat itu berarti dia telah melindungi dirinya dan hartanya dari diperangi. Ya. Dia telah melindungi dirinya. Di dalam redaksi yang lain, ya, dalam redaksi yang lain, ya, dari Abdullah bin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, 'Umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.' Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, sampai mereka juga menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, nah kalau mereka melakukan hal tersebut, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka puasa, mereka keluarkan zakat, ya. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Berarti mereka telah melindungi darah-darah mereka, yaitu nyawa-nyawa mereka dan harta-harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali haknya Islam. Karena Islam mempunyai hak terhadap nyawa dan harta seseorang. Apa maksudnya? Dalam Islam, kalau ada orang Muslim membunuh saudaranya sesama Muslim tanpa hak, ya, dia bunuh, maka wali orang yang terbunuh itu mempunyai hak, ya, untuk menuntut orang ini. Misalnya dengan mereka mengatakan orang ini harus dibunuh. Karena Islam mengajarkan demikian. Ya, orang yang membunuh tanpa sengaja, orang yang bunuh dengan sengaja, dia bunuh saudaranya. Dalam hukum Islam dia diproses, yang dia pun harus dibunuh. An-nafsu bin nafsi. Kata Allah Ta'ala bahwa an-nafsu bin nafsi, satu jiwa dan satu jiwa. Kecuali kalau dia bunuh dan kesalahan, ya, keliru membunuh. Contohnya seorang pemburu, dia berburu misalnya di satu tempat, ya, yang mau ditembak itu adalah binatang buruan. Tetapi ternyata dia tidak tahu karena keliru, yang ditembak manusia, seorang muslim, sampai mati. Ya, ini namanya tidak sengaja. Itu nanti diproses. Ya, nanti bisa jadi wali dari orang yang terbunuh itu memberi maaf pada orang ini atau dengan membayar diyah, bayar tebusan, ya. Tebusan satu jiwa dalam Islam itu 100 ekor unta. Ya. Tebusan satu jiwa yang dibunuh oleh seorang muslim dalam Islam ini harganya 100 ekor unta. Ya, maka jangan main-main masalah pembunuhan, jangan gampangkan masalah membunuh. Ya, kita masih selalu mendengar ada orang membunuh saudaranya hanya karena hal-hal yang kecil. Saudaranya dibunuh, hati-hati. Ya. Hati-hati. dampaknya besar. Jadi intinya bahwa ya orang yang mengucapkan bahwa seorang punya hak dalam Islam. Jadi kalau dia membunuh, ya dia dibunuh. Tentu setelah proses dan bunuhnya dengan sengaja. Ya, itu haknya Islam untuk menghukumi, mengadili orang itu, ya, yang membunuh itu. Kemudian ada hak dalam Islam ini dalam bentuk harta. Contohnya ada zakat, zakat mal, harus keluarkan zakat mal. Bagi orang yang mempunyai harta, telah mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, dia wajib mengeluarkan zakat. Itu haknya Islam. Itu haknya Islam. Ini yang dimaksud dengan illa bihaqqil Islam. Ini yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun selebihnya diserahkan pada Allah Ta'ala. Allah yang menghitung seorang itu. Allah yang menghukumi, Allah yang mengadili manusia di hari kiamat kelak. Jadi intinya bahwa di antara hal yang menunjukkan kedudukan kalimat la ilaha illallah ini, bahwa dia sangat besar kedudukannya dalam Islam, ya, kalimat ini melindungi darah dan harta seorang yang mengucapkannya. Walaupun mungkin orang itu munafik, tapi Islam menghukumi secara lahir. Kita tidak menghukumi secara batin. Yang di dalam hati tidak yang tahu, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ya, tetapi secara lahir orang itu dihukumi secara lahir. Kalau dia ucapkan kalimat syahadat, berarti dia muslim. Ya. Kalau dia pergi sholat di masjid, berarti dia muslim. Walaupun mungkin dia itu munafik. Selama amalan-amalan yang merupakan amalan orang muslim dia lakukan, maka dia dihitung, tetap dianggap dia sebagai seorang muslim. Ya. Maka jangan gampang ngafirkan. Ya, sekarang ini ada, bukan sekarang, sejak dulu, ya, tentang orang-orang takfiriyin yang dengan mudah mengkafirkan orang muslim, dengan mudah mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin. Hati-hati, ya, masalah mengkafirkan seorang muslim ini bukan urusan yang kecil, dia urusan besar, ya. Dan sampai kita nanti dituntut di akhirat kalau kita mengkafirkan seseorang. Ya, nah ini harus hati-hati. Dan pemikiran-pemikiran ini pun ada di tengah masyarakat. Maka hati-hati orang tua itu. Perhatikan anak-anak mereka, jangan sampai berjalan dengan orang-orang takfiri yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Ya, hati-hati. Ini pemikiran yang berat, yang bahaya. Ya, pemikiran yang bahaya. Bisa jadi orang tua yang dikafirkan orang tersebut. Kalau sudah kemasukan racun ini, syubhat ini, orang tuanya dikafirkan. Ya. Na'udzubillah. Maka hati-hati kaum muslimin, ya, terhadap, ya, pemikiran takfiri. Ya, hati-hati. Kemudian di antara kedudukan, ya, manzilah kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa dia adalah sebagai, ya, kalimat yang seorang diselamatkan dari api neraka, yaitu bagi orang yang mengucapkannya dengan ikhlas, orang yang mengucapkannya dengan jujur, dia akan dilindungi dari azab api neraka. Ya, akan dilindungi dari azab api neraka. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis An Idban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Dari Idban bin Malik radhiyallahu an beliau berkata, "Goda alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Idban bin Malik ini. Faqal, lalu Rasulullah SAW berkata atau bersabda, "Lan yuwafiya 'abdun yawmal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallahi illa harramallahu alaihi an-nar." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidaklah seorang hamba datang di hari kiamat kelak nanti, dan dia ketika di dunia dia bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, ya, dan dia mengucapkan atau persaksian yang dilakukannya yang dilakukannya di dunia, persaksian yang dinyatakannya di dunia itu adalah benar-benar ikhlas karena Allah. Ya bataghi bihi wajhallah. Dia hanya mengharapkan wajah Allah, ya. Dia tidak munafik, ya, tapi betul-betul dari lubuk hatinya. Nah, orang seperti ini maka Allah haramkan baginya api neraka. Allah haramkan baginya api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Nah, ini menunjukkan keutamaan, ya, kalimat atau manzilah kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga hadis yang lain, wa an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru 'inda salati al-fajr. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menyerang satu perkampungan untuk mengajak mereka pada Islam, itu beliau, ya, biasanya di pagi hari menyerangnya. Namun sebelum memerangi mereka, fayastami'u, beliau mencermati dengan telinganya mendengar. Fa in sami'a adzanan amsaka. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada suara azan di kampung itu, maka beliau menahan dirinya. Beliau tidak memerangi mereka. Kenapa? Artinya mereka itu orang muslim. Wa illa, tapi kalau tidak mendengar suara azan di pagi hari itu, aghoro, beliau menyerang, ya. Baru beliau menyerang. Qal, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pernah suatu ketika fatasamma adzata yaumin. Pernah satu hari Nabi SAW mencermati pendengarannya tentang suara azan itu. Qal, maka beliau mendengar suara azan. Fasami'a rajulan yaqul. Beliau mendengar seseorang berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang memandangkan azan. Faqal alal fitrati. Maka kata Nabi SAW, orang ini berada di atas fitrah. Ya. Karena dia secara fitrah naluri dirinya mengakui kebesaran Allah. Faqal, kemudian orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Mendengar orang itu mengucapkan melanjutkan azannya. Ketika mengucapkan la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, faqal, maka Nabi SAW bersabda, kharajta minan nar. Kamu keluar dari neraka. Ini orang itu keluar dari api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ya, jadi ini menunjukkan keutamaan atau manzilah kalimat la ilaha illallah, ya. Sebagaimana demikian pula kalimat ini kalau diucapkan oleh seorang di akhir hidupnya, maka dia akan selamat dari api neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya kita dianjurkan kalau ada orang yang akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntun orang tersebut kalimat la ilaha illallah. Untuk menuntun orang tersebut kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalau dia mengucapkan, artinya supaya apa? Supaya dia ketika wafat, ya, dia wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, jangan dipotong kalimatnya. Ya, karena ada sebagian orang yang tidak punya ilmu, mereka mengatakan jangan menuntun kalimat la ilaha illallah. Cukup illallah. Karena khawatir, kata mereka, kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal, berarti mati kafir. Karena makna la ilaha tiada sembahan. Ini adalah perkataan yang tidak benar. Dan pernyataan yang salah dan keliru yang muncul dari seorang yang tidak punya ilmu, ya, dan dia berprasangka buruk kepada orang yang akan meninggal itu. Ya. Dan dia berprasangka buruk kepada Rasulullah SAW, walaupun dia tidak ucapkan. Ya. Hati-hati. Jadi intinya bahwa ketika seorang akan meninggal itu, kalau kita melihat atau kita menyaksikan orang akan meninggal, maka kita menuntun dia kalimat La ilaha illallah. Kita tuntun dia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita menggunakan perasaan kita, kita menggunakan pemikiran kita. Jangan. Ikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan selamat. Ya. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Jangan mengikuti dugaan-dugaan kita. Ya. Jangan mengikuti kejahilan kita. Ya. Ikuti apa yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya bahwa apabila ada orang akan meninggal, kita kebetulan ada di situ, kita tuntun orang itu kalimat La ilaha illallah. Dan makanya, kalau ada keluarga kita akan meninggal, ya, panggillah orang berilmu supaya dia yang ada di sisi orang meninggal yang akan meninggal itu. Tapi tetap memperhatikan, ya, kalau orang akan meninggal itu laki-laki, yang dipanggil ya laki-laki yang datang menuntun. Kalau orang akan meninggal itu dari kalangan kita seorang wanita, maka panggil pula wanita yang berilmu. Jangan dicampur, jangan dibolak-balik. Ya, tetap kita pada aturan, ya, pada aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang perlu diketahui. Sekarang misalnya ada orang bukan muslim. Ya. Ketika di akhir hidupnya dia misalnya orang Nasrani. Di akhir hidupnya dia ingin, dia mengatakan saya ingin masuk Islam. Dalam keadaan sakaratul maut. Maka kita tetap menuntun dia. Ya. Kita tetap menuntun dia kalimat, tapi dua kalimat. Karena dia bukan orang muslim sebelumnya. Ya, apa dua kalimat itu? Ya dua kalimat syahadat. Tuntun dia, katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, karena orang ini bukan muslim, dia akan masuk Islam. Tetapi kalau seorang yang akan meninggal itu adalah orang muslim, ya, maka cukup kalimat la ilaha illallah. Karena dia telah beriman kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul utusan Allah. Jadi tidak perlu penambahan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi cukup katakanlah la ilaha illallah. Itu yang kita tuntun pada orang itu. Ini kalau dia orang muslim. Karena dia sudah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau orang itu bukan muslim, ya, maka kita menuntunnya dua kalimat syahadat. Ya. Katakanlah, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Atau katakanlah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Ya. Sehingga dengan demikian, dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Al-Iman. Ya, sementara itu yang dapat disampaikan. InsyaAllah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih tentang kedudukan dan manzilah kalimat La Ilaha Illallah di dalam Islam. Ya, kita nantikan insyaAllah. Ya, itu lanjutan dari kajian ini. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Iman bisa bertambah dan berkurang. Iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
1: Di kalangan kaum mukminin ada orang-orang yang mencapai kesempurnaan iman mereka, sehingga mereka dikatakan dengan kamilul iman, orang-orang yang sempurna iman mereka. Dan ada juga di antara mereka kaum mukminin orang-orang yang naqisul iman, yang berkurang iman mereka karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, sehingga berkurang iman tersebut. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keimanan bisa mencapai puncak kesempurnaan, dan setiap yang bisa bertambah, dia pun bisa berkurang, sebagaimana dikatakan oleh para ulama.

Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Suara Al-Iman, ketahuilah bahwasanya kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, kepada anak-anaknya. Pertama kali beliau mengingatkan anaknya agar jangan sampai berbuat kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Maka dari itu kezaliman yang sangat besar adalah ketika seorang hamba menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan, sebagai tempat dia memohon, sebagai tempat dia meminta, padahal Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah berbuat baik kepadanya, tetapi kemudian dia menyembah kepada selain Allah.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Semenit manfaat.
2: Surat Al-Maidah ayat 72. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah haramkan surga kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jebloskan dia ke dalam neraka waliyadz billah. Ya. Ini termasuk bahaya dari perbuatan syirik, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi para pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
3: Ahli syirik akan diberi ketakutan oleh setan. Orang kalau sudah terbiasa pakai jimat, maka segala urusannya dia akan dia sandarkan kepada jimat. Man allaqa syai'an au man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menggantungkan sesuatu, barang siapa menggantungkan jimat, maka Allah serahkan urusannya kepada jimat tersebut, pada sesuatu tersebut. Makanya orang-orang ahli syirik itu takut, dilanda ketakutan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, niscaya mendapatkan rasa aman. Nah, ahli syirik itu ketakutan. Syaitan yang menjadikan mereka takut. Kalau sudah terbiasa pakai jimat, maka gelisah hatinya. Gak tenteram hatinya. Seandainya dia lupa gak bawa jimat, ketakutan dia. Ya, dia akan apa? Ketakutan.
4: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Al-haya'u min al-iman.
5: Malu adalah sebagian dari iman.
6: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
5: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang bisa dipetik oleh manusia dari perkataan kenabian yang pertama ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Info sehat hari ini.
8: Pentingnya mencuci tangan. Tentu Anda sudah pasti tahu bahwa mencuci tangan merupakan suatu cara terbaik dalam pencegahan penyakit. Mungkin selama ini Anda sudah rajin mencuci tangan, baik menggunakan sabun dan air maupun menggunakan hand sanitizer. Namun tahukah Anda kapan dan bagaimana mencuci tangan dengan baik? Pertama, kapankah harus mencuci tangan? Hendaknya mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, merawat luka, sebelum memberikan obat, sebelum atau merawat orang sakit, sebelum memasang atau melepas lensa kontak. Dan cucilah tangan setelah menyiapkan makan, terutama daging mentah atau unggas. Setelah menggunakan toilet atau mengganti popok, setelah memegang binatang peliharaan, setelah membuang ingus, batu, atau bersin menggunakan tangan, setelah merawat luka atau merawat orang sakit, setelah membersihkan sampah, bahan kimia tanaman atau rumah, atau apapun yang mungkin terkontaminasi. Bagaimana mencuci tangan yang baik? Mencuci tangan yang baik adalah menggunakan air dan sabun. Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kedua, berikan sabun cair, batang, ataupun bubuk. Yang ketiga, biarkan hingga berbusa. Keempat, gosok

0: tidak membutuhkan waktu yang lama atau usaha yang sulit. Namun, mencuci tangan merupakan suatu cara paling efektif dalam pencegahan penyakit. Jadikanlah hal ini sebagai suatu kebiasaan yang dapat berperan besar dalam melindungi kesehatan Anda. Artikel kesehatan ini diambilkan dari klikdokter.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Bahaya penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Penggunaan antibiotik pada anak memerlukan perhatian khusus. Mengapa demikian? Bayi dan anak berisiko paling sering mendapatkan antibiotik karena daya tahan tubuhnya yang lebih rentan sehingga lebih sering sakit. Padahal, seperti halnya obat pada umumnya, antibiotik memiliki efek samping yang bisa muncul jika penggunaannya tidak tepat. Efek samping yang sering terjadi pada penggunaan antibiotik adalah gangguan beberapa organ tubuh, terlebih lagi bila diberikan kepada bayi dan anak-anak, karena sistem tubuh dan fungsi organ pada bayi dan anak-anak masih belum tumbuh sempurna. Gangguan organ tubuh yang bisa terjadi adalah gangguan saluran cerna, gangguan ginjal, gangguan fungsi hati, gangguan sum-sum tulang, gangguan darah, dan sebagainya. Akibat lainnya adalah reaksi alergi karena obat. Gangguan tersebut mulai dari yang ringan, seperti ruam, gatal, sampai dengan yang berat, seperti pembengkakan bibir atau kelopak mata, sesak, hingga dapat mengancam jiwa atau reaksi anafilaksis. Pemakaian antibiotik berlebihan atau irasional juga dapat membunuh kuman yang baik dan berguna yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga, tempat yang semula ditempati oleh bakteri baik ini akan diisi oleh bakteri jahat atau oleh jamur atau disebut super infection. Pemberian antibiotik yang berlebihan akan menyebabkan bakteri-bakteri yang tidak terbunuh mengalami mutasi dan menjadi kuman yang resisten atau disebut superbugs. Penggunaan antibiotik yang irasional menyebabkan bakteri yang awalnya dapat diobati dengan mudah menggunakan jenis antibiotik ringan akan bermutasi dan menjadi kebal, sehingga memerlukan jenis antibiotik yang lebih kuat. Bila bakteri ini menyebar ke lingkungan sekitar, suatu saat akan tercipta kondisi di mana tidak ada lagi jenis antibiotik yang dapat membunuh bakteri yang terus-menerus bermutasi ini. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, jika makanan telah dihidangkan ketika azan sudah berkumandang, apakah ada keringanan meninggalkan sholat jamaah? Jawaban, jika memang sangat membutuhkan makanan tersebut, atau hati Anda sangat menginginkannya, maka jawabannya, iya, Anda boleh makan makanan tersebut, sampai hati Anda tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara al-'asha fabda'u bih." Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah ia. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yadfa'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada salat ketika ingin buang air besar atau buang air kecil. Namun jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan setiap datang waktu sholat. Yang demikian itu hanya sesekali saja, jika terjadi secara kebetulan tanpa disengaja. Adapun menyengaja menjadikan waktu makan pada waktu-waktu sholat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Fatwa ini dikutip dari fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah mendengarkan pelajaran-pelajaran agama melalui internet termasuk mendapat keutamaan dikelilingi malaikat? Jawaban, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrok menjawab, ya, insya Allah, Allah itu karim, maha pemurah. Orang tersebut sedang melakukan kebaikan dan amal soleh. Kami harap ia mendapatkan keutamaan demikian, yaitu dikelilingi malaikat rahmat. Dan sekarang ini, majelis ilmu itu menjadi lebih luas sejak adanya banyak wasilah. Misalnya, adanya pengeras suara dan wasilah yang lain. Majelis ilmu menjadi luas dan tersebar luas di antara manusia. Maka kami harapkan demikian, yaitu mendapatkan keutamaan majelis ilmu, insya Allah. Bagi orang yang ikut mendengarkan dan ikut serta dalam majelis ilmu melalui wasilah-wasilah tersebut. Semoga Allah mengumpulkan saya dan Anda sekalian dalam kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah kecuali para malaikat rahmat mengelilinginya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat Jawa Timur sebagai provinsi dengan angka kasus korupsi tertinggi di Indonesia. Dari tahun 2004 hingga 5 Desember 2024, tercatat sebanyak 156 kasus korupsi terjadi di Jawa Timur. Jawa Barat menyusul dengan jumlah 154 kasus, sementara Sumatera Utara berada di peringkat ketiga dengan 93 kasus. Pernyataan KPK ini mendapat tanggapan dari peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagio.
6: Itu kan fakta yang tidak bisa dibantah. Nah, mungkin yang paling penting ke depan adalah bagaimana kita bisa mencegah itu tidak terjadi lagi. Jadi, itu adalah lesson learned yang menurut saya baik, yang harus kita sikapi secara positif. Lantas kita harus lihat kesalahannya ada di mana. Apa di perencanaan, ya kan? Apa kemudian di pelaksanaan, ya kan? Di mana itu letaknya? Makanya menurut saya apa yang disampaikan kalau benar itu disampaikan oleh KPK, maka kita harus evaluasi. Kalau itu ada di perencanaan, ya perencanaannya yang kita perbaiki. Kalau itu ada di pelaksanaan, berarti ada penyimpangan, kan? Berarti kalau itu kan sudah oknum yang kemudian melakukan. Oleh sebab itu, ya, kalau memang ada hal-hal yang kemudian bisa dilakukan sebagai bentuk untuk menyelesaikan itu, ya itu ada di kewenangan KPK. Gitu. Saya kira kita tidak bisa membantah itu kan, karena itu sudah menjadi statement.
5: Salah satu kasus yang menonjol adalah korupsi dana hibah. Modus operandinya bisa berupa pemotongan dan penggelembungan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, hingga penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok. KPK menyebut, total kerugian negara dari korupsi jenis ini menyentuh hingga triliunan rupiah. Kembali, peneliti Brida Jatim, Himawan S. Tubagio, memberi masukan ikhtiar pencegahannya.
6: Pembelajaran kita sekarang itu justru bisa apa ya diubah aja. Kan programnya sekarang menjadi program sinergitas yang kemudian masuk ke OPD. Ya, tidak lagi kemudian menjadi hibah langsung kepada masyarakat. Ya, karena apa ya? Karena prakteknya menjadi seperti itu dan menjadi tidak baik akhirnya kan. Lebih baik itu jadikan program di OPD, lalu OPD yang melakukan, silakan masyarakat yang ingin punya kegiatan apa itu dilibatkan dalam program-program yang ada di OPD-OPD. Saya kira itu sudah dimulai di tahun 2025 ini. Ya. Paling tidak itu sekurang-kurangnya bisa mencegah. Ya. Pembelajaran yang terjadi di Jatim saya kira itu menjadi membuka pengertian dan mata kita bersama.
5: Ya. Bagaimana elemen masyarakat menyoroti maraknya korupsi dana hibah ini? Wakil Ketua Komite Advokasi Daerah atau KAD Anti Korupsi Jawa Timur, Roni Heroin Mustamu, mengungkapkan persoalannya.
7: Kelompok masyarakat itu kan mereka sebetulnya punya aspirasi, misalnya ada jembatan di desanya rusak, atau anaknya sekolah harus memutari wilayah sehingga harus jalan misalnya 5 kilo. Padahal kalau dibangun jembatan itu cuma berapa ratus meter. Nah bolehlah masyarakat ini mengusulkan itu boleh. Jadi dalam proses ini dia biar masyarakat menyampaikan aspirasinya, enggak masalah. Tetapi nanti eksekutif itu yang punya keahlian yang akan mengetahui perlu enggak jembatan ini dibangun di titik A ini atau di titik B aja sehingga yang menerima manfaat dua desa bersamaan bukan hanya satu desa gitu. Misalnya itu salah satu contoh. Nah, yang berbahaya adalah kalau skema ini diselenggarakan hanya oleh dewan, maka mereka akan memilih titik-titik yang adalah basis konstituennya yang belum tentu sangat membutuhkan. Dan itu beresiko kalau menurut saya.
5: Dana hibah yang dikorupsi di daerah biasanya melibatkan antara lain oknum anggota DPRD, para pemburu rente, kelompok masyarakat atau POKMAS yang tidak jelas asal-usulnya, serta bisa jadi dari unsur eksekutif yang terperangkap skenario jebakan Batman. Roni Hamustamu menyampaikan solusinya.
7: Silakan anggota dewan menyampaikan suara konstituen, tapi biarlah itu dipersiapkan, diadministrasi sepenuhnya oleh eksekutif. Nah, kalau mau menghargai, ya izinkan dewan datang, diundang pada saat peresmian. Sebagai misalnya atas inisiatif Bapak atau Ibu X. Sehingga semua pihak itu terpenuhi keinginannya, tetapi urusan akuntabilitas keuangan dan proyek itu sepenuhnya biar dikelola oleh eksekutif. Kenapa? Karena eksekutif memang dia dididik dan dilatih untuk itu. Nah, kalau anggota dewan kan politisi, belum tentu mereka memahami prinsip akuntansi misalnya, belum tentu. Nah, kalau misalnya orang ini ada di dinas pekerjaan umum, dia kan pasti tahu berapa harga aspal. Itu contohnya kan gitu. Itu aja. Jadi biarlah yang profesional melakukan. Karena risiko memang kalau sesuatu tujuan yang baik kemudian dikelola oleh orang meskipun dengan niat baik, tapi bisa saja dia karena tidak tahu kemudian jadi masalah.
5: Korupsi dana hibah itu bukan sekedar angka. Itu artinya jalan rusak yang tak diperbaiki, bantuan yang tak sampai, dan harapan masyarakat kecil yang dipatahkan. Sudah saatnya kita bilang cukup. Karena setiap rupiah yang dikorupsi adalah masa depan yang dirampas.
8: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
9: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau. Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
11: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
12: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
13: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
14: Hah? Serius?
13: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
14: Wah, deket banget. Berapa harganya?
13: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
14: Berangkatnya bulan apa aja?
13: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
14: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
13: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
14: Wah,
13: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-1324-846 atau follow Instagram madai.id.
14: Oke deh, aku daftar sekarang.
13: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
15: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
13: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
16: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قوم مسلمين المسلمات إن رحمة الله سبحانه وتعالى. Kita mengingat firman Allah Azza wa Jalla, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah kepadanya, wa sallimu, dan ucapkan salam kepadanya. Ayat ini suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, memuji rasulnya sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Salawat dari malaikat dan salawat dari kita adalah yaitu addu'a, doa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salawat sangat banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu bihi alaihi asyra, aw sallallahu biha alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah azza wa jalla akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man dzukirtu indahu فَنَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِئَ بِهِ طَرِيقُ الْجَنَّةِ." Barang siapa yang namaku disebut, lantas dia tidak bersalawat, lupa bersalawat, maka telah salah jalannya masuk ke dalam surga. Nasalullah salam wal'afiyah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya siyagus salawah, ungkapan-ungkapan, lafad-lafad salawat, sangat banyak dari Nabi SAW. Di antaranya yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat merupakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka karena dia ibadah, mesti dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang datang caranya dari Nabi SAW. Salawat kepada Nabi SAW sangat banyak. Ketika masuk masjid, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika keluar masjid, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita selesai mendengar azan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai akhir. Ketika kita bertasyahud, tasyahudul awal maupun tasyahudul akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah dia kaifiat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah dikatakan salawat mesti harus disenandungkan. Tidak demikian. Karena ada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibawa oleh para ulama kita. Tempat-tempat bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak, dan tentu salawat tersebut mesti mengikuti praktik dan contoh yang telah datang dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga salawat kita benar-benar diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala, dan sekali bersolawat mendapatkan 10 salawat dari Allah, dan begitu kita bersolawat kita dimasukkan ke dalam jannah Allah Tabaraka wa Taala. Dan itulah tanda cinta kita kepada Rasul. Itulah tanda ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dia tanda kesetiaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditunaikan oleh seorang manusia yang setia mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, jadikanlah motivasi amal kita adalah untuk akhirat. Janganlah amal yang kita lakukan tujuannya hanya untuk dunia saja. Karena barang siapa yang motivasinya untuk dunia saja, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, barang siapa yang motivasi amalnya adalah untuk akhirat, niscaya di dunia pun dia akan diberikan rizki. Adapun yang pertama, orang yang motivasi dalam ibadahnya adalah untuk dunia saja, dia akan merugi di akhirat nanti adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-15 dan 16. Niatnya untuk dunia saja, sempurna balasan Allah di dunia. Tetapi di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Alangkah ruginya. Adapun yang kedua, apabila motivasi kita akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan balasannya di akhirat dan juga di dunia Allah Ta'ala kasih rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatahu yu'ta biha ar-rizqu fid dunya wa yudza biha fil akhirah." Sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi seorang mukmin atas kebaikannya, akan diberikan dengannya rizki di dunia dan diberikan balasan juga nanti di akhirat. Wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma'amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang kafir, maka Allah akan berikan kepada mereka makan, itu rizki, dengan kebaikannya yang dia kerjakan karena Allah di dunia. Hatta idha afdu ilal akhirah, apabila mereka sudah sampai di akhirat, lam takun lahu khasanatun yudza biha, tidak ada lagi kebaikan yang dibalas untuk mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang kafir, jika mereka beramal ikhlas karena Allah, karena bisa jadi orang kafir juga beramal ikhlas karena Allah, sebagaimana ahlul bid'ah juga beramal ada kalanya ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan petunjuk, maka tidak diterima. Maka di dunia mereka akan mendapatkan balasannya. Tetapi di akhirat,
19: pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Du'a'ul mutazawwiji wa shira'id dabbah.
3: Doa saat menikah atau membeli binatang tunggangan.
2: Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw idza ishtara khadima falyaqul.
3: Apabila seseorang di antara kalian menikah atau membeli seorang budak atau pelayan, hendaknya berdoa.
2: Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alayya.
3: Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya. Aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya dan keburukan tabiatnya.
2: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
3: Kalau ia membeli kuda tunggangan, hendaknya ia memegang punuk atau punggungnya seraya mengucapkan doa di atas.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
4: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
4: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhill aw udhall aw azill aw uzall aw aghlim aw udhlam أو أجهل أو يجهل علي.
4: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa uri.
3: Doa ketika angin berhembus.
2: يقول اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها.
3: Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini dan memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya.
2: ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
3: Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini dan kebaikan dari apa yang terkandung di dalamnya serta kebaikan dari tujuan angin ini ditiupkan. Aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan yang terkandung di dalamnya, serta keburukan dari tujuan angin ini ditiupkan.
5: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya.
0: Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Kita sangka seorang Muslim muda, namanya dikenal oleh penduduk langit, sekalipun tidak dikenal oleh penduduk bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba ash'atha aghbar di timrain madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra." Berapa banyak orang yang berpakaian kusut masai, rambutnya yang tidak bersisir, memiliki hanya dua helai pakaian, ketika dia antri dia harus ditolak karena dia tidak dikenal. Akan tetapi jika seandainya dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doanya. Apa peduli bagi seorang Muslim namanya tidak dikenal oleh penduduk dunia, akan tetapi namanya menggelegar di hadapan Allah Azza wa Jal. Namanya sangat dikenal oleh penduduk langit. Sesungguhnya penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu dikenal oleh seluruh alam. Seluruh alam mengenalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, malaikat yang sangat besar, disebutkan bahwa Jibril sayapnya menutup ufuk, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hatta al-hitanu fil bahar, sampai ikan yang berada di lautan atau semut yang ada di dalam sarangnya mendoakan bertasbih bagi orang yang mengajarkan kebaikan dan mendengarkan kebaikan. Berbahagialah wahai kaum muslimin yang hadir, dan Rasulullah SAW telah memesankan kepada kami agar kami menyatakan kepada antum-antum yang hadir, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah yang dia telah sibukkan dirinya, sibukkan seluruh alam untuk belajar din. Telah berganti generasi ke generasi rasul kepada rasul yang lainnya menyibukkan pelajaran din.
6: Rahimah antum. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah, karena ibu yakin sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan, kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit padahal engkau adalah jantung hatiku. Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku. Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, saya mempunyai dana di bank atau rekening aktif. Terkadang bank mengirimkan sebagian hadiah kepada diriku, seperti minyak wangi, ataupun kayu garu yang wangi. Pihak bank juga melakukan seperti ini kepada sebagian pelanggan yang mempunyai dana banyak di rekeningnya. Apakah hukum hadiah ini? Jawaban, rekening aktif dalam bank itu termasuk hutang. Para ulama sepakat bahwa semua hutang yang mendapatkan manfaat itu termasuk riba. Telah ada ketetapannya dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadiah yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik dana itu riba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla dinin." Yang artinya, kalau Anda mempunyai hak kepada orang lain dan dia memberikan hadiah kepada Anda, baik dengan membawakan tibun atau macam makanan, atau membawakan gandum, atau membawakan makanan hewan, jangan Anda mengambilnya, karena itu termasuk riba. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah boleh berpuasa pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau berkata, itu adalah hari kelahiranku, dan berdasarkan hadis ini, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau bersabda, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang artinya, amal perbuatan dilaporkan pada setiap hari Senin, dan kami ataupun aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka jelaslah, berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita bacakan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau berpuasa pada hari Senin karena dirinya bersyukur atas nikmat kelahirannya pada hari tersebut, beliau juga berpuasa pada hari itu karena meyakini keutamaannya karena Allah telah menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Senin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dengan harapan mendapatkan ampunan Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya pada hari tersebut, di antaranya adalah dengan dilahirkan nabinya, maka itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan riwayat sahih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, hal yang tidak diperbolehkan adalah dengan tidak mengkhususkan pada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu, dengan mengkhususkan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berpuasa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
2: Era post-truth adalah istilah yang merujuk pada periode di mana opini, emosi, like or dislike, dan keyakinan pribadi seringkali diutamakan di atas fakta objektif dalam pembentukan opini dan pengambilan keputusan. Dalam post-truth, kebenaran atau fakta seringkali diabaikan atau disesuaikan untuk mendukung narasi atau agenda tertentu, terutama dalam berpolitik, bermedia, berkeyakinan, dan berbudaya populer. Dalam berpolitik misalnya, kita malah cenderung ke arah fanatisme ketokohan, politik identitas, kepentingan pragmatis, daripada melihat rekam jejak dan etika dalam berdemokrasi. Dalam bermedia, kita lebih mudah tertarik kepada hoax di media sosial daripada melakukan verifikasi serta mempercayai fakta dan data dari pemberitaan media mainstream. Dan dalam berkeyakinan, banyak di antara kita masih banyak mengimani dan mengamini hal-hal yang sifatnya mistik, bahkan mitos. Sebegitu sulitkah kita lepas dari jeratan post-truth ini? Pengamat sosial Perguruan Tinggi Negeri Universitas Trunojoyo Madura menjelaskan.
3: Sulitnya masyarakat lepas dari jeratan post-truth adalah cerminan dinamika sosial dan budaya yang lebih luas, termasuk tantangan terhadap norma heteronormatif di masyarakat Indonesia. Karena masyarakat saat ini cenderung percaya dan informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri dan tanpa melihat kebenaran umum atau fakta objektif. Dan media sosial punya peranan kunci untuk menyebar informasi yang keliru atau hoax. Dan ini mempersulit sebenarnya dengan tahapan verifikasi informasi yang secara tidak langsung menggeser kepercayaan publik terhadap media pemberitaan yang kredibel.
2: Pemerhati media sekaligus jurnalis di Surabaya, Ebenezer Panca, menyebut fenomena post-truth yang terjadi akhir-akhir ini akibat adanya disrupsi berupa banjirnya hoax yang ada di media sosial.
4: Ada fenomena yang menarik, sekarang ini kita masuk dalam era post-truth, di mana orang-orang tidak lagi mudah percaya dengan kebenaran, mereka hanya percaya dengan apa yang mereka yakini benar. Ini yang sekarang sedang terjadi, dan hal-hal semacam itu sudah sangat terlihat di media sosial gitu. Orang-orang tidak lagi mudah percaya dengan pemberitaan-pemberitaan yang objektif, tapi mereka lebih percaya dengan informasi apapun yang menurut mereka sesuai dengan keputusan mereka, sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan kesenangan mereka, dan sesuai dengan siapa yang mereka dukung. Meskipun itu sebenarnya tidak benar, tidak bisa dibuktikan bahwa itu benar. Tak peduli apakah informasi itu sendiri adalah, bisa saja informasi itu hoax juga. Itu, nah, ini menjadi sebuah permasalahan sebenarnya yang harus kita antisipasi. Ini memang gejala yang sudah sulit untuk dihindari, dan ini nggak hanya terjadi di Indonesia gitu ya. Bagi media konvensional, entah itu media cetak, entah itu media online atau media elektronik, harus bisa menjadi penyeimbang dan harus melakukan edukasi juga kepada masyarakat bahwa tidak semua informasi yang ada di media sosial itu adalah informasi yang benar.
2: Dijelaskan Ebenezer Panca lagi, menjadi kewajiban dari media arus utama menjaga khalayak agar tetap terliterasi dengan baik. Namun Eben juga mendorong publik lebih skeptis dalam hal menyaring dan men-sharing informasi secara mandiri.
4: Masalahnya sebenarnya bukan pada medianya, karena setidaknya media sudah punya koridor, sudah punya aturan, sudah punya rule sendiri bagaimana memberitakan sebuah peristiwa gitu kan. Terlepas apakah kemudian di belakang itu ada keberpihakan media, itu urusan lain. Tapi sekalipun media punya keberpihakan, sebenarnya media massa itu juga punya aturan gitu loh yang membatasi, misalkan kode etik jurnalistik, lalu kemudian kode etik wartawan Indonesia dan sebagainya, itu adalah sebuah garis yang membatasi, yang kemudian mengatur geraknya wartawan jurnalis. Jadi masalahnya sebenarnya bukan pada media masanya, tapi memang kecenderungannya sudah seperti itu gitu, yang kita harus pahami dan waspadai. Saya kira edukasi memang harus dilakukan tidak hanya di media masa saja. Oke, media masa memang harus meyakinkan pada masyarakat bahwa mereka adalah sebuah lembaga yang objektif, netral, dan independen, sehingga kemudian masyarakat juga bisa percaya. Tapi di sisi lain masyarakat juga nggak bisa sebegitu juga. Hal itu tidak bisa langsung membuat masyarakat serta-merta percaya. Masyarakat harus benar-benar diedukasi bahwa informasi yang mereka dapat dari media sosial pun sebenarnya juga nggak tentu benar gitu loh. Artinya apapun yang disajikan di media massa atau di media sosial itu juga tetap harus disikapi secara skeptis oleh masyarakat.
2: Apakah fenomena post-truth yang masih terjadi hingga kini akan jadi faktor penghambat bagi kemajuan sumber daya manusia Indonesia yang lebih mengedepankan rasionalitas di masa yang akan datang? Kembali pengamat sosial Bagus Irawan memaparkan.
3: Tentu saja hal ini berpotensi menghambat kemajuan sumber daya manusia. Kenapa? Karena secara tidak langsung akan mengurangi individu untuk berpikir kritis atau bahkan tidak bisa membuat keputusan yang bijak berdasarkan fakta. Dan hal ini juga sangat erat kaitannya dengan kemampuan literasi individu. Tidak hanya menerima informasi, tapi juga mengelola, mengolahnya seperti cek dan recheck kebenaran, kemudian cek dengan media yang kredibel, dan lain sebagainya, kemudian memproduksi kembali. Nah, ini tentu saja akan membuat semua orang menjadi lebih baik. Karena apa? Tidak berpotensi mencemarkan atau membuat keresahan antar individu, tapi juga kelompok masyarakat.
2: Memiliki sikap kritis, suka mempertanyakan segala sesuatu yang dirasa perlu dipertanyakan, dan tidak mudah percaya yang diimplementasikan dalam bentuk cross-checking kebenaran suatu fakta, menjadi wadah latihan kita untuk menyaring informasi yang kita cerna dari berbagai medium yang ada.
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
9: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846, di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing. di @aliman_publishing.
10: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
10: Hah? Emang bisa ya?
5: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
10: Tapi, aman nggak ya?
5: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
10: Cara ikutnya gimana?
5: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
10: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
11: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
12: Maraknya fenomena membuka aib di media sosial kini menjadi perhatian masyarakat. Banyak konten curhat yang mengungkap masalah rumah tangga, konflik pribadi, hingga kesalahan seseorang secara terbuka. Sebagian orang berdalih hal itu dilakukan untuk berbagi pengalaman atau menyampaikan ibroh bagi yang lain. Namun, sebagian lainnya menilai tindakan tersebut justru melanggar privasi dan bisa menyakiti kehormatan saudara muslim. Lalu, bagaimana Islam memandang menceritakan aib meskipun dengan alasan ibroh? Untuk menjelaskan masalah ini, mari kita simak penjelasan dari Al-Ustaz Musta'in Syahri, LC, MPD, Hafizahullah.
13: Haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib. Karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi, boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya. Yaitu maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi. Yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh. Selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini dapat diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi. Artinya, manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya, pernah saya punya teman, dan lain-lain. Boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya, selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan. Sekali lagi, kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
12: Kehormatan seorang muslim adalah perkara besar dalam Islam. Karena itu, berhati-hatilah ketika berbicara tentang kekurangan orang lain, terlebih di ruang publik seperti media sosial. Ambillah ibrah tanpa membuka identitas, dan jika butuh solusi, ceritakan hanya kepada orang yang amanah. Spektrum iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma'asyir al-muslimin yang dicintai dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah menarik yang terjadi di kehidupan Amirul Mukminin Al-Khalifah Rashid Al-Thani, yakni sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang sangat mulia. Beliau adalah orang yang mampu menaklukkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dua kerajaan besar saat itu, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Beliau pula lah orang yang membuka Al-Quds, membuka Yerusalem yang terletak di dalamnya Masjid Al-Aqsa. Beliau mampu menyerahkan atau mampu menjadikan Al-Masjid Al-Aqsa berada di genggaman kaum muslimin saat itu. Disebutkan di dalam sejarah ma'asyarul muslimin bahwasannya gerbang pintu Yerusalem tidak akan diserahkan kepada kaum muslimin melainkan apabila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang secara langsung untuk menerima kunci kota tersebut. Maka berangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Madinah menuju kota Al-Quds. Sesampainya di Al-Quds, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mendapati bahwasannya umat Islam telah mengalami perubahan dari sisi pakaian mereka, dari sisi gaya hidup mereka telah berubah. Hanya ada satu orang yang tidak terpengaruh dengan perubahan dunia tersebut. Di mana kita ketahui bersama ma'asyarul muslimin, ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin belum dibukakan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Islam jaya, Islam tersebar, dunia datang kepada kaum muslimin. Orang yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia aminu hadhil ummah, yaitu sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ghayyaratid dunya an-nasa illa Abu Ubaidah." Dunia telah merubah manusia kecuali Abu Ubaidah. Dunia ma'asyarul muslimin merupakan fitnah bagi kita semua. Merupakan fitnah yang siap merongrong kehidupan kita, bahkan merongrong keimanan kita. Maka tidak jarang kita jumpai seseorang melepaskan baju keislamannya, meninggalkan agama yang setelah ia anut hanya karena dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu punya fitnah. Setiap umat itu punya ujian. Wa fitnatu hadhil ummah al-mal. Dan fitnah dari umat ini adalah al-mal, adalah harta, adalah dunia. Maka akankah kita menjadi orang-orang yang hanyut dalam fitnah dunia ini, ataukah kita menjadi orang-orang yang meniti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh sahabat yang mulia Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, yang mana ketika dunia dihadapkan pada beliau, beliau tidak goyah, dunia tidak mampu merubah beliau. Dan sesungguhnya ma'asyarul muslimin, sebagai seorang muslim, kita semua sadar bahwasanya dunia bukanlah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Dunia hanyalah tempat kita untuk bercocok tanam. Dunia adalah tempat untuk kita mempersiapkan kehidupan sejati kita, yakni di alam akhirat kelak. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa kuat, bisa tegar di dalam menghadapi fitnah dunia yang begitu banyak yang telah bertebaran di zaman sekarang, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah dunia sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sejati, menjadi hamba-hamba Allah yang memahami bahwasanya dunia bukanlah segala-galanya, bahwasanya dunia bukanlah tempat tinggal yang selamanya, namun dunia hanyalah tempat persinggahan, dan tempat tinggal yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak, yang tentu kita semua telah mengetahui bahwasanya tidak ada tempat yang ketiga di akhirat. Jika seseorang tidak di neraka, maka dia akan berada di surga, dan tentunya kita semua berkeinginan untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan rahmat dengan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Demikian yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan semoga juga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
16: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda berada, sikap bijak seorang muslim telah diajarkan Rasulullah SAW. Hargailah nikmat, jangan pernah disia-siakan. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima hal sebelum datang lima hal. Di antaranya adalah ghina ka qabla fakrik. Ketika engkau memiliki, ketika engkau mendapatkan kelapangan, manfaatkan, manage, kelola dengan cara yang benar. Jangan dihambur-hamburkan, karena nikmat tidak ada yang abadi. Nikmat tidak ada yang kekal. Itu hanya sesaat. Itu hanya sementara. Karena Allah SWT tidak menurunkan rezekinya dalam hitungan yang berlebihan, semuanya ditakar, semuanya diukur. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan petuah yang sangat indah. Ikhshawsinu yawman fa innal hayata la tadum. Coba sesekali engkau merasakan hidup orang susah, merasakan hidupnya orang miskin, merasakan bagaimana susahnya hidup orang yang memiliki keterbatasan, tidak memiliki rezeki yang banyak, uang hanya sedikit, rumah sempit, pakaian juga hanya beberapa helai. Sesekali engkau mencoba hidup seperti itu. Fa innal hayata la tadum. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya itu akan berubah, semuanya itu akan sirna, semuanya akan habis. Sebagaimana manusia, dahulu Anda lahir menjadi anak kecil, kemudian tumbuh kembang menjadi dewasa, dan akhirnya Anda akan kembali menjadi orang tua, renta, dan akhirnya juga akan meninggal. Dunia pun demikian, tidak ada yang kekal. Anda sekarang memiliki 1.000, dengan dibelanjakan akan menjadi 500. Anda memiliki 1 miliar, dengan Anda belanjakan akan menjadi 1.000 saja. Semuanya itu akan terus berputar, tidak ada yang abadi. Karenanya bersikaplah cerdas dalam memanfaatkan rezeki, membelanjakan harta. Janganlah engkau belanjakan dengan cara-cara yang foya-foya. Jangan dibelanjakan dengan yang ke halal yang haram, belanjakanlah untuk keperluan yang halal. Belanjakanlah dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Manfaatkanlah seperlunya. Adapun israf, tabdzir, menghambur-hamburkan nikmat, menyia-nyiakan harta kekayaan, itu adalah dua hal yang diperangi dalam Islam. Kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarfin wal makhilah. Makan, minum, berpakaian serta bersedekahlah selama Anda terbebas dari dua hal ini, saraf dan makhilah, berlebih-lebihan dan kesombongan, sehingga Anda berfoya-foya membelanjakan dalam membelanjakan harta menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga petuah singkat ini bermanfaat bagi Anda, membuka wacana Anda bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap, menyikapi, menanggapi dan menggunakan rezeki yang telah Allah berikan kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية البر حسن الخلق.
6: Kebaikan adalah akhlak yang baik.
7: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
6: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah sesuatu yang meragukan jiwamu dan kamu tidak suka jika diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, kamu datang untuk menanyakan kebaikan dan dosa? Saya menjawab, benar. Beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwamu ragu dan hatimu tidak tenang meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mendukung perbuatanmu. Hadis hasan diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Imam Ad-Darimi dengan isnad yang hasan.
8: Jadi kita harus berpegang dengan Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Seorang yang berdakwah dia harus selamat manhajnya. Betul-betul dia akidahnya benar dan manhajnya benar. Dia harus mengajak umat ini kepada Al-Qur'an, kepada sunnah menurut pemahaman salaf. Harus demikian dan wajib demikian. Karena pemahaman ini pemahaman yang benar. Jadi bukan sekedar Quran, sunnah atau sekedar dakwah. Ajak mereka kepada pemahaman yang benar. Jadi ketika dia menjelaskan kepada pemahaman salaf pertama kali, bagaimana dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik.
9: Abdullah bin Mubarak berkata di hadapan manusia. Abdullah bin Mubarak seorang tabi'ut tabi'in. Da'u hadis Amr bin Sabit. Tinggalkanlah hadisnya, riwayatnya Amr bin Sabit. Fa innahu kana yasubbu salaf. Karena sesungguhnya dia telah mencaci maki kaum salaf. Hal ini menunjukkan bahwa manhaj salaf menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Siapa yang mencaci maki perjalanan kaum salaf, meninggalkan perjalanan kaum salaf, ditinggalkan riwayatnya, ditinggalkan hadisnya, dijarah oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak. Dan riwayat seperti ini ma'ruf sekali di kitab kita, dari kitab para ulama kita.
10: As-sahihu ma'as-sahabah ka'inun man kan au ka'inan man kan. Kebenaran bersama para sahabat. Jika para sahabat berselisih, maka kita tidak boleh mendatangkan kaul yang lain. Berkata Imam Ahmad, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Ibnu Rajab dan seluruh para ulama, apabila para sahabat berselisih dalam pemahaman ayat Al-Qur'an ataupun yang berkaitan dengan masalah fikih, dua pendapat, maka kita tidak boleh mendatangkan pendapat yang ketiganya. Apabila para sahabat berikhtilaf kepada tiga pendapat, maka kita tidak boleh mendasarkan pendapat yang kelima. Li'annal haq ma'ahum, karena kebenaran bersama mereka. Karena tidak mungkin hak pernah sirna di antara mereka. As-sahihu ma'as-sahabah, ka'inun man kana.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: Info Sehat hari ini. Menyikat gigi secara teratur adalah hal yang wajib dilakukan sebab menyikat gigi memberikan kita banyak manfaat yang berkaitan dengan kesehatan. Tidak hanya kesehatan mulut dan gigi saja, tapi juga kesehatan organ-organ lain dalam tubuh. Apakah masih ada di antara pendengar sekalian yang masih malas menyikat gigi? Menyikat gigi adalah cara paling dasar dalam menjaga kesehatan mulut dan gigi. Sangat penting melakukan kegiatan menyikat gigi secara rutin dan teratur. Menyikat gigi paling tidak harus dilakukan 2 kali sehari, yaitu di pagi hari dan di malam hari sebelum tidur. Akan sangat baik jika kita juga membiasakan diri untuk menyikat gigi setelah makan, sehingga sisa-sisa makanan tidak perlu bertengger terlalu lama dalam sela-sela gigi dan menyebabkan berbagai masalah mulut. Selain membuat gigi menjadi bersih, membuat nafas menjadi segar, dan mengurangi bau mulut, menyikat gigi memiliki segudang manfaat lain yang sangat baik untuk kesehatan kita. Menyikat gigi dengan rutin tentu saja akan menjauhkan kita dari masalah-masalah yang berkaitan dengan gigi. Selain menjaga gigi kita dari serangan bakteri yang bisa menyebabkan gigi berlubang serta timbulnya karang gigi, menyikat gigi secara teratur juga menjaga kesehatan gusi agar terhindar dari radang dan juga sariawan. Bahkan ternyata, kesehatan mulut dan gigi juga punya kaitan dengan kesehatan organ tubuh lainnya. Para peneliti telah menemukan bahwa kesehatan gigi seseorang juga bisa mempengaruhi kesehatan jantungnya. Hal ini dikarenakan adanya bakteri Streptococcus gordonil pada mulut yang bisa menyebabkan pembekuan darah dan juga bisa menyebabkan infeksi endokarditis yang berbahaya bagi jantung pada seseorang yang tidak menggosok gigi secara teratur. Selain masalah jantung, kesehatan mulut dan gigi juga berpengaruh pada kesehatan paru-paru. Penelitian telah membuktikan bahwa resiko pneumonia dan beberapa penyakit paru lainnya bisa diturunkan dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sebenarnya, masih banyak sekali manfaat dari menyikat gigi secara teratur. Sangat penting menjadikan aktivitas menyikat gigi sebagai kebiasaan rutin kita. Dengan menyikat gigi secara teratur, kita dapat mencegah serta menurunkan banyak risiko gangguan kesehatan. Menyikat gigi adalah cara paling mudah dan paling murah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Gunakanlah sikat gigi dan pasta gigi yang bagus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
2: Terapi dasar pasca stroke. Yang pertama, terapi fisik. 6 bulan pasca stroke merupakan gold period atau masa kemasan atau juga masa terbaik dalam melakukan rehabilitasi pasca stroke. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menunda-nunda dalam memulai latihan. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan melakukan latihan fisik, antara lain membantu meningkatkan penggunaan ekstremitas atau anggota gerak tubuh, memperkuat otot yang lemah pasca stroke, mendapatkan kembali fungsi tubuh yang lumpuh, mampu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mencegah depresi. Latihan fisik yang akan diterapkan oleh seorang penderita stroke haruslah mengikuti beberapa aturan dasar supaya hasilnya optimal. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan latihan fisik sebagai berikut. Satu, menitikberatkan pada latihan kekuatan, koordinasi, keseimbangan, dan kestabilan. Dua, memulai latihan dengan pemanasan terlebih dahulu supaya otot dan sendi tidak kaku. Yang ketiga, tidak memaksakan kemampuan diri. Yang keempat, memakai alat bantu dan secara perlahan berlatih untuk melepas alat bantu tersebut. Latihan fisik secara bertahap bisa dimulai ketika penderita pasca stroke masih terbaring di tempat tidur, namun kondisinya sudah dinyatakan stabil oleh dokter. Diawali dengan gerakan berbaring miring dengan dibantu orang lain, entah itu keluarga, perawat, atau ahli fisioterapi. Dalam posisi lurus kemudian menekuk. Jika sudah memungkinkan, latih penderita untuk duduk secara mandiri. Tentunya dengan dibantu terlebih dahulu, kemudian lama-kelamaan bisa dilepas. Di sela-sela waktu istirahat, bisa dilakukan latihan pada jari-jari tangan seperti berlatih menekuk jari, menjepit, dan memegang. Semakin sering dilatih, maka hasilnya akan makin optimal. Diusahakan untuk memaksimalkan peran aktif dari penderita, sedangkan keluarga atau perawat dan juga ahli fisioterapi hanya berperan membantu dan memberikan dukungan saja. Selamat mencoba, semoga sukses. Terapi dasar pasca stroke ini tentu masih ada lanjutannya. Info kesehatan kali ini kita ambilkan dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 11 yang ditulis oleh Dr. Afi Andriani.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Di akhir tahun 2025, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA meluncurkan beberapa platform baru, yang salah satunya dinamakan Organisasi Repositori dan Jembatan Inovasi Teknologi atau disingkat dengan Orbit Jatim. Platform ini sekarang menaungi 689 produk inovasi terdaftar. Aplikasi Orbit Jatim diciptakan BRIDA bersama Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga untuk menginisiasi penguatan ekosistem inovasi, mendorong kolaborasi antara para inovator, akademisi, pemerintah, serta pengusaha. Tujuannya, agar hasil riset mampu bertransformasi dari sekedar temuan menjadi solusi strategis dan investasi yang menguntungkan. Termasuk, diharapkan mampu menjadi melindungi hak kekayaan intelektual para inovator. Direktur SPS UNER atau Sekolah Pascasarjana, Profesor Ahmad Husnu Romdoni, menjelaskan bahwa sinergi triple helix antara badan riset provinsi, dunia kampus, dan sektor industri yang diwadahi Kamar Dagang Industri Kadin Jatim adalah kunci pengembangan riset dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
6: Nah, kami banyak belajar dari Bapak Andrianto, Bapak Fitra, dan kawan-kawan bagaimana sih mensinergikan potensi ini. Nah, kalau Jawa Timur dengan panjenengan semua ada di sini dengan ide-ide yang luar biasa, dan tentunya pasti kalau ada kesulitan yang terkait dengan birokrasinya tidak pas atau harus gimana, ya kami mohon diarahkan. Supaya di ke depan akan lebih baik dalam mengorkestrasi situasi yang ada di Jawa Timur, bagaimana kalau di UNER ini kuat dengan FK-nya, kuat dengan ahli ekonominya, dengan ahli hukumnya, dengan ahli macam-macam. Ini tentunya akan luar biasa kalau disinergikan.
5: Dalam upaya menghadapi tantangan, Kepala BRIDA Jatim Andrianto menyoroti hambatan utama inovasi terletak pada kesenjangan antara hulu penelitian dan hilir komersialisasi.
7: Saya khawatir inovasi-inovasi cuma hanya di atas kertas. Ya. Padahal yang diinginkan daripada inovator atau aktor inovasi itu bagaimana hasil inovasinya itu didengar. Bagaimana inovasinya itu dibutuhkan, kemudian bahkan sampai dibeli. Maka Orbit Jatim ini memfasilitasi itu. Prida Jawa Timur menggandeng Sekolah Pasar Sejahtera untuk membuatkan platform digital tersebut. Di dalamnya juga ada marketplace dan sebagainya, bahkan juga ada klinik inovasi, ada ruang untuk tanya jawab kalau seandainya misalkan para inovator itu gelisah, kenapa sih perizinan nggak turun-turun, bagaimana cara untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan pembeli banyak dan sebagainya. Tidak hanya sekedar jual beli, bahwa inovasi yang bagus adalah inovasi yang berimpact, inovasi yang bermanfaat ya, sehingga kalau seandainya inovasi tersebut kita fasilitasi, maka impactnya akan menjadi semakin luas. Itu harapan kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Hubungan Antar Lembaga, Fitra Jaya Purnama, menguatkan pernyataan Kepala Brida Jatim bahwa hasil inovasi lokal yang bermanfaat bagi masyarakat niscaya bernilai jual.
8: Sebetulnya yang mesti ada itu inovasi ini pada tingkat apa sih? Kalau dunia usaha kan maunya yang sudah langsung implementatif, yang bisa langsung dimanfaatkan. Meskipun kami menyadari, gak gampang juga lah itu dicari. Tetapi harapan kami bisa ketemu sama inovatornya itu sehingga ada tindak lanjut. Oh, kalau memang belum sampai pada taraf implementatif, untuk sampai ke taraf itu, apa saja tahapannya? Butuh waktu berapa lama? Berapa biayanya? Ini sarana untuk ketemu platform Orbit. Jangan sekedar katalog, tapi sudah harus ada interaksi. Jangan peneliti sentris, inovator sentris, sehingga jadinya katalog. Padahal yang diharapkan kan ini pasar.
5: Tidak hanya sekedar meraih capaian bahwa Jawa Timur kembali dinobatkan sebagai provinsi terinovatif tahun 2025 ini. Namun yang lebih penting adalah konsistensi memelihara budaya inovasi yang mengakar kuat. Untuk di kalangan birokrat, orientasinya adalah peningkatan layanan publik. Sedangkan bagi inovator dari kalangan non-government, hasil riset dan inovasinya bermanfaat seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat.
9: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
10: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Aliman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual terpercaya, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 12.42 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Tarif khusus kereta api Daup 8 Surabaya naik. PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi Daup 8 Surabaya akan menyesuaikan tarif khusus kereta api mulai Senin 12 Oktober 2026. Kebijakan ini berlaku bagi sejumlah relasi perjalanan yang mendapatkan fasilitas tarif khusus di wilayah operasional Daup 8 Surabaya. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menjelaskan bahwa kenaikan tarif berkisar Rp10.000 hingga Rp60.000 untuk kelas eksekutif, serta Rp10.000 hingga Rp50.000 untuk kelas ekonomi. Setelah penyesuaian tarif khusus kelas eksekutif berada pada kisaran Rp45.000 hingga Rp360.000, sedangkan kelas ekonomi Rp35.000 hingga Rp205.000.

0: Mandalika Indonesia 2026. Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil menjadi juara sprint race MotoGP Indonesia 2026 yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez menyelesaikan balapan 13 putaran dengan catatan waktu 19 menit 37,125 detik. Kemenangan tersebut diraih setelah Marquez memulai balapan dari posisi keempat dan berhasil menyalip George Martin pada 4 putaran terakhir. Persaingan berlangsung ketat sejak awal setelah Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez terjatuh di tikungan pertama. Marquez kemudian mempertahankan keunggulannya hingga menyentuh garis finish. Pembalap Jepang Ai Ogura finish di posisi kedua, disusul Fabio Gigianantonio di posisi ketiga, sementara George Martin harus puas di urutan keempat. Hasil ini membawa Marquez ke puncak klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 343 poin, unggul 4 poin dari Martin. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda. Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah seberawan. Berita Aliman hari ini dipersembahkan oleh Madai Tour and Travel. Madai Tour and Travel hadir dengan berbagai pilihan program umroh. Untuk Anda yang sudah memiliki niat namun masih mencari program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, termasuk program umroh awal Ramadan, dan berbagai pilihan paket umroh lainnya dengan harga mulai dari 28 jutaan. Jadi, jangan hanya menjadikan Baitullah sebagai impian. Mulailah mencari informasi, menyiapkan tabungan, dan menentukan programnya. Madai Tour and Travel, karena perjalanan menuju Baitullah seringkali dimulai dari satu niat yang serius. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tufsirun.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
0: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
1: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
0: Yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
1: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
0: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
1: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
0: Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum.
1: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
0: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
0: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
1: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
0: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
1: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
0: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
1: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
0: Thumma innahum lasalul jahim.
1: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
0: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
1: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
0: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
1: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
0: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
1: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
0: Kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun.
1: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
0: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
1: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
1: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.

0: Allah.
1: Mereka diberi minum dari khamr murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون.
1: Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
0: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
1: Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
0: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
1: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
0: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku.
0: وَيَصْلَى سَعِيرًا.
1: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
0: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
1: Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
0: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا.
1: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ.
1: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
1: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: كَبِيرٌ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
1: إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka haditsul junud fir'aun wa thamud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsana al-kalami kalamullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muqdathatuha fa inna kulla muqdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, pemirsa Al-Iman TV dan radio Suara Al-Iman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita syukuri nikmat Allah ini dengan selalu menambah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur dengan cara yang seperti ini, syukur dengan cara menambah ketaatan kepada Allah, ini akan semakin menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan untuk kalian nikmat-nikmat. Namun jika kalian kufur, ingkar atas nikmat Allah, maka sungguh azabku sangat pedih. Allah Jalla Jalaluhu juga berfirman, wa'malu ala Dawuda syukra. Beramallah, yakni tambahlah ketaatan, wahai keluarga Daud, syukra, kata Allah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting, yaitu tentang syirik yang tak nampak, atau dengan ibarat lain syirik yang tersembunyi. Seringkali kita mengetahui syirik-syirik. Kita telah mengetahui syirik besar. Kita telah mengetahui syirik kecil. Namun, ada sebagian ulama membagi syirik menjadi tiga macam. Yang pertama, syirik besar, atau dalam bahasa Arab, syirkul akbar. Yang kedua, syirik kecil, atau syirkul asgar. Dan yang ketiga adalah syirik yang tersembunyi atau yang tak nampak. Dalam bahasa Arab dinamakan dengan syirkul khafi. Syirik yang khafi ini, yang tidak nampak, itu bisa menjadi syirik besar, dan juga bisa menjadi syirik kecil. Para ulama salafus saleh telah mengartikan tiga macam syirik ini. Adapun syirik besar adalah disebutkan oleh para ulama wa ibadatu ghairillahi ma'ahu. Syirik besar itu artinya adalah beribadah kepada selain Allah bersama ibadahnya kepada Allah. Artinya dia menyembah Allah, namun di sisi lain dia juga menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, dia sholat, dia puasa, dia membayar zakat, dia haji, tapi di tempat lain dia menyembah selain Allah. Artinya, contohnya, dia percaya kepada dukun dan tukang ramal. Atau contoh lainnya, dia berdoa kepada selain Allah. Dia berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Atau dia berdoa kepada orang yang hidup, namun doanya itu hanya bisa dikabulkan oleh Allah. Dia meminta kepada orang hidup, misalnya kepada orang yang dia anggap keramat hidup. Dia katakan, engkau adalah sumber rizkiku, berikan saya rizki. Berikan saya rizki. Siapa pemberi rizki? Allah subhanahu wa ta'ala. Kami di sini mendapatkan bala, mendapatkan bencana alam berupa gunung Merapi. Selamatkanlah kami, wahai kiai, wahai orang soleh, dan seterusnya. Ini syirik. Syirik besar. Jadi syirik besar memalingkan ibadah. Yang mana ibadah itu hanya khusus untuk Allah. Apa saja ibadah-ibadah macam-macamnya? Macam-macam ibadah. Seperti sholat, puasa, berdoa. Berdoa ini, Nabi bersabda SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya kalau sudah dinamakan ibadah, maka tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Jika dipalingkan, maka jatuh ke dalam syirik besar. Termasuk syirik besar, termasuk di antara ibadah yang tidak boleh kita palingkan adalah al-isti'anah, memohon pertolongan. Memohon pertolongan artinya tidak boleh kita meminta kepada orang lain suatu pertolongan yang hanya Allah yang bisa memberikannya. Karena jika kita meminta kepada seorang apa yang hanya Allah yang bisa mengerjakan itu, hanya Allah yang bisa memberikan, maka itu syirik besar. Meminta ditahan hujan, meminta untuk ditahan bencana alam, meminta agar jangan sampai terjadi tsunami di pinggir pantai, sehingga dia harus menyembelih seekor sapi dan membuangnya ke laut. Meminta kepada jin. Ini syirik besar. Dan konteks lainnya dari macam ibadah, menyembelih. Menyembelih ini ibadah. Menyembelih adalah ibadah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat-ayat menyembelih. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Untuk Allah. Tidak bisa kita palingkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Sembelihan. Dan hidupku dan matiku semuanya untuk Allah subhanahu. subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Maka tatkala seorang terjatuh ke dalam syirik besar, dia palingkan ibadah kepada selain Allah, bersama ibadahnya kepada Allah. Apa hukumnya? Hukum yang pertama bagi orang ini, dia keluar dari agama Islam. Dia telah membatalkan keislamannya. Membatalkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia telah membatalkan syahadat ini. Ini hukum yang pertama. Dia murtad dari agama Islam. Hukum yang kedua, Allah tidak mengampuni dosanya. Orang yang terjatuh dalam syirik besar tidak akan diampuni Allah sampai dia bertobat di dunia ini. Kalau dia bertobat di dunia, maka diampuni. Tapi kalau dia belum bertobat sampai mati, dia tidak bertobat, maka Allah tidak ampuni. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Dan Allah hanya mengampuni dosa-dosa di bawah, di bawah syirik bagi yang Allah kehendaki. Maka orang yang tidak diampuni berarti di mana tempatnya? Pasti di neraka. Orang yang terjatuh ke dalam syirik besar tempatnya di neraka. Ini hukum yang berikutnya. Dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan dia tidak akan keluar lagi dari neraka. Na'udzubillah. Siapa yang betah di neraka selamanya? Allah Azza wa Jalla berfirman, Innahu mayyushrik billah. Faqad harramallahu alaihil jannah. Wa ma'wahu na'ud. Sungguh orang yang menyekutukan Allah, buat syirik besar, Allah akan haramkan dia dari surga. Surga itu haram baginya. Tidak mungkin dia masuk surga. Dan tempatnya adalah di neraka dan tidak ada penolong sedikit pun baginya. Hukum yang berikutnya, orang yang berbuat syirik besar, Allah hapus seluruh amal-amalnya. Semua amal yang dia lakukan, dari amalan sholat, amalan puasa, amalan haji, sedekah, dan seterusnya, itu akan musnah karena syirik besar. Seluruhnya. Tidak ada apa-apa lagi. Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW dan para rasul-rasul, Allah katakan kepada mereka, para nabi, para rasul, وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Sungguh telah diwahyukan kepadamu, yakni Nabi Muhammad SAW, dan kepada rasul-rasul sebelummu, لَإِنْ أَشْرَكْتَ. Seandainya engkau berbuat syirik, bayangkan Allah katakan kepada nabi, kalau nabi berbuat syirik, kata Allah, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Maka amalmu semuanya terhapus, kata Allah. Dan termasuk orang-orang merugi. Walakakunanna minal khasirin. Maka, kalau pada nabi saja, jika terjadi kesyirikan, dan itu tidak mungkin, mustahil para nabi berbuat syirik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengumpamakan, kalaupun itu terjadi kepada orang yang paling tinggi derajatnya, berbuat syirik. Apalagi hanya sekelas di bawahnya, sekelas wali, sekelas orang-orang ahli ibadah, berbuat syirik, maka tentunya Allah akan hapus dia. Amalannya sia-sia, terhapus seluruhnya, tidak ada nilainya sama sekali. Hukum yang berikutnya, orang yang berbuat syirik besar, dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah salama. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan syafaat bagi orang-orang musyrik. Hanya orang-orang yang beriman saja. Hanya orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah, mereka lah yang berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah katakan kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah milik Allah seluruh syafaat. Syafaat itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak menghendaki bagi orang-orang kafir ataupun orang musyrik untuk memberi syafaat, apalagi untuk menerima syafaat. Allah tidak akan izinkan mereka memberi syafaat dan menerima syafaat. Nah, Allah haramkan dari orang kafirin syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh bahaya orang-orang yang terjatuh ke dalam syirik besar. Allah tidak ampuni dosanya. Allah tidak menerima amalnya. Dan Allah kekalkan dia di dalam neraka jahanam jika dia tidak bertobat. Maka hendaknya kita berhati-hati dari syirik besar. Kemudian yang kedua, syirik yang kedua namanya syirkul asghar. Syirik kecil. Para ulama telah berbeda pendapat di dalam mengartikan syirik kecil. Namun dari semua pendapat para ulama, syirik kecil itu mencakup pada pengertian ini, yaitu segala sesuatu yang datang pada nas syar'i, segala sesuatu perbuatan yang datang kepada nas syar'i, kemudian perbuatan ini dianggap oleh nas syar'i bagian dari syirik kecil. Jadi syirik kecil ini adalah apa yang datang dari nas syar'i. Nas syar'i itu Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah bagian dari syirik kecil. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang macam-macam syirik kecil, di antaranya riya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang riya, yaitu dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala ukhbirukum, maukah aku beritahukan kepada kalian bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal? Maukah aku kabari kalian sesuatu yang paling aku takuti dari kalian?" Yang aku takuti pada kalian, maksudnya kepada sahabat Nabi. Secara khusus kepada sahabat Nabi. Secara umum kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling Nabi takuti. Yaitu para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Apa sesuatu yang paling engkau takuti dari kami ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallam, "Asyirkul asghar." Itu syirik kecil. Syirik kecil ini sesuatu yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain beliau katakan ar-riya. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikan dengan ar-riya. Syirik kecil itu ar-riya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang berbuat riya. Dia sholat atau ibadah agar dilihat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ar-riya. Beliau mendefinisikan tentang ar-riya. Beliau mengatakan, "Yaqumur rajulu fa yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul." Riya itu adalah seorang dia sholat, kemudian dia memperindah sholatnya dikarenakan dilihat oleh orang lain. Jadi awalnya dia ikhlas, ibadah, tapi karena dilihat oleh orang lain, maka dia jatuh ke dalam riya, iri kecil. Contoh lain, bentuk iri kecil, seperti dia bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa hukum syirik kecil? Hukum syirik kecil yang pertama, orang yang terjatuh ke dalam syirik kecil, dia telah melakukan dosa yang amat besar dan lebih besar dari dosa-dosa besar lainnya. Setelah syirik besar. Jadi dia telah terjatuh dalam dosa besar yang lebih besar dari dosa-dosa besar yang lainnya setelah syirik besar. Hukum yang kedua, orang yang terjatuh ke dalam syirik kecil, dia terancam neraka. Namun, apakah dia kekal di dalam neraka? Sebagian ulama mengatakan dia tidak kekal di neraka. Dan ini pendapat yang lebih tepat. Hukum yang berikutnya bahwa orang yang melakukan syirik kecil masih ada harapan di akhirat nanti dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan orang yang melakukan syirik kecil dia juga terancam tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa terancam tidak diampuni oleh Allah? Karena Allah di dalam ayat Al-Quran, kata beliau, tidak pernah membedakan mana yang syirik besar dan syirik kecil. Allah hanya menyebutkan syirik secara umum. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Kata Allah, sungguh Allah tidak mengampuni seorang itu berbuat syirik kepadanya. Dan tidak dibedakan di sini syirik besar, apakah syirik kecil. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil hukum bahwa syirik kecil pun terancam tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, di neraka dia tidak kekal. Namun di neraka dia tidak kekal. Dan ini pendapat yang menengah. Pendapat yang paling menengah adalah mungkin dia tidak diampuni, tapi di neraka dia tidak kekal selama-lamanya. Dan hukum syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Artinya kalau dia riya, selama riya itu bukan suatu yang dominan padanya, maka dia tidak menjadi kafir karena riyanya. Atau karena dia bersumpah dengan selain nama Allah. Dia tidak menjadi kafir, dia tetap berstatus muslim. Namun dia terancam dosa besar dan terancam neraka, diazab Allah. Ini di antara hukum syirik kecil. Hukum berikutnya tentang syirik kecil. Syirik kecil ini dapat menghapus amalan yang dilakukan saat seorang melakukan kesyirikan kecil tersebut. Contoh, ketika seorang lagi sholat, dia riya di situ. Maka amalan yang dihapus adalah amalan yang saat dia sholat. Yang saat dia riya di dalam sholat tersebut. Tidak semua amalan dihapus. Tapi amalan-amalan yang saat dia riya. Begitu juga seorang yang membaca Al-Quran. Ketika dia lagi baca Al-Quran, kemudian dia riya, maka akan dihapus amalan tersebut. Dan termasuk bagian dari riya adalah sum'ah. Mengharap didengar oleh orang lain. Dan riya hadirin yang dirahmati Allah, riya itu Nabi SAW contohkan di dalam bentuk sholat. Bukan berarti riya itu hanya ada pada sholat. Tetapi riya itu ada pada amalan-amalan yang lainnya selama itu amalan ibadah. Maka tatkala seorang mengharapkan sesuatu dari makhluk, dari amal ibadah, dia mengharapkan pujian atau ingin didengar, maka dia terjatuh ke dalam dosa riya. seperti amalan sholat, amalan menuntut ilmu, amalan-amalan yang lainnya. Jika seorang riya, maka akan terkena dosa. Akan dihapus amalan tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan, nanti pada hari kiamat, yang pertama kali dicemplungkan ke dalam api neraka, kata Nabi SAW, orang yang paling pertama dicemplungkan ke dalam api neraka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, tapi dia tidak mau mengamalkan. Dia punya ilmu, tapi dia tidak mengamalkan. Kenapa? Dia tidak beramal dengan ilmunya. Karena di antara dorongan dia menuntut ilmu, bukan karena Allah, tapi karena ingin mengharapkan dunia. Begitu juga, Nabi SAW menyebutkan tentang contoh-contoh riya yang lainnya, bahwa di hari kiamat nanti, ada tiga orang yang disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pertama adalah orang yang ahli ilmu. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, untuk apa engkau belajar? Belajar agama. Kata dia, aku belajar agama agar aku bisa mengajarkannya kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau pembohong, pendusta. Engkau belajar agama agar engkau dikatakan orang alim, orang berilmu. Maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang ahli sedekah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa engkau bersedekah? Dia katakan, ya Allah, saya bersedekah, saya lakukan ini karenamu ya Allah. Karenamu, untuk mendapatkan pahala darimu. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau tidaklah bersedekah kecuali agar engkau dikatakan orang dermawan. Kemudian diperintahkan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya, untuk apa engkau berjihad? Kata lelaki ini, aku berjihad agar aku bisa mendapatkan pahala darimu. Karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berjihad tidak lain agar engkau dikatakan seorang pemberani. Maka dilemparkan dia ke dalam neraka. Jadi, bentuk-bentuk riya itu macam-macamnya. Bukan hanya dalam satu macam ibadah. Pada dari sini kita lebih berhati-hati terhadap niat kita, amalan kita. Setiap amalan ibadah, hendaknya kita terus memperbaharui niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk amalan menuntut ilmu dan juga dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya setiap orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mengharapkan materi dari dakwah tersebut. Dia tidak mengharapkan agar diberikan uang. Dia tidak mengharapkan agar memperkaya dirinya. Begitu juga orang-orang yang mengajar, mengajarkan ilmu, baik mengajarkan di masjid, di sekolah, di pesantren, di universitas, maka hendaknya dia utamakan niatnya tersebut, dia jaga niatnya, jangan sampai selama ini niatnya untuk mengajar tidak lain hanya ingin mendapatkan materi atau bagian dari dunia. Hendaknya niatnya dalam berdakwah, mengajar, tidak lain adalah untuk mengangkat kalimat Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi bagian dari ad-du'at ilallah, bagian dari yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku. Ad'u ilallah. Aku mengajak pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu basirah yang aku miliki dan apa yang dan siapa yang mengikuti aku. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh-contoh syirik kecil juga adalah pada ucapan seorang mengatakan, dia mengucapkan laula fulan lakutiltu. Ucapan ini syirik, bagian dari syirik kecil yang artinya kalau bukan karena fulan tentu aku sudah dibunuh. Kalau tidak ada fulan saya sudah mati. Ini ucapan harus berhati-hati dengannya. Ucapan ini haram karena bagian dari syirik kecil. Jangan pernah mengatakan sesuatu kemudian disandarkan kepada manusia. Jangan mengatakan kalau bukan karena fulan saya sudah gagal. Kalau bukan karena fulan saya sudah jatuh miskin. Kalau bukan karena fulan tentu saya sudah ditangkap. Kalau bukan karena fulan tentu saya sudah dibegal. Ini ucapan syirik. Walaupun dia sebutkan nama Allah, tapi dia sebutkan bersama nama Allah, dia katakan fulan. Seperti dia katakan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Ini yang datang

Allah kemudian bulan. Jadi harus pakai kemudian, sehingga tidak ada penyamarataan, tidak ada kesetaraan di situ. Karena kata kemudian itu urutan. Karena yang berikutnya lebih di bawah. Kalau bukan karena Allah, kemudian fulan tentu akan terjadi seperti ini dan itu. Dan itu gambaran syirik kecil. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik yang berikutnya adalah syirik yang ketiga, syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tidak nampak. Syirik yang tidak nampak ini adalah suatu kesyirikan yang dilakukan oleh seorang, namun dia tidak merasakan dan tidak menyadari ini adalah syirik. Dia tidak menyadari ini adalah syirik. Dia tidak merasakan ini perbuatan syirik. Kenapa? Tentunya sebabnya karena kurangnya ilmu dia. Atau sebab yang lain, karena dia merasa hal ini dibolehkan. Dia sudah tahu syirik, ini syirik besar, syirik kecil, tapi dia masih mengatakan atau merasa bahwa ucapan ini masih belum sampai kepada derajat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bentuk-bentuk syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi atau tidak nampak. Nabi ingatkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih Dajjal." Maukah aku beritakan kalian suatu berita yang mana aku lebih takuti kepada kalian daripada takutnya aku kepada akan munculnya Masih Dajjal, munculnya Dajjal. Nabi lebih takuti dari umatnya terjatuh ke dalam syirik yang tersembunyi daripada keluarnya Dajjal. Nabi mengatakan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yang aku lebih takuti kepada kalian dari Dajjal. Nabi pun menyebutkan diantara ciri-ciri syirik yang tersembunyi, an yakum ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharat, yaitu seorang sholat kemudian dia melihat orang yang sedang melihatnya sholat, sehingga dia memperbagus, memperindah sholatnya. Dan ini yang sering terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi mewanti-wanti dari awal bahwa perbuatan ini bukan hal yang sepele. Syirik yang tersembunyi ini akan terjadi, dan ini yang paling ditakuti oleh Nabi SAW kepada umatnya khususnya daripada datangnya Dajjal. Nabi mengatakan syirik tersembunyi, syirik yang tidak nampak, karena perkara ini tidak nampak pada orang yang melakukannya. Tersembunyi, karena tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Begitu juga syirik yang tersembunyi ini, Nabi SAW telah menyebutkan bahwa syirik yang tersembunyi itu lebih halus daripada tempat kediaman semut. Lebih tersembunyi lagi dari tempat tinggalnya semut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, ittaqu hadha asy-syirk." Wahai manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani. Wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu hadha asy-syirk." Berhati-hatilah kalian, takutlah dari syirik, dari kesyirikan jenis ini. Kesyirikan jenis ini, fa innahu akhfa min dabibin naml, karena kesyirikan jenis ini lebih halus daripada tempat persembunyiannya telur, tempat persembunyiannya semut. Di situ ada telur semut, lebih halus.

0: lepas dari itu semua. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa nattaqi wa huwa akhfa min dabibin naml?" Bagaimana kita bisa menjauhi kesyirikan tersebut? Sedangkan kesyirikan itu lebih halus daripada tempat persembunyiannya atau telur-telur semut. Bagaimana kami bisa bersembunyi darinya? Bagaimana kami bisa terlepas dari kesyirikan yang tersembunyi? Nabi SAW pun mengajarkan suatu doa. Beliau mengatakan, "Qulu, ucapkanlah, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Makanya setiap muslim hendaknya dia membaca doa ini di setiap pagi dan petangnya, atau di setiap doa yang dia ucapkan, dia doa ucapan ini. Dia ucapkan, "Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku menyekutukanmu. Sedangkan aku mengetahui, "Wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu." Dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. "Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu." Begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan doa dalam hadis yang lain yang kita baca di setiap zikir pagi dan petang. Nabi SAW berdoa, "Allahumma alimal ghaibi wasyahadah." Ini doa perlindungan dari syirik. "Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim." Di dalam doa ini Nabi mengatakan, "Wa a'udhu bika, a'udhu bika, wa a'udhu bika min syarri syaitani wa syirkihi." Aku berlindung kepadamu dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Hari ini kita baca di setiap pagi dan petang. Jadi Nabi SAW telah menggambarkan macam-macam syirik, bentuk syirik khafi, syirik yang tidak nampak ini, yang hendaknya kita berhati-hati darinya. Kadang-kadang ada perkataan yang kita ucapkan, ternyata ini adalah bagian dari syirik. Bisa terjatuh ke dalam syirik besar atau syirik kecil. Apa saja ucapan tersebut? Di antara ucapan yang saya dapatkan, orang-orang mengucapkannya dan saya menganggap ini bagian dari syirik. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Seorang mengatakan, "Ya Abi, anta masdaru rizki." Wahai ayahku, engkau adalah sumber rizkiku. Ini adalah ucapan syirik. Sumber rizki. Anta masdaru rizki. Engkau sumber rizkiku. Kalau dikatakan rizki, kalau engkau rizkiku, ini masih dibolehkan. Engkau adalah rizki. Tapi kalau dia katakan sumber rezeki, ini syirik. Karena Al-Quran telah menjelaskan bahwa sumber rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah huwar razik. Inna Allah huwar razzaq. Allah dia pemberi rizki dan sumber rezeki. Dan ini bisa mengantarkan kepada syirik besar, na'udzubillah min dzalik. Begitu juga contoh ucapan bagian dari kesyirikan, seorang yang berselawat kepada Nabi SAW dengan selawat yang berlebihan. Seperti salawat nariyah yang diucapkan di setiap momen-momen ada salawat, dinamakan salawat nariyah. Salawat nariyah ini adalah kesyirikan. Karena di dalamnya tersimpan pujian-pujian kepada Nabi SAW yang menyampaikan sampai kepada derajat ketuhanan. Menyampaikan kepada derajat ketuhanan. Maka kita jauhi dari selawat-selawat yang diada-adakan seperti ini. Selawat telah diajarkan kepada kita. Nabi SAW telah mengajarkan selawat. Bagaimana selawat Ibrahimiyah? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah selawat yang terpenting. Selawat Ibrahimiyah yang kita baca pada salat kita. Kita ucapkan selawat seperti ini. Atau ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita ucapkan salawat dengan mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wasallam. Ini yang dibolehkan. Dan mencintai Nabi SAW itu suatu yang wajib. Wajib kita mencintai Rasulullah SAW. Bahkan iman seseorang tidak akan sempurna sampai dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada ayah, ibu, anak-anak, dan seluruh manusia. Ini baru benar-benar beriman. Namun, kecintaan kepada Nabi SAW jangan menjadikan kita berlebihan. Sehingga memposisikan beliau sampai kepada derajat ketuhanan. Beliau SAW sendiri mengatakan, Ana Abdullahi wa Rasuluh. Aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fakulu Abdullah wa Rasul. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diantara contoh ucapan-ucapan yang banyak terjadi di mulut-mulut orang-orang yang menganggap remeh masalah kesyirikan yang tersembunyi ini. Syirik-syirik yang tidak nampak. Engkau adalah sumber rezekiku. Ya. Dia memuji seorang yang dia cintai dengan pujian yang berlebihan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Bagaimana agar kita bisa terhindari dari ini? Ya, kita harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh artinya kita benar-benar berhati-hati dari kesyirikan ini. Dari syirik besar maupun syirik kecil dan syirik tersembunyi. Kita terus mempelajari ilmu agama, bab akidah, khususnya kita lebih memperdalam tentang akidah, keyakinan, dan juga tentang kesyirikan yang berlawanan dari tauhid. Kemudian kita bersungguh-sungguh beribadah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus memperbaharui. Terus kita perbaharui niat kita dan melawan hawa nafsu kita. Sebagaimana para ulama sendiri mereka bersungguh-sungguh sebagaimana kata Sufyan Tsauri, ma jahattu aw ma alajtu shay'an ashadda al-mu'alajah ala niyyati. Aku tidak pernah mengobati atau bersungguh-sungguh dalam mengobati sesuatu pada diriku yang lebih dari mengobati dan memperbaiki niatku. Niat ini adalah perkara yang sangat sulit. Perkara yang berat. Niat untuk mengikhlaskan ibadah ini adalah perkara yang sulit, sangat berat. Dan kita seluruhnya tetap harus bergantung kepada Allah. Memohon kepada Allah ketetapan niat ini. Terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa tadi. Bagaimana juga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang yang sangat takut terhadap tergelincir kepada kesyirikan. Bahkan mereka orang-orang yang takut termasuk kebagian dari orang-orang munafik. Bagaimana seorang ulama salaf mengatakan, adraktu thalathina min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq. Aku menemui 30 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menemui 30 sahabat Nabi, semua dari mereka takut dari kemunafikan, takut dari syirik, sifat munafik, dari hati yang tidak ikhlas. Maka orang di antara ciri orang-orang yang salehin, orang yang saleh adalah orang yang merasa terus merasa khawatir terhadap niatnya, terhadap ibadahnya. Apakah diterima atau ditolak. Bukan orang yang malah pede dengan ibadahnya, kemudian dia menampakkannya di hadapan manusia. Di antara kiat kita untuk menjaga niat kita, tidak menampakkan ibadah kita kepada orang lain. Kita berusaha menyembunyikan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan ini di antara bentuk kesungguhan, di antara kiat-kiat menjauhi, tergelincir kepada kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar. Semua amalan-amalan sebaiknya disembunyikan, tidak dinampakkan apabila amalan itu berkaitan dengan amalan-amalan yang memang tidak harus ditampakkan. Adapun amalan yang memang harus kelihatan seperti sholat lima waktu di masjid, karena sholat lima waktu di masjid bagi laki-laki ini wajib, maka amalan ini harus diperlihatkan, memang harus kelihatan. Memang harus kelihatan. Tapi amalan-amalan lainnya seperti membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, maka sebaiknya tidak diperlihatkan. Karena kita sangat mengkhawatirkan terhadap perkara niat ini. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga saya dan antum sekalian dari syirik kecil dan syirik besar. Artinya, kita harus takut dari syirik, kecil maupun besar. Seorang muslim, jangan pernah dia merasa aman dari syirik, termasuk syirik besar. Jangan pernah, wahai muslim, Anda merasa aman dari kesyirikan besar. Hendaknya kita selalu mengkhawatirkan. Harus kita takut dari syirik. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang auladan para nabi, beliau sendiri takut dari kesyirikan. Kata Nabi Ibrahim dalam doanya dalam Al-Quran, wajudubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Bayangkan, Nabi Ibrahim sudah membangun Ka'bah banyak. Beliau juga kekasih Allah. Allah menolongnya. Namun beliau masih khawatir dari syirik besar. Beliau khawatir beliau dan anak-anaknya menyembah berhala. Maka kita harus selalu memperbaharui niat kita terus setiap waktu. Jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah maksimal amalnya. Tidak boleh. Kita harus merasa selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Jangan pernah kita merasa ada satu amalan yang diterima. Ini kesalahan fatal. Kalau kita merasa ada satu amalan kita yang diterima, berarti ini kesalahan yang sangat fatal. Kita tidak boleh merasa ada satu amalan kita yang diterima. Tapi kita boleh berharap. Berharap itu suatu yang dianjurkan. Wajib kita berharap untuk agar Allah menerima amalan kita. Kita berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal kami. Namun jangan sampai kita merasa sudah diterima. Karena ciri orang-orang yang beribadah, yang soleh, yang diterima amal ibadahnya, adalah orang yang tidak pernah merasa bahwa amalannya sudah maksimal. Amalannya telah maksimal. Dengan dia tidak merasa amalnya maksimal, dia akan terus beramal. Nah, ini yang menjadikan dia terus beramal sampai dia meninggal dunia. Namun kalau orang merasa dia sudah beramal, sudah maksimal, maka ini akan mengantarkan kepada berhentinya seorang dari beramal. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari macam-macam kesyirikan yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab. Kita cukup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Orang
4: yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Tsabata fi sahih al-Bukhari, ya, sebuah riwayat yang diriwayatkan dalam sahih Bukhari. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma nazala alaihi qaulullah ta'ala wa anzir 'ashiratakal aqrabin, ya, tatkala firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Yaitu tentang seruan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ya, agar Nabi memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat beliau. Ya, jadi dalam sejarah itu bahwasanya Nabi setelah ursila bil mudatsir, setelah diangkat menjadi rasul dengan firman Allah yang turun, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, itu Nabi berdakwah masih sir, Pak. Ya, masih fasenya dakwah sir, ya, belum jahar. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, itu mulai dakwah bil jahar. Ya. Dakwah dengan apa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida ila Safa. Tatkala turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik ke atas bukit Safa. Ya. Naik ke atas bukit Safa, fa'ja'ala yunadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru, ya. Menyeru dengan apa? Ya Bani Fihir, ya Bani Adi, ya, diceluk, ya, dipanggil, ya, kerabat-kerabat yang dari satu suku beliau itu, dari bangsa Quraisy itu dipanggil semua, ya, sampai apa mereka, hatta ijtama'u, sampai mereka itu berkumpul, ya, faja'ala rajulu idza lam yastati an yakhruj arsala rasulan liyandur ma huwa, sampai orang-orang itu kalau enggak bisa hadir, ya, enggak bisa datang, ya, dari apa yang dipanggilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngutus utusan. Ya, itu lho ono apa iku? Ya, engko nek ono berita apa kabar ono nang aku. Ya, basa Jawane ngono, Pak. Ya, sampai semuanya itu hadir dan juga ja'a Abu Lahabin wa Quraisy. Ya, Abu Lahab dan Quraisy ini hadir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, setelah ngumpul semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqini. Ya, kalau aku katakan kepada kalian, jika di belakang bukit ini, di lembah sana itu ada pasukan yang sedang berkumpul, mereka akan memerangi kalian, ya, atau akan nyerbu kalian, ya, apakah kalian mempercayai diriku? Ya, apa yang dijawab oleh mereka? Qalu na'am, mereka itu sepakat jawab iya. Iya apa? Iya percaya. Ya, apa yang dikatakan Nabi? Iya, kami percayai. Ya. Ma jarabna 'alaika illa sidqa. Ya, karena kami itu enggak pernah mendapati engkau itu berdusta. Ya. Maka ini kan persaksian, pengakuan. Ya kan? Persaksian, pengakuan bahwasanya Nabi itu enggak pernah berdusta. Itu yang disampaikan mereka. Padahal apa, Pak? Padahal ini ya Nabi itu sudah diangkat. Ya? Dan dakwah bil sir itu sudah berjalan. Kasak kusuk itu sudah ada terkait tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi enggak terang-terang. Tapi ketika Nabi mengatakan bahwasanya gimana kalau aku kabarkan nanti di belakang ini akan ada musuh yang akan menyerang. Apakah kalian mempercayaiku? Iya, kata mereka. Dan kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Ya, jadi ini kan persaksian mereka. Ya. Lantas setelah jawaban itu Nabi pun mengatakan, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid." Ya, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan dengan dakwah yang sebenarnya, menyampaikan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih.

0: disebutkan ya terkait tentang sabar. Sabar itu ada tiga. Sabar itu tiga. Yang pertama, sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathani, kedua, ya, sabru ya ala tarkil ma'asi au al maharimi, sabar ya fi ya dalam tarki al maharimi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sabar terkait tentang takdir Allah yang buruk, ya ketentuan yang menimpa kepada kita yang enggak mengenakan. Dan ketiga-tiganya ini masuk dalam orang yang melakukan ibadah puasa. Saya ulangi, ya, pertama sabar dalam menjalankan ketaatan, yang kedua sabar meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga sabar dalam menerima ketentuan takdir yang buruk. Ya. Dan ketiga-tiganya ini ada pada seorang yang berpuasa. Ya, ada pada orang yang berpuasa. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Orang puasa diperintahkan Allah untuk apa? Untuk apa, Pak? Untuk mencegah makan dan minum. Ya kan? Itu harus sabar. Jadi perintah Allah. Terus habis itu dilarang oleh Allah diantaranya. Orang yang puasa itu kan gak boleh makan dan minum. Disuruh nggak boleh makan, dilarang nggak boleh makan, maka dia penjaga. Dan juga secara hadis yang lain ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yada' qaulaz-zur, siapa yang nggak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan perbuatan buruk, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah nggak butuh. Enggak butuh Pak karo luwene ae dhewe, enggak butuh karo ngelake ae dhewe, enggak butuh karo ae dhewe gak mangan sedina, ae dhewe gak ngombe sedina iku gak butuh. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan dusta, ghibah, namimah, ngrasani, ngelek-ngelekno wong, ngelek-ngelekno tanggoe, ya menyakiti hati istrinya, menyakiti hati suaminya, menyakiti tetangganya, saudaranya, dengan apa lisannya. Maka Allah enggak butuh. Ya, meskipun awakmu enggak mangan. Maksudnya apa? Pahalanya ini enggak sempurna. Nah, sehingga ini kan enggak enak. Ya, beberapa orang yang belum terbiasa. Maka dia itu bersabar. Untuk apa? Untuk tidak melakukan hal yang buruk itu. Ya kan ada pada diri. Dan juga orang yang berpuasa itu apa? Lemas. Oh, no, Pak. Orang puasa itu tambah suger, semangat. Nambut gawe, madil biasanya. Mek siji sak rit, hati rong rit. Gak ono, kan? Oh, no, Pak. Ini ono, Masya Allah. Ya, lanjutkan. Iya. Tapi secara fitrahnya kan lemas. Nah, ini apa? Ketentuan, kan? Ya, gak baik pada diri. Karena sebab puasa tadi. Tapi dia itu tetap sabar. Ya. Tetap sabar untuk menjalankan. Atau hal-hal yang lainnya. Ya, meskipun dia itu puasa tapi tetap punya kewajiban golek sangune anake sing sekolah, ya. Gawe kebutuhan mangane anake bojone tetap. Begitu juga sang istri, meskipun dia itu berpuasa, dia masih tetap harus merawat suaminya, anaknya, mengatur rumah tangganya. Tetap. Ya, maka dia tetap menjalankan dan dia sabar. Ya, jadi butuh sabar, ya, butuh untuk melakukan kesabaran.
1: Al-Iman TV.

Warawa Abu Hurairah radhiyallahu an, telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ghada ila al-masjidi aw raha, barang siapa yang berangkat ke masjid pagi maupun sore, pagi maupun petang, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, Allah azza wa jalla siapkan dia di dalam surga jamuan, kullama ghada aw raha, setiap kali dia berangkat pagi maupun sore. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam hadis yang mulia ini, keutamaan berangkat ke masjid pagi maupun sore. Al-ghudu awalun nahar, berangkat al-ghudu pagi, war-rawah akhirun nahar sore. Berangkat di waktu pagi maupun sore ke masjid, ke rumah, dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, maka yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi yang melaksanakannya di dalam surga nuzula, yaitu ada jamuan. Jamuan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqam tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, nuzulan min ghafurir rahim. An-nuzul yaitu apa? Jamuan, penghormatan, pemuliaan yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi wali-walinya. Maka setiap kali seorang hamba semangat menunaikan ibadah salat di masjid pagi maupun petang, maka itu menambah baginya jamuan-jamuan untuknya di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka ini hadis merupakan bagian dari hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan bahwasanya surga itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan ciptaan Allah Azza wa Jalla ini sudah ada. Makhluk Allah ini, surga ini sudah ada sekarang. Dan pahala itu, ya, pahala bagi orang hamba terus bertambah-bertambah sesuai dengan tambahan amalannya. Maka penting sekali kita minta kepada Allah Azza wa Jalla umur yang panjang dan amal yang soleh. Karena ingat Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, manusia yang terbaik itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka lihat kisah dua orang yang ya masuk Islam, begitu baru masuk Islam satunya berjihad mati, sekawan yang satu belum mati, setelah beberapa tahun baru dia mati. Ternyata yang mati belakangan ini, yang tidak mati di medan tempur, surganya jauh lebih tinggi daripada yang mati pertama. Heran para sahabat, loh kok dia ini tidak berjihad kok surganya lebih, bisa lebih tinggi? Maka dijawab oleh Nabi SAW, alaysa qad shalla kadza wa kadza, bukankah dia telah salat sekian-sekian, wa shoma kadza wa kadza, bukankah dia telah puasa sekian-sekian. Maka panjang umur, baik amalan, ini akan menambah pahala seorang hamba dan menambah derajat seorang hamba di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi ats-tsaub al-jadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawba.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
1: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim 'ala ahlih.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa habli nuran 'ala nur.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Du'a'ul khuruj minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Min adhkaril masa.

0: Kula bingung. Merga ingkang damel jimat, pasang tumbal, masang susuk, menika kiai gadah pesantren. Salate ugi mboten kendhat, menika kula temoni dados angel mbedakake. Pundi sing dukun lan ahli agama nyuwun dijelasake. Saking hamba Allah Semarang. Nggih. Kula mboten maido. Bilih wonten perangane kiai sing gadah pesantren niku malah dadi pabrik jimat. Nggih. Malah dadi agen-agen kesyirikan niku kula mboten maido, wonten. Nggih. Niku mboten benten kalih polisi. Polisi niku kudune rak nyekeli pelaku maksiat nggih. Ning enten mboten polisi sing malah melu mendem. Enten mboten tentara sing malah membantu melegalkan narkotika, narkoba. Wonten niku oknum para jamaah. Niku oknum. Terus carane mbedakake sing ustad karo sing dukun niku pripun? Carane mbedakake nggih dheweke dodol jimat apa ora. Nek dheweke gawe jimat cetha niku senes ustad, cetha niku senes ahli agama. Nggih sebab dheweke mboten manut, mboten derek dawuhipun Nabi, mboten derek tindak lampahipun para sahabat. Pokoke jenengan niku menawi weruh nggih, nemoni kok wonten kiai malah gawe jimat nggih. Pesantrene dadekke distributor jimat kesirikan. Nggih dipun tilar ngaji kalih kiai sanesipun ingkang maringi piwucal Al-Qur'an lan Sunnah. Maos kitab suci Al-Qur'an angen-angen sak maknane sak tafsire sisan. Maos hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewon dene mubalek nek ceramah kok nuwun sewu pengendikanipun malah munomuni sing elek-elek misuh nggih. Dadi omongan ini ku mboten saged dibedak iki jane kiai apa gendro to ya. Ustad apa penjahat? Nek ustad kok omongane kok elek-elek, nak udzubillah mongko sing mirsani sing ngerungokke pengajian niku wonten ibu-ibu, wonten bocah-bocah cilik. Lah iki Pak Ustadte ngomong malah sing elek-elek niku mboten pantes sinudarsana, mboten pantes tinulodo dipuntilar. Sebab awake dhewe ngaji niku mboten namung sekedar betahaken ngelmu, ananging ugi betahaken apa? Tepo patuladan ingkang sae. Napa melih nek ustadte niku pun cetha-cetha gawe jimat menika enggal-enggal dipuntilar. Sebab awake dhewe mboten dosa nek nilar ustad, ning awake dosa nek ngantos nilar piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabat. Wallahu taala alam.
1: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

Toharah, pembahasan mandi. Mandi menurut bahasa adalah menyiram rata sesuatu dengan air. Adapun menurut istilah syar'i, mandi adalah menyiram seluruh anggota badan dengan air dengan tata cara tertentu disertai dengan niat beribadah kepada Allah. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Pertama, keluarnya sperma. Sperma adalah cairan putih pekat yang keluar karena dorongan syahwat dan diikuti dengan perasaan lemas dan baunya seperti telur busuk. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kalian junub, maka mandilah. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu, "Jika engkau melihat air yang terpancar dari kemaluanmu, maka mandilah." Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang dimaksud dengan air terpancar dari kemaluan adalah sperma. Kedua, jima atau bersenggama. Jima atau bersenggama adalah persentuhan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dengan cara masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan sekalipun tidak mengeluarkan air mani. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kedua alat kelamin telah bersentuhan, maka telah diwajibkan untuk mandi. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, saat masuk Islam. Berdasarkan dari hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada Qais bin Asim ketika ia masuk Islam untuk mandi. Keempat, berhentinya darah haid atau darah nifas. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abu Ubais, "Jika engkau sedang haid, maka tinggalkanlah salat, dan jika engkau telah suci, maka mandilah dan salatlah." Hadis muttafaqun alaih. Wanita nifas sama statusnya dengan wanita haid berdasarkan kesepakatan para ulama. Kelima, meninggal dunia. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang memandikan mayat putrinya. Mandikanlah ia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian pandang itu perlu. Hadis muttafaqun alaih. Beberapa permasalahan. Pertama, jika seseorang bermimpi namun tidak mengeluarkan sperma, maka baginya tidak wajib mandi. Dan jika spermanya keluar setelah ia terbangun, maka ia wajib mandi. Kedua, jika ia melihat sperma saat terbangun, namun ia lupa apakah ia mimpi ataukah tidak, maka baginya wajib untuk mandi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi diwajibkan karena keluarnya sperma. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, jika ia merasakan pergerakan sperma di kemaluannya namun tidak keluar, maka baginya tidak wajib untuk mandi. Keempat, jika keluarnya sperma disebabkan oleh penyakit atau sebab lain selain syahwat, maka baginya tidak wajib mandi. Kelima, jika ia junub dan telah mandi, kemudian keluar lagi air mani setelah mandi, maka tidak diharuskan baginya untuk mandi lagi. Karena biasanya sperma saat itu keluar tanpa dorongan syahwat, namun dianjurkan untuk berwudu. Keenam, cairan yang ia tidak tahu penyebabnya. Maka hal tersebut tidak terlepas dari 3 kemungkinan. Pertama, ia yakin bahwa cairan itu adalah sperma, maka wajib baginya untuk mandi, apakah karena mimpi ataukah bukan. Kedua, ia yakin bahwa cairan tersebut bukan sperma, maka ia tidak diwajibkan untuk mandi dan status hukumnya seperti air kencing. Ketiga, ia ragu apakah cairan tersebut adalah sperma atau bukan, maka ia perlu berjaga-jaga dan jika ia mengingat sesuatu yang membuatnya yakin bahwa cairan itu adalah sperma, maka cairan itu adalah air mani. Begitupun kalau air mazi. Dan kalau tetap ragu, maka dianjurkan untuk mandi sebagai bentuk kehati-hatian. Ketujuh, jika ia melihat sperma, namun ia lupa kapan ia bermimpi, maka wajib baginya untuk mandi dan mengulangi semua sholatnya. Tata cara mandi.
Yang wajib dilakukan saat mandi adalah menyiram rata seluruh anggota badan dengan air disertai dengan niat mandi wajib. Namun, dianjurkan untuk mencontoh dan mengikuti tata cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat disimpulkan tata cara mandi adalah sebagai berikut. Pertama, mencuci kedua tangan 2 atau 3 kali. Kedua, mencuci kemaluan. Ketiga, meletakkan tangan di lantai atau di dinding sebanyak 2 atau 3 kali. Keempat, berwudu seperti hendak melakukan sholat tanpa membasuh kepala dan mencuci kedua kaki. Kelima, menyiram kepala dengan air. Keenam, menyiram seluruh anggota badan. Ketujuh, menunduk untuk mencuci kedua kaki. Beberapa permasalahan. Pertama, tidak wajib bagi wanita membasuh seluruh rambutnya saat mandi wajib karena junub atau selesai haid. Ia cukup menyiramkan air hingga menyentuh bagian akar rambutnya. Kedua, dianjurkan bagi wanita yang mandi wajib setelah berakhir masa haid atau nifas menggunakan kain atau benda lainnya untuk diberi parfum dan kemudian ditempel pada bagian bekas darah yang keluar. Ketiga, apabila seorang wanita mandi wajib dengan cara seperti yang demikian, maka sholatnya sah baik ia berniat wudu atau tidak. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Pertama, mendirikan sholat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tawaf mengelilingi Ka'bah adalah sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, memegang mushaf Al-Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqi'ah ayat ke-79. Dan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibolehkan menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Keempat, membaca Al-Quran. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari kamar kecil, lalu ia membacakan Al-Quran kepada kami. Ia juga makan bersama kami, dan tidak ada yang menghalanginya dari membaca Al-Quran kecuali janabah. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, berdiam di dalam masjid kecuali sekedar melintas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Jenis-jenis mandi yang disunahkan. Pertama, mandi di hari Jumat. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka cukup baginya, dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, mandi saat hendak berihram untuk haji maupun umrah. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum berihram. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, mandi setelah memandikan mayit. Berdasarkan hadis, barang siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, mandi usai melakukan jima atau bersenggama. Dari Abu Rafi' bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggilir istri-istrinya di suatu hari.
dan beliau mandi setelah mendatangi salah satu istrinya. Kemudian beliau mandi lagi setelah istrinya yang lain. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi satu kali saja? Beliau menjawab, cara ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih. Hadis riwayat Abu Dawud.

Azan dan iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian, hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah,
Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Qad qamatish shalah. Qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alash shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menyamak dua solat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap solat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun solat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca solawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan
aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah. Tidaklah ada ucapan yang paling benar dan lebih benar dari ayat-ayat Al-Quran. Yang paling benar ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan tentang al-bid'ah. Dan setiap yang diada-adakan dalam agama itu sesat. Dan kesesatan tempatnya di neraka.
1: Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA, pada saat kita kuliah, pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama teman-teman kita, kita ketawa, ketiwi, lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi, itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia.
2: Potret orang-orang musyrikin di antara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di waktu susah, di waktu sempit, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kesempitannya, kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Taala, diselamatkan dari musibah. Namun tatkala Allah sudah berikan kenikmatan baginya, dia lupa berdoa, lupa memohon kepada Allah, tapi dia pun kembali melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa Taala. Potret orang-orang musyrikin yang hanya berdoa, memohon kepada Allah tatkala dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit.
3: Siapa yang tidak ingin menggapai istiqamah yang janji balasannya dunia akhirat?
4: Istiqamah adalah suatu ungkapan tentang berpegang teguh kepada perintah Allah, baik dengan mengerjakan perintahnya ataupun meninggalkan larangannya.
3: Siapa yang tidak ingin menggapai istiqamah yang janji balasannya dunia akhirat? Di dunia tidak merasakan kegelisahan, kesedihan, di akhirat dipastikan masuk surga, kekal pula abadi di dalamnya. Kalau sudah seperti itu, sampai pun kalau kita bukanlah orang kaya raya, tapi di dunia tidak merasakan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tidak pula kesedihan, dan di akhirat dipastikan menjadi penghuni surga Allah, saya enggak apa-apa jadi orang miskin, yang penting itu yang saya dapatkan.

0: Bang. Hukumnya nek nemu barang ipi ya yo.
1: Iya rezekimu bang. Nemu apa ya?
0: Pulpen.
1: Oh pulpen ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat nulis biar tambah pinter.
0: Oh iya.
1: Oh, oh ya alhamdulillah. Apa itu bang?
0: Aku nemu ya.
1: Nemu apa lagi?
0: Duit.
1: Weh. Kok rezekimu bagus?
0: Oh.
1: Dihitung bang, berapa?
0: Oke, lumayan nih.
1: Iya.
0: G, ro, lu, ya. Pat, mas, mo, mas, nem, mas. Pitu, walu, songo, sepuluh.
1: Juta bang.
0: Main dong.
1: Insya Allah rezekimu bang.
0: Ya aku ya, ini sih nemu aku ya. Hukumnya biar ya, ini nemu ini ya.
1: Ayo rezekimu tetap bang. Tapi kan.
0: Biar ya.
1: Ayo dibagilah biar enak.
0: Cari ini ngono kuwi dadak kon ngumumke barang ngono iki.
1: Belah cuma sejuta, Bang. Lah kalau kamu ngumumkan biaya radio, iklan di radio berapa, koran berapa, masuk TV ya. Habis, Bang, malah tombok. Oh, ayo berarti mungkin itu rezekimu diberikan Allah. Lah kamu nemunya di mana?
0: Paling dalan kono kae, Mas.
1: Lah ya mungkin, kan rezeki ya begitu, Bang.
0: Lah yo tengok-tengok ora aneh ngomong kok.
1: Nah, ya itu dia.
0: Ya rezekiku berarti ya.
1: Tapi ya
0: tenang wae.
1: Bagianku dikasih sekarang aja. Aku ada perlu ya.
0: Ning kira rezekiku tenan lho iki.
1: Iya, iya rezekimu itu, Bang.
0: Yo.
1: Satu ini, Bang. Weh, yang ikhlas toh, Bang. Udah selembar kok enggak ikhlas
0: gitu.
1: Alhamdulillah. Pemakan ya, Bang ya. Alhamdulillah. Duluan, Bang.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa itu?
0: Ini rezekiku. Cari dana ini nemu duit ini rezekiku.
2: Wah, kowe bar nemu duit atau?
0: Aduh, aku malah ngomong ro kowe yo. Oh, aku mau nemu duit deh.
2: Gak piro?
0: Ya lumayan. Rasa jaluk lo, dana mau jaluk.
2: Aku kira arep jaluk. Mau ngawi pengen reti. Jumlah ini oke positif.
0: Ayo oke, lumayan. Oh.
2: Nek okeh kuwi ora iso kudu diumumke. Tur kuwi ya dudu hakmu to. Mesake karo sing kelangan.
0: Ya ora iki rezekiku. Oh, sapa aku nemu ning dalan kok ora rezeki saka Allah wis. Kuwi hakku ora apa-apa.
2: Ora ngono kuwi to, kowe mbok kelingan. Kowe nek umpamane sing duit kuwi mau tiba arep dienggo bayar sekolah, apa arep nggo ragat ning rumah sakit, kowe ora mesake kowe.
0: Lah terus aku kan goleki ning endi? Nek aku nemu ning dalan kok.
2: Ya kuwi tetep kudu diumumke.
0: Lah nek dhuwit kan ana tulisane ngene sapa? Ora ana tulisane ning jero kresek kene kok. Wah, iki rezekiku pokoke.
2: Ora ya, Tro, kuwi kudu rezekimu. Kuwi kudu di umumke.
0: Emang arep njaluk to kowe?
2: Ora, aku ora arep njaluk mau aku.
0: Wis ora apa-apa, tak kei ya, wis ora masalah. Sing penting kuwi rasa kondo sapa-sapa.
2: Enggak, kuwi duwakmu ya.
0: Iki ki rezekiku tenan, wis ora apa-apa to.
2: Ora mah
0: wis ora apa-apa. Wis sasang.
1: Assalamualaikum.
0: Ya to.
3: Waalaikumsalam.
1: Wonten napa ya, Pak?
0: Wis mah aku.
1: Nek ndandoske sepeda teng pundi, Pak?
0: Di sana, Tat.
1: Oh. Jenengan wonten napa ya kok rame-rame?
2: Ngeten, Tat. Rapopo yo domongke Ustaz yo.
1: Pripun?
2: Mas Mitra itu nemu uang, Tat.
1: Oh, ngeten.
0: Rezekiku.
2: Mbok midhangetke Ustaz dulu.
0: Pinten. 1 juta ya, Tat.
1: 1 juta?
0: Iya, ya, Tat.
1: Kok ngeredek, Mas? Ada apa ya, Mas?
0: Tadi nemu uang di sana tadi, Tat.
1: Lah, nggih. Kok ngeredek, jenengan? Ya. Nemu duit, tak kudune seneng.
0: Lah, katanya bukan haknya saya, ya.
1: Nggih.
0: Itu kan, ya, saya bingung dong di jalan, kok. Nggak ada yang punya, ya. Berarti rezeki saya, Tat, itu, Tat.
2: Bukan, ya, Tat,
1: ya. Ya, Nek, nilai ini gede. Kudu diumum, no. Kok menawa ana sing kelangan ya mesakne biar kembali ke pemiliknya.
0: Oh gitu ya, Tat ya.
1: Nggih.
0: Kula tak ndadani sepeda riyen gitu, nggih.
2: Eh, kowe ki arep nang ndi? Duite balik e sik.
0: Balik e piye? Ah mau wis kelong dijaluk dana 100 e. Ah piye? Ya
2: piye udah hakmu aku ki.
0: Waduh.
2: Ayo monggo sik. Dirampung kowe.
1: Nggih. Tadi sudah ada yang dikasihkan ke orang lain.
0: Iya, Tat.
1: Nah itu diambil lagi ya.
0: Waduh.
4: Karena uang ini kan bukan uang jenengan. Nah, kalau kita membawa harta yang bukan milik kita, terus kita kasihkan ke orang lain, maka itu statusnya pemberian yang nggak sah. Sehingga dia diambil lagi, terus lakukan sebagaimana yang tadi jenengan umumkan selama setahun di tempat di mana jenengan menemukan. Bisa dengan cara misalnya ditempel pengumuman telah ditemukan sejumlah uang di sini. Bagi yang merasa kehilangan, silakan hubungi nomor ini. Atau di tempat-tempat umum, misalnya di pasar, telah ditemukan sejumlah uang. Bagi yang merasa kehilangan, silakan hubungi. Nah, nanti kan dititeni, jenengan duitnya bungkusnya apa? Kok ngomong bungkus, ini bungkusnya pakai apa?
0: Plastik, Pak.
4: Plastik, masih kresek. Kok dia bilang bungkusnya godong atau bungkusnya dompet, nah, berarti keliru. Paham ya?
0: Weh, Dan!
1: Eh,
0: ada yang di?
1: Mau pergi, Bang!
0: Weh, duitnya balik, ke!
1: Udah habis, Bang! Udah habis!
0: Weh! Weh!
5: Balik! Weh!
6: Lupet. Meneh. Yeah.

0: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam. Gini. Gue gini.
0: Siap.
1: Oh, nopo. Iko dengerin gimana nopo.
0: Aku kira nyilih duit ya.
1: Tapi, Ro.
0: Oh, sidik, woy. 500 woy lah, Bang.
1: 500 ya tok gua apa 500 iki.
0: Ya anakku kan arep mlebu sekolah. Yo butuh raket lah, Bang.
1: Iso nek mung 500 yo gampang kuwi. Oh butuh kawe tak kei kok. Ning yo kuwi ana syarate.
0: Lah syarate apa wae, Bang?
1: Wah, syarate to montormu, jaketmu iki karo helmmu iki ditinggal kene.
0: Wah,
1: masuk ora.
0: Gampang, siap pokoknya, Bang.
1: Saiki tak sithik 500 ya.
0: Yo.
1: Wis tak hitung ke duit sik. Ji. Ro. Lu. Pat. Mo. Tambah ira.
0: Ya butuh kan 500.
1: 500 saya. Wis 500. 500 ya.
0: Siap.
1: Oke, salaman sik. Deal. Jaketmu karo iki dicopot sik. Ya gini.
0: Oke.
1: Harus kuncinya sisan, ditinggal.
0: Siap, Bang.
1: Maling, oh. Yes. Yes,
0: Bang.
1: Yes. Tak tambah ya.
0: Ya.
1: Oke, yes. Okay. Balik kono, ya. Kira-kira selak dibutuh ke.
0: Nen lagi, Bang.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, tak coba tak gune ape ora yo. Jan. Wis. Ah. Suwira nguripke aplikasi coba tak uripke lah. Nyantol iki. Wis. Mangkat lah diangkati.

0: Parah nih gih.
1: Wih, mitra.
0: Gih pak.
1: Jadi suwe lah gue cek.
0: Gih pak, suwe buatan online nih gih. Nih gih, memang pakai barang nganggur kok pak.
1: Gak? Barang nganggur. Si. Paten nana sih.
0: Pribon. Enten apa tuh?
1: Barang nganggur. Ngampaan pakai barang nganggur ibi. Kamu tuh ibi gue.
0: Ini kan ngeten. Dewi kan Mas Ayu sen gini gue pak. Hmm. Ani gue nunggu betah arto. Mungale ajeng nggih bayar sekolah anake butuh atau 500 gitu. Aku langsung kan 500. Ning tak kon ninggal motor. Helm malih jaket. Niki. Nggih pun tok nganggur, kula manfaatke mbok nonton hasil mboten napa-napa tok.
1: Sik.
2: Ngono kuwi ora kena.
0: Lah napa ora kena?
1: Manfaatke barang gaden kuwi haram hukume.
0: Kok saged haram niku pripun tok, Pak? Mas Ayus, ini kalau suka ini 500, kalau sini 500, gitu.
1: Ya.
0: Boten kan bunga ini kok haram ini, nek kalau bunga ini, kan bunga ini kalau haram.
1: Masalahnya orang bunga ini, pom bunga ini.
0: Oke.
1: Manfaat ke barang gaden, dengan kepentingan pribadimu, aku wih orang oleh.
0: Boten apa-apa, ini aku boten masalah, nek ini kalau Ayus nggak oleh. Boten apa-apa niku.
2: Ora masalah ais oleh apa ora oleh, ngono ki ora oleh.
1: Oh. Pak Ustaz. Pak Ustaz,
0: asalamualaikum. Ya, mbok ayo kok
1: Ustaz, pripun? Mas Ari ini manfaatke barang gadean. Gimana artinya, Tat?
0: Boleh to, Tat? Enggak masalah, wong enggak dari banyak, Tat. Boleh to, Tat?
3: Gimana?
0: Boleh to itu?
3: Enggak ceritanya awalnya gimana?
1: Nggih, ceritakno.
0: Itu begini, Tat, ceritanya. Itu kan tempo hari itu Mas Ayus datang ke rumah saya. Nah, itu pinjam uang 500.000 buat bayar sekolah anaknya.
3: Terus
0: tak minta isyarat, Tat. Sepeda motor, jaket sama helm.
3: Berarti punya Mas Ayus.
0: Iya.
3: Terus
0: nah, ini nganggur, Tat. Harus tak manfaatke ini buat gojek ini, Tat. Nah, ini ayo enggak masalah kayak itu.
3: Oh, gitu.
0: Itu enggak ada ribanya loh, Tat. Mau saya enggak minta bunga ya, sama
3: baik.
0: Mas Ayus itu.
3: Nggih. Nilai utangnya 500.
0: Ya.
3: Ada kelebihan enggak kalau bayar?
0: Enggak ada, Tat.
3: 500 balik 500.
0: Iya, 500 itu.
1: Tinggal pakai bunga.
3: Tapi ini digadaikan.
0: Nggih.
3: Jadi begini, ya. Mendapatkan manfaat apapun dari transaksi utang piutang itu hukumnya dilarang. Termasuk manfaat dalam bentuk menggunakan barang gadai. Karena kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudolah bin Ubaid, beliau mengatakan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang yang memberikan manfaat, maka manfaat itu statusnya riba. Meskipun hanya berupa menggunakan barang jaminan. Nah, jenengan dapat manfaat karena jenengan ngutangi Mas Ayus.
0: Yeah.
3: Coba kalau enggak ngutangi Mas Ayus, motor ini kan tetap dipakai Mas Ayus untuk nyambut gawe. Iki malah dienggo nyambut gawe.
0: Kan Mas Ayusnya boleh, Tat. Enggak masalah wong dia ikhlas kok. Apa mau digunakan untuk apa aja boleh.
3: Nggih, meskipun saling ridho, karena riba itu kalaupun saling ridho tetap dilarang. Akad ini dilarang karena alasan Allah yang melarangnya, baik saling ridho maupun tidak.

0: ke dhewe. Dan itu pun kata para ulama kalau digabungkan tidak boleh, karena jadinya jenengan tetap mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Mungkin Mas Ayus nggak mengizinkan, ah, motor ini tak nggo dhewe untuk hasil nggo awake dhewe. Begitu dia terima utang dari jenengan, terpaksa bagi hasil.
1: Ya.
0: Nah itu kasihan posisi Mas Ayus. Makanya yang seperti ini, barang gade boleh jenengan bawa, tapi tidak boleh dimanfaatkan. Sehingga sudah bagus, utang 500, bayar 500, nggak ada kelebihan. Sekarang barang gadenya ya tidak boleh dimanfaatkan, dibawa saja. Ngerti nggih?
1: Aduh, luput meneh, cah.
2: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه.

الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Orang yang you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar antum semua pada sore hari ini? Senang rasanya kami dapat menyapa Anda semua di program Hikmah Sore hari Ahad 30 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2026, yang mana insya Allah setiap Ahad sore kita akan ditemani oleh salah satu asatidz kita, yakni Ustadz Budi Santoso LC MPD Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di studio. Maka sebelum beliau menyampaikan materinya, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada sore hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, bikhair. Bagaimana kabar antum?
0: Alhamdulillah, Ustaz, dalam keadaan sehat pula, Ustaz. Untuk pembahasan sore hari ini, kita akan membahas tema apa, Ustaz?
1: Membahas tema yaitu nikmat yang abadi.
0: Pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, sesaat lagi kita akan menyimak satu buah materi tentang nikmat yang abadi yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Santoso LC MPD Hafizullah Ta'ala. Dan kami harapkan kepada seluruh pecinta aliman menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat faedah-faedah yang nantinya akan disampaikan oleh beliau. Dan ketika antum menjumpai sebuah permasalahan, antum dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor Al Iman Center 0873-04-846. Insya Allah pertanyaan tersebut akan kita bacakan di sesi kedua setelah penyampaian materi ini. Dan tanpa menunggu waktu lagi, mari kita persilahkan kepada Ustadz Budi Santoso LC MPD Hafizullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Dan kepada Ustadz, fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pecinta iman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar radio Suara Aliman, yang semoga senantiasa kita semuanya, ya Anda semuanya, kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan berkah, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian Tadabbur Al-Quran yang kita ambil dari kitab Salasuna Majlisan Fi Tadabbur, yaitu 30 majlis dalam mentadabburi Al-Quran di jilid yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Para pecinta iman yang Allah muliakan, para pemirsa maupun para pendengar, Mendengar kata nikmat, maka tentunya kita memahami kehidupan dunia. Ya, nikmat di dunia itu kan sementara. Kalau di dunia ini kita itu sehat, maka terkadang kita mengalami rasa sakit. Ketika kita mengenal nikmat dunia, adanya kecukupan harta, maka suatu saat terkadang kita mengalami kekurangan harta atau harta yang pas-pasan. Begitu pula kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain, masa muda akan berujung dengan masa tua, kehidupan akan berujung dengan kematian. Ya, maka itulah ciri khas atau karakter kehidupan dunia yang kita jalani saat ini. Adapun kenikmatan yang abadi sebagai tema sore hari ini, tentunya bukan di dunia ini. Kenikmatan abadi yang jelas pastinya di mana? Yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ini diambil dari surat An-Nisa ayat ke-57. Surat An-Nisa ayat ke-57. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum dhillan dhalila." Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang apa? Beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Bukan hanya beriman, kemudian Allah sebutkan wa amilus solihat, dan beramal soleh. Apa kata Allah? Sanudkhiluhum jannat, maka kami masukkan mereka ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di surga itu apa? Sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka, ya, orang yang beriman, beramal soleh itu apa? Mereka kekal, mereka abadi di dalam surga untuk selama-lamanya, tanpa batasan waktu. Kemudian Allah sebutkan di kelanjutan ayat ini, An-Nisa 57, lahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka disediakan istri-istri yang suci. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka ke dalam tempat yang teduh lagi penuh dengan kenyamanan. Tempat yang teduh lagi penuh dengan kenyamanan. Ya. Ayat ini Allah sebutkan di ayat 57 surat An-Nisa. Di ayat yang sebelumnya Allah sebutkan tentang penghuni neraka. Di ayat 56 nanti bisa dilihat Allah sebutkan tentang nasib penghuni neraka, yaitu azab yang abadi. Setelah Allah sebutkan tentang profil penghuni neraka, ya, maka Allah sebutkan tentang penghuni surga yang mendapatkan nikmat yang abadi. Ya. Wa qaddamallahu al-iman 'ala al-amali shalih. Kita perhatikan ayat ini tadi, para pecinta iman, barakallahu fikum. Disebutkan oleh penulis dalam kitab ini ditulis buku ini ditulis oleh sekelompok ahli ilmu, terutama di bidang tafsir, ya. Wa qaddamallahu al-iman 'ala al-amali shalih fi qawlihi ta'ala walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lianna al-amal as-saliha mabniyun 'alal iman. Kalau kita perhatikan redaksi ayat tadi 57 dari surat An-Nisa, yaitu Allah dahulukan penyebutan iman sebelum Allah menyebutkan amal soleh. Jadi iman dulu baru apa? Amal soleh. Iman kemudian Allah sebutkan amal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Maka disebutkan oleh penulis, li'annal amala soliha mabniyun alal iman. Karena amal soleh itu dibangun di atas landasan iman. Ya, amal soleh itu dibangun atas landasan iman. Kenapa kita beramal soleh? Kenapa kita sholat? Ya, karena kita punya iman. Kita beriman, sholat itu hukumnya fardu ain, sholat lima waktu. Ya, kalau kita nggak sholat, nanti akan ada azab neraka. Masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, dulu kita bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya. Jadi, para pencinta iman, kenapa Allah sebutkan iman dulu, baru amal soleh? Li'annal amala soliha mabaniun ala iman. Karena amal soleh itu dibangun atas landasan iman. Fa'amalun bila iman, la fa'idata minhu. Orang berbuat kebaikan, beramal soleh, tanpa landasan iman, itu tidak bermanfaat. Gak berguna. Orang kafir itu ada yang berbuat baik, membantu korban bencana, ya, menjaga kebersihan, orang kafir. Tapi karena mereka kafir, gak beriman, maka perbuatan baik mereka itu gak bermanfaat di akhirat. Di dunia mereka dapat balasan, di akhirat tidak bermanfaat. La fa'idata minhu. Fal munafiquna ya'malun wa yadhkuruna Allah wa yusallun wa yatasaddaqun walakin laysa indahum iman fala yanfa'uhum. Orang kafir ketika berbuat baik, maka itu tidak berguna bagi mereka selama mereka tidak punya iman. Begitu pula orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mereka juga sholat, mereka zikir, mereka sedekah. Tapi karena dalam hati mereka ada kenifakan, kemunafikan, enggak ada iman, maka amal soleh mereka tidak bermanfaat, tidak berguna. Jadi amal soleh itu dibangun di atas iman. Ya, amal soleh dibangun di atas apa? Iman. Oleh karena itu, para pecinta iman, ya berhubung ini kan kita channelnya Aliman TV ya, jadi ini untuk menguatkan iman. Jadi jangan meremehkan masalah iman. Ayo kita semangat untuk menguatkan iman. Semangat untuk menyuburkan iman. Ya, rukun iman yang enam semuanya kita kuatkan. Iman kita kepada Allah kita kuatkan. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Di antaranya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang terjaga, tidak dirubah. Ya, Allah jaga Al-Quran ini. Iman kepada Nabi dan Rasul, kita pelajari kisah-kisah mereka, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Iman kepada hari kiamat, hari pembalasan, iman kepada takdir. Ini pondasi, ini landasan. Kita beramal soleh siang dan malam, mulai kita balik sampai kita meninggal dunia kelak, semoga Allah berikan kita husnul khotimah. Ya, jadi kita beramal soleh, baik itu berupa hati, ada amal soleh berupa hati seperti keikhlasan, rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ini amal soleh juga, tapi sifatnya hati. Ada amal soleh yang berupa anggota badan, sholat, haji, umroh, itu badan, termasuk harta juga. Ada amal soleh itu yang sifatnya lisan, baca Quran, zikir, dan sebagainya. Ini semuanya itu harus dilandasi dengan iman. Ya, maka kita harus semangat menguatkan iman. Menguatkan iman ini harus semangat. Karena amal soleh itu dibangun di atas iman. Semakin kuat keimanan kita, insya Allah kita akan rajin untuk beramal soleh. Ya, di zaman kita ini kan, banyak hal-hal yang bisa melemahkan iman. Maksiat, ya, maksiat merajalela, kemungkaran masih tersebar di mana-mana. Maka kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, maka iman ini akan melemah. Ibaratnya baterai, baterai itu akan lowbat. Ya, harus diperhatikan. Kalau baterai kita lowbat kan kita bingung. cari charger, cari power bank. Pokoknya diusahakan HP ini nggak mati. Ya, karena kita ingin terhubung dengan orang-orang di luar sana, dengan grup-grup yang kita miliki misalnya, dengan kepadatan aktivitas yang kita punya. Ya, bagaimana dengan iman? Masa kita iman lemah, santai-santai saja? Padahal amal soleh itu dibangun di atas apa? Di atas iman. Ya, kalau kita memperhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau mendidik para sahabat dengan pendidikan iman. Ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW itu awal-awal mula ayat-ayat tentang surga dan neraka. Sehingga setelah keimanan para sahabat itu sudah kuat, sudah kokoh, baru turunlah ayat-ayat terkait dengan hukum-hukum seperti pengharaman khamar, ayat-ayat tentang hijab bagi wanita muslimah. Itu setelah keimanan para sahabat sudah siap, sudah kokoh. Sehingga perintah Allah apapun sanggup mereka kerjakan, termasuk perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, termasuk perintah berjihad. Ya, setelah iman kuat, larangan Allah itu sanggup mereka tinggalkan karena ada iman. Setelah hidayah dari Allah, taufik, maka ada keimanan dalam hati. Kemudian pada pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah, setelah itu apa? Walladzina amanu wa amilus shalihat. Setelah iman, iman kondusif, iman terjaga, iman kita enggak ada masalah, maka wa amilus shalihat. Dan beramal apa? Beramal soleh. Kita masih ingat apa itu amal soleh? Wal a'malu shalihah hiya allati jama'atil ikhlasa lillahi wal mutaba'ata lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh itu adalah amalan yang mengumpulkan keikhlasan dan kesesuaian dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal itu dikatakan amal soleh apabila ada keikhlasan dan dalam mengerjakan amalan sesuai dengan tuntunan dan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ini namanya amal soleh. Kalau amalan itu enggak ikhlas, walaupun amalannya bagus, itu percuma, sia-sia. Begitu pula kalau amalan itu ikhlas, tapi ternyata tidak sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad SAW, maka itu juga percuma. Jadi dua syarat ini memang harus ada. Setiap amal soleh yang kita lakukan, kita berusaha menjaga keikhlasan, kejujuran, ketulusan hati. Ibadah itu hanya untuk Allah, tidak untuk cari pujian, tidak untuk cari ketenaran atau popularitas. Ya. Dan ibadah itu kita kerjakan persis sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah punya ini, iman, amal soleh, maka apa balasannya? Allah mengatakan sanudkhiluhum jannat. Kami akan memasukkan ke dalam surga, memasukkan mereka orang yang beriman beramal soleh ke dalam surga. Ya, sanudkhiluhum. Kalau tentang neraka, Allah mengatakan saufa nuslihim nar. Kalau ini ada kaitannya dengan ayat yang ke-56 ya. Kalau nanti para pecinta iman membaca ayat yang ke-56, kalau tentang neraka, Allah mengatakan innal ladina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Saufa, pakai kata saufa. Kalau tentang orang beriman, Allah sebutkan apa di ayat 57, masih di surat An-Nisa, sanudkhiluhum. Jadi kalau tentang neraka, Allah pakai kata apa? Saufa. Kalau tentang penghuni surga, Allah mengatakan sanudkhiluhum. Ya. Kenapa? Kata penulis yang di sini adalah penjelasan dari Syekh Utsaimin. Untuk penghuni neraka, ketika di dunia orang kafir, orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, yang belum beriman, itu mereka masih dikasih kesempatan. Kesempatan untuk taubat. kesempatan untuk berubah. Kalau enggak berubah, ya maka baru dimasukkan ke dalam neraka nanti di hari kiamat. Adapun orang yang beriman, ketika dia di dunia, penghuni surga itu ketika masih di dunia karena mereka punya iman, mereka beramal soleh, maka kehidupan dunia mereka itu ibaratnya surga. Ya, ibaratnya apa? Surga dunia sebelum surga akhirat. Ya, jadi orang yang beriman itu kan kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka itu kebaikan. Kalau orang beriman itu mendapatkan ujian, maka dia sabar. Ya, kalau orang yang beriman itu melakukan maksiat dosa, maka dia istighfar. Ini orang beriman. Ya, orang beramal soleh, sabar, syukur, istighfar itu kan amal soleh. Ya. Jadi dengan keimanan dan amal soleh, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Sebelum kebahagiaan yang abadi, nikmat yang abadi di surga. Makanya kita kuatkan iman dan rajin-rajinnya beramal soleh. Ayo kita motivasi diri kita, motivasi istri, anak-anak kita, keluarga kita, untuk menguatkan iman dan memperbanyak amal soleh. Supaya kita itu merasakan kenikmatan surga dunia sebelum Allah limpahkan kita dengan karunia-Nya surga yang luasnya seluas langit dan bumi di akhirat. Ya, sanudkhiluhum jannat. Ya, sanudkhiluhum apa? Jannat. Dan kita juga diajari oleh Rasulullah SAW untuk minta surga. Kita diajari oleh Rasulullah SAW agar berlindung dari neraka. Ya, kalau kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus, kata Nabi. Surga Firdaus. Kemudian kita diajari untuk berlindung dari neraka. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam. Dan seterusnya. Ya. Kemudian para pencinta iman yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Kita kembali ke ayat 57 di surat An-Nisa tadi. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di surga itu sungai-sungai. Ya, sungai di surga ya beda dengan sungai di dunia. Namanya sama sungai, tapi hakikatnya beda. Ya, karena surga itu kan kita enggak tahu apa namanya, bagaimana kenikmatannya. Yang penting kita beriman. Surga itu sudah ada. Ya. Kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita kasih contoh ya. Kita berikan perumpamaan atau permisalan. Ketika kita di dunia, saat ini kita masih di dunia. Ya, kita apa namanya, merantau. Di dunia ini kan kita perantauan. Ya, mau bagaimanapun kita ini statusnya adalah perantau. Kita ini musafir di dunia ini. Kalau kita di dunia, kita pergi ke sebuah pedesaan, di perkampungan, di pedesaan. Kemudian di desa itu ada sungai yang jernih airnya. Yang jernih apa? Airnya. Kemudian airnya mengalir, ada suara-suara sungai mengalir, airnya bersih, jernih. Kita duduk di dekat situ, itu ada kenikmatan tersendiri. Melihat sungai mengalir, jernih, ya, suara apa, arus sungai itu ada menimbulkan ketenangan batin. Ini di dunia. Ya, tentunya di surga jauh lebih nikmat dari itu semuanya. Ya, apalagi di surga kan sudah enggak ada lagi sakit. Sehat terus. Di surga enggak ada orang tua, semuanya muda terus. Ya. Tidak ada kalau, tidak ada khawatir, tidak ada anxiety, enggak ada kecemasan-kecemasan. Sudah enak, semuanya senang-senang tok. Ya. Ini harus kita imani. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, di surga itu ada sungai-sungai. Ada sungai dari susu. Ada sungai dari ini. Ya, sebagaimana disebutkan di ayat yang lain. Bahkan Allah sebutkan di antara kelengkapan keistimewaan nikmat surga itu apa? Khalidina fiha abada. Mereka itu kekal di dalamnya. Ya. Jadi disebutkan di surat Muhammad, nanti bisa para pecinta iman mengecek di surat Muhammad ayat 15. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Surat Muhammad ayat nomor 15. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Maka di dalam surga itu ada air yang min ghairi asin. Wa anharum min laban lam yataghayyar tu'mu, dari sungai dari susu. Wa anharum min khamri ladati lisyaribin. Ada sungai itu isinya khamr. Yang itu sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Khamr dunia beda dengan khamrnya surga. Wa anharum min asali musaffa. Dan sungai yang ada yaitu madu yang murni. Ya. Ini sungai-sungai di surga. Ya, kemudian khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya tanpa batasan waktu. Sekali lagi, ini beda dengan dunia. Kita di dunia ini kan, kata Nabi SAW, antara 60 sampai 70 tahun. Ya, ada yang di atas 70, tapi kan tidak banyak. Bahkan ada yang belum sampai 60, sudah meninggal, itu juga ada. Ya. Kemudian pada pencipta liman, Allah sebutkan, lahum fiha azwajum mutahhara. Bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang Allah karuniakan kepada mereka surga, di antara kenikmatan surga selain sungai-sungai yang mengalir kekal di dalam surga, maka Allah sediakan apa? Istri-istri yang bersih, yang suci. Ya, baik dari segi zahir maupun segi batin. Ya. Jadi istri-istri di surga itu sudah enggak ada buang air, enggak ada pilek, enggak ada haid, enggak ada keringat yang bau, bau badan enggak ada. Istri-istri di surga itu baunya wangi, ya cantik, omongannya baik-baik, tidak ada omongan yang kasar, yang lekit, menyakitkan hati, enggak ada. Wah, ini tambahan nikmat lagi. Wa azwajum mutahharah. Ya. Lahum fiha azwajum mutahharah. Ya. Maka ini merupakan kenikmatan yang Allah sebutkan, Allah jelaskan terkait dengan surga. Kemudian Allah sebutkan di penghujung ayat ini, wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan kami masukkan mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dhillan dhalila. Ya. Kita kembali ke istri-istri tadi ya, istri-istri yang disucikan, wa la aba fiha azwajum mutahhara. Disebutkan oleh ulama tafsir seperti Mujahid, disucikan dari kencing, haid, najis, daha, air liur, air mani dan anak. Ya, jadi wanita penghuni surga itu sudah tidak beranak pinak. Pokoknya dinikmati saja. Ya, kemudian Al-Imam Qatadah disuci istri-istri yang suci itu disucikan dari segala bentuk kecacatan, dosa, tidak ada haid, tidak ada beban-beban yang lain. Ya. Disucikan juga dari sifat-sifat yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk, sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi pokoknya sempurna. Ya, di surga itu istri-istri wanita-wanita yang sempurna. Kemudian di penghujung ayat ini tadi, An-Nisa 57, Allah mengatakan, wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh. Ya, lagi nyaman. Teduh berarti kan tidak kepanasan, tidak kedinginan. Ya, orang kalau kepanasan kan gerah. Kalau kedinginan juga enggak bisa tidur. Ya, maka tempat di surga itu adalah dhillan dhalila. Tempat yang penuh dengan kenyamanan. Kata penulis, huwa malam takhilhu syamsu sawa'un kana fai'an au dillan au min awalin nahar wa amma dhalil fa huwa alladhi tahsilu bi fa'idatul istidlal. Ya, jadi di sini tempat yang di surga itu pokoknya penuh dengan kenyamanan, hawanya tidak panas, juga tidak dingin, pokoknya nyaman. Jadi di surga nggak perlu tempat berteduh, berteduh dari panasnya matahari, berteduh dari apa namanya dinginnya hujan, pokoknya semuanya fasilitas disediakan lengkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, kuat keyakinannya, dan orang-orang yang rajin-rajin dalam beramal soleh. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini, tepatnya surat An-Nisa ayat 57, dan sedikit tadi kita membahas ayat 56, yaitu tentang nikmat surga yang kekal dan abadi yang tidak ada ujungnya. Wallahu a'lam, kita kembalikan kepada MC.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Budi Santoso, LC MPD, Hafidhullahu Ta'ala, atas penyampaian materinya mengenai nikmat yang abadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda semua yang memiliki pertanyaan seputar tema yang kita kaji pada sore hari ini, Anda dapat mengirimkan pertanyaan di nomor Aliman Center 0873x04x846. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ketika kita sadar bahwa amalan kita sedikit sehingga kita merasa pesimis untuk meminta surga Firdaus, apakah ini termasuk sifat yang tercela, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum.
1: Para pecinta Aliman, para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar Radio Surah Aliman yang Allah muliakan, di saat kita introspeksi diri atau istilahnya muhasabah, kita evaluasi diri, kita dapati ternyata amalan kita itu memang sedikit ya. Amalan kita sedikit, tidak banyak, bahkan sering malas-malasan, kadang kita juga futur misalnya. Ya, maka dengan profil kita saat ini, maka kita merasa minder, merasa tidak pantas untuk berdoa kepada Allah minta surga Firdaus, yang itu surga tingkat tinggi, levelnya level tinggi. Maka apakah ini termasuk hal yang tercela? Maka para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan itu bagaimana amalan itu walaupun sedikit tapi diterima. Ya. Dan memang amalan kita sedikit, tidak, kita enggak bisa menyamai amalan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat yang lain, enggak bisa kita menyamai mereka. Ya. Tapi kan kita tetap meneladani mereka. Setelah kita meneladani para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kita meneladani para sahabat. Ya, oleh karenanya kita ini umur kita terbatas. Usia kita tidak lama di dunia ini. Ya, lantas yang harus kita perhatikan adalah setelah keimanan, sebagaimana kita bahas tadi, iman ini kuatkan iman dengan tadabbur Al-Quran, dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, mempelajari Asmaul Husna, itu menguatkan iman. Kemudian kita fokus ke amal soleh juga. Amal soleh sedikit, tapi diterima sama Allah, maka itu sudah cukup daripada banyak, tapi enggak diterima. Ya, syukur-syukur banyak dan terima. Oleh karena itu, walaupun kita amalnya sedikit, tapi kita jaga keikhlasan. Sholat, jaga keikhlasan di saat sholat. Ketika ikut pengajian, ikut taklim, jaga keikhlasan. Ketika baca Quran, jaga keikhlasan. Ketika sedekah, silaturahim, pokoknya semua ibadah yang kita kerjakan itu kita lihat dari sisi keikhlasan. Oleh karenanya kalau kita beramal itu jangan lupa berdoa, ya Allah terimalah amalku ini. Ya Allah terimalah sedekahku ini. Ya Allah terimalah bacaan Al-Qur'anku ini. Ya Allah terimalah silaturahimku ini. Ya Allah terimalah puasa sunahku hari ini. Minta sama Allah. Ya. Jadi setelah keikhlasan kita lihat, kalau merasa kita enggak ada masalah dalam keikhlasan, ya walaupun pastinya ada susah, ikhlas 100% susah, tapi kita berusaha. Kemudian kita berusaha kita lihat amalan kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka kita banyak-banyak berdoa supaya diterima. Sedikit tapi diterima itu sudah cukup. Ya, apalagi amalan kita banyak dan diterima. Ya, jadi jangan, ini yang pertama. Jadi kalau kita merasa amalan kita sedikit, ya kita merasa, memang kita harus merasa demikian. Jangan merasa amalan kita sudah banyak. Dengan kita merasa amalan kita sedikit, dengan sisa umur yang masih ada, yang kita nggak tahu sampai kapan umur ini, sampai angka berapa, ya apakah kepala 4, apa kepala 5, atau nanti kepala 6 misalnya, ya. Kan ada kepala 4 itu maksudnya 40-an ke atas, kepala 5 kan 50 ke atas misalnya. Ya, maka kita berpacu dengan waktu yang masih ada. Ya, sehingga kita berusaha memantaskan diri. Kalau kita merasa amal sedikit, ya tambah. Apa yang bisa ditambah dari amal soleh, tambahkan. Tetap sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, sehingga kita tetap menjalankan anjuran dari Nabi SAW. Kalau kalian minta surga, minta surga Firdaus. Ini Nabi yang mengatakan. Nabi yang bersabda. Maka kita laksanakan. Ya, dan kita terus berusaha memantaskan diri. Walaupun ya pastinya seorang hamba masuk surga itu karena rahmat Allah, karena karunia dari Allah, kemudian karena iman dan amal solehnya. Ya, jadi hamba muslim dan muslimah itu masuk surga karena rahmat Allah, karena karunia Allah, kemudian dilihat dari iman dan amal soleh. Jadi jangan rasa pesimis, jangan minder, tetap kita juga jangan ujub, ya jangan merasa sok, ya kita di tengah-tengah. Kalau merasa amalan sedikit, ya tambahkan. Apa yang bisa ditambahkan, sedekah, tambahkan sedekah, sholat sunnah. Setelah yang wajib dijaga, dikerjakan, tambah yang sunnah-sunnah dikerjakan. Ya, puasa Senin Kamis kah, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa nanti Arafah, puasa Asyura, puasa Syawal misalnya. Ya, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Jangan kita pesimis, jangan kita minder. Ya, waktu yang ada ini kita gunakan. Kan ada sahabat Nabi SAW, salah seorang sahabat, saya lupa namanya, kalau tidak salah Sa'ad bin Mu'adh atau siapa. Sahabat ini masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam 8 tahun, beliau memeluk Islam, kemudian meninggal. Maka Nabi menyebutkan, arsy Allah itu bergetar karena kematian sahabat ini. Cuma 8 tahunan masuk Islam. Tapi amalan beliau luar biasa. Ya, maka sekali lagi, kita ini masih diberikan kesempatan, diberikan waktu, usia. Kalau kita juga dikasih harta misalnya, maka gunakan untuk menambah pundi-pundi amal soleh, pundi-pundi pahala, dan tetap kita juga minta surga Firdaus, atau kita juga minta surga secara umum. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, ya Allah, aku mohon kepada-Mu surga-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari siksa atau azab neraka. Ya, wallahu a'lam bissawab.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, sebuah jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita terutama di dalam beramal. Baik Ustaz, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, istri saya marah dengan kabar kalau nanti di surga saya mendapatkan istri dari bidadari-bidadari surga Ustaz. Bahkan nyeletuk mendingan neraka saja. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum, para pecinta iman yang Allah muliakan. Ketika seorang suami, ya seorang suami istri dalam rumah tangga muslim, seorang suaminya seorang muslim, seorang istri juga seorang muslimah, maka tentunya kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah mempercayai, membenarkan apa-apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Termasuk adalah ketika Allah mengkaruniakan kepada penghuni surga yang laki-laki istri-istri apa? Fiha azwajum lahum fiha azwajum mutahhar. 57 tadi. Ya, Allah mengatakan apa? Lahum fiha azwajum mutahhar. Bagi mereka istri yang suci di surga. Maka kalau seorang laki-laki disediakan wanita-wanita yang suci, ya, maka istri di dunia itu bisa jadi istri di surga. Ya, jadi jangan apa namanya, jangan cemburu, jangan marah, ya, atau jangan dongkol misalnya. Ini kan Allah yang mengabarkan dalam Al-Quran. Dan kita kan sudah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahkan kita lahir sudah Islam. Ya. Jadi seharusnya seorang istri, ya termasuk seorang suami, ya kita saling tolong menolong. Dalam rumah tangga itu tolong menolong bagaimana bisa sama-sama masuk surga. Ya, istrinya, suaminya masuk surga, istrinya masuk surga, anak-anaknya masuk surga, pokoknya masuk surga bersama satu keluarga. Itu yang harus ada cita-cita. Nanti kita akan berpisah di dunia ini, kita berpisah. Mau nggak mau harus berpisah. Entah suaminya yang duluan atau istrinya yang duluan. Pasti berpisah itu kan pasti. Dunia ini kan nggak bisa kita terus-menerus di sini, kan nggak bisa. Suatu saat kita berpisah. Namun perpisahan di dunia itu kan, ya nanti kalau memang Allah menakdirkan, Allah menghendaki, ya, dan kita memohon kepadanya, Allah tuh kumpulkan lagi nanti, kita pertemukan lagi di surga. Dalam keadaan yang beda. Ya kalau istri di dunia itu suka ngomel-ngomel, kadang begini, sifatnya begini, begitu juga suami, maka kalau istri ini masuk surga, Allah jadikan beda. Ya, sebagaimana azwajul mutahharah itu, kalau istri di dunia itu begini-begini, nanti di surga itu ya istrinya nggak ada haid, nggak ada akhlak yang buruk, nggak ada akhlak yang tercela, ya, nggak ada, pokoknya perfect lah. Ya, jadi

0: semangat. Oh ya, di dunia ini kan sementara. Memang kita butuh harta, kita butuh ini untuk keperluan-keperluan, ya. Tapi nanti kita ada kenikmatan surga yang kekal. Maka sang istri juga memantaskan dirinya, ya, memperbaiki diri, menguatkan iman, perbanyak amal soleh, taat kepada suami dalam kebaikan, ya, mendidik anak yang benar, ya, karena tidak sedikit wanita-wanita itu mereka menjadi wanita mulia ketika mereka berhasil mendidik anak-anaknya, ya, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, wallahu a'lam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Baik, Ustaz, di sini ada pertanyaan terakhir, Ustaz, yang bisa kita ajukan pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada hadis tentang masuk surga hanya dengan menjaga sholat 5 waktu. Apakah kita boleh mencukupkan amalan dengan itu saja, Ustaz, tanpa menambah seperti ibadah-ibadah sunnah? Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum, para pecinta liman, para pemirsa Liman TV maupun pendengar radio Suara Liman yang Allah muliakan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Ada disebutkan dalam hadis, ya, salah satu hadis, ada seorang laki-laki atau ada seorang sahabat yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara makna, kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, ya, aku menghalalkan yang halal, aku mengharamkan yang haram, ya, dan aku tidak menambah itu, apakah aku bisa masuk surga?" Ya, maka kurang lebih jawabannya iya, bisa. Jadi pertanyaannya, kalau memang kita atau saudara-saudari, bapak, ibu penanya, kita memang mencukupkan dengan amalan yang wajib, sholat 5 waktu saja, nggak pakai tahajud, ya, nggak pakai witir, nggak pakai sholat duha misalnya, nggak pakai qobliyah ba'diyah, puasa Ramadan saja, puasa ke Senin Kamis enggak, puasa Syawal enggak, puasa Arafah, Asyura juga enggak. Jawabannya boleh. Ya, karena memang yang dijadikan prioritas itu kalau yang wajib. Pokoknya ibadah wajib kerjakan semuanya. Ibadah yang wajib kan termasuk berbakti kepada orang tua, silaturahim, berbuat baik sama tetangga, sama kerabat, itu juga kewajiban. Jadi kalau ada seorang muslim atau muslimah, dia mencukupkan yang wajib. Tapi ya syaratnya yang wajib semuanya, ya harus kita ketahui yang wajib itu apa saja. Kemudian dia meninggalkan yang haram. Maka itu cukup. Untuk ya semuanya karena karunia Allah, kemudian dia bisa mendapatkan kemuliaan berupa kenikmatan di surga. Ya, kenikmatan apa di surga. Ini yang pertama, kalau jawabannya boleh-boleh. Ya, dengan syarat apa? Yang wajib kerjakan semuanya. Ya, teliti yang wajib itu apa saja, kerjakan. Yang haram, tinggalkan semua yang haram. Ya, karena yang wajib toh ya ini penting, yang haram juga tinggalkan dong. Ya, yang haram apa tinggalkan. Mulai dari kesyirikan, durhaka orang tua, membunuh, zina, riba, ghibah, tinggalkan tuh semuanya. Seandainya ini dikerjakan, itu cukup. Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ya, jawabannya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat, sekali lagi kita punya teladan. Teladan kita siapa? Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Ya. Kemudian teladan kita siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai para sahabat semuanya. Coba kita lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu bukan hanya amalan yang wajib. Beliau tidak hanya meninggalkan yang haram. Nabi Muhammad SAW, beliau sholat malam sampai kakinya bengkak. Ya, padahal beliau sudah dijamin surga. Ya. Kemudian Abu Bakar Siddiq sudah dijamin surga. Beliau berlomba-lomba dalam sedekah infak. Beliau pernah menginfakkan semua hartanya. Ya, Umar radhiyallahu anhu sudah dijamin surga. Beliau juga berlomba-lomba dalam masalah sedekah atau infak.

0: Jadi kalau jawabannya cukup, ya cukup mengerjakan yang wajib saja, yang sunnah enggak, atau yang sunnah jarang-jarang, kadang-kadang. Yang haram tinggalkan, ya yang makruh juga tinggalkan. Tapi kalau kita lihat contoh, profil-profil nama-nama yang sudah pasti masuk surga, mereka itu sosok-sosok yang tidak hanya mencukupkan dengan amalan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Mereka juga semangat dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya. Jadi kita ya memang yang wajib itu yang utama, prioritas nomor satu, sama meninggalkan yang haram. Ya kita berusaha juga dengan mengamalkan yang sunnah. Sesuai kemampuan aja, sesuai kemampuan, yang penting continue. Ya puasa sunnah, misalnya kita mampunya puasa Arafah saja, setahun sekali. Ya sudah itu kita continue puasa Arafah tiap tahun, kalau nggak haji. Ya puasa Asyura. Ya. Jadi amalan sunnah itu jangan apa dikira memberatkan, jangan. Jangan menganggap amalan sunnah itu berat. Cari amalan sunnah yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Karena apa? Manfaat amalan sunnah itu kan melengkapi, menutupi kekurangan pada ibadah-ibadah yang wajib. Ya. Wallahu a'lam shawab.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fih kepada Ustadz Budi Santoso LCMPD Hafidhullah Ta'ala atas pemaparan materinya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau sehingga kita bisa melanjutkan kembali guna membahas ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tak lupa kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh pecinta aliman yang telah membersamai kita pada program sore hari ini. Dan tak lupa kami selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk senantiasa istiqomah dalam menimba ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tak lupa kami segenap kru Aliman TV dan saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama menemani Anda pada sore hari ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali guna melanjutkan pembahasan ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tak lupa, mari kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Ma'asyur ikhwar rahimani wa rahimakumullah, apalagi hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya, ya. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum itu, apa sih arti fitnah? Ya, fitnah itu disebutkan, ya, tentang fitnah dalam bahasa, ya, atau secara bahasa. Fitnah itu yang pertama maknanya adalah al-ikhtibar wal-ibtila, ya, ujian dan bala. Ya. Ujian dan bala. Ujian itu lebih cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan. Ya. Diuji oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Dan kami menguji kalian dengan dua hal, syarr wal khair, dan keburukan dan kebaikan. Fitnatan sebagai ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami, ya, kamu akan dikembali, kalian akan dikembalikan. Di arti dari ujian, fitnah pertama kali adalah, di antara makna-makna fitnah itu adalah ujian. Ya, baik yang buruk maupun yang baik. Ya. Kalau yang buruk biasanya disebut bala, musibah, bencana. Ya, itu kebanyakan pada yang buruk. Kalau yang khair itu adalah hal-hal yang baik yang Allah berikan pada kita, yang kita harus mensyukuri. Liyabluwani aashkuru am akfur, ketika Allah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dengan nikmat yang Allah berikan pada beliau, Nabi Sulaiman mengatakan, liyabluwani, ini untuk Allah menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna dari fitnah adalah al-ittirab was-sirah, kegoncangan yang ada pada satu kondisi. Goncang kondisi itu, ya, terjadi pertikaian, perselisihan, pembunuhan, ya. Ini juga termasuk fitnah. Ini termasuk fitnah. Ya, yaitu perbedaan, pembunuhan, peperangan, apalagi antara sesama kaum muslimin. Ini semua adalah termasuk dari dalam kategori fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah juga bisa diartikan dengan kesesatan, kerusakan. Ya, ini juga merupakan fitnah. Ya, ketika seorang dapat terjerumus, ya, dalam satu ujian, dia terfitnah dengan ujian itu. Ya, kemudian dia menyimpang dari jalan yang benar. Ya, meninggalkan al-haq, melangkah kepada kebatilan. Ini semua bagian dari ujian, bagian dari fitnah. Kemudian fitnah termasuk fitnah harta, fitnah anak, fitnah popularitas, ya. Karena itu bagian dari fitnah. ya, seorang ingin dikenal, ingin disanjung, ya, ingin ditinggikan, itu semua fitnah, ingin dihormati, itu fitnah. Ya. Jadi bagian dari fitnah itu. Jadi anak dan harta termasuk bagian dari fitnah. Kemudian juga di antara makna dari fitnah itu adalah yaitu al-ihraq binnar. Diazab dengan api, itu namanya fitnah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kufar yaitu yaumahum 'alan nari yuftanun. Ini ketika pada hari yang mereka itu diazab di atas api neraka. Itu namanya fitnah. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Mereka diazab oleh Allah Ta'ala ya karena kekufuran mereka, ya diazab dalam neraka. Itu juga bagian dari makna fitnah.

0: فائدة كاجية.
1: Ada 7 bekas peninggalan yang terus pahalanya mengalir meskipun seorang hamba itu sudah ada di kuburannya. Apa saja 7 hal ini? Yang pertama, man ta'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Saya sering wanti-wanti ke mahasiswa saya. Inti KKN atau PPL, pergi ke daerah, ngajari bocah kecil. Wallahi jangan pernah merasa terhina ngajari bocah kecil. Jangan merasa terhina mengajari anak-anak kecil TPA. Jangan merasa terhina. Karena itu yang paling ilmu yang paling bermanfaat itu ilmu yang diajarkan guru TPA kepada anak didiknya. Itu yang paling bermanfaat. Nanti di akhirat gak akan ditanya nahwu sorof. Yo penting, tapi gak ditakoni i'rabnya mubtada khobar ndak. Nanti di akhirat sing ditakoni itu sing diajarno guru TPA, man robbuka. Man nabiyuka. Enggak diajar sing kelas-kelas kuliah sing model mutlak mukoyat usul fikih sing jelimet-jelimet ndak. Nanti ditakoni ku sapa pangeran. Itu kan ajaran di guru TPA. Makanya jangan merasa terhina ngajari bocah kecil itu. Itu modal terpenting ngajari bocah kecil itu bekas yang melekat. Kita ajari surat Al-Fatihah sampai bocah-bocah kecil bisa ngucap Al-Fatihah, satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi berapa? 10. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Berarti orang membaca alif lam mim 30 kebaikan. Terus kalau kita ajarkan kepada anak kita Al-Fatihah, kita ajarkan bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Ba, sin, mim, alif, lam. Lam. Ha, alif, lam, ra, ha. Ya, mim, alif, lam, ra, ha, ya, mim berapa? 19 wis tak hitung mang sak durung berangkat. 19. Jadi ini anak mau ngomong bismillahirrahmanirrahim. 19 kebaikan dan dilipat gandakan jadi 10 berarti berapa? 190 kebaikan. Nah, kalau itu kita ajarkan ke anak kita, Pak. Sampai enggak aja bismillahirrahmanirrahim, sampai walabbalin amin. Kita ajarkan surat-surat pendek, terus itu moco sekita mati. Anak didik kita, anak-anak TPA itu bisa baca sampai mati, punya anak diajarkan. Berapa pahalanya, Pak? Ustaz, aku enggak bisa ngaji, Ustaz, tapi pengen dapat pahala ilmu. Ya sudah, ngomong ke Takmir, Pak, ini semua guru ngajinya saya yang handle. Waduh, itu luar biasa pahalanya. Datang ke masjid, Pak, ini ada TPA yang tinggi. Berapa, Pak, gurunya, Pak? Gurunya ada 5, Mas. Berapa gajinya sebulan, Pak? Sebulan per orang gini, Pak. Oh, gitu nggih, Pak. Berarti per bulannya untuk biaya yang ngajarkan guru TPA ini per bulannya butuh berapa juta sekian. Mulai sekarang, Pak, saya nanggung. Subhanallah, itu pahala luar biasa, Pak. Anda menjadi sebab orang bisa mengenal Allah. Anda menjadi sebab orang bisa membaca Al-Qur'an. Itu peninggalan, sampean mati, itu pahalanya enggak pernah mati. Ngalir terus. Dan ini ngomong man 'allama ilman, ojo di pikiranmu harus jadi ustaz. Enggak. Awakmu jadi dirimu sendiri, jadi orang tua, itu juga berhak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ajari anak-anakmu. Nek gak duwe ilmu blas, ya sudah duitmu tokno. Sumbangkan untuk yayasan-yayasan kebaikan yang mengajarkan ilmu agama. Dapat bagian man 'allama ilman nomor 1.

0: فائدة كاجية.
1: Di antara keutamaan mencintai Rasulullah SAW, ya, yang pertama, ya, seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan cinta Allah Taala. Disebut dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah. Mengikuti Rasulullah itu adalah bagian terbesar dari cinta kepada beliau. Mengikuti beliau dalam akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, walaupun tidak mungkin sama ibadah Rasulullah SAW dan ibadah kita. Dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, itu tanda cinta kepada beliau. Perangainya, akhlaknya. Ya, jadi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta pada Allah, maka ikutilah. Ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, di antara keutamaan mencintai Rasul alaihi wasallam, seorang mendapatkan lezatnya iman. Merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Ya. Karena iman itu memiliki rasa. Kalau seorang maksiat pada Allah Ta'ala ada rasanya, ya, bagaimana dengan orang yang cinta beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, masa tidak ada rasanya? Ya. Pada orang sakit itu imannya mengalami penyakit. Ya. Kalau seorang tidak merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Ya. Kata Nabi Alaihissalam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga perangai. Jika tiga perangai ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya, lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Yaitu Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya dari selainnya. Jadi tidak ada yang dia lebih cintai, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, dia tidak cinta pada saudaranya kecuali karena Allah. Ya. Jadi bukan karena maslahat. Ini hidup sekarang banyak maslahatnya kan. Ada kepentingan dekat, ya ada kepentingan jauh. Ya, itu pola hidup sekarang ini. Ya. Berteman sama orang, lihat dulu ini ada maslahat enggak? Ada masukan enggak? Ya. Ini semua tidak. Cintanya betul-betul karena Allah. Kepada saudaranya, seorang muslim. Jadi dia cinta pada saudara betul-betul karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian ketiga, wa an yakrahani yaqudha fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Dan dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana kebenciannya kalau dia itu dimasukkan dalam api. Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, cinta Rasulullah SAW, ya, akan menjadi penyebab seorang dikumpulkan bersama beliau. Ja'alallahu minhu birahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa judi. Kita berdoa pada Allah Ta'ala semoga kita jadikan Allah termasuk dari poin yang ketiga ini, yaitu bersama Rasulullah SAW. Ya. Kita jangan putus asa. Ya, kita jangan putus asa. Karena Allah memiliki rahmat, kekuasaan, kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita dapatkan yang ketiga ini.

Iya, jadi kalau apa ya, akapela itu ya efek ya mungkin ya, efek mulut itu ya. Kalau efeknya itu mirip dengan suara musik ya, mungkin kan bisa ya sekarang diedit-edit jadi mirip gitar gitu ya, atau diedit-edit mirip kayak drum, bass dan sebagainya, ya ini tidak boleh, jangan ya. Jadi meskipun itu pakai mulut, tapi suara atau hasil yang dikeluarkan ini mirip dengan alat musik pada umumnya. Ya, jadi kalau memang dikhawatirkan ya di sini mungkin saya nggak bilang haram ya, tapi untuk hati-hatinya ya. Jadi tergantung kalau dari efek-efek suara tersebut itu mirip dengan efek dari musik atau alat musik yang tadi dilarang, maka ya hendaknya dihindari ya. Dan nggak harus nyetel murotal ya. Di sana banyak nasid-nasid yang insya Allah lebih aman ya, yang apa efek-efek soundnya itu nggak seperti alat musik ya, banyak sekali ya, atau malah nabuh rebana langsung ya, malah ada dalilnya kan seperti itu ya. Jadi tergantung efek suaranya, kalau memang mirip dengan alat-alat musik maka hendaknya dihindari. Wallahu a'lam.

Kalau kita lihat dari syarat sah nikah, di sana memang tidak ada syarat harus izin kepada istri ya. Jadi syarat sah nikah adalah apa namanya ridho ya, diantaranya ridho antara dua pasang suami istri, kemudian adanya wali, kemudian adanya saksi dan ijab wal qabul. Adapun izin kepada istri pertama di sana memang tidak ada atau tidak termasuk syarat sah nikah ya. Namun di antara hal yang baik ya, apalagi itu juga termasuk salah satu peraturan dari peraturan negeri ini, yang mana apabila seseorang melakukannya maka ini termasuk taat kepada waliul amr ya. Berbeda dengan orang yang tidak melakukan izin tersebut atau mungkin dalam masalah nikah sir ya, maka kalau kita katakan hukum nikahnya sah-sah saja ya. Tapi dikhawatirkan orang seperti ini dia menyalahi syariat dari segi tidak taat kepada pemerintah ya. Jadi kalau secara syarat sah nikah itu memang bukan syarat sah nikah, namun dari segi ketaatan kepada pemerintah dan juga dari segi akhlak ya, dari segi akhlak dan adab, maka ini termasuk hal yang seharusnya diperhatikan bagi orang yang ingin menikah lagi. Wallahu a'lam.

0: Iya, hadis yang menceritakan tentang tiga orang yang terkurung dalam gua tersebut, itu mereka pamer, benar pamer memang. Tapi mereka pamer kepada Allah. Ya. Yang nggak boleh itu pamer ke orang. Ya. Mau nikah, ya, di sampingnya ada calon mertuanya. Ya. Dipanjangin sholatnya. Ya. Atau belak-belakan, aku kemarin habis nyumbang sekian, di sampingnya ada calon mertuanya. Nah, ini nggak boleh, ini riya. Jadi pamer ke calon, pamer ke manusia, ini yang nggak boleh. Adapun kisah tiga orang yang terjebak dalam gua, mereka memang pamer, tapi pamer ke Allah. Mereka berharap, ya Allah, aku sudah begini dan begitu, maka tolonglah aku. Atau dalam istilahnya apa? Tawassul bil amal solihah. Tawassul kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dia kerjakan. Dan ini adalah suatu hal yang baik. Ya, jadi nggak ada kontroversi ya antara masalah riya dengan masalah orang yang tawassul dengan amal solihah. Orang yang tawassul dengan amal soleh ini orang yang pamer tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus pamer kepada Allah, harus. Ya, ya Allah, aku berharap bantuanmu. Ya Allah, aku sudah berusaha melakukan amal soleh ini. Tolong bantulah aku. Ya, ini diperbolehkan. Wallahu a'lam.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Budi Santoso, Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Naufal, Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah, bersama Al-Iman TV.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fi an-nar amma ba'd. Ikhwani fillah, kita sampai ke kisah tarifah. Iya betul, sampai ke kisah tarifah Nafi'ah 118 dan ghazwat Badr al-Kubra. Wala salah kita sampai sini. بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم في نفر إلى ماء بدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengirim yaitu tiga sahabatnya علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. Semua tiga-tiga ini dari Al-Muhajirin. Ilama Ibadar disuruh untuk melihat sumur Badar. Ma'i Badar di sini artinya sumur Badar. Badar itu tempat yang di situ terletak sumur, dinamakan Bi'r Badar. Disuruh melihat, tiga orang ini disuruh melihat tentang yaitu sumur Badar. Fawajadu ghulamaini yastaqiyani li jaisi Makkah. Mereka orang tiga ini, sahabat Rasulullah SAW ini melihat dua orang, dua anak, ghulamain, dua anak. Ghulam itu ya umurnya 15-16 itu. Yastaqiyani li jaisi Makkah. Mereka itu mau membawa air. Saki itu orang yang memberi air, yang tukang memberi air. Anak dua ini mau ngambil air dari sumur Badar untuk Jaish Quraisy, untuk tentara-tentara Quraisy, pasukan Quraisy. Faqubidhu 'alayhima aw faqabadhu 'alayhima wa ja'u bihima ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipegang sama Ali bin Abi Thalib dan Zubairul Awam wa Sa'ab bin Abi Waqqas, dua orang ini dibawa ke Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW sedang sholat. Fasa'alur rajulain, tiga orang ini sahabat Rasulullah tanya kepada dua anak tadi, man antuma, siapa kalian? Qala, mereka berkata, nahnu suqat Quraisy, kita ini adalah tukang membawa air untuk Quraisy. Fa'athuna nasqi lahum minal ma. Mereka mengirim kami, dua orang anak-anak tadi, untuk membawa air kepada tentara Quraisy atau pasukan Quraisy. Fakari al-qawm dhalik. Maka tiga sahabat Rasulullah SAW itu tidak senang dengan jawaban anak tadi. Dikira bohong. Dikira dua anak tadi bohong. Warajau an yakuna li Abi Talib, li Abi Sufyan. Mereka menginginkan, tiga orang sahabat ini menginginkan dia, dua anak ini dikirim oleh Abi Sufyan ibn Harb. Abi Sufyan membawa yaitu kekayaan Quraisy, air Quraisy. Sahabat Rasulullah memerlukan Abu Sufyan ini, seperti saya katakan, untuk dirampas harta Quraisy. Dan aku si anak dua ini, dia bilang si kami ini adalah tukang membawa air, disuruh sama pasukan Quraisy, sama Abu Jahal, untuk membawa air kepada mereka. Tapi mereka tidak percaya. Kalau tidak, antuma kalian ini, dua anak ini, kalian ini dari Abi Sufyan, dari Al-Ir tadi. Lianum yuridun Al-Ir. Karena sahabat Rasulullah ini punya keinginan, yaitu untuk mengambil Al-Ir. Al-Ir itu saya sudah ceritakan tentang Al-Ir itu, yaitu banyak unta-unta yang membawa barang-barang berharga datang dari negara Syam menuju ke Mekah, yaitu kekayaan Quraisy. Dulu sahabat Rasulullah SAW, maka Allah SWT, Rasul Ihdat Ta'ifatain, Allah SWT yaqul dalam Al-Quran Al-Karim bahwa kalian akan mendapatkan salah satu dari hal ini. Ya imma iyer, ya kalau kalian tidak dapat iyer, kalian akan mendapatkan ghanimah. Sahabat Rasulullah tidak menginginkan perang waktu itu, menginginkan yaitu al-ayyar. Maka anak tadi mengatakan, kita ini, dua anak tadi mengatakan bahwa kami datang dari Quraisy, dari pasukan Quraisy, dari Abu Jahal, kita disuruh mengambil air. Mereka membantah, dia bilang kita bukan datang dari Abi Sufyan. Fadharabuhuma, maka dipukul. Tiga sahabat Rasulullah ini memukul anak dua tadi, al-ulama ini, supaya mengaku hatta ya'tarifa annahuma li Abi Sufyan, sampai mengaku bahwa anak dua ini datangnya dari Abu, dikirim oleh Abu Sufyan. Walamma zadu ad-darab, waktu dipukul dengan keras, qala al-ghulaman, maka orang anak dua itu mengatakan nahnu li Abi Sufyan, iya kita orang datang dari Abu Sufyan. Dari sakitnya maka mereka berdusta. Mereka pertama kali mengatakan jujur, tapi mereka tidak percaya saat tiga sahabat Rasulullah dipukul karena sakit. Dia mengatakan, ya sudah, kita dari Abi Sufyan. Fatarakuhuma, maka dibiarkan sama sahabat tiga itu, dibiarkan anak dua tadi. Falamma faragha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min as-shalah iltafata ila ashabihi. Waktu Rasulullah SAW sudah selesai sholat, dia menoleh kepada sahabat-sahabatnya. Wa qala idza sadaqakum darabtumuhuma wa idza kadzabakum taraktumuhuma. Kata Rasulullah SAW, aneh kalian ini. Anak dua tadi mengatakan jujur, kalian mendustai mereka. Kemudian kalian memukul mereka. Mereka terpaksa berbohong, mengatakan bahwa kami datang dari Abi Sufyan. Kalian percaya waktu mereka mengatakan demikian. Sebaliknya, sebetulnya omongannya anak dua ini yang pertama itu yang benar. Mereka itu dikirim oleh pasukan Quraisy. Falamma fa'a disebut thumma qala wa qala akhbirani an Quraisy. Kemudian Rasulullah tanya kepada anak dua tadi, kasihkan kabar kepadaku, kata Rasulullah, saya ingin mengetahui tentang masalah pasukan Quraisy yang akan memerangi kami ini. Qala Rasulullah akhbirani an Quraisy. Qala hum wara'a hadzal katsib. Mereka di sebelah atau di belakang al-katsib. Al-katsib itu adalah apa namanya pasir yang menjadi seperti gunung bukit. Mereka sembunyi di situ pasukan Quraisy tadi. Wa ra'a hadzal kathib wa asharu ila makan. Maksudnya di sana loh mereka itu. Faqala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka dua anak tadi, kamal qaum, berapa jumlahnya mereka? Qala, anak dua tadi berkata, kathirun, mereka banyak. Qala ma'addatuhum, apa barang-barang yang dibawa oleh mereka, senjata mereka, apa namanya, unta mereka, hal-hal yang seperti itu. Qala la najri, kita tidak tahu. Qala kam yanhiruna kulla yawm, katanya Rasulullah. Untuk bagaimana cerdiknya Rasulullah SAW. Dia bertanya, setiap hari mereka itu menyembelih unta berapa? Qala yawman tis'an wa yawman ashron. Ya, 9 hari ini, besok 10. Bahagala. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, al-qawm fima baina tis'amnya ilal alf. Oh, mereka itu jumlahnya kata Rasulullah 900 sampai 1000. Rasulullah SAW telah mengetahui tentang apa? Tentang unta yang disembelih itu. Satu hari 9, satu hari 10. Jadi jumlahnya mereka itu ya kira-kira 900 sampai 1000 katanya Rasulullah. Thumma qala lahuma, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada anak dua tadi. Faman fihim min asyraf Quraisy? Siapa di antara mereka pasukan Quraisy ini? Siapa yang ikut serta dari orang-orang Quraisy? Qala, dua anak tadi mengatakan, fihim Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah, pembesar-pembesar Quraisy ini. Utbah wa Syaibah satu saudara, anaknya Rabi'ah. Wa fihim Abul Bukhtar ibn Hisham dan juga Abul Bukhtar ibn Hisham. Wa Hakim bin Hizam, wa Hakim bin Hizam, wa Nawfal bin Khuwailid, والحارث بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث والزمعة وأبو جهل وأمية بن خلف وسموا له رجالا من مكة. أنا dua tadi menyebut pembesar-pembesar Quraisy ikut serta untuk memerangi pasukan muslimin di Ghazwat Badr Kubra ini. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس, maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم menghadap sahabat-sahabatnya dan dia berkata, Rasulullah SAW, wa qala hadhihi Makkah qad alqat ilaikum aflaza aqbadiha. Kata Rasulullah, ini loh Makkah, yakni pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang yang dicintai oleh mereka, datang semuanya habis ke sini untuk memerangi kami. Yakni kesempatan besar ini untuk menghabisi mereka. Apabila mereka itu mati, Quraisy akan apa namanya lemah. Aflat kabidia, aflat kabidia ini artinya orang punya anak, anakmu itu filzat kabidek, hum yaquluna hakadha, yakni apa namanya di sini, yakni orang yang dicintai oleh ayah gitu loh, seperti jantungnya, seperti livernya gitu. Aflat kabidiha ini, yani orang-orang yang dicintai. Itu mengatakan kepada anakmu, hadza filzat kabidi. Ini anak ini adalah sayang aku yang sayang, yang sayangi, atau dia bagian dari jantungku. Tsumma iqtaraha Sa'd bin Mu'adz 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yakun fi 'Arish ba'idan lil ma'raka. Sa'd bin Mu'adz mempunyai ide. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lebih baik kita bangun yaitu Aris. Aris ini gubuk untuk engkau duduk di situ. Hatta yakun hadza ahfad lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini lebih baik buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia duduk di gubuk situ. Wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nabi Allah, ala nabni laka arisan takuna fihi wa na'uddu 'indaka raka'ibak, dan kita akan membawa yaitu rakaib, artinya di sini pendaraan, kendaraan Rasulullah seperti unta dan barang-barangnya Rasulullah kita letakkan di gubuk situ. Thumma nalqi aduana, kemudian kita akan memerangi yaitu musuh-musuh kami. Fa in azzana Allah wa dhaharana ala aduina kana dzalika ma ahbabna, apabila Allah SWT menghendaki kita menang dan orang-orang kafir ini kalah, itu yang kita inginkan. Tumanuki wa in kanat al-ukhra, apabila kita menderita kekalahan, jalasta ala raka'ibik falahaqta biqaumina. Engkau akan di situ sebelahmu ada untamu ya Rasulullah. Jadi apabila

0: ikut. Rasulullah waktu itu mustajil. Rasulullah SAW itu tergesa-gesa untuk mengumpulkan sahabat yang ada di hadapannya. Maka yang siap waktu itu 313, 314. Banyak yang tidak dengar dari sahabat Rasulullah SAW kalau ada peperangan ini. Kemudian wa in kanat al-ukhra jalasta ala raka'ibak wa lahiqta biqaumina fa innahu qad takhallafa 'anka aqwamun, katanya Sa'ab bin Mu'adz. Sebenarnya banyak sahabat-sahabatmu yang tidak ikut perang, tidak dengar tentang perangan ini. Ya Nabi Allah, ma nahnu bi ashaddu laka hubban minhum. Kami ini yang ikut serta perang tidak lebih cinta kepadamu daripada orang-orang yang tertinggal. Mereka juga cinta luar biasa kepadamu ya Rasulullah. Kenapa kau tidak datang? Karena mereka tidak dengar tentang hal ini. Walau dhannu annaka talqa harban ma takhallafu anka. Apabila mereka tahu bahwa ini engkau pergi ke Badar akan terjadi peperangan, mereka tidak akan tertinggal sama sekali. Wala satu pun agar tertinggal, semua akan ikut serta bersamamu. Fa'adna Nabi SAW ala ra'yi khaira. Rasulullah SAW berterima kasih kepada Sa'ad bin Mu'adz tentang pendapatnya tadi. Wa kana fil 'ari SAW, Rasulullah duduk di gubuk tadi. Tsumma 'abba an-nabi SAW jaisahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatur yaitu pasukannya. Artinya bahwa Rasulullah SAW ikut serta berperang, bukan dia duduk di aris gitu, tidak. Rasulullah panglimanya, maka diatur tentara-tentaranya oleh Rasulullah SAW. Wa masya bi mawdhi' al-ma'rakah, dan dia jalan di saf, yakni baris ini sama baris ini, dua baris. Rasulullah melihat tentaranya, melihat pasukannya. Wa ja'ala yushiru bi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menuding dengan tangannya, jarinya. Dia mengatakan hadza masra' fulan insyaallah. Wa hadza masra' fulan insyaallah, kata Rasulullah. Di sinilah akan mati Uthbah. Di sini akan mati Abu Jahal. Di sini akan mati, dituding sama Rasulullah satu-satu. Dan semua ini terjadi di situ. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW terjadi. Dan semua yang dituding ini meninggal mati semua di perang Badar ini. Yushiru ila al-amakin allati sayuqtaluna fiha. Rasulullah mengisyaratkan kepada tempat-tempat yang akan mati yang disebut oleh Rasulullah SAW. Wa batal muslimun tilka al-lailah hadi al-anfus. Subhanallah, Allah SWT memberikan kepada pasukan al-Islam ketenteraman hati. Itu yang paling penting. Hati mereka tenteram. Walaupun perang, biasanya gelisah orang kalau apabila menghadapi bencana itu. Nah ini perang. Pasukan muslimin 314, 313. Sedangkan orang-orang musyrikin 1000 atau 950 dan bawa senjata yang lengkap. Maka ditenteramkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut di sini, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Anfal ayat yang 11. Idh yughashshikum an-nu'as amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhib 'ankum rijzasy syaithan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Allah SWT mengatakan demikian.
1: Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian.
0: Ini suatu kenikmatan dari Allah SWT, pertolongan Allah SWT kepada pasukannya, kepada tentaranya, kepada orang yang bersetia kepada Allah SWT. Apabila kaum al-muslimin, orang-orang muslimun, ha'ulai, memang betul-betul mereka beriman kepada Allah SWT, Allah akan menolong mereka. Allah SWT berfirman, abain tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini pasukan Islam betul-betul imannya luar biasa. Maka dibantu

0: sama Allah SWT, ditolong sama Allah SWT. Apa itu tuh pertolongan Allah SWT? Yaitu idh yughasyyikum an-nu'as. Allah SWT memberikan tuh kepada orang-orang muslimin, kepada Rasulullah dan pasukannya. Artinya apa ngantuk itu? Artinya mereka hatinya tentram. Orang apabila tentram hatinya, dia takut dia. Subhanallah, setiap orang takut dia bisa tidur apabila takut itu. Wa yunzil 'alaikum minas sama'i ma'an, dan diturunkan sama Allah SWT hujan. Li tahhirukum bih, untuk mensucikan kalian dari gangguan-gangguan syaitan. Wa yudhhib 'ankum rijza syaitan. Wa yurbitu 'ala qulubikum, dikukuhkan hati-hati kalian sama Allah SWT. Wa yuthabbitu bihi al-aqdam. Al-ardh allati nazala biha al-muslimun kanat qasiya. Pasukan Islam di Badar situ, yang mereka duduk di situ itu tempatnya tidak bagus. Tanahnya keras, luar biasa. Diturunkan sama Allah SWT hujan. Bukan hujan lebat. Supaya tanah tadi lunak. Apabila mereka mengendarai unta atau kuda, kudanya tadi lari dengan baik dan juga untanya. Karena tanahnya itu lurus, bagus setelah turunnya hujan. Sebaliknya orang-orang kafir, wal ardhul lati nazala fiha al-musyrikun kanat layyina. Tanah yang diduduki oleh pasukan orang-orang kafir itu layyina, lembut, lembek. Lembek, yakni sebetulnya bagus. Tapi waktu diturunkan hujan menjadi apa? Lumpur. Lumpur. Fa anzalallahu 'alaiha al-matar fa asbahat qila. Lumpur. La yastati'una al-wuquf 'alaiha min az-zalaq. Tidak bisa unta mereka atau mereka sendiri lari umpamanya jatuh. Az-zalaq yakni kepreset kata orang Jawa. وكان ذلك في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة. يعني بدر الكبرى ini, معركة بدر الكبرى ini, perang بدر الكبرى ini terjadi 17 رمضان pada tanggal 17 رمضان tahun 2 Hijriah. Setiap muslim harus tahu itu aib, wallah aib. Kalau orang tidak tahu Ghazwat Badr al-Kubra itu tahun berapa dan kapan, tidak tahu ada ayat seorang muslim. Anu Ma'arakat Badr al-Kubra ini adalah peperangan yang sangat-sangat penting dalam sejarah Islam, terpenting. Maka dipanggil sama Allah SWT, dibilang soal Al-Furqan. Dinamakan Al-Furqan, yufarrik bain al-haqi wal batil. Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, rahimahullah, mengatakan bedanya al-jahl al-basit wal-jahl al-murakab. Orang jahil awam. Ditanyai, ini contohnya Ibn Uthaymin ini. Perang Badar tahun berapa terjadi? Al-awam itu mengatakan saya tidak tahu. Hada namanya jahil basit. Yani apa namanya? Orang jahil khafif yani. Dan nemen. Kalau yang mengatakan, oh terjadi tahun 4 Hijriah. Dia jawab, dia tidak tahu tapi jawab. Itu namanya jahil murakab. Jahil murakab. Yani bagusan yang pertama tadi, diludung sing kewajari ngerti sing jahil basit itu. Al-istadad al-qital, persiapan untuk memerangi, untuk terjadinya perang ini siap-siap Rasulullah SAW yaqul istadad Quraisy al-qital. Orang-orang musyrikin waktu itu punya ambisi besar. Mereka mengira bahwa mereka akan menghabisi pasukan Islam karena jumlahnya besar. Senjatanya mereka lengkap. Orang-orang muslimin yakni sedikit. Maka Allah SWT yang azilla wa kuntum azilla, yakni kamu orang hina waktu itu sedikit, kalian tidak punya senjata lengkap, adat kalian, jumlah kalian sedikit. Istaddat Quraisy al-qital. Wa istadda an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qital. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dihadapkan dalam peperangan ini, jadi harus memerangi. Harus siap untuk memerangi orang-orang Quraisy. Wa arsalat Quraisy Umar bin Wahab yatajassas litta'arruf 'ala mada quwwatil muslimin. Quraisy mengirim seorang mata-mata namanya Umar bin Wahab, yatajassas yakni bermata-mata. Al-jasus artinya mata-mata. bahasa Arabnya. Lita'aruf ala madha quwwatul muslimin, untuk tahu betapa besarnya kuatnya pasukan Islam ini. Fadara Umair bi farasi haula askar al-muslimin, dia menunggangi kuda. Dia keliling berputar itu melihat dari jauh pasukan Islam itu. Tsumma raja' ilaihim, kemudian dia kembali ke pasukan Quraisy. Dia mengatakan faqala 300 rajul yaziduna qalilan aw yanqusuna qalila. Kayak dia jumlahnya pasukan Islam ini, katanya dia, dia 300 kurang sedikit atau lebih sedikit dari 300. Walakin amhaluni hatta anzur ila hal lil qaumi kamin aw madad. Tapi sebentar dulu, saya akan melihat dulu. Mungkin orang-orang muslimin ini punya kamin. Kamin itu artinya pasukan disembunyikan di suatu tempat. Nanti apabila terjadi kekalahan atau mereka memerlukan, itu akan datang mendadak pasukan Islam ini. Itu namanya kamin. Jadi bersembunyi di suatu tempat. Yang tidak tahu jumlahnya, tidak diketahui oleh orang-orang musyrik. Itu namanya kamin, tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Au madad, disebut di sini, al-madad bantuan. Atau mereka akan mendapatkan bantuan dari kota Madinah. Ini katanya siapa? Katanya Umar bin Wahab tadi, dia juga susu, saya mau lihat dulu. Fadharaba fil wadi hatta ab'ada falam yara syai'an. Dia pergi, jauh. Di lembah tadi melihat apa ada kamin, ada madad, dilihat tidak ada. Faraja ilaihim, maka dia pulang ke pasukan Quraisy. Faqala ma wajadtu syai'an, saya tidak melihat la kamin atau madad. Walakin ya ma'syar Quraisy, kemudian Umar ini menasehati orang-orang Quraisy. Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, laqad ra'aitul balaya tahmilul manaya, katanya dia. Saya telah melihat firasatnya dia bahwa ini akan terjadi bencana kepada kalian. Tahmil manaya, al-manaya jamak maniya al-maut, membawa kematian. Balaya ini bala, yakni ngerti, kalian ngerti mana bala, yakni bencana ini akan membawa nyawa yang banyak. Al-manaya nawadh yadhrib tahmil al-maut an-naqi'. Nawadh di sini maksud panah-panah orang-orang Yathrib, panah-panah yandh itu ya, dilepaskan panahnya itu. Nawadh yadhrib tahmil al-maut an-naqi'. Apa namanya? Yathrib artinya al-Madinah. Panah-panah orang-orang pasukan muslimin maksudnya akan mengambil nyawa-nyawa kalian. Al-maut an-naqi', al-maut yang mengenaskan, kematian yang mengenaskan kepada kalian. Ini yakni bencana besar buat kalian. Al-mautun naqi' qaumun laysa lahum man'a. Mereka itu orang-orang muslim ini tidak ada yang ditunggu. Mereka menginginkan mati, mereka menginginkan syahid. Tidak takut sama sekali. Walalahum malja illa suyufum, tidak ada jalan lain kecuali pedang mereka. Tidak bisa mereka ini lari, atau tidak ada lari, tidak ada dalam sejarah Islam. Mereka akan tergantung dengan pedang-pedang mereka kepada Allah SWT dan pedang-pedang mereka. Kemudian pedang-pedang mereka. Wallahi ma ara an yuqtar rajulun minhum hatta yuqtar rajulun minkum. Apabila kalian membunuh dari orang muslimin, mereka akan membunuh dari kalian. Pasti. Hatta yuqtar rajulun minkum fa idza asabu adadakum fama khairul 'aysh ba'da dhalik. Apabila pembesar-pembesar Quraisy ini mati dalam peperangan ini, apa gunanya kita hidup ini? Sudah tidak bisa lagi sudah kita hidup. Sebaliknya pasukan Islam. Pasukan Islam menginginkan mati. Mati syahid dalam peperangan ini. Nanti saya akan ceritakan tentang syuhada al-muslimin. Bagaimana cintanya mereka kepada kematian untuk mendapatkan surga Allah. Wa qamat mu'aradha bi qiyadah Abi Jahal, mana ditantang Abi Jahal omongannya Umair tadi bin Wahab itu. Fa ankaru alaihi qawlahu, mengingkari omongannya tadi. Wa amara an-nas bil qital wal jalad was sabr. Abu Jahal menghimbau kepada pasukan Quraisy, musyriki Quraisy, agar mereka bersabar dan mereka maka memerangi orang-orang muslimin dengan sungguh-sungguh. Fata'u Aba Jahal, maka mereka mengikuti apa taat kepada perintah Aba Jahal. Yaitu seperti Fir'aun. Fir'aun Masar dahulu waktu dia mengatakan ana rabbukumul a'la wa yang lain-lainnya qaumuhu ata'uhu. Penduduk Mesir waktu itu kebanyakan, bukan sebanyakan, semuanya taat kepada apa yang dikatakan oleh Fir'aun. Ini seperti ini. Hilat halal ini bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi di perang Badrul Kubra. Menunjukkan kesetiaan ashabi Rasulullah SAW kepada cintanya ashabi Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'dil as-sufuf. Ketika Rasulullah SAW meluruskan barisan pasukannya, karena Sawat ibn Ghaziyah mutaqaddiman ala shaf. Sawat ibn Ghaziyah ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya sahabat Rasulullah SAW, jangan lupa dikasih fathah kasra supaya tidak salah apabila membaca ini. Sawat ibn Ghaziyah. Karena banyak, bukan orang anu, bahkan saya sendiri bisa salah masalah nama-nama ini. Namanya Sawat ibn Ghaziyah. Mutaqaddiman ala shaf, dia mendahului shaf, tidak di barisan. Dia keluar dari barisan. Wa darabahu bil qadhi ala batnihi. Maka Rasulullah membawa al-qadah itu, yaitu panah, anunya panah, dari bukan yang lincip, yang biasa. Ini panah, maksudnya ini lincip yang sini. Dipukul perutnya sama Rasulullah agar dia apa? Berbaris. Faqa yaqulu lahu irji' istawi ya Sawat, kata Rasulullah. Luruslah wahai Sawat. Faqala Sawat, memang disengaja sama Sawat ini. Faqala Sawat, ya Rasulullah, auja'tani faqidni. Wahai Rasulullah, engkau tadi waktu memukul aku, sakit aku, perutku sakit. Faiqidni, yakni saya akan membalas, saya minta balasan. Engkau telah mengukai saya minta balasan. Fakashafan Nabi sallallahu alaihi wasallam an batnihi hatta yastaqid. Maka Rasulullah SAW membuka bajunya untuk Sawat ini membalasnya. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam istaqid. Ma ini ya Sawat, engkau balaslah aku. Seperti aku untuk merasa sakit tadi, maka pukullah aku. Faqama Sawat wa tanaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabbala batnahu. Maka Sawat waktu dilihat Rasulullah melepaskan bajunya, maka dirangkul sama Sawat ini, dipeluk. Kemudian dia mencium perutnya Rasulullah SAW. Faqala lahu Nabi SAW, maka Rasulullah SAW bertanya, heran Rasulullah, ma hamalaka ala hadha ya Sawat, apa sebabnya engkau berbuat demikian wahai Sawat? Faqala, maka Sawat berkata, ya Rasulullah, kata hadhara ma tarahu. Engkau telah menyaksikan sendiri ya Rasulullah, kita ini dalam perang, menghadapi perang. Ya, antara maut atau hidup. Ini. Apalagi jumlah kita sedikit. Seakan-akan si Sawat ini punya firasat, dia akan mati dalam pertempuran ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, qad hadhara ma tara, fa aradtu an yakun akhir lahad bik an yamassa jildi jildak. Berhubung saya merasa bahwa aku akan mati, yaitu keinginan saya, yaitu sebelum saya meninggal syahid, saya ingin menyentuh, yaitu kulitku ke kulitmu, kepada kulitmu. Itu yang saya inginkan. Yani maksudnya dia itu menunjukkan cintanya sahabat Rasulullah kepada Sawat. Sawat waktu itu punya kesempatan, dia punya keinginan ini dari dulu. Lah ini kesempatan dia, maka dia berbuat demikian. Disebut di sini fada'alahu Rasulullah SAW, maka didoakan oleh Rasulullah SAW. Karena Sawat ini telah menunjukkan perbuatan yang begitu dipuji oleh Allah SWT, cintanya kepada Rasulullah SAW. Fahadhihi al-qisah, ini kisah Sawat ibn Waziyah ini adalah sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Bada' al-ma'rakah, permulaan yakni perangnya. Istaffa al-muslimun wa istaffa al-musyrikun. Orang-orang muslimun berbaris dan juga menghadapi orang-orang musyrikin. 314 مقابل 1000 من المشركين. 313 melawan yaitu 1000 dari orang-orang musyrikin yang tidak sebanding sama sekali. Fa kharaja min ahli Makkah 3 di adat istiadat bangsa Arab itu apabila terjadi peperangan, yaitu sebelum dimulai perang itu terjadi yadil mubarazah, satu lawan satu. Maka orang-orang Quraisy maju ke depan, 3 di antara mereka dari pembesar-pembesar Quraisy. Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah. Yang maju itu yaitu Utbah wa Syaibah saudaranya dan juga anaknya Utbah yang bernama Al-Walid ibn Rabi'ah. Fanfasalu min shaffil musyrikin, keluar dari barisan orang-orang muslimin menuju ke depan. Dan dia orang minta 3 dari orang-orang muslimin. Wa talabul mubarazah, mereka meminta yaitu al mubarazah yang satu lawan satu. Qalu man yubarizuna, mereka berkata 3 orang tadi, orang-orang musyrikin itu, siapa yang akan maju, siapa akan yang akan melawan kami. Wahada nau' min al-ihma' lil-qital kana tastakhdimu al-Arab, ini untuk pemanasan. Hakadah dulu orang Arab apabila berperang pertama kali, yaitu satu lawan satu untuk pemanasan. Fa kharaja ilaihim 3 min al-ansar, maka 3 dari golongan Ansar maju, yaitu Auf wa Mu'awwad ibn al-Harith, satu saudara anak kecil yani umur 16 sana hadha, yang membunuh Abu Jahal, hadha Auf wa Mu'awwad. Auf wa Mu'awwad ibn al-Harith wa Abdullah ibn Rawaha, satu saudara ini Auf wa Mu'awwad ini maju. Wa Abdullah ibn Rawaha, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, dia adalah penyair Rasulullah SAW, di antaranya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini meninggal dunia di Ghazwati Mu'tah. Falamma taqaw qala al-musyrikin al-muslimin man antum, waktu 3 dari al-Ansar itu maju, dilihat sama Utbah dan Syaibah wal Walid, mereka tidak kenal. Kau siapa kalian ini? Qalu rahtun min al-Ansar, kita adalah orang-orang dari al-Ansar. Faqalu lahum akfa'un kiram, kalian adalah orang-orang yang mulia dan sebanding, dipuji. Ma lana bikum haja, kita tidak mau sama kalian. Nahnu nurid abna' amamina, kita menginginkan yaitu misanan kami dari keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu rahtu mil ansar, qala faqalu lahum akfa' kiram, ma lana bikum haja, innama nuridu bani ammina, kita menginginkan yaitu misanan-misanan kami dari keluarganya Rasulullah SAW. Tuma nada munadihim, ya Muhammad akhraj lana akfa'ana min qawmina. Kemudian mereka mengatakan, orang-orang musyrikin, wahai Muhammad, keluarkan 3 orang yang pantas untuk melawan 3 tadi dari pembesar-pembesar Quraisy itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memerintahkan, qum ya Ubaidah bin Harith. Ubaidah bin Harith ini sanan sama Rasulullah SAW. Wahai ibn ammi Nabi SAW, anak pamannya Rasulullah SAW. Yaltaqi ma'ahu fi abdi manaf, yani nasabnya itu bertemu dengan Rasulullah SAW di jidinya abdi manaf. Qala qum ya Hamzah, maka Rasulullah memerintahkan pamannya Hamzah, berdirilah wahai Hamzah. Hamzah ini adalah seorang yang pemberani yang luar biasa yang dijuluki oleh Rasulullah SAW Asadullah wa Asad Rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya. Waqum ya Ali. Ali bin Abi Thalib disuruh berdiri juga. Anak pamannya Rasulullah SAW. Jadi tiga ini dari keluarga Rasulullah SAW. Fakhtaru aqaribahu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memilih yaitu familinya. Falamma qamu wa danau minhum, waktu mereka pergi menuju ke tiga orang dari musyrikin ini sudah dekat, mereka berkata, antum akfa'un kiram. Ini sekarang sebanding sama kami. Mereka mengatakan demikian. Tabaraza Ubayd bin Harith wa Utbah bin Rabi'ah. Ubayd bin Harith bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah. Wa Hamzah ma'a Syaibah, saudaranya. Syaibah yakni saudaranya Utbah. Hamzah namanya Rasulullah melawan Syaibah. Wa Ali bin Abi Thalib ma'a Al-Walid bin Utbah, anaknya Utbah bin Rabi'ah namanya Al-Walid. Fa amma Hamzah faqatala sahibahu. Hamzah langsung membunuh yaitu Syaibah, dibunuh oleh Hamzah. Hamzah ini pemberani, tidak ada orang lawan dia. Wa amma Ali faqatala sahibahu. Ali bin Abi Thalib dibunuh Al-Walid sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah terkenal sahabat Rasulullah SAW yang sangat berani, Ali bin Abi Thalib. Wa amma Ubaidah faqtalafa huwa wa kharnahu fi dharbatain. Kalau Ubaidah dia melawan Syaibah, ini mukul itu mukul. Utbah terluka, Utbah juga, Ubaidah juga, Abu Ubaidah juga terluka. Fakul wa'id dharab al-thani dharbatan. Thumma karra ala Ali wa Hamza ala Utbah faqatalahu wahtamalahu Ubaidah bin al-Harith wa Musa. Wahtamalah Ubaidah bin al-Harith wa Musa. Waktu dilihat demikian oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib, mereka pergi ke dua orang itu dibunuh oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib, yaitu Syaibah dibunuh. Kemudian tergeledak siapa namanya Hamzah Abu Ubaidah ini, diangkat terluka, dibawa pergi tempatnya orang-orang muslimin, dirawat, terluka dia. Waqad quti'at rijlahu, kakinya terputus. Wa mata ba'da dhalika bi 3 ayyam radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah 3 hari meninggal dunia Ubaidah ini syahid. Wa intahat hadhihi al-mubarazah. Entah habis ini mubarazah ini lawan satu lawan satu. Yang tiga-tiganya meninggal orang-orang musyrikin lawan satu, satu tok orang muslimin yang meninggal. Fa ghadibat Quraisy 'inda dhalik, marah Quraisy luar biasa. Sebab tiga orang ini adalah pembesar-pembesar Quraisy. Wa karru al-muslimin karratan rajulun wahid, maka mereka menyerang orang-orang muslimin waktu itu dengan serangan yang hebat. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yunashid rabbahu ta'ala faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat demikian, Rasulullah berdoa meminta kepada Allah SWT pertolongan. Faqala Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba al-yawm la tu'bad, katanya Rasulullah, ya Allah, apabila pasukan ini kau bunuh seluruhnya, engkau niscaya tidak ada orang yang akan menyembahmu, ya Allah. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'da al-yawm abada, apabila kau menghendaki agar pasukan Islam ini kalah, niscaya engkau ya Allah tidak akan disembah selama-lamanya. Sebab waktu itu tidak ada orang muslim kecuali ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia semua tidak ada orang yang di jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah SWT kecuali orang-orang ini, ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dengan sangat wabalagha fil ibtihal. Rabi'ah Rasulullah minta itu luar biasa. Wa rafa'a yadayhi hatta saqata rida'uhu an mankabai. Sampai tangannya itu diangkat oleh Rasulullah sampai rodinya ini, serbannya itu jatuh. Ini luar biasa. Dan Allah SWT cinta kepada orang yang menyembahnya seperti itu. Al-khudu' wa-dhul ditunjukkan di sini. Itu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Seorang yang berdoa melihat dirinya itu hina, kecil, sogir amam Allah SWT, maka dikabulkan sama Allah SWT doanya. Menangis dia, minta mohon kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh. Itu insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Faradahu alaih Abu Bakar as-Siddiq. Maka ridha'u tadi yang jatuh itu dikembalikan ke punggungnya Rasulullah SAW. Wa qala hasbuka ya Rasulullah. Cukup-cukup ya Rasulullah. Yaqul al-ahta ala Rabbi. Engkau telah meminta berlebihan kepada Allah SWT. Sudah cukup. Kata Abu Bakar. Wa inda awha Allah tabaraka ta'ala ilal malaikati. Kemudian Allah SWT beri wahyu kepada malaikat-malaikatnya. Yani doanya Rasulullah ini dikabulkan sama Allah SWT. Allah SWT berfirman, inni ma'akum fathabbit alladhina amanu sa'ulqi fi qulub alladhina kafaru ru'ub. Allah SWT mengatakan, sungguhnya aku bersama kalian. Yani bersama pasukan orang-orang muslimin, bersama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Inni ma'akum fathabbit alladhina amanu. Maka kukuhunlah orang-orang yang beriman ini. Sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b, kata Allah SWT. Aku akan meletakkan di dada-dada orang-orang kafir ini ketakutan. Orang kalau sudah dilanda ketakutan, jadi licik dia, tidak berani. Maka Allah SWT akan meletakkan kepada dada-dada orang musyrikin ini yang begitu banyak ketakutan. Sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b, kata Allah SWT. Wa Allah tabaraka wa ta'ala ila rasulihi inni umiddukum bi alfin minal malaikati murtifin, kata Allah SWT. Allah SWT telah memahyukan kepada, memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya akan 1000 mereka turun untuk membantu pasukan Islam. Murtifin ini bukan satu kaligus, sedikit-sedikit, 10, 10, 15, 20 gitu, murtifin namanya. Ay annahum ridfan lakum yusaidunakum. Mereka itu ridf lakum, yani akan membantu kalian. Malaikat yang saya turunkan ini akan membantu kalian. Fa aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan wahida. Maka Allah SWT memberi kepada nabinya ighfa. Ighfa itu ya. Itu ighfa. Tidak tidur lama, tidak langsung sadar gitu. Seperti orang ngantuk yang luar biasa. Ini nama itu ighfa itu. Ikhfa'atan wahidah, mas. Dilihatkan sama Allah SWT bahwa kemenangan itu akan terjadi. Cuma disebut di sini, Tuma khala abshir ya Abu Bakar, kata ya Rasulullah SAW. Kabar gembira buatmu ya Abu Bakar. Hada Jibril ala thalayahu naq'a. Saya telah melihat, yani naq'a al-ghubar. Saya telah melihat di keningnya, sahabat Jibril, yaitu ghubar, debu. Yani ikut berserta memerangi orang-orang kafir bersama kami, sama kita orang. Wa fi nazala qawluhu ta'ala, turun ayat Allah SWT ini. Wa laqad nasarakum Allah bi Badrin wa antum adhilla. Allah SWT telah memenangkan kalian sedangkan kalian waktu itu dalil, hina, jumlah kalian sedikit, senjata kalian sedikit, tapi dimenangkan sama Allah SWT. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Mudah-mudahan yakni kalian apabila kalian bersyukur kepada Allah SWT. Idh taqulu lil-mu'minina alam yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 minal malaikati munzalin. Waktu itu ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang muslimin, mu'minin, apakah kalian tidak cukup? Allah SWT ini telah menurunkan 3000 malaikat dari langit. Bala intasbir, kata Allah SWT. Dijawab sama Allah SWT. Bala, iya, kata Allah SWT. Lakin ada syaratnya. Intasbiru wa tattaqu, kata Allah SWT. Apabila kalian bersabar, bertakwa. Aku akan turunkan bukan 3000 tetapi 5000, kata Allah SWT. Bala intasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5000 minal malaikati musawwimin. Ini sebaliknya di Ghazwat Uhud. Di Ghazwat Uhud tidak diturunkan sama Allah SWT. Karena mereka apa? Mereka tidak sabar, tidak bertakwa kepada Allah SWT. Nanti akan saya ceritakan waktu mereka yang duduk 50 orang di gunung Uhud atau di Jabal Rumah itu pergi ke lapangan ngambil senjata-senjata yang diletakkan oleh orang kafir, rebutan yaitu ghanimah. Maka mereka tidak sabar waktu itu. Maka tidak ditolong sama Allah SWT seperti di Badar. Di Badar ditolong sama Allah SWT. Maka di sini syaratnya itu intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrin hadza yumdidkum rabbukum bi 5000 min malaikati musawwimin wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum. Ini adalah kabar gembira buat kalian. Wa litatma'inna qulubukum bih, supaya hati-hati kalian tenteram. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Kemenangan itu, pertolongan itu datangnya dari Allah SWT. Bukan gara-gara senjata yang canggih atau pasukan yang besar, yang hebat, bukan. Tetapi karena kalian itu tattaqullah, iman yang ada di dada-dada ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Kalian apabila membaca sejarah, pasukan Islam apa dibandingkan dengan lawan orang-orang kafir itu sedikit. Fi Ghazwatil Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melawan waktu itu raksasa dunia waktu itu, yaitu al-imperatur yaitu Romawiyah. Adadul muslimin 40,000. Jumlahnya pasukan Khalid bin Walid 40, orang musyrikin 400,000, 400,000. Tapi dikalahkan oleh Allah SWT, hancur, lebur tentara Heraklius waktu itu. Itu karena mereka apa? Intasbiru wa tattaqu, sabar dan bertakwa kepada Allah SWT, iman. Wa hakadha dalam sejarah Islam waktu orang-orang dahulu zaman sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggal 50 tahun saja, 50 tahun orang muslimin menguasai sepertiga dunia. Dimenangkan sama Allah SWT dalam peperangan. Karena mereka yaitu عندهم iman qawi billah subhanahu wa ta'ala. Dahulu ashabi Rasulullah SAW bila kalian membaca perang Yarmuk wal Qadisiyah yang dipimpin oleh sahabat Rasulullah SAW, sahabat Nabi Waqqas melawan pasukan Persia. Bagaimana terjadinya peperangan itu al Qadisiyah di Irak itu? Bagaimana hancurnya kerajaan Persia il abad, selama-lamanya sampai hari kiamat. Tidak ada negara di dunia yang Persia tidak ada, sudah dihancurkan oleh pasukan Islam. Maka dari itu Heraklius waktu kalah di Al-Yarmuk, di perang Al-Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini, mereka waktu itu di Hams di Suria, kota namanya Hams di Suria, terkenal kota ini, yang mana Khalid bin Walid meninggal di situ. Heraklius mengatakan waktu dimenangkan sama Allah SWT pasukan Khalid bin Walid, dia mengatakan salaman Suria, selamat jalan, selamat tinggal Suria, saya tidak akan kembali kepadamu lagi, talak, sudah diserahkan. Tidak mungkin, katanya Heraklius di hatinya, tidak mungkin kita memerangi pasukan seperti ini bisa menang, tidak mungkin. Dahulu antara Raja Romawi dan Raja Persia ini pemusuhan. Kadang-kadang ini menang, kadang-kadang ini kalah, kadang-kadang ini menang, dengan hakata. Mereka tidak putus asa. Sekarang dikuasai negaranya, besok direbut lagi. Tapi kali ini tidak bisa. Katanya Heraklius, tahu dia Heraklius itu. Kita tidak bisa akan memenangkan pasukan seperti pasukan Khalid, tidak bisa. Seumur hidup tidak bisa. Maka dia bilang, salaman ya Suria, selamat tinggal Suria. Salaman la raj'ata ba'daha abadan. Dia tidak akan aku pergi ke sisa meski tidak bisa. Pasukanku akan menang kepada pasukan Islam itu tidak bisa, tidak bisa. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: mendidik anak supaya berakidah benar, bertauhid murni, itu adalah sunnah para rasul. Saya ulangi, mendidik anak tauhid, mengenalkan akidah yang benar kepada anak, itu adalah sunnahnya para rasul. Mana Ustaz buktinya? Masa sih? Iya. Kita mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini benar-benar mengawal keluarganya agar berakidah benar, bertauhid yang murni. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim dalam surat Maryam ayat 44. Karena memang Nabi Ibrahim ini lahir di negeri yang negeri itu menganut paham paganisme. Nabi Ibrahim itu lahir di negeri Babilonia, Irak kalau sekarang, dan itu masyarakatnya para penyembah berhala. Dan apa yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada keluarganya direkam oleh Al-Quran, disampaikan ke kita. Di antara nasihatnya Nabi Ibrahim, jangan sampai keluarganya mengikuti apa yang diyakini masyarakat Babilonia. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, surat Maryam ayat berapa tadi? 44. Nabi Ibrahim berkata, ya abati la ta'budis syaitan, wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan, menyembah berhala. Inna syaitana kana lirrahmani isiya. Karena sesungguhnya setan itu kepada Allah adalah bermaksiat, asiya. Nah, jadi Nabi Ibrahim gak ingin bapaknya terjerumus dalam kesyirikan. Apakah cukup bapaknya? Tidak. Nabi Ibrahim juga mendidik anak keturunannya supaya di atas tauhid. Surat Maryam ayat 35. Surat Maryam ayat berapa? 35. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa legendaris, yang doa ini harus kita amalkan. Doa ini harus masuk list doa yang harus kita pakai dalam doa-doa kita. Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim ini nabi, punya anak Ismail jadi nabi, punya anak lagi siapa? Ishak jadi nabi, Ishak punya anak Nabi Yakub jadi nabi, Nabi Yakub punya anak Yusuf jadi nabi, nabi punya anak jadi nabi, punya cucu jadi nabi, punya cicit jadi nabi. Tapi Nabi Ibrahim tetap takut dengan kesyirikan. Sehingga di antara doa yang dipatenkan Nabi Ibrahim yang selalu dibaca adalah wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi mendidik keluarga tauhid dan akidah itu adalah ciri khas para anbiya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi tsaubil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa udkhulil khala'.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikr ba'da al faragh min al wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Du'a al-zahabi ila al-masjid.

0: نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: دعاء دخول المسجد.
1: دعاء masuk masjid.
0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Du'a'ul khuruj minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya. Juga Allah berfirman, la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali semampunya. Jadi pada dasarnya kita melaksanakan sholat itu sesuai, ya, seperti biasanya, menjalankan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, kalau bisa. Misalkan tadi yang ditanyakan adalah apakah berdiri atau tidak. Kalau bisa berdiri, berdirilah. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang sholat,

atas kapal, maka Nabi mengatakan salli qa'iman. Ya. Salatlah dengan berdiri. Illam tahofil ghorq, kalau kamu tidak takut tenggelam. Jadi selama kalau kita bisa berdiri, ya berdiri. Tapi kalau memang tidak bisa, maka boleh dengan duduk. Ya, seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Imran bin Husain tatkala dia sakit, salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambin. Salatlah dengan berdiri, karena hukum asalnya memang wajib berdiri. Fa illam tastati', kalau enggak mampu, fa qa'idan, salatlah dengan duduk. Kalau enggak mampu juga, maka dengan berbaring. Intinya itu kembali kepada keadaan. Kalau misalkan kita bisa sholat dengan berdiri di atas kereta, alhamdulillah, itu yang harus diupayakan. Tapi kalau memang tidak bisa, maka tidak mengapa dengan duduk. Tapi di sini saya ingin menyampaikan ya, bahwa orang yang sholat di atas kendaraan, ya di atas kereta atau pesawat dan sebagainya, hukum asalnya sebisa mungkin untuk tidak sholat di atas kendaraan. Karena pada dasarnya sholat wajib itu tidak dilaksanakan di atas kendaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib beliau turun. Ya, beliau turun. Jadi kalau kita bisa untuk sholat tidak di atas kendaraan, itu yang lebih utama. Caranya bagaimana? Tadi salah satunya adalah dengan menjamak. Misalkan kalau kita tahu bahwa kereta kita misalkan jam 1. Kereta kita jam 1. Nanti nyampenya jam 4 misalkan. Atau maghrib. Apa yang kita lakukan? Jamak saja. Antara duhur dengan asar. Jamak takdim. Ya. Jadi mendingan kita jamak. Karena memang diperbolehkan bagi kita untuk menjamak. Ya, daripada kita sholat di atas kendaraan. Ya. Atau kalau misalkan ada orang berangkat jam 9, nanti nyampenya asar, berarti sholat duhurnya nanti aja. Jamak takhir, diakhirkan ketika sampai. Ya, itu solusi agar kita tidak sholat di atas kendaraan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk tidak sholat di atas kendaraan, ya karena kalau kita tunda, misalkan waktunya akan habis, ya, maka tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu a'lam.

pada dasarnya memang secara kaidah ya, secara kaidah boleh seorang itu menjamak sholat kalau memang ada hajah, ya, kalau memang ada hajah kebutuhan, baik itu safar, baik itu sakit, ya, atau tadi hujan yang deras dan sebagainya, ya, itu kaidah secara umumnya seperti itu. Hanya tidak boleh juga bagi kita untuk menggampangkan, meremehkan dalam masalah ini, sehingga dikit-dikit kemudian menjama, dikit-dikit menjama, padahal ya tidak ada hajah yang penting untuk menjama. Ingat bahwasanya pada dasarnya sholat itu harus dilaksanakan pada waktunya. Seperti tadi sudah kita katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Maka pada dasarnya kita sholat pada waktu. Ya. Apakah orang yang menikah ada itu termasuk hajah? Ya. Ya, tidak bisa kita hukumi tidak, tidak bisa kita hukumi iya. Karena kebutuhan orang beda-beda. Ya, tapi yang saya ingatkan adalah kita jangan meremehkan. Kalau kita bisa untuk sholat pada waktunya, sholatlah pada waktunya. Supaya tidak kita tidak menggampangkan, ya, menyepelekan, sehingga dikit-dikit menjamak. Padahal sebenarnya tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk menjamak. Ya. Secara umum orang yang menikah, ya, tidak ada kebutuhan untuk menjamak secara umum. Tapi kalau memang misalkan ada hajah yang lain, ya mungkin bisa, ya mungkin bisa, mungkin misalkan terlalu capek sekali misalkan. Tapi sekali lagi, ya pada dasarnya hukum sholat itu adalah pada waktunya, ya jangan kita remehkan. Kalau memang kita menjamak, pastikan bahwa itu adalah kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang membolehkan bagi kita untuk menjamaknya, ya. Nah, jadi kita tidak bisa memastikan, oh boleh untuk menjamak, boleh tidak bagi orang yang nikah. Karena orang yang menikah itu bisa jadi ada hajah untuk menjamak, bisa juga tidak. Ya, kadang ada yang tidak terlalu hajah juga. Ya, ada yang juga mungkin, ya, dia punya kebutuhan sekali untuk menjamak. Jadi intinya ya, kembali kepada diri masing-masing. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah, cari yang paling selamat bagi kita. Wallahu a'lam.

tentang masalah batas aurat wanita dengan wanita, maka batas auratnya yaitu boleh melihat wajah dan boleh melihat yaitu tangan dan kaki. Ada pun memperlihatkan betis tidak boleh. Ya, ini harus difahami. Jadi hak wanita dengan wanita, ya karena wanita itu maklum, ya ini kita maklumi, jadi banyak bicaranya dan banyak pula menjelaskan aib, maka ketika wanita bertemu dengan wanita yang itu bukan keluarganya tetapi orang lain, maka menampilkan wajahnya, membuka wajahnya, boleh juga tapak kakinya dan juga tapak tangan dan juga kaki. Tetapi lebih daripada itu, terlihat betisnya yang lainnya atau pundaknya kelihatan, tidak diperkenankan, ya, supaya tidak terjadi fitnah. Karena mata ini beda. Ketika melihat cacat itu akan, mulut ini akan membantu memberitahu kepada yang lainnya. Sebaiknya kalau kita, yaitu seorang perempuan, ketika ada tamu atau yang lain, pakai kerudung. Supaya kalau rambut kita botak atau yang lain, tidak menjadi pembahasan oleh wanita. Pakai kerudung, ya. Kemudian pakaian yang rapi, ya. Yang sekiranya badan kita tidak kelihatan kecuali yaitu tangan, tapak tangan dan muka dan kaki, tidak mengapa. Itu untuk kita bersama wanita. Tapi untuk laki-laki, wanita harus menutup semua aurat. Semua aurat. Ya, jangankan itu, kita dianjurkan menundukkan mata. Ya, menundukkan mata kita tidak boleh kita melihat wanita itu. Tapi kalau wanita itu dia memakai yaitu menutup aurat semuanya, kita boleh melihatnya dengan yakni, karena kita melihat bajunya bukan melihat. Dan upayakan yaitu ibu-ibu atau khuat ini, ya, jangan memakai baju jilbab yang itu ada wiru-wirunya. Tahu wiru-wiru, ya, di belakangnya dikasih koncer-koncer, ya. Yang paling bagus itu polos dan juga longgar. Tapi kalau kita dengan si suami, silakan, itu hak kita sepenuhnya. Kita dianjurkan berhias kepada si suami. Bagaimana dengan suami ala kadarnya, yaitu kadangkala baunya tidak enak, mulutnya tidak dibersihkan, tidak disikat gigi yang lainnya, keringatnya begitu mengundang, ini mengundang kemarahan si suami. Tapi ketika mau keluar, ya Allah, ya, di depan yaitu cermin, mukanya diapakan saja. Paling baiknya itu menutup aurat semuanya. Dan paling banyak menutup aurat ketika ada di muka wanita itu ada, ya, namanya belangnya, ada keriputnya, ada juga cacatnya. Orang lain tidak tahu. Dan boleh kita pun juga sama wanita hanya menampakkan mata kita saja. Ya, kemudian pipi semuanya tertutup boleh. Supaya tidak terjadi, yaitu hal yang tidak diinginkan oleh orang yang melihatnya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kalau bolehnya, boleh saja ya nyetel murotal misalkan boleh. Tetapi yang paling utama adalah kita membaca sendiri. Karena kalau kita cuma menyetel saja, berarti kita tidak membaca. Ya, kita tidak membaca. Sedangkan membaca Al-Quran, pahalanya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bi kulli harfin ashru amsalihah." Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka setiap satu huruf akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Jadi hukum asalnya yang dimaksud di dalam hadis tadi, setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah adalah membaca sendiri, bukan nyetel murotal, ya, bukan nyetel murotal. Tapi kalau misalkan seorang mungkin ya apa namanya tidak mampu atau capek misalkan, ya setidaknya nyetel murotal itu salah satu opsi, kemudian diikuti itu juga bisa. Jadi hukum asalnya bacalah Al-Quran dengan lisan-lisan kita, jangan cuma sekedar nyetel murotal, ya, karena setiap yang kita baca satu hurufnya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat, ya. Tapi bukan berarti kemudian nggak boleh nyetel murotal, ya. Boleh nyetel murotal itu boleh saja, tidak mengapa. Apalagi kalau misalkan nyetel murotal terus kita ikuti, ya itu juga bagus. Tapi yang salah adalah kita hanya sekedar nyetel, ya, tapi nggak pernah baca. Ya, kalau nyetel itu berarti bukan kita yang membaca. Kemudian yang kedua, mungkin kita juga kadang sibuk dengan yang lain. Kalau cuma sekedar nyetel, akhirnya kita sibuk dengan yang lainnya, ya, sibuk dengan ngobrol, bahkan mungkin malah ditinggal tidur dan sebagainya. Jadi usahakan kita membaca sendiri, ya, dengan lisan-lisan kita agar kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Tidak cukup hanya dengan sekedar nyetel murotal saja. Wallahu a'lam bishawab.
1: Madai Touran Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
3: فأينا يكون مبرنا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
4: جاءه تغشى
3: وعشيرته لا تسامي عشيرا.
5: سابا.

0: Kisah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan embargo ekonomi atas orang-orang kafir Quraisy, yang tidak lain beliau adalah Umamah bin Utsal. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Dan di antara orang yang mendapat surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah, salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang, salah seorang raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat angkuh dan melecehkan. Harga dirinya kepada dosa terpicu, maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan pun mulai menguasai Thumamah. Dia terus membujuknya agar ia membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia memulai mencari peluang untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam dari keburukannya. Thumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi Sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya dari para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thumamah terus mengincar mereka sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional. Sehingga pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tak lama setelah itu, Thumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Makkah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Thumamah dalam perjalanan menuju Makkah, di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah, yang bertugas menjaga keamanannya dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan, memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya, sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, kemudian menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya kepadanya. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian beliau pun berkata, "Ini Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Utsal." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Thumamah. Semua itu dilakukan kepada Thumamah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengannya dan sebelum beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakanlah. Niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Kemudian Nabi SAW membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya. Susu unta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi SAW menemuinya kembali. Beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang telah berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah, niscaya akan kami beri seberapapun yang engkau mau." Nabi SAW meninggalkannya. Kemudian di hari berikutnya Nabi SAW datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan memberi seberapapun saja yang kamu mau." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, "Lepaskan Thumamah." Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Thumamah meninggalkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Baqi' yang ada mata airnya. Thumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik. Kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Selanjutnya, Thumamah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu ini. Namun saat ini ia menjadi negeri yang paling aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Lantas apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada dosa atasmu hai Thumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira berupa kebaikan yang Allah tetapkan karena keislamannya. Maka wajah Thumamah berbinar. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu. Kemudian, tak berselang lama, Umamah berkata, "Ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku. Pada saat itu, aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu, apa yang aku lakukan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Teruskan umrahmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manasik umrah kepadanya. Umamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di lembah Makkah, maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Muslim pertama di muka bumi ini yang masuk Makkah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah, maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Umamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya. Namun, para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Umamah bin Utsal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya, kita akan mati kelaparan." Kemudian, orang-orang mendekati Umamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Umamah? Apakah kamu telah menjadi sabi' dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu?" Maka dia menjawab, "Aku tidak menjadi sabi', tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad." Umamah menambahkan, "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad." Umamah bin Utsal melaksanakan umrah di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan agar mereka menahan gandum dari orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Makkah. Embargo yang ditetapkan oleh Umamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun, sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Umamah bin Utsal telah memutuskan pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami. Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirimkan apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Nabi SAW menulis surat kepada Thumamah agar mengirimkan kembali gandum kepada orang-orang Quraisy, maka Thumamah pun melakukannya. Thumamah bin Utsal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi SAW. Manakala Rasulullah SAW wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyeru mereka agar beriman kepadanya. Thumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, dia adalah kesengsaraan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi yang tidak mengambilnya." Kemudian ia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala, "Amin, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab, zid tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir." Yang artinya, "Hamim, Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali." Quran Surat Al-Ghafir ayat 1 hingga 3. Kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah? Wahai Kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan." Kemudian Thumamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang yang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi ini. Semoga Allah membalas Thumamah bin Utsal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan, serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa.
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جاءوا توشحب سيف.
1: وعشيرته لا تسامي
3: عشيرة سابا.
4: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
5: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
6: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam Ilmiah, Murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekalian sebagai seorang manusia pasti memiliki ayah dan ibu. Kita juga memiliki saudara-saudara, kakak-kakak kita, adik-adik kita. Begitu pula dengan ayah ibu kita. Mereka memiliki kakak dan adik, paman-paman kita, bibi-bibi kita. Ayah ibu kita pun memiliki ayah dan ibu juga, kakek nenek kita. Maka para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita sekalian, karib kerabat kita, orang-orang yang memiliki hubungan silaturahim. Para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang tersebut, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka mereka memiliki hak yang besar atas diri kita. Ketika kita memiliki orang-orang sebagai kerabat-kerabat kita, maka kita harus menjaga hak-hak mereka dan kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kita. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah." Dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, maka sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lainnya. Oleh karena itu, kerabat memiliki hak yang besar atas kerabatnya. Maka para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, atas dasar inilah Islam sebagai sebuah agama yang sempurna, maka senantiasa berusaha untuk mendorong kaum muslimin untuk menjaga hubungan kekerabatan. Apakah yang akan kita dapatkan? Keutamaan apakah yang akan kita peroleh ketika kita menjaga hubungan kekerabatan kita? Maka di antara keutamaan yang akan kita peroleh ketika kita menjaga, alasan kenapa kita menjaga hubungan tali kekerabatan adalah karena dengan kita menjaga hubungan kekerabatan, maka akan semakin dekat keimanan kita dengan kesempurnaan. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang lainnya, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang mengaku yakin kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis tersebut ada 3 perkara yang apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus melaksanakannya. Di antara 3 hal tersebut adalah, hendaknya seseorang menyambung tali silaturahminya, hendaknya seseorang menjaga hak-hak karib kerabatnya. Maka jadikanlah ini adalah salah satu barometer kita ketika kita ingin melihat seberapa sih kesempurnaan iman kita, sejauh apakah iman kita dekat dengan kesempurnaan. Maka ketika hubungan kita dengan karib kerabat kita semakin baik, kita berbuat baik kepada karib kerabat kita, mereka pun ya dapat menerima dengan kita dengan baik. Kita senantiasa berusaha untuk menjaga hak-hak mereka. Kita senantiasa berusaha untuk berkunjung. Kita berusaha untuk memberikan hadiah kepada mereka. Ketika hubungan kita baik, maka tandanya semakin baik pula keimanan kita. Namun sebaliknya, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika keimanan kita, ketika hubungan kita dengan karib kerabat kita adalah buruk, kita berbuat jahat kepada mereka, kita tidak melaksanakan hak-hak mereka, kita membenci mereka, kita bermusuhan dengan mereka, kita jahat kepada karib kerabat kita, maka pada saat itu pula tandanya adalah iman kita jauh dari kesempurnaan, masih banyak yang harus kita perbaiki. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang benar-benar menjaga hubungan tali kekerabatannya, maka saat itu dia semakin dekat dengan kesempurnaan iman. Di antara keutamaan menjaga hubungan kekerabatan lainnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan kita menjaga tali kekerabatan, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam usia dan rezeki kita. Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimahu." Barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Apa yang dimaksud dengan panjang umur di sini? Apa yang dimaksud dengan rezeki yang luas di sini? Bukankah rezeki telah ditetapkan? Bukankah usia telah dibatasi, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama dalam hal ini menjelaskan bahwasannya dimaknai dengan dua hal. Yang pertama adalah maknanya adalah bertambahnya usia secara hakiki, bertambah detik, jamnya, harinya dengan dia menyambung tali silaturahmi. Dan makna yang kedua adalah bertambah secara maknawi, yaitu bertambahnya keberkahan di dalam usia kita dan harta kita. Dan ini bisa kita saksikan bersama. Banyak di antara kita yang atau dia ada dua orang yang dia bekerja di kantor yang sama, di gedung yang sama, dengan pekerjaan yang persis sama dan penghasilan yang persis sama. Namun apa? Yang pertama dia bisa mendapatkan rumah yang layak, mendapatkan keluarga yang baik, anak-anaknya soleh-solehah, mendapatkan kendaraan yang baik. Adapun yang kedua, maka rumah pun dia tidak mendapatkannya, ya. Kemudian kendaraannya rusak, anak-anaknya menjadi nakal. Inilah yang dimaksud dengan keberkahan di dalam rezeki kita. Begitu pula keberkahan di dalam usia kita. Usia kita ini terbatas, namun kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang berlipat ganda. Sehingga hidup kita 60 tahun misalnya, namun seakan-akan kita hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun karena pahala-pahala yang banyak yang kita dapatkan. Karena amal-amal soleh yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mendapatkan berkah di dalam usia dan rezeki kita, maka salah satu caranya adalah dengan kita menyambung tali silaturahmi kita. Dan di antara hikmah lainnya yang para ulama sebutkan, bahwasanya ketika seseorang dia senantiasa menjaga tali silaturahminya, senantiasa berkunjung, senantiasa berbuat baik kepada kerabatnya, maka meskipun dia telah meninggal dunia, maka karib kerabatnya senantiasa akan menyebutnya dengan kebaikan, senantiasa akan mendoakannya, maka terus-menerus pahala akan mengalir padanya. Maka inilah di antara keberkahan pada usia dan rezeki kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersilaturahmi. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan di antara keutamaan lainnya yang tidak kalah besarnya, bahwasannya dengan kita menyambung tali silaturahmi akan bisa mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui. Kemudian Arab Badui tersebut bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni bima yukarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku dengan amalan yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan shalah. Wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Dan yang terakhir apa? Wa tasil rahimaka, dan engkau menyambung tali silaturahmimu. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat ini disebutkan, falamma adbara, ketika Arab Badui ini pergi, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, intamassaka bima amartuhu bihi dakhalal jannah. Seandainya Arab Badui tadi dia melaksanakan perintahku, melaksanakan wasiatku tadi yang empat tadi, beribadahnya kepada Allah, tidak berbuat syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahminya, maka dia pasti akan masuk surga. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan-keutamaan yang besar dari kita menjaga hubungan tali kekerabatan kita. Dan para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita menganggap remeh apabila kita sampai bermusuhan dengan karib kerabat kita. Janganlah sampai kita memutuskan tali silaturahmi kita karena ini merupakan sebuah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, "Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjilallahu li sahibihil 'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiruhu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satupun dosa yang lebih pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk segerakan hukumannya di dunia ini bagi pelakunya. Namun selain itu juga masih ada disiapkan adab yang lebih pedih di akhirat kelak. Daripada dosa apa? Daripada dosa memutus tali silaturahmi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua dosa mungkin saja diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Namun yang paling pantas, yang paling berhak untuk diadab di dunia adalah salah satunya memutus tali silaturahmi. Maka janganlah kita menunggu sampai turunnya adab. Kalau kita saat ini memiliki hubungan kekerabatan yang terputus, kita saat ini bersengketa dengan karib kerabat kita, apabila saat ini kita marah dengan ya kerabat kita, kita tidak mau berhubungan lagi, segera berbaikanlah, segera perbaiki, segera maafkanlah. Jangan menunggu adab Allah yang disegerakan di dunia ini. Dan bahaya lainnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang mengingatkan agar jangan sampai kita memutus hubungan tali silaturahmi adalah bahwasannya semua amal kita akan tertunda untuk ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'rada kullu khamisin lailatul Jum'ah." Sesungguhnya amal-amalan anak Adam, amal-amal kita semua, ya, itu ditampakkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis malam Jumat. Kemudian apa yang terjadi? Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Illa amal qati, kecuali amal perbuatannya orang yang memutus tali silaturahmi. Maka ketika seseorang ya, dia sudah menunaikan zakatnya, dia melaksanakan sholatnya, dia naik haji, dia bersedekah, dia puasa, namun dia masih bersengketa, bermusuhan dengan karib kerabatnya, maka amalan tersebut akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima sampai dia memperbaiki hubungannya dengan kerabatnya tersebut. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah, jagalah hubungan tali kekerabatan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, yang lainnya beliau bersabda, "La yadkhulul jannata qati," tidak akan masuk ke dalam surga orang yang melakukan, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah maksud dari hadis tersebut? Maksudnya bahwasannya adalah dosa memutus tali silaturahmi merupakan dosa besar yang sangat berpotensi besar untuk memasukkan pelakunya, menjatuhkan pelakunya ke dalam api neraka waliyadu billah. Dia tidak bisa masuk ke dalam surga sampai benar-benar sudah dibersihkan dosanya di dalam neraka. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka inilah sebuah peringatan bagi kita sekalian agar kita benar-benar berusaha untuk menjaga, berbuat baik kepada karib kerabat kita, berusaha untuk mengunjungi mereka, berusaha untuk menyambung tali silaturahmi kita. Dan yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi bukanlah kita berbuat baik kepada kerabat kita yang berbuat baik kepada kita, yang menelpon kepada kita, kita balas telepon, yang menyapa kita, kita balas menyapa, bukan. Namun yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang membalas yang orang yang berbuat baik kepada dia. "Lakinnal wasilu au lakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimuhu wasalah." Yang dimaksud dengan orang yang menyambung tali silaturahmi adalah apabila ada kerabatnya yang memutuskan hubungannya dengan dirinya, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah yang sedikit ini dijadikan motivasi untuk berusaha menjaga hubungan kita dengan karib kerabat kita. Aqulu qouli hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa sallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Yuk, umroh bersama Madai.
3: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Puji ta'aliman rahimani wa rahimakumullah. Senang rasanya kami dapat menyapa Anda semua di program Tahsin Al-Quran yang mana insya Allah akan diselenggarakan setiap hari Ahad malam, yang mana bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2026, yang mana pada kesempatan malam hari ini seperti biasanya kita akan ditemani oleh salah satu asatid kita yakni Ustadz Naufal Wiksa SPD Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah kita telah terhubung secara langsung bersama beliau, bukan di Aliman tetapi di kediaman beliau yakni di Bandung. Dan insya Allah materi akan disampaikan oleh beliau secara langsung. Dan mungkin tanpa menunggu waktu lagi, mari kita persilahkan kepada Ustadz Naufal Wiksa Hafizullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Dan kepada beliau kami persilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal masykura ma'jura.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله وجدا شكر كتاب panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari ini dalam program Tahsin Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pertemuan kita setelah kurang lebih kita libur 2 pekan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kemudahan bagi kita semua untuk bisa melanjutkan program rutin kita pada malam hari ini. Tentunya ini merupakan sesuatu hal yang patut kita syukuri, ya. Karena sekali lagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa mengupgrading keilmuan kita, terlebih lagi keilmuan yang berkaitan dengan Al-Quran, maka harapannya ini merupakan salah satu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menginginkan kebaikan bagi diri-diri kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Ya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan atas seorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang tersebut faqih, faham atas perkara agamanya. Maka sekali lagi, ini merupakan nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Ya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat masih diberikan kesempatan untuk kembali mempelajari Al-Quran. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan dunia ini kepada seluruh hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia ini bagi seluruh hambanya, baik hamba-hamba yang Allah cintai maupun hamba-hamba yang tidak Allah cintai. Namun ada satu pengecualian, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, atau dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yu'til iman illa man yuhib." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keimanan kepada seorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang tersebut. Maka apabila saat ini kita masih memiliki keimanan, kita masih diberikan keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harapannya ini menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencintai kita dan menghendaki kebaikan bagi kita. Tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setelah kita libur 2 pekan ini, perlu bagi kita untuk kembali mengecas energi kita, untuk kembali menanamkan, menghidupkan semangat kita dalam mempelajari Al-Quran ini, khususnya tahsin Al-Quran. Maka di pertemuan malam hari ini, kita tidak akan praktek seperti biasanya, namun hanya menyampaikan materi-materi saja yang kaitannya tentang keutamaan kita mempelajari Al-Quran. Materi ini sangatlah penting bagi kita pembelajar Al-Quran. Kenapa? Karena materi ini dapat menghidupkan semangat kita, membakar kembali semangat kita setelah di pekan-pekan sebelumnya kita libur dari pembelajaran yang rutin ini. Maka insyaAllah ta'ala dalam waktu 1 jam ke depan kami akan menjelaskan beberapa poin, beberapa hal yang sangat berkaitan tentang keutamaan kita mempelajari Al-Quran, terlebih khusus lagi alasan penting mengapa kita harus mempelajari tafsir Al-Quran atau mempelajari bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Terdapat banyak sekali keutamaan dari seseorang yang mempelajari Al-Quran. Mengapa Al-Quran ini harus dipelajari? Mengapa Al-Quran ini harus difahami oleh seorang muslim? Karena yang paling utama Al-Quran ini merupakan petunjuk hidup bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, "Hudan lil muttaqin." Ya. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan lebih luas dari itu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwasanya Al-Qur'an adalah hudan lin nas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka dari kedua ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk terbaik dalam hidup kita. Al-Quran merupakan petunjuk yang akan membawa kita kepada jalan keselamatan. Al-Quran merupakan petunjuk yang akan membawa kita kepada hidup yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka sudah seyogianya bagi seorang muslim untuk senantiasa mempelajari kitab yang menjadi petunjuk bagi hidupnya tersebut. Dan mempelajari Al-Quran ini, para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki banyak macamnya, memiliki banyak tingkatan-tingkatannya. Yang paling ringan atau yang paling tingkatan yang awal, yang paling pertama, yaitu dengan apa? kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran ini, ya. Kita mengenali huruf hijaiyah satu persatu. Kita mengenali bagaimana bacaan yang benar, ya. Kita mengenali bagaimana cara kita membaca Al-Fatihah yang baik dan benar misalnya, dan seterusnya. Lalu naik lagi kepada tingkatan selanjutnya dengan apa? Dengan kita berusaha menghafalkan Al-Quran, ya. Kita menghafalkan surat Al-Fatihah misalnya yang menjadi salah satu rukun dari surat kita. Kita menghafalkan surat-surat pendek yang biasa kita baca dalam surat-surat kita. Setelah itu naik lagi dengan apa? Dengan kita mempelajari makna atau tafsir dari Al-Quran itu sendiri, ya. Karena hal inilah apa? Hal inilah yang akan membantu kita untuk bisa mentadaburi Al-Quran, memahami maknanya, sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut. Maka ini adalah luar biasanya Al-Quran, para pemirsa sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa muliakan, bahwa Al-Quran, apabila hanya sekedar kita baca saja, maka kita pun akan mendapatkan suatu keuntungannya, itu apa? Mendapatkan pahala yang banyak. Namun apabila yang kedua, kita baca Quran plus kita faham makna dari ayatnya, maka yang kita dapatkan bukan hanya pahala, tapi apa? Tapi petunjuk, ya. Kita dapat langsung petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita menjalani kehidupan ini agar menjadi kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Hal pertama yang harus kita sadari, ya, bahwa orang yang bisa mempelajari Al-Quran ini hanyalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih langsung. Ini poin pertama yang sangat penting kita pahami. Itu orang yang bisa belajar Al-Quran. Orang yang Allah kasih kemudahan untuk bisa menghafalkan Quran, mempelajari Quran adalah siapa? Orang yang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih secara langsung. Apa dalilnya? Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Fatir. Surat yang ke-35 ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladhi nastafaina min 'ibadina." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami wariskan, ya, Al-Qur'an ini, "Istafaina min 'ibadina," kepada orang-orang terpilih di antara hamba-hamba kami. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya. Jadi tidak semua orang, tidak semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mewarisi Al-Qur'an. Namun yang berhak untuk mewarisi Al-Qur'an ini hanyalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih langsung dari di antara sekian banyak hamba-Nya. Maka bersyukurlah apabila kita menjadi salah satu orang yang masih Allah pilih untuk belajar Qur'an. Bersyukurlah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini masih memilih kita sebagai orang yang bisa menghafalkan Al-Quran. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memudahkan kita untuk mempelajari makna-makna dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Karena sekali lagi, tidak semua hamba Allah berikan keutamaan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kemudahan ini kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih secara langsung. Dalil yang kedua yang mempertegas poin bahwasanya orang yang bisa belajar Quran, bisa menghafal Quran itu adalah orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ar-Rahman. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Allamal Qur'an." Ya, "Allamal Qur'an." Dan dialah Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Dan makna dari mengajarkan Al-Quran tersebut dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan wa yassara hifdhahu wa fahmahu ala man rahimahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran dan juga untuk memahami makna-maknanya ala man rahimahu, kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati baginya. Maka ini juga menjadi satu penekanan penting, ya. Orang yang bisa belajar Quran, orang yang bisa ngafal Quran, orang yang bisa faham Quran, maknanya ia telah dipilih Allah dan juga ia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi poin pertama yang bisa menghidupkan kembali semangat kita, yang bisa membakar kembali semangat kita untuk mempelajari Al-Quran, yaitu bahwasanya orang yang bisa mempelajari Al-Quran, mewarisi Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya hanyalah orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih secara langsung di antara banyak hamba-hambanya. Maka kalau hari ini sekali lagi kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar Al-Qur'an, untuk bisa mengkajinya atau bahkan untuk bisa mengajarkannya, maka manfaatkanlah sebaik mungkin nikmat ini, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyindir kita, ya. Allah Ta'ala mengatakan wa qalilun min ibadiyasyakur, sungguh sedikit dari hambaku yang mau bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Sudah sejauh mana kita memanfaatkan, memaksimalkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ini poin pertama yang harus kita sadari bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih secara langsung orang-orang yang bisa mewarisi kitabnya yaitu Al-Qur'an. Poin kedua yang menjadi keutamaan dari seorang yang mempelajari Al-Qur'an yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar manusia terbaik bagi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Hal ini disebutkan dalam sabda Nabi SAW yang hadisnya sangat populer, yang mungkin banyak di antara kita yang juga sudah hafal atas hadis tersebut. Yang mana Nabi kita yang mulia SAW, beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, ya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ini adalah salah satu golongan manusia terbaik yang dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama, ya, di antaranya adalah Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, beliau menukil, ya, penjelasan para ulama ketika membahas hadis ini. Maka beliau mengatakan yang dimaksud, ya, dengan belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya yaitu dua hal. Yang pertama adalah seorang yang belajar dan mengajarkan pengucapan huruf-hurufnya. Ya. Artinya adalah dengan mempelajari tahsin Al-Quran. Ya, mempelajari bagaimana pengucapan yang baik dan benar terhadap bacaan Al-Quran ini. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, itu seorang yang belajar dan juga mengajarkan makna-makna dari Al-Quran itu sendiri. Ya, artinya orang yang belajar dan mengajarkan tafsir makna dari Al-Quran itu sendiri. Dan beliau hafizahullah menjelaskan wasani afdalu minal awal. Dan yang kedua, ya, atau golongan yang kedua tadi itu lebih afdal, lebih utama dibanding yang pertama. Kenapa? Karena sesuai dengan tujuan Al-Qur'an itu diturunkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Sad, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati." Ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Dan seseorang mustahil akan bisa mentadabburi Al-Qur'an kecuali apa? Kecuali ia memahami makna dari ayat-ayat yang ia bacakan. Maka kedua perbuatan tadi, yang pertama yaitu mempelajari pengucapannya, belajar tahsin, dan yang kedua mempelajari maknanya, yaitu mempelajari tafsir, masuk ke dalam keutamaan hadis ini, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ini poin kedua. Mengapa kita harus semangat kembali, ya, membakar semangat kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Yang selanjutnya, hal yang harus kita sadari pula, bahwasanya mempelajari Al-Qur'an ini merupakan investasi pahala bagi kehidupan kita. Kalau kita melihat sekarang, para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Surah Al-Iman dimanapun Anda berada, khususnya di zaman ini, orang sangat sering sekali membahas investasi. Ya. Ada yang dalam bentuk logam mulia, ada yang bentuknya bisnis dan lain sebagainya. Nah, ini masalah investasi dunia. Tapi terkadang kita lupa, ya, bahwasanya kita juga harus investasi untuk kehidupan akhirat kita. Maka di antara cara kita menginvestasikan kehidupan akhirat kita adalah dengan apa? Dengan kita mempelajari Al-Qur'an. Apa sebabnya? Karena mempelajari Al-Qur'an adalah di antara salah satu sarana kita mendapatkan pahala yang banyak. Di antara dalilnya yang pertama adalah dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan, satu pahala tersebut akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Dan kalau kita melihat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, ketika kita belajar Al-Qur'an, belajar tahsin misalnya, contohnya kita membaca basmalah atau membaca Al-Fatihah, ya. Tentunya ketika kita belajar tahsin kan ada koreksi dari guru yang menyimak bacaan kita. Dan tidak jarang pula kita diminta mengulang oleh guru kita untuk membacakan suatu ayat atau kata tertentu. Nah, disinilah letak keutamaannya. Yaitu apa? Semakin banyak pengulangan yang kita lakukan, maka akan apa? Akan semakin banyak pula pahala yang insya Allah akan kita dapatkan. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita belajar tahsin, kita disalahkan oleh gurunya, diminta diulangi huruf ini misalnya, diminta diulangi ayat ini, kata ini, maka sadarilah di balik pengulangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar. Itu apa? Satu hurufnya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan hal ini akan semakin bertumpuk, ya. Pahalanya apabila apa? Apabila misalnya kita menghafalkan Al-Qur'an. Makanya di antara investasi terbaik juga bagi umur kita, itu apa? Kita menghafalkan Al-Quran. Karena kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak dari proses menghafal yang kita lakukan. Ya, kita bayangkan saja. Untuk menghafal satu ayat, kita perlu berapa kali mengulang ayat tersebut. Ya, mungkin 5, 10, atau bahkan ada yang sampai 20 kali. Dan setiap pengulangan dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus senantiasa memberikan pahala bagi kita. Satu hurufnya, 10 kebaikan. Maka ini adalah di antara investasi terbaik bagi umur kita. Ya. Bagaimana kalau di antara kita misalnya, ada yang bisa menghafal satu harinya satu halaman. Semakin banyak lagi pahala yang akan didapatkan. Atau lebih dari itu. Maka ketika kita menginginkan investasi pahala untuk kita tabung di akhirat kelak, di antaranya dengan apa? Kita menghafalkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Begitupun ketika kita belajar tahsin, ya. Ketika kita mendapati huruf-huruf yang sulit, tentunya kan kita akan melatih lisan kita mengucapkan kata-kata yang sulit, ayat-ayat yang kita rasa sulit. Maka setiap pengulangan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya apa? Mempelajari Al-Quran itu berpotensi memberikan sumber pahala yang luar biasa banyaknya bagi diri-diri kita. Yang selanjutnya, Nabi SAW pernah bersabda dalam salah satu hadis, yang mana hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya. Yang mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'allama ayatan min kitabillah kana lahu thawabuha ma tuliya." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajarkan satu ayat, ya, dari kitab Allah, dari Al-Quran, kana lahu thawabuha ma turiyat, maka ia akan senantiasa mendapatkan pahalanya selama ayat tersebut dibacakan. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar Radio Surah Aliman, ya, dimanapun Anda berada, ketika kita ingin punya umur kedua, ya, kita ingin kebaikan kita tetap mengalir meskipun kita telah tiada, di antara caranya dan kita mengajarkan Al-Quran. Karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kana lahu thawabuha ma tuliyat. Ya. Ayat yang kita pernah ajarkan tersebut akan senantiasa nyampe kepada kita pahalanya selama ayat tersebut masih dibacakan oleh orang yang kita ajari tersebut. Sebagai perumpamaan kecil, ya. Kita misalnya sebagai orang tua mengajarkan bacaan surat Al-Fatihah kepada anak kita dengan bacaan yang utuh, bacaan yang baik, bacaan yang benar, bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid. Maka nantinya ketika si anak tersebut membaca Al-Fatihah, kita sebagai orang yang mengajarkan ia Al-Fatihah akan senantiasa kecipratan pahalanya, ya, akan senantiasa mendapatkan transferan pahala dari bacaan surat Al-Fatihah yang kita ajarkan tersebut. Maka ini merupakan suatu peluang kebaikan yang sangat luar biasa. Ini baru satu orang, ya. Bagaimana kalau kita mengajarkan banyak orang, ya. Kita mengajarkan 10 orang. Dan 10 orang yang kita ajarkan ini misalnya punya murid lagi, maka akan semakin banyak lagi peluang kebaikan yang akan kita dapatkan. Maka sekali lagi, di antara investasi terbaik, ya, di antara cara terbaik untuk kita mendapatkan pahala yang banyak, yang berlimpah, adalah dengan kita mempelajari Al-Quran. Para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yang mungkin menjadi pembahasan inti kita di malam hari ini, sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, yaitu buat apa belajar tahsin. Ya. Hal ini menjawab pertanyaan dari sebagian pemirsa atau beberapa pendengar, atau juga sekaligus kembali memberikan motivasi untuk apa saya mempelajari tahsin Al-Quran. Maka setidaknya kami akan menyebutkan beberapa alasan, beberapa dalil yang menunjukkan penting bagi kita untuk mempelajari bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Yang pertama, kenapa kita harus mengetahui bacaan Al-Quran yang baik dan benar? Yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita membaca Al-Quran untuk tartil. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Ya, dalam surat Al-Muzzammil ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Dan bacalah Al-Quran ini dengan tartil." Ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa makna dari tartil yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Di antara makna yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan makna tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang pertama, dengan kita mentajwidkan huruf-huruf, ya. Jadi kita mengucapkan setiap huruf itu sesuai dengan makhrajnya. Kita mengucapkan setiap huruf sesuai dengan sifatnya, membaca setiap ayat sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Ini yang dimaksud dengan tajwidul huruf. Yang kedua, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa ma'rifatul wuquf. Dan kita juga mengetahui waqaf, ya. Waqaf ini adalah tempat kapan kita berhenti ketika membaca Al-Qur'an. Ini adalah dua makna tartil yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya, para pemirsa Iman TV maupun para pendengar radio Surah Al-Iman dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengkisahkan proses turunnya wahyu, proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan adalah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kami telah selesai membacakan bacaan Al-Quran tersebut, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaan yang telah kami contohkan tersebut. Maknanya apa? Di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk meniru, untuk mencontoh bacaan Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan melalui malaikat yang mulia Jibril alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an sesuai kemauan beliau, tidak. Tapi beliau diperintahkan untuk apa? Untuk menirukan bacaan yang telah dicontohkan oleh Jibril alaihi salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi salah satu dalil yang tegas, ya. Bahwasanya kita diperintahkan mencontoh bacaan yang dicontohkan ketika wahyu ini turun. Maka dari itu, kalau kita melihat ada yang namanya sanad Al-Quran. Ya, ini untuk menjaga kemurnian, keafsahan bacaan Al-Quran tersebut. Dan salah satu ulama di Saudi Arabia, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, dalam salah satu muhadarahnya, dalam salah satu ceramahnya, beliau pernah mengutip ayat ini, yaitu fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Dan beliau memberikan komentar, di antara komentar yang beliau berikan terhadap ayat ini, beliau mengatakan, yaitu bahwa ayat ini menjadi salah satu dalil wajibnya kita membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya. Ini yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal lain yang menjadi poin penting mengapa kita harus mempelajari tahsin Al-Quran ini, karena sekali lagi Al-Quran dibaca bersama dengan tajwidnya. Meskipun kami tegaskan di sini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama bagaimana hukum menggunakan tajwid ketika membaca Al-Quran. Sebagiannya mengatakan mustahab atau hanya disunnahkan saja. Sebagiannya mewajibkan. Di antara yang mewajibkan, ya, bahwa membaca Al-Quran adalah harus dengan tajwid, yaitu adalah Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Ya, Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, yang memang bidang keilmuan beliau adalah bidang ilmu tajwid dan juga ilmu Al-Qira'at. Ya, ilmu yang masih kaitannya erat dengan Al-Quran. Maka beliau mengatakan dalam manzumah beliau, yaitu manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il qur'ani an ya'lama. Beliau mengatakan al-akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihi al-qur'ana athina. Beliau rahimahullah, dan amalkan tajwid dalam bacaan Al-Quran hatmun lazimu, sebuah perkara yang diwajibkan. Man lam yusahhihi al-Qur'ana athimu, atau dalam riwayat lain man lam yujawwidi al-Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'annya, ya, maka ia akan terjatuh, dikhawatirkan terjatuh dalam perbuatan dosa. Mengapa demikian? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wa shala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an ini bersamaan dengan tajwidnya. Wa hakadha minhu ilaina wa shala. Dan bacaan Al-Qur'an yang bertajwid pula yang sampai kepada kita di hari ini. Maka ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah, ya. Beliau mengatakan bahwasanya, ya, hukum mempelajari atau hukum mempraktekkan, ya, mempraktekkan tajwid dalam bacaan Al-Qur'an adalah sesuatu yang diwajibkan. Mengapa demikian? Nah, beliau mengatakan bahwa apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an ini dengan tajwid. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an dengan tajwid, ya, Rasulullah SAW juga diperintahkan baca Al-Qur'an dengan bacaan yang bertajwid. Dan tentunya Rasulullah SAW mengajarkan pula bacaan Al-Quran ini kepada para sahabatnya adalah dengan bacaan yang bertajwid. Sehingga menjadi suatu pertanyaan, ya, apabila ada seorang yang dia membaca Al-Quran di hari ini secara asal-asalan, misalnya, tidak mengikuti kaidah tajwidnya, maka bacaan siapa yang ia contohkan, ya. Bacaan siapa yang ia contoh, karena bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan yang bertajwid. Begitu juga bacaannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga bacaannya bertajwid. Maka kalau hari ini ada orang yang baca Quran asal-asalan, maka siapa yang ia contoh, ya. Inilah yang menjadi alasan mengapa di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah memilih pendapat yang mewajibkan seorang membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Surah Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang menjadi diskusi pada perkataan Al-Imam Ibnu Al-Jazari ini, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan apa? Itu orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan dia merasa berat atas bacaannya, falahu ajrun, maka dia mendapatkan dua pahala. Maka kalau kita melihat seolah-olah bertolak belakang antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan Al-Imam Ibnu Al-Jazair rahimahullah. Ya. Jadi kita lihat Al-Imam Ibnu Al-Jazair rahimahullah mengatakan apa? Orang yang tidak mentajwidkan baca Al-Qur'annya, maka dia terancam atau berpotensi mendapatkan sebuah dosa. Ya, karena dia tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an. Adapun yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa tadi? Orang yang membaca Al-Qur'an yang terbata-bata mendapatkan dua pahala. Nah, kita melihat orang yang terbata-bata tentunya dia belum bisa membaca Al-Qur'an dengan tajwid, ya. Maka bagaimana cara kita mengkolerasikan dua hal ini? Maka para ulama menjelaskan bahwa orang yang diancam ke dalam perbuatan dosa yaitu siapa? Mereka yang bacaannya banyak salah, tapi mereka tidak mau belajar. Ya, mereka enggan untuk belajar Al-Quran. Namun ketika ada seorang yang sudah semangat untuk belajar, dia rutin untuk menghadiri halaqah Al-Quran, namun qadarullah memang kemampuannya seperti itu, masih terbata-bata, masih berat, maka insya Allah orang ini mendapatkan dua pahala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara alasannya mengapa kita penting mempelajari tahsin Al-Qur'an. Hal yang selanjutnya yang tak kalah penting juga, kenapa kita penting mempelajari tahsin Al-Qur'an, yaitu tujuan terbesarnya adalah untuk kita menghindari kesalahan dalam baca Al-Qur'an. Maka para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di antara tujuan terbesar kita belajar tahsin adalah agar kita terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan kesalahan dalam membaca Al-Quran ini terbagi menjadi dua pembagian. Ada yang disebut dengan al-lahnu al-jali, ya, kesalahan yang nampak. Dan ada yang disebut pula dengan al-lahnu al-khafi, kesalahan yang tersembunyi. Apa perbedaan keduanya? Perbedaannya adalah al-lahnu al-jali, kesalahan yang nampak. Ya. Kesalahan yang nampak ini adalah kesalahan yang sangat jelas, ya, kesalahan yang sangat terang, ya, yang bisa berpotensi merubah atau merusak makna dari ayat yang kita

membaca dengan lahnu al-jali. Kenapa? Karena ada potensi makna yang rusak dari ayat-ayat yang dibacakan. Yang kedua adalah al-lahnu al-khafi. Ya, al-lahnu al-khafi itu kesalahan yang samar. Ya, kesalahan yang samar. Contohnya adalah seorang tidak menyempurnakan gunnah. Misalnya, inna anzalna, harusnya inna anzalna. Seorang membaca inna anzalna, maka ini yang dinamakan sebagai lahan khafi. Ya. Kesalahan ini secara umum menyalahi kaidah tajwid, namun apa? Namun tidak merubah, ya, tidak merubah ayat atau tidak merubah makna dari ayat yang dibacakan. Maka ini diantara tujuan yang penting yang harus kita fahami dalam mempelajari tafsir Al-Quran, yaitu agar apa? Agar kita terhindar dari dua kesalahan tersebut. Ya, terlebih lagi lahan jali, kesalahan yang nampak. Ya. Kalau kita belum fasih, ya minimalnya kita terhindarlah dari lahan jali. Adapun lahan khafi, pelan-pelan kita perbaiki sampai bacaan kita dikatakan sebagai bacaan yang fasih. Para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, ya, kami akan membawakan beberapa poin, ya, atau beberapa tips agar kita bisa, ya, agar kita bisa memiliki hasil yang maksimal dalam mempelajari tafsir Al-Quran ini. Yang pertama adalah tentunya dengan kita meluruskan niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam salah satu asar, ya, dalam salah satu riwayat, ya, dikatakan bahwasanya apa? Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu. Bahwasanya ilmu ini merupakan salah satu amalan yang agung, ya, yang mana tidak ada yang bisa menandingi keagungan ilmu ini apabila niatnya benar. Lalu tanyakan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, wahai Imam, ya, bagaimana niat yang benar dalam belajar tersebut? Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Itu seorang ketika belajar, niat untuk apa? Yang pertama, untuk mengangkat ketidaktahuan, kejahilan dari dirinya sendiri. Wa'an ghoirihi, dan dia juga berniat untuk mengangkat kejahilan, ketidaktahuan tersebut dari orang lain, yaitu dengan mengajarkan ilmu tersebut. Jadi inilah niat utama yang harus kita perbaiki. Kita belajar buat apa? Yang pertama tentunya untuk mengangkat ketidaktahuan dari diri kita. Yang kedua, untuk kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa mengajarkan mereka sehingga terangkat pula ketidaktahuan pada mereka. Ini niat yang harus kita bangun. Karena sekali lagi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Sungguhnya setiap amal akan tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Yang kedua adalah dengan kita selektif memilih guru, ya. Kita belajar kepada guru yang memang sudah teruji, ya. Yang sudah dikatakan mutqin, yang sudah dikatakan memiliki kompetensi untuk mengajar, kelayakan untuk mengajar. Nah, siapa yang menilainya? Yaitu gurunya ataupun para asatidzah yang lain, ya. Jadi kita memastikan guru yang kita jadikan sandaran untuk belajar Al-Quran ini sudah mendapatkan rekomendasi dari gurunya atau sudah mendapatkan rekomendasi dari pengajar-pengajar yang lain. Ya, selanjutnya tentunya kita juga perlu bersemangat dan juga bersungguh-sungguh, ya. Kita bersemangat, bersungguh-sungguh untuk senantiasa mempelajari Al-Quran ini dengan baik dan benar. Dan selanjutnya juga banyak berlatih, ya. Jadi bukan hanya semangat saja, ya, tapi kita juga harus banyak melatih lisan kita,

0: ketika kita bertemu dengan ayat yang mungkin kita rasa sulit, ya kita sering latih di rumah ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai bacaan kita itu hanya dibagus-baguskan ketika halaqah saja, tapi ketika pulang ke rumah bacaannya kembali lagi kepada bacaan yang lama. Ini sangat disayangkan. Karena sekali lagi, tahsin ini butuh pembiasaan, ya, butuh pembiasaan. Sehingga kita harus memperbanyak melatih lisan kita untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah dengan kita tentunya banyak memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, kita tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, kita tidak bisa mempelajari Al-Qur'an kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, beliau mengatakan apa? Ihris 'ala man yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dan bersungguh-sungguhlah, ya, bersemangatlah terhadap perkara yang membawa manfaat bagi kalian, ya. Di antara perkara yang dapat membawa manfaat ini adalah dengan kita mempelajari Al-Qur'an. Wasta'in billah, dan meminta pertolonganlah kepada Allah, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah engkau merasa lemah, ya. Jadi jangan kita berputus asa ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan kepayahan dalam belajar. Maka bukan berarti kita mundur, bukan berarti kita lemah, tapi apa? Tapi kita perbanyak lagi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin materi yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga hal yang disampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun salah dan kurangnya, kami mohon maaf, dan itu atas kesalahan atau kekurangan diri kami pribadi. Dan insya Allah di pekan yang akan datang kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam surat Al-Insyiqaq bagian yang kedua. Jadi bisa mulai dipersiapkan di pekan yang selanjutnya, di ahad depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita di surat Al-Insyiqaq bagian kedua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fihi kepada Ustaz Muhammad Naufal Wiksa, SPD Hafizallahu taala, atas materi yang telah disampaikan mengenai kenapa kita perlu mempelajari tahsin. Ikhwataliman rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi antum semua pada program malam hari ini. Dan nampaknya pada kesempatan hari ini kita tidak membuka interaktif, dan insyaallah di pekan depan kita akan melanjutkan kembali guna membahas tahsin Al-Qur'an. Bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, tentunya bersama Ustadz Naufal Wiksa Hafizullah Ta'ala. Dan insyaAllah pertemuan pada malam hari ini kita akan cukupkan. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama menemani anda semua. Dan mari kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga malam hari ini. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani malam Anda di malam ini, yakni hari Sabtu malam, malam Ahad, dan hari ini adalah hari masuk hari yang pertama ya setelah kita lewati bulan Rabiul Akhir ya, maka kita memasuki bulan yang baru ya, yakni bulan Jumadal Ula, dan bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari akan menemani Anda insyaallah hingga pukul 22 lebih 30 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan di malam hari ini kami persilahkan bagi para pendengar yang saat ini masih belum istirahat ya, untuk merequest ya, surah beserta qari'nya, kemudian boleh juga ditambah dengan merequest kisah sahabat atau mutiara nasihat ya. Dan sebelum kita mulai atau sebelum kita mendengarkan lantunan tilawah Al-Quranul Karim dan juga yang lainnya, seperti biasanya saya akan menyampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku. Barangkali ada di antara para pendengar yang belum pernah mengikuti program acara kita ini, ingin mengikutinya namun tidak mengetahui tata caranya. Nah, ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat ya, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Silahkan dipilih salah satu. Untuk SMS dan WhatsApp dikirim ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Telegram Anda bisa masuk ke channel kami, yaitu di @livesuaraaliman846am. Anda dapat mengirimkan request dari sana. Demikian juga untuk aplikasi Clubhouse, Anda bisa masuk ke channel kami, yaitu @suaraaliman ya, @suaraaliman, dan request Anda bisa dikirim dari sana. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa. Kemudian ditulis juga alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Ya, ditulis alamat singkat saja, yaitu daerah mana dan kota mana. Atau bisa juga ditulis jalan apa, ya. Jalan apa, kemudian diakhiri dengan nama kotanya. Adapun nomor rumah tidak perlu ya. Nomor rumah RT RW tidak perlu. Ya. Kemudian setelah itu baru ditulis apa yang Anda request ya. Surah beserta qalinya ditulis lebih dahulu, kemudian setelah itu ditambahkan apa yang ingin Anda tambahkan, misalnya sirah kisah sahabat atau mutiara nasihat ya, atau ceramah singkat lainnya. Nah, kemudian setelah itu ya dikirim ke SMS, WhatsApp, Telegram ataupun Clubhouse. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request yaitu surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51 hingga surah yang ke-114. Untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, untuk malam hari kami tambahkan juz 28 ya. Bisa Anda merequest juz 28 hingga 30, yaitu mulai surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ya, itu surah pertama dari juz 28 ya, surah Al-Mujadilah, kemudian surah Al-Hasyr, kemudian surah Al-Mumtahanah, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah, kemudian surah Al-Munafiqun, surah At-Taghabun, surah At-Talaq, surah At-Tahrim, dan masuk ke juz 29 yaitu surah Al-Mulk ya. Ya, untuk malam hari karena yang merequest biasanya sedikit ya, maka tidak mengapa kami tambahkan juz 28 ya untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit. Silakan yang ingin merequest dari juz 28 boleh ya, mulai surah yang ke-58, surah Al-Mujadilah hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, request sudah dapat dikirimkan mulai pukul 20:59 ya, atau pukul 9 kurang 1 menit ya, boleh dikirimkan. Sampai yang terakhir kami terima pukul 22:30 ya, itu batasan terakhirnya. Nah, para pendengar sekalian, demikian ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam mengirimkan request. Kini akan kami bacakan request-request yang sudah masuk ya. Untuk request melalui Telegram dan Clubhouse, belum ada yang mengirimkan dari sana. Untuk request melalui SMS, sebentar lagi akan kami periksa ya. Kita bacakan dulu request-request yang masuk melalui WhatsApp ya. Ada Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency, Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Ma'un, surah Al-Kautsar, Al-Kafirun, Al-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya. Ada berapa surah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang di request Mas Leandro Islami ada 9 surah. Semuanya dengan qori Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Kemudian request yang lain, kisah sahabat Nabi yaitu Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Baik, nanti akan kami bagi dua ya, karena requestnya banyak sekali. Kemudian berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan qari Syekh Hani Arifai. Kemudian mutiara nasihat 1 miliar per hari judulnya. Tidak disebutkan pematerinya ya, nanti kami cari. Ya. Kemudian request berikutnya melalui voice note dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan, insyaallah segera akan kami dengarkan apa yang di request. Baik, Khotul Iman, silakan yang belum mengirimkan request ya, masih kami tunggu hingga pukul 22:30 menit. Dan kini akan kami hadirkan terlebih dahulu surah-surah pada putaran yang pertama, yaitu dimulai dengan surah-surah dengan qari Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Baiklah Khotul Iman, dari studio radio Suara Al-Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
4: A'udzu billahi من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah. Kami jeda sejenak untuk membacakan request-request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dari Ibu Ami di Geriding Seruni, Surabaya, yang merequest Surah Al-Fajr dengan Qari Syekh Hani Arifai. Baru saja kami hadirkan surah dan qari yang diminta. Kemudian berikutnya dari Irsyad di Dukuh Kupang, Surabaya, merequest macam-macam doa dari mentalkin hingga menguburkan mayit. Jeda alam bertasbih, ya, tidak merequest surah, ya. Baik, belum ada yang lain yang merequest, jadi kita akan segera siapkan apa yang di request tadi. Kita putarkan dulu kisah sahabat Bilal bin Rabah, kemudian mutiara nasihat dengan tema lebih berharga dari 1 miliar per hari yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Nuzul Zikri. Baru kemudian nanti kami lanjutkan untuk menghadirkan request tadi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal

di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam ahad, ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza, namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia. Ahad, ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya.
tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, "Kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya." Maka As-Siddiq menjawab, "Kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya." Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Biarkan aku ikut berperan serta, wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah memerdekakannya, ya Rasulullah." Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, "Andai kata suatu malam aku berada di Fakh." Fakh adalah sebuah tempat di Makkah. "Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia." Idhkir adalah pohon yang berbau harum. "Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku?" Tidak aneh kalau Bilal merindukan Makkah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah taala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah 2 laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit, Bilal bin Rabah. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh 3 orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia,
Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari anak orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun sholat, maka kami pun akan sholat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di Perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau memerdekakanku untuknya. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak memerdekakanmu kecuali di jalan Allah. Maka Bilal berkata, aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah. Abu Bakar menjawab, itu hakmu. Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam.
Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Anda pada saat ini sedang mencari sebuah pekerjaan? Atau Anda tidak puas dengan penghasilan bulanan Anda, lalu Anda ingin memperbaiki kondisi finansial dan penghasilan yang halal yang selama ini Anda terima, lalu Anda membuka lembaran surat kabar yang berisikan informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan, atau Anda buka internet di forum lowongan pekerjaan, lalu Anda mendapatkan sebuah informasi bahwa ada sebuah pekerjaan halal yang menawarkan penghasilan yang begitu mencengangkan. Perusahaan tersebut menawarkan penghasilan 200 juta sebulan misalnya, dan pekerjaan itu cocok dengan latar belakang Anda. Apakah Anda akan mengambil peluang itu? Mengirim surat lamaran? Apakah Anda akan tinggalkan pekerjaan Anda yang lama? Saya rasa kita semua tahu jawabannya. Anda akan ambil peluang itu dan tidak menyia-nyiakannya. Kenapa? Jawabannya simpel. Mendapatkan 200 juta sebulan dengan cara yang halal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita merenungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan hal yang hampir serupa, jika kita aktualisasikan dengan bahasa kita, dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi menawarkan sebuah penghasilan yang halal kepada para sahabatnya. Mari kita simak bersama. Ayyukum yuhibbu an yakdua kulla yawmin ila budhan aw ila al-aqiq fa ya'ti minhu binaqatayn qawmawain fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Beliau menyatakan, wahai sahabat, siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke Budhan dan Aqiq? Apa itu Budhan dan Aqiq? Budhan dan Aqiq adalah dua pasar unta di dekat kota Madinah. Dan mengapa Nabi SAW menawarkan hal itu kepada para sahabatnya? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Faya'tiya minhu binaqataini qawmawain, untuk mendapatkan dua unta qawmawain dengan tanpa dosa dan tidak memutuskan tali silaturahim. Dengan bahasa yang lebih sederhana, Nabi menawarkan dua unta qawmawain dengan cara yang halal dan tidak menzalimi orang lain. Apabila kita berada di posisi sahabat, siapa di antara kita yang menerima tawaran tersebut? Pemirsa, jangan cepat-cepat menolak. Karena unta qawmawain adalah unta terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan apabila kita hargai dengan harga sekarang, maka satu ekor bisa bernilai 500 juta lebih. Allahu Akbar. Dan berapa ekor yang Nabi tawarkan? Saya ulangi hadisnya, binaqataini qaumawain, dengan dua unta qaumawain, dua unta. Sebulan sekali tidak. Kulla yaum. Nabi mengatakan setiap hari Anda pergi ke pasar unta tersebut untuk mendapatkan dua unta qaumawain. Sekali lagi, jika satu unta berharga 500 juta dan orang tersebut mendatanginya setiap hari sebagaimana tawaran dan saran Nabi, maka berapa penghasilan dia satu bulan? Kurang lebih 30 miliar. Karena satu hari 1 M. Siapa yang tidak berminat? Saya rasa apabila ini dilemparkan dan ini ditawarkan ke tengah-tengah kita, tidak ada satupun kaum muslimin yang menolaknya. Begitu juga dengan para sahabat. Karena ini tidak aib dengan jalan yang halal. Mereka mengatakan, faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kami berminat untuk pergi ke sana. Kami mau berangkat ke sana untuk mendapatkan dua unta qaumawain setiap hari secara gratis dan halal. Ini penghasilan halal yang begitu menggiurkan. Siapa yang tidak mau? Begitu Nabi SAW melihat respon para sahabatnya dan melihat kesiapan mereka untuk bergegas pergi ke dua pasar unta tersebut, Nabi SAW kembali bersabda di hadapan mereka, afala yagdu ilal masjid faya'lam au yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Kalau kalian berminat untuk mendapatkan dua ekor unta tersebut, dua ekor unta yang kurang lebih harganya 1 M setiap hari, mengapa kalian tidak pergi ke masjid untuk mendapatkan dua ayat di dalam Al-Quranul Karim, agar kalian mengetahui dan membaca dua ayat dari Al-Quranul Karim, faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain. Karena dua ayat yang kalian pelajari dan kalian baca itu lebih baik, lebih mahal, lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibanding dua unta qaumawain. Wa salatun khairun lahu min salat. Dan tiga ayat itu lebih baik daripada tiga unta, lebih mahal dari tiga unta, lebih tinggi nilainya daripada tiga unta. Wa arba'un khairun lahu min arba. Dan empat ayat yang kalian pelajari dan kalian baca itu lebih mahal daripada empat unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan begitu seterusnya, lima ayat lebih mahal daripada lima unta, enam ayat lebih mahal daripada enam unta, tujuh ayat lebih mahal daripada tujuh unta. Allahu Akbar. Bagi kita yang sedang mencari pekerjaan halal, yang ingin meningkatkan penghasilan bulanan kita, mengapa kita tidak berpikir dan merenungi hadis ini? Mengapa kita mencari pekerjaan? Mengapa kita mencari penghasilan yang halal? Banyak orang mengatakan untuk masa depan. Kalau demikian, kenapa kita tidak berpikir masa depan kita setelah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir? Kenapa kita tidak berpikir masa depan di alam kubur yang pasti terjadi? Kenapa kita tidak berpikir masa depan ketika kita dibangkitkan secara atau dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak membawa bekal, tanpa dikhitan, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan burlan buhma. Pada hari kiamat itu manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak dikhitan atau disunat, dan tidak membawa perbekalan apapun juga. Bukankah itu masa depan juga? Bahkan itulah masa depan yang hakiki, masa depan yang sejati, yang tidak mungkin kita lari darinya. Oleh karena itu, dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa keutamaan ilmu agama dan mempelajarinya itu lebih berharga, lebih mahal daripada dunia yang selama ini kita cari, daripada lembaran-lembaran rupiah atau dolar yang selama ini kita dapatkan. Siapa di antara kita yang memiliki gaji satu bulan 1 miliar sebagaimana yang ditawarkan Nabi SAW? Untuk mendapatkan gaji bulanan 10, 20, 30 juta. Orang zaman sekarang rela menempuh perjalanan 2 atau 3 jam untuk sampai di kantornya. Rela bermacet-macet ria. Rela bekerja selama 8 jam atau ditambah dengan jam-jam lembur. Berapa yang Anda dapat? Mungkin hanya 30 juta, 50 juta dan seterusnya. Dan itu sudah angka yang sangat fantastis pada saat ini. Secara umum dan urf di masyarakat. Kalau demikian, kenapa kita tidak tertarik duduk di majelis taklim? Duduk di sebuah masjid untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Hadith-hadith Nabi SAW. Saya rasa tidak ada kajian yang durasinya 8 jam sebagaimana durasi pekerjaan kita. Tapi ada berapa ayat yang kita dapatkan? Ada berapa ayat yang kita pelajari dan kita pahami? Ternyata 10 ayat mungkin. Ternyata 15 ayat. Ternyata 20 ayat. Itu belum ditambah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun lahu min salat wa khairun lahu min arba wa min a'dadihinna min al-ibil. Itu lebih baik daripada unta yang satu ekornya berharga 500 juta. Dan ulama kita menjelaskan, ketika Nabi SAW membandingkan antara satu ayat dengan satu unta, itu bukan berarti hanya berharga atau hanya lebih baik daripada unta. Namun ini menunjukkan bahwa ilmu agama lebih baik daripada harta dunia. Karena unta qomawain simbol kekayaan pada saat itu. Sehingga tidak heran, Allah memerintahkan kita untuk bergembira saat kita mendapatkan Al-Quran, saat kita mempelajarinya, saat kita mentadaburinya. Ingatkah kita surat Yunus ayat 58 ketika Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka bergembira. Bergembira atas apa? Atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka dapatkan. Apa tafsir karunia dan rahmat ini? Para ulama mengatakan, seperti Imam Mujahid, bahwa karunia dalam ayat ini bukan harta dunia, namun iman. Dan rahmat dalam ayat ini bukanlah fasilitas dunia, namun Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk bergembira saat kita mendapatkan iman, saat iman kita bertambah, dan pada saat kita mendapatkan dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Lalu kita amalkan dan kita dakwahkan. Kenapa demikian? Di akhir ayat tersebut, Allah jelaskan salah satu alasannya. Khairun mimma yajma'un. Karena Al-Quran tersebut, iman tersebut, itu lebih berharga, lebih mahal daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Jika kita bisa meluangkan waktu setiap hari, 12 jam, 15 jam untuk dunia, untuk penghasilan yang halal, mengapa kita tidak punya waktu untuk menghabiskan beberapa jam saja? Sepekan mungkin sekali atau 3 hari sekali untuk mempelajari ilmu agama. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan pemirsa sekalian. Aqulu qouli hadza, dan semoga kita semakin semangat untuk mempelajari ilmu agama dengan mengetahui keutamaan demi keutamaannya. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
4: Munas, Munas. Mutiara nasihat.
5: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: تلقين المحتضر
7: من تلقين orang yang sakaratul maut
6: لا إله إلا الله.
7: قال صلى الله عليه وسلم: نقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله.
8: لا إله إلا الله. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah.
7: عند ادخال الميت القبر.
8: Doa ketika memasukkan mayit kalian kubur.
6: بسم الله وعلى ملة رسول الله.
8: Dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: الدعاء بعد دفن الميت.
10: Doa setelah penguburan mayit.
9: يقول اللهم اغفر له اللهم ثبت.
10: Ya Allah, ampunilah dirinya. Ya Allah, teguhkanlah dirinya.
11: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
12: Ikhwatul Iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah beserta mutiara nasihat, ya. Kemudian ada doa juga, kisah sahabat yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita malam hari ini. Masih ada beberapa surah yang insya Allah kami akan putarkan setelah program acara ini kita akhiri. Dan juga ada satu sirah sahabat yang belum diputarkan, yaitu sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dan request-request yang masuk sepertinya sudah tidak ada lagi. Karena itu kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

تبت يداك.

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafakuh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dararah,
1: yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata, Aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Maktum berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan, menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku." Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut, terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk mengibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan

0: دعاء الذهاب إلى المسجد.
1: دعاء pergi ke masjid.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: ما يقوله إذا نسي التسمية على طعامه.
3: بسم الله أوله وآخره.
0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: دعاء keluar WC.
0: غفرانك.
1: يا الله ampunilah diriku.
4: احفظ الله يحفظك.
5: احفظ الله يحفظك.
4: جعل الله نسي الله أقل من جقامه.
5: احفظ الله تجده تجاهك.
4: احفظ الله تجده تجاهك. جعل الله maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
5: Idza sa'alta fas'alillah.
4: Idza sa'alta fas'alillah.
6: Idza sa'alta fas'alillah.
4: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
5: Wa idza sta'anta
4: fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah.
7: Maksudnya itu, hendaknya engkau menjaga perintah-perintah Allah. Laksanakanlah ia, tinggalkanlah larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah melarang perkara ini, perkara itu.

0: Tidaklah aku, kata Allah SWT, menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah SWT.
1: Hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat.
2: Apabila seorang hamba melakukan hal ini, dia menjaga perintah-perintah Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, demikian pula senantiasa mengesakan atau mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ibadah.
1: Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat,
2: niscaya seorang hamba akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Setiap manusia yang menapaki jalan petunjuk, jalan yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan jaga, Allah akan tambah petunjuknya dan Allah akan limpahkan kepadanya ketakwaan.
4: Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa ataahum taqwaahum.
3: Dan mereka yang mengambil petunjuk dari petunjuk Allah, maka Allah akan tambah bagi mereka petunjuk dan Allah akan datangkan bagi mereka ketakwaan.
2: Seorang hamba akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: أعوذ بالله

0: setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah.
1: Wajib memenuhi hak Allah.
2: Ayyuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
1: Banyak perselisihan terjadi antara suami istri yang mungkin hanya disebabkan kurangnya keimanan mereka ataupun kurangnya ilmu serta amal saleh, sehingga perselisihan itu menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami istri, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan perceraian. Di samping itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri itu dapat menyebabkan penyimpangan bagi anak-anak mereka, dan tidak sedikit pula kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi mungkin sering kita melihat ataupun mendengar. Ini disebabkan karena retaknya hubungan rumah tangga pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini masalah yang sangat penting untuk dipelajari. Karena apabila keluarga menjadi keluarga yang harmonis, maka diharapkan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang kuat pula. Dan hendaklah kita mengetahui hal-hal yang dengannya keluarga menjadi harmonis, sehingga kita ataupun umat Islam seluruhnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang dengannya umat ini akan menjadi baik. Wallah.

0: dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Semenit manfaat.
3: Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Umar fil jannah, Umar masuk surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Seandainya setelahku ada seorang nabi, niscaya Umarlah orangnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah bapak dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa beliau Islam jaya. Di zaman beliau Persia tumbang. Di zaman beliau negeri Syam dibebaskan. Di zaman beliau negeri Afrika mulai dibebaskan, dimulai dari Mesir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang jika bertemu dengan setan maka setan lari dan menyingkir dari jalannya. Terlalu banyak untuk dikupas tentang bagaimana kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
2: Semenit manfaat.
4: Barang siapa yang beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andaikan penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan bagi mereka. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik ya dia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan ya kehidupan yang bahagia untuknya. Oleh karenanya, kalau kita ingin hidup bahagia dalam bernegara, ya baik ekonomi kita, politik kita, ya demikian juga kita ingin hidup bahagia dalam rumah tangga kita, mari ya kita sibukkan diri kita dengan amal saleh, kita perkuat keimanan kita, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itulah kunci kebahagiaan seorang hamba.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية إنما الأعمال بالنيات.
6: Amalan itu tergantung pada niatnya.
5: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
6: Dari Amir al-Mu'minin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat 2 Imam Ahlul Hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih.
7: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان.
6: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan.
5: عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
6: Juga dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas-bekas dari melakukan perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Setelah itu ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ia berkata, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Dia bertanya dan dia sendiri membenarkannya. Ia berkata lagi, kemudian beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya,
8: rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang ihsan. Beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ia berkata, kalau begitu, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, apabila budak perempuan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang tidak mengenakan alas kaki, berpakaian compang-camping, miskin, sebagai penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Setelah itu, laki-laki itu pergi. Selang beberapa hari kemudian, beliau bertanya, hai Umar, tahukah kamu siapakah laki-laki yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Hadis riwayat Muslim.
9: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
10: Kalau beberapa tahun lalu ada penipuan bermodus tawaran pekerjaan sampingan melalui SMS dan telepon, saat ini muncul penipuan lowongan freelance dengan trik yang lebih canggih, yakni melalui platform media sosial atau marketplace. Pekerjaan yang ditawarkan biasanya tanpa membutuhkan keahlian khusus, seperti halnya memfollow atau melike akun media sosial yang dirancang agar calon korban lebih percaya, karena menjanjikan imbalan langsung yang menarik. Namun untuk selanjutnya, ternyata para pelaku menjebak agar korban terus mentransfer sejumlah uang dengan alasan deposit dan dengan janji pendapatan berkali-kali lipat. Seperti yang dialami Mela saat memberi testimoninya di kanal YouTube kumparan.com, Mela mengaku dirugikan hingga 60 juta rupiah.
11: Jadi kayak awal tuh sebenarnya kayak ngerasa sus gitu loh, cuman kayak susnya tuh belum yang bener-bener pasti gitu kan, kayak ini bener gak sih, iya ini penipuan ya, tapi kayak denial gitu loh jut awalnya. Nah terus kenapa aku bisa yakin aku transfer terus, karena itu satu, as simple karena uang aku tuh di situ, jadi aku tuh punya kayak, pokoknya gue harus nyelesain misi ini supaya gue bisa withdraw gitu loh. Kalau misalnya gue gagal menyelesaikan misi ini, ya istilahnya duit gue hilang, kayak gitu. Makanya gue mau transfer lagi, kayak gitu. Mereka tuh bener-bener mainnya tuh smooth banget dan pinter banget. Jadi kayak mereka tuh main psikis kita yang kayak istilahnya, lo mau lanjut dengan transfer lagi atau lo mau berhenti, tapi ya lo hilang uang lo, kayak gitu loh. Jadi memainkan dua opsi itu, jadi ya akhirnya at the end aku memilih untuk lanjut ya kan, transfer lagi, karena aku takut kalau misalnya aku nggak lanjut ini misi, uang aku hilang.
10: Koordinator ICT Watch Jawa Timur, Frena Fit Putra, membeberkan beberapa modus penipuan online atau scamming yang saat ini marak terjadi dengan memainkan iming-iming pendapatan dan memanfaatkan fear of missing out, FOMO, pada korban.
12: Yang saya tahu adalah klasifikasi freelance-nya. Ada klasifikasi jenis jobnya, ada klasifikasi jenis bayarannya nanti yang dihasilkan berapa. Nah, mereka itu menyebarkan di grup-grup WhatsApp atau di grup-grup Facebook, Telegram, lowongan kerja. Bahkan yang niat banget itu mereka juga mengiklankan di sosial media, entah di TikTok, entah di Facebook, atau di Instagram. Mereka bikin video pendek, ngomong, hanya kerja di rumah saja, penghasilan gini mau memberikan uang gitu kan. Dengan konten seperti itu, orang mana yang nggak akan tertarik gitu loh, kerja di rumah dari HP saja mendapatkan sekian rupiah. Nah, setelah orang tertarik, modusnya pasti menghubungi langsung ke orang tersebut. Dari situ, kemudian ada yang diminta tatap muka, ada yang langsung melakukan konversi aksinya. Modusnya itu hampir sama, mau yang ketemu apa yang enggak. Yang enggak ketemu yang langsung WhatsApp ini nanti ditawarkan. Karena freelance, oh nanti dari aplikasinya ini untuk login butuh uang sekian. Akhirnya mereka tertarik, transfer sekian rupiah, setelah transfer menghilang. Kalau model billing ada aplikasi, memang beneran ada aplikasinya, nanti masuk ke situ. Atau mungkin belum ada aplikasinya, dijanjikan kalau kamu pengen mendapatkan hasil sekian, kamu transfer sekian, karena nanti ini berhubungan dengan apa kuota yang kamu kerjakan di freelance itu tadi. Ada seperti itu juga. Kalau untuk yang FOMO ini pasti dia dijanjikan sesuatu gitu loh. Tidak menutup kemungkinan orang yang dalam tanda kutip sudah mapan, iming-imingnya adalah dengan deposit kayak membership gitu loh. Kalau kamu member platinum, kamu dapat sekian. Kalau kamu member gold, jenis pekerjaannya ini dapatnya sekian. Kalau yang offline, itu hati-hati, jangan sembarangan kayak ngasih ijazah atau apapun. Cek dulu alamat ada apa enggak. Kalau kita terjebak itu tadi, ijazah ditahan dengan alasan nak nino, kita harus bayar untuk mengeluarkan ijazah, padahal kerja pun belum.
10: Dikatakan pemerhati internet sehat, Frenavit Putra, publik perlu berhati-hati dengan modus penipuan modern ini, karena dampaknya tak hanya kerugian finansial, tetapi dampak sosial dan psikis juga bisa dialami korban lewat intimidasi dan ancaman penyebaran data pribadi.
12: Ada yang menyaratkan mengirimkan foto kakak, scan-scanan ijazah atau apapun itu, ini yang dijadikan dia bahan untuk menyerang balik kita kalau kita kemudian tidak menuruti perintah dia. Paling sederhana KTP saja. Pasti orang diancam KTP-mu aku sebar atau kakakmu aku sebar kan sudah takut. Apalagi kalau masuknya adalah lowongan kerja, biasanya menyertakan KTP, ijazah, kartu keluarga, CV, semuanya ada. Nah, itu kan hal-hal privasi yang seharusnya kita lindungi. Nah, kalau misalkan sembarangan ada oknum atau orang tidak bertanggung jawab, kakakmu aku sebar. Kamu nanti tak bikinkan akun palsu, nanti dibikinkan Instagram tapi isinya adalah gambar-gambar tidak senonoh atau yang tidak pantas. Atau mungkin fotonya dia dipakai kemudian dibuat untuk komentar yang jelek-jelek untuk menjatuhkan nama baiknya. Untuk mengatasi scamming lowongan kerja ya, yang pertama kita harus kritis. Tanyain dulu pekerjaannya seperti apa, perusahaannya apa, bergerak di bidang apa. Yang kedua, apa saja yang disyaratkan. Apakah persyaratan ini harus dikirim secara online atau enggak? Kalau misalkan dia harus dikirim secara online, terus kita lihat tidak kredibel, coba di cross-check. Pakai Google, apakah benar ini sebuah perkantoran atau alamatnya tidak jelas. Kalau misalkan oh semuanya jelas, lebih baik kita bergaining. Nanti saya serahkan secara offline aja. Itu pun sebenarnya kita juga punya konsen kan, kalau beberapa waktu yang lalu sempat viral ada setumpuk data lowongan pekerjaan dibuang di tempat sampah, itu kan juga data privasi gitu. Dan yang paling penting, ketika kita belum tahu pekerjaannya apa, apakah kita sudah diterima atau tidak, terus kita dimintai uang, itu jangan mau. Kalau sudah ada iming-iming deposit ini, deposit itu, coba gunakan logika kita. Benar nggak ini? Kita belum tahu produknya, bagaimana kepercayaannya, kok kita percaya aja disuruh transfer.
10: Menanggapi ramainya penipuan online yang dibarengi ancaman pembocoran data pribadi, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengimbau kepada masyarakat agar meliterasi diri mengenali penipuan online dan modus-modus baru, seraya pihaknya menyediakan kanal aduan dan pelaporan dari para korban.
13: Terkait kebocoran data pribadinya atau penyalahgunaan, bisa mengemail ke kami, pengendalianaptika@kominfo.go.id. Di situ nanti masyarakat bisa mengemail, pasti akan direspon. Setiap email pasti akan ada jawabannya dan diberi nomor pelaporannya. Nah, apabila ada penipuan menggunakan rekening, masyarakat juga bisa melaporkan lewat www.checkrekening.id. Di sini, apabila kita selaku sudah lakukan verifikasi, kita langsung bekerja sama OJK dan bank-bank untuk melakukan pemblokiran. Nah, di sini juga masyarakat bisa cek rekening-rekening mana aja yang bodong. Ini kira-kira yang kita lakukan supaya masyarakat paling tidak punya tools lah. Apabila terjadi pada dirinya, dia pernah lakukan.
10: Lebih berhati-hati atas akses informasi, lakukan observasi, dan berkonsultasilah kepada ahli untuk hasil yang lebih valid.
14: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
15: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Abu Sufyan bin Al-Haris. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sufyan bin Al-Haris adalah pemimpin anak-anak muda penghuni surga. Inilah sebuah kisah tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris. Jarang terjadi dua orang terkait oleh beberapa sebab. Dua orang yang terjalin oleh beberapa ikatan. Sebagaimana hal itu terjadi di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan sepantaran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusia dengan beliau, keduanya lahir di waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga, yakni Bani Hashim. Abu Sufyan adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan beliau. Bapaknya adalah Al-Harith, sedangkan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Keduanya berasal dari keturunan Abdul Muttalib. Di sisi lain, Abu Sufyan adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari susuan. Keduanya menyusu kepada satu ibu susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Di samping itu, Abu Sufyan adalah kawan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan orang yang wajahnya mirip dengan wajah beliau. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau jalinan yang lebih kuat daripada hubungan dan jalinan yang ada di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Harith? Oleh karena itu, Abu Sufyan diperkirakan menjadi orang yang paling dahulu dalam menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling bersegera untuk mengikuti beliau. Namun, perkara yang terjadi di luar perkiraan orang-orang memperkirakan. Karena begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya. Berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Harith terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan beliau berubah menjadi permusuhan. Jalinan rahim menjadi terputus. Dan persaudaraan berubah menjadi dendam kesumat yang membara. Di saat Rasulullah SAW mengumumkan perintah Rabb-nya, Abu Sufyan bin Al-Harith merupakan salah satu penunggang kuda handal dari kalangan Quraisy, sekaligus salah seorang penyair yang ahli. Maka ujung pedangnya dan lisannya dipakai untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi dakwah beliau. Dia mengeluarkan segala kekuatannya untuk menakut-nakuti Islam dan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy tidak menerjuni medan perang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah pengobar semangatnya. Orang-orang Quraisy tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin, kecuali dialah yang mempunyai rencana padanya. Abu Sufyan telah membangunkan syair setannya untuk mengumbar lisannya dalam mencela Rasulullah. Dia berani mengucapkan kata-kata yang buruk lagi pedas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung lama, sampai hampir 20 tahun. Selama itu, dia tidak membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia melakukannya. Tidak meninggalkan berbagai cara untuk mencela kaum muslimin kecuali dia yang melakukannya dan memikul akibat buruknya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan untuk masuk Islam. Masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam mempunyai kisah yang menarik yang ditulis oleh buku-buku sejarah dan dinukil oleh lembaran-lembaran sejarah. Kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menceritakan kisahnya, karena perasaannya terhadapnya lebih mendalam dan keterangannya tentangnya lebih cermat dan lebih jujur. Abu Sufyan berkata, "Manakala Islam telah tegak dan menemukan kekuatannya, berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju Mekah
untuk menaklukkannya telah menyebar. Aku merasa bumi yang sedemikian luas ini berubah menjadi sempit. Aku berkata, kemana aku akan pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata, bersiap-siaplah untuk pergi dari Mekah. Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku pasti terbunuh. Tidak ada jalan lain. Mereka berkata kepadaku, apakah sampai saat ini kamu belum juga membuka kedua matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya. Sebaliknya kamu masih saja memusuhinya. Padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Mereka terus merayuku untuk masuk ke dalam agama Muhammad, mendorongku untuk mengikutinya sampai Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga aku bangkit. Aku berkata kepada hamba sahayaku Madhkur, siapkan untukku seekor unta dan seekor kuda. Aku membawa anakku Ja'far. Lalu kami bersegera menuju Al-Abwa, di antara Makkah dengan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika aku mendekat ke tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak seorang pun mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, maka aku pasti dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan dengan kedua kakiku sejauh kurang dari 2 mil. Sementara pasukan garis depan kaum muslimin berjalan menuju Makkah secara bergelombang. Aku menghindari jalan mereka karena takut kepada mereka dan khawatir ada seorang dari sahabat Muhammad yang mengenaliku. Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dengan rombongannya. Maka aku muncul dan berdiri di depan beliau. Aku membuka wajahku. Begitu beliau mengetahui bahwa orang yang berdiri di depan beliau adalah aku, beliau pun mengenaliku. Tetapi langsung berpaling dariku dan membuang muka ke arah lain. Maka aku bergeser ke arah wajah beliau. Namun beliau kembali berpaling ke arah lain. Aku kembali bergeser ke arah wajah beliau. Hal itu terjadi berulang-ulang. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbahagia dengan keislamanku dan para sahabat beliau juga akan berbahagia. Namun ketika kaum muslimin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, mereka juga ikut berpaling dariku dan memasang wajah masam. Aku bertemu Abu Bakar. Dia berpaling dengan keras. Aku memandang Umar bin Khattab untuk melembutkan hatinya. Namun dia berpaling lebih jauh daripada Abu Bakar. Lebih dari itu, Umar justru menghasut salah seorang Ansor terhadapku. Maka orang Ansor itu berkata kepadaku, wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah SAW dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi SAW telah mencapai belahan timur dan barat bumi. Orang Ansor ini terus mencela dan mencaciku, meninggikan suaranya sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan merasa senang dari apa yang aku alami. Pada saat itu aku melihat pamanku Al-Abbas, maka aku berlindung kepadanya. Aku berkata, paman, aku berharap Rasulullah SAW berbahagia karena aku masuk Islam, karena hubungan kekerabatan di antara aku dengan dia, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku. Namun sikapnya seperti yang telah engkau ketahui. Tolong bicaralah kepadanya tentang aku agar dia memaafkanku. Pamanku menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu, kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segan kepada beliau. Katakan wahai paman, kalau begitu, kepada siapa engkau membiarkanku? Al-Abbas menjawab, kamu tidak mendapatkan dariku selain apa yang telah kamu dengar. Kesedihan pun menerpaku, kegalauan pun menimpaku. Tiba-tiba aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib. Maka aku berbicara kepadanya tentang urusanku. Namun dia menjawab sama dengan jawaban paman kami Al-Abbas. Pada saat itu aku kembali kepada pamanku Al-Abbas.
Aku berkata, "Paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan mendorong orang-orang untuk mencaciku." Al-Abbas bertanya, "Jelaskan ciri-cirinya kepadaku." Aku menjelaskan. Pamanku berkata, "Laki-laki itu adalah Nuaiman bin Al-Haris An-Najjari." Pamanku berkata kepadanya, "Wahai Nuaiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih marah kepadanya, maka suatu hari nanti beliau akan ridho kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya." Al-Abbas terus meminta sehingga dia berkenan untuk menghentikan caciannya terhadapku. Dia berkata, "Aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Al-Juhfah, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku Ja'far tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku. Beliau masih memalingkan wajah dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan maafnya. Setiap kali beliau singgah di suatu tempat, aku selalu duduk di pintunya sambil ditemani anakku Ja'far yang berdiri di sebelahku. Setiap kali beliau melihatku, beliau selalu berpaling dariku. Hal itu berlangsung beberapa waktu lamanya sampai aku merasa sedih karena perkara ini. Aku pun berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memaafkanku atau aku akan menggandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Ketika bercerita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menaruh rasa iba kepadaku. Sehingga pada saat beliau keluar dari tenda, beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau mau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah. Aku masuk ke dalam rombongan beliau. Beliau menuju masjid. Maka aku mengikuti beliau berjalan di hadapan beliau, tidak berpisah dari beliau. Dalam perang Hunain, orang-orang Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan bala tentara yang belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya, menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya untuk berhadapan dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertekad agar pasukan tersebut merupakan pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menghadapi mereka dengan bala tentara beliau. Aku pun tidak mau ketinggalan. Manakala aku melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, aku berkata, "Demi Allah, saatnya bagiku untuk menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau harus melihat kiprahku yang membuat Allah meridhoiku dan membuat beliau memaafkanku." Manakala dua pasukan bertemu, serangan orang-orang musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin, sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kami. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku korbankan bapak dan ibuku demi beliau. Beliau tetap teguh di tengah medan perang di atas baghal yang abu-abu. Seolah-olah beliau adalah gunung yang menjulang kokoh. Beliau menghunus pedang, membela diri dan orang-orang yang ada di sekitar beliau layaknya singa yang mengamuk. Di saat itu aku turun dari kudaku. Aku memecahkan sarung pedangku. Dan Allah mengetahui bahwa aku ingin mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamanku Al-Abbas memegang kekang baghal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di samping beliau. Sementara aku berdiri di tempatku dari sisi yang lain. Aku memegang pedangku dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tangan kiriku memegang pijakan kaki pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kegigihanku dalam melawan musuh, beliau berkata kepada pamanku Al-Abbas, "Siapa dia?" Al-Abbas menjawab, "Dia adalah saudaramu, sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Baik, semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku." Maka hatiku seraya terbang karena berbahagia mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aku mencium kaki beliau yang ada di pijakan kaki pelana. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu." Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubarkan semangatku. Maka aku menyerang orang-orang musyrikin dengan kuat sehingga membuat mereka melangkah mundur. Kaum muslimin menyerang bersamaku sehingga kami berhasil mengusir mereka sejauh satu farsakh. Satu farsakh adalah 3 mil. Dan kami mencerai-beraikan mereka di segala penjuru. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan bin Al-Haris merasakan nikmat keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik kepadanya. Berbahagia dengan persahabatannya yang mulia, namun dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani mengarahkan matanya kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan menggigit jari penyesalan atas hari-hari gelap yang dia habiskan dalam masa jahiliyah. Jauh dari cahaya Allah dan terhalang dari kitab Allah, dia mulai bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah. Membaca ayat-ayatnya di siang dan di malam hari, memahami hukum-hukumnya dan menyatu dengan nasihat-nasihatnya. Dia berpaling dari dunia dan kenikmatannya, berkonsentrasi kepada Allah dengan segala anggota tubuhnya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya masuk masjid, dalam satu kesempatan beliau bersabda kepada Aisyah, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki itu wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dia adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir yang keluar dari masjid. Pandangannya tidak meninggalkan tali sandalnya." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Allah taala, Abu Sufyan bin Al-Harits sangat bersedih layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anak satu-satunya. Dia menangis layaknya seorang kekasih menangisi kekasihnya. Dia melantunkan bait-bait syair sanjungan namun syarat dengan kesedihan dan kepedihan, penuh dengan penyesalan dan duka cita. Dia berkata dalam syairnya, "Aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan malam yang panjang, dan malam saudaraku yang ditimpa musibah juga panjang. Menangis sedikit membuatku menanggung kesedihan. Itu dalam perkara yang menimpa kaum muslimin sebagai teman. Sungguh musibah kita besar dan agung. Di sore hari manakala dikatakan Rasul telah berpulang, bumi kita, segala penjurunya hampir bergoyang. Karena merasakan apa yang sedang menimpa, kita kehilangan wahyu dan Al-Quran di antara kita, di mana Jibril datang membawanya di pagi dan di sore hari. Jiwa-jiwa manusia lebih patut untuk mencair. Karena musibah ini hampir mencair karenanya. Seorang Nabi yang menepis kebimbangan dari kami dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan apa yang diucapkan. Dia membimbing kita sehingga tidak khawatir tersesat. Karena penunjuk jalan kita adalah Rasulullah. Wahai Fatimah, jika kamu bersedih, maka hal itu pantas adanya. Tapi jika kamu tidak bersedih, maka itulah jalannya. Kubur bapakmu adalah pemuka segala kuburan. Di sana Rasulullah, Sayyid, Tuan manusia berada." Di masa Khalifah Al-Faruq, Abu Sufyan bin Al-Harith merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dia menggali kuburnya untuk dirinya dengan kedua tangannya. Hanya perlu waktu 3 hari setelah itu, akhirnya dia benar-benar wafat. Seolah-olah dia sudah berjanji dengan kematian. Di saat itu dia memandang istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya seraya berkata, "Janganlah menangisi diriku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak tersangkut kesalahan." Kemudian arwahnya yang suci meninggalkan jasadnya. Al-Faruq mensolatkannya dan bersedih atas kepergiannya. Demikian juga para sahabat yang lain. Mereka menganggap kematiannya sebagai musibah besar yang menimpa Islam dan keluarganya.

0: Info Sehat hari ini.
1: Kenali bahaya penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Banjir kerap terjadi ketika musim penghujan tiba. Kondisi ini membuat tubuh rentan terkena berbagai penyakit yang sering muncul saat banjir. Oleh karena itu, penting untuk mengenal lebih jauh penyakit-penyakit tersebut agar Anda tetap sehat, dan langkah pencegahan pun dapat dilakukan sejak dini. Berikut ini adalah berbagai jenis penyakit yang sering muncul saat banjir dan musim hujan. Yang pertama, diare. Diare bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi bakteri atau virus atau parasit. Sebagian besar kasus diare bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, diare terkadang bisa cukup parah dan tidak sembuh setelah berminggu-minggu. Diare yang tidak diobati dengan baik juga akan menimbulkan dehidrasi dan shock karena kekurangan cairan tubuh. Yang kedua adalah flu. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza dan dapat menyebar melalui dahak, ingus, atau air liur yang dapat dikeluarkan saat penderita flu, batuk, atau bersin. Seseorang yang terkena flu biasanya akan menunjukkan beberapa gejala seperti demam, batuk, pegal-pegal, dan sakit tenggorokan. Flu seringkali bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi virus influenza terkadang bisa menimbulkan komplikasi berupa pneumonia. Yang ketiga, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini mudah berkembang biak di genangan air, terutama wadah atau tempat penampungan air. Hal inilah yang menyebabkan kasus DBD seringkali terjadi selama musim penghujan. Penderita DBD dapat merasakan gejala berupa nyeri otot, demam, sakit kepala, serta muncul bintik merah di kulit. Jika tidak segera ditangani, penyakit yang sering muncul di saat banjir ini berisiko menimbulkan komplikasi seperti shock dan perdarahan. Yang keempat, malaria. Malaria merupakan penyakit akibat infeksi parasit Plasmodium yang menular melalui gigitan nyamuk Anopheles. Sama seperti nyamuk Aedes aegypti, jenis nyamuk ini juga mudah berkembang selama musim hujan. Inilah yang membuat malaria menjadi endemik di daerah dengan curah hujan tinggi, termasuk Indonesia. Penyakit malaria dapat menyebabkan seseorang mengalami demam, nyeri tulang dan otot, menggigil, serta lemas. Pada kasus tertentu, malaria bisa menyerang otak dan menyebabkan malaria serebral yang bisa mengancam nyawa penderitanya. Selain berbagai penyakit tersebut, ada pula penyakit lain yang sering muncul ketika musim hujan tiba, yaitu serangan asma. Cuaca dingin di musim hujan kerap menjadi faktor pencetus kambuhnya gejala asma pada sebagian penderitanya. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info Sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apakah Anda pernah mengalami nyeri? Ya, hampir semua orang pernah merasakan nyeri. Nyeri otot merupakan keluhan pada sendi atau otot berupa rasa tidak nyaman yang muncul di lengan, bahu, punggung, dan pergelangan kaki. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri, mulai dari berdiri atau duduk terlalu lama, kekurangan nutrisi, cedera, hingga gejala penyakit serius. Nyeri pada otot maupun tubuh seringkali mengganggu dan menghambat aktivitas. Ada cara-cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk meredakan nyeri otot. Pertama, istirahat. Mengistirahatkan tubuh menjadi cara sederhana meredakan nyeri otot. Istirahat yang dilakukan bisa berupa tidur, duduk, berbaring, maupun berhenti sejenak ketika beraktivitas. Selain memiliki banyak manfaat, istirahat juga bisa mengurangi rasa nyeri sekaligus pemulihan otot pada sendi. Kedua, hindari aktivitas yang terlalu berat. Aktivitas dikategorikan berat apabila selama beraktivitas tubuh banyak mengeluarkan keringat, meningkatkan frekuensi denyut jantung, hingga nafas tersengal-sengal. Biasanya, aktivitas berat berkaitan dengan fisik, seperti pekerjaan mengangkut beban berat, olahraga, dan mendaki gunung. Meski dianggap sepele, aktivitas terlalu berat cenderung memicu nyeri otot hingga cedera. Cukupi kebutuhan air dan luangkan waktu untuk istirahat setelah melakukan aktivitas berat agar tubuh kembali bugar. Ketiga, melakukan peregangan otot. Meski tidak sedang berolahraga, peregangan otot sangat dianjurkan setelah beraktivitas dalam waktu lama. Peregangan otot atau stretching merupakan gerakan pemanasan serta pendinginan ketika olahraga. Dengan rutin melakukan stretching, aliran darah ke otot seluruh tubuh menjadi lancar sehingga pemulihan akan lebih cepat setelah beraktivitas. Keempat, mengompres bagian yang terasa nyeri. Mengompres di bagian tubuh yang nyeri dapat mengurangi rasa sakit dan melancarkan aliran darah. Namun perlu diketahui, penggunaan kompres harus tepat agar bisa bekerja secara efektif. Untuk meredakan nyeri otot, gunakan kompres hangat di bagian nyeri. Suhu kompres hangat dianjurkan berkisar 40 hingga 45 derajat Celcius. Selain meringankan rasa nyeri, mengompres juga bisa mengurangi pembengkakan. Kelima, minum obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri bisa jadi solusi kilat ketika nyeri melanda. Anti nyeri yang sering digunakan, seperti paracetamol maupun ibuprofen, bisa digunakan untuk mengatasi rasa nyeri ringan sampai menengah. Meski cukup efektif mengatasi nyeri, penggunaan obat-obatan tetap harus memperhatikan dosis dan efek samping yang ditimbulkan. Jika nyeri yang Anda rasakan tidak hilang meski sudah melakukan langkah-langkah tadi, segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Info kesehatan ini dikutip dari halodoc.com, ditinjau oleh Dr. Mary Dame Kristipane. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Satu radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Ada hal penting yang juga butuh perhatian kita. Di setiap tanggal 18 hingga 24 November diperingati Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia, di mana ini adalah momen memberikan sosialisasi pada publik bahwa terlalu sering mengkonsumsi obat yang mengandung zat antibiotik ternyata malah membuat mikroba atau bakteri suatu penyakit semakin kebal terhadap obat antibiotik itu sendiri. Sehingga proses penyembuhan suatu penyakit menjadi lambat dan tak jarang menyebabkan kematian. Meski Indonesia belum melaporkan secara resmi angka kematian akibat resistensi antimikroba kepada WHO, kebijakan pembatasan obat antibiotik oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diapresiasi oleh Vida Paradi selaku peneliti dari Lembaga Action on Antibiotic Resistance RIAC Asia Pasifik.
2: Kalau dari sisi Kemenkes, mereka sudah buat pedoman penggunaan antibiotik dan di situ sudah cukup detail ada Permenkesnya. Itu diperbaharui Permenkesnya, isinya adalah bagaimana penggunaan antibiotik yang tepat dan sangat detail ya. Jadi kayak misalnya operasi kecil nggak perlu antibiotik itu sudah ada di situ. Itu bagi para tenaga kesehatan yang bisa dipakai gitu untuk penggunaan antibiotik. Pengamatan saya sejak adanya KPRA tuh bagian dari Kemenkes tapi koordinasi juga dengan kementerian lain. Kalau sekarang kan diangkat lagi malah ke atas ke Kemenko PMK gitu. Instruksi presiden juga tahun 2021. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah mulai lah ada yang mereka lakukan gitu. Tapi memang enggak bisa cuma mengharap kepada pemerintah gitu ya. Akhirnya ya jangan nunggu dari suplainya aja gitu, tapi dari demand masyarakatnya juga dibangun supaya masyarakat juga bisa saling membantu ya, mengingatkan gitu ya. Karena untuk menghentikan praktek tidak beli antibiotik secara bebas saja itu pasti susah. Di Jogja, di Semarang, udah berapa tahun ini emang apotek tuh nggak ada lagi yang ngasih antibiotik tanpa resep.
1: Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia mungkin terdengar asing untuk kebanyakan orang. Akan tetapi, penting dikenal lebih dalam, perbanyak literasi tentang penggunaan antibiotik yang aman dan sesuai. Berkonsultasilah kepada dokter dan para ahli bila diperlukan. Dan jagalah kesehatan.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
0: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 hadis tentang tauhid. karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
6: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
0: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
7: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
8: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Iman TV yang diberkahi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan nikmat Allah yang paling tinggi, yang paling agung adalah nikmat keimanan dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang mana Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah." Tahukah engkau bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan? Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Pohon yang baik itu adalah asluha tsabit, akarnya menancap ke bawah. Wa faruha fis sama, dan ujungnya menjulang ke angkasa. Lihat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon itu memiliki batang. Pohon itu memiliki cabang, ranting, daun, dan buah. Begitu pula pohon keimanan. pohon keimanan juga memiliki akar, juga memiliki batang, juga memiliki ranting dan buah-buahan. Apa itu akar pohon keimanan? Wa uruquha al-ilmu wal ma'rifatu wal yaqin. Dan akar pohon keimanan itu adalah ilmu, pengetahuan dan keyakinan, akidah, tauhid. Itu adalah akar dan pondasi pohon keimanan yang ada dalam dada-dada manusia. Adapun batang daripada pohon keimanan adalah al-amalu salih. Jadi akhlak yang baik itu bagian daripada buah daripada pohon keimanan yang ada dalam dada-dada manusia. Sebagaimana pohon keimanan itu ada satu sisi kemiripan dengan pohon yang kita lihat di dunia nyata, maka pohon keimanan juga ada keserupaan dengan pohon yang kita lihat dari siang lainnya. Pohon yang kita saksikan bisa subur, tumbuh, berkembang apabila disirami, apabila dipupuk. Maka begitu pula pohon keimanan yang ada dalam dada kita juga akan tumbuh subur, akan berkembang. Keimanan kita akan baik dan istiqomah apabila kita sirami dan kita pupuk. Kita sirami dengan ilmu, kita sirami dan kita pupuk dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Qur'an. Kita sirami dan kita pupuk dengan zikir. Kita sirami dan kita pupuk dengan taklim, nasihat dan seterusnya. Ini bagian daripada cara untuk menumbuhkan dan menyuburkan pohon keimanan yang ada dalam dada kita. Jangan dikira pohon-pohon yang ini yang subur, rindang, ini tidak disiram, disiram. Kalau hujan tidak turun, disiram. Kemudian jangan dikira cukup dengan air saja, dikasih pupuk, makanya tumbuh subur. Begitu pula pohon keimanan dalam dada kita bisa tumbuh subur apabila kita pupuk dan kita serami. Begitu pula pohon keimanan memiliki kemiripan juga dengan pohon yang kita saksikan. Dari si mana? Yang mana pohon itu agar tetap tumbuh berkembang perlu diselamatkan dan hilangkan segala yang dapat merusaknya. Apa yang merusaknya? Rumput-rumputan. Ini mengganggu, harus disingkirkan dari pohon. Kemudian ada benalu, harus disingkirkan karena ini akan mengganggu kerindangan daripada pohon dan kesuburan pohon. Begitu pula pohon keimanan. Di samping kita sirami, di samping kita pupuk, juga perlu kita jaga. Jangan sampai kemasukan zat yang bisa merusaknya. Kita jaga jangan sampai kekufuran mengganggu keimanan kita. Jangan sampai kesyirikan kepada Allah merusak keimanan kita. Jangan sampai amalan-amalan baru dalam agama merusak amal kita. Jangan sampai kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan juga mengganggu keimanan atau pohon keimanan yang ada dalam dada kita. Maka sebagaimana pohon apabila akarnya menancap, batangnya tumbuh segar, memunculkan batang, daun, dan buah, itu subur. Jika ditambah dengan sirami pupuk, air, dan dijaga dari segala hama, maka begitu pula pohon keimanan yang ada dalam dada kita akan tumbuh subur dan berkembang istiqamah apabila akar pohon keimanan kuat menancap. Keyakinan kita benar, tauhid kita kuat, akidah kita lurus. Kemudian kita sirami dengan ilmu, dengan kajian, dengan Al-Quran, dengan belajar hadis, dan seterusnya. Kemudian kita selamatkan dari segala yang dapat merusak amal dan dapat merusak keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pohon keimanan yang ada dalam diri kita subur, tumbuh, berkembang, dan bisa kita sirami terus dengan segala yang dapat menumbuh kembangkan, dan kita bisa selamatkan pohon keimanan yang ada dalam diri kita dari segala yang dapat merusaknya. Semoga Allah menjadikan kita para hamba-Nya istiqomah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, di antara perkara yang sudah menjadi perkara umum, dosa yang dianggap sepele adalah menghisap rokok. Rokok tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Islam datang membawa kaidah-kaidah yang melarang, pertama, segala yang membahayakan badan. Semua yang membahayakan badan dilarang. Yang kedua, segala yang bisa mengganggu tetangga, mengganggu orang lain dalam Islam dilarang. Sampai-sampai mengganggu tetangga dianggap orang yang tidak beriman. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan juga Islam melarang dari menyia-nyiakan harta. Dari kaidah-kaidah itulah maka ulama menarik kesimpulan bahwasanya rokok itu haram. Di antara dalil yang mereka jadikan mengenai haramnya rokok, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainal dalam bukunya Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat, adalah firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 157. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Dan Rasul menghalalkan yang baik bagi mereka, serta mengharamkan bagi mereka yang buruk. Rokok termasuk yang buruk, yang membahayakan dan tidak sedap baunya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Rokok mengakibatkan penyakit yang membinasakan, seperti penyakit kanker, penyakit paru-paru dan yang lainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Rokok membunuh diri sendiri secara pelan-pelan karena racun yang ada di dalam. Dan lain-lain dibawakan 10 dalil mengenai haramnya rokok. Oleh karenanya saudaraku yang saya cintai, berhentilah dari merokok. Tinggalkan rokok. Sebab kalau kita ditanya, kira-kira duit yang kau belikan untuk membeli rokok yang membahayakan dirimu, membahayakan orang lain, masuknya ke dalam catatan amal kebaikan atau keburukan? Niscaya kalau jujur kita katakan itu akan masuk ke dalam catatan amal keburukan. Dan memang rokok itu adalah amalan buruk. Oleh karenanya, asiknya dilakukan di tempat yang buruk. Kalau orang makan mie ayam, orang makan bakso, itu di tempat yang bersih, yang nyaman. Nggak enak makan bakso, makan mie ayam di WC sambil jongkok. Tetapi rokok, karena memang buruk, justru mereka nikmatnya merokok sambil jongkok di kamar mandi. Sehingga ada kalanya orang yang merokok sudah pergi, asapnya masih ketinggalan di kamar mandi. Bau busuknya masih ketinggalan. Sehingga begitu kita masuk, bau luar biasa, menyakiti setiap orang yang masuk kamar mandi. Demikian juga orang yang mulutnya bau asbak, ketika dia sujud di karpet masjid, dia sudah pulang, tetapi ketika kita sujud di tempat yang sama, bau rokok menyengat hidung kita. Ini semua menyakiti. Dan itu semua tidak mungkin dikatakan hukumnya makruh. Orang-orang yang bilang rokok makruh karena mulutnya masih doyan rokok. Hendaknya sadarkan diri kita, sadarkan orang lain agar jangan merokok. Bahkan dibungkus rokoknya sudah tertulis, rokok dapat menyebabkan kanker, hipotensi, gangguan janin dan lain-lain. Bahkan ada tulisannya, rokok membunuhmu. Tapi sayang manusia telah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, sehingga dia tidak mau meninggalkan rokok. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari kejahatan rokok dan kejahatan perokok. Demikian juga para penjual rokok, hendaknya bertaubat. Jangan jualan rokok.
11: Demikian juga para petani tembakau. Hendaknya dia menanam yang lain. Rizki Allah luas, bukan hanya dari tembakau. Demikian juga para karyawan yang kerja di pabrik rokok. Hendaknya dia mencari usaha yang lain. Allah Ta'ala maha luas karunianya. Tidak boleh berpandangan sempit dan picik. Semoga Allah Ta'ala bisa menghindarkan kaum muslimin dari rokok dan perokok yang jahat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan harta kita bermanfaat, tidak menjadi harta yang sia-sia dan mubadir, karena mubadir temannya setan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: بسم الله الرحمن الرحيم
13: آداب إسلامية
14: Adab-adab berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam berbagai tempat di dalam Al-Qur'an agar berbakti kepada kedua orang tua. Allah menyebutkannya dengan berbarengan dengan pentauhidannya dan memerintahkan para hambanya untuk melaksanakannya sebagaimana akan disebutkan sebagai berikut. Hak kedua orang tua merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Di sini akan dicantumkan beberapa adab yang berkaitan dengan masalah ini. Antara lain, hak yang wajib dilakukan semasa kedua orang tua hidup dan setelah meninggal. Dengan pertolongan Allah, saya akan sebutkan beberapa adab tersebut. Antara lain, bagian yang pertama, hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua masih hidup. Di antara hak orang tua ketika masih hidup adalah yang pertama, mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Mentaati kedua orang tua hukumnya wajib atas setiap muslim. Haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai mereka berdua, kecuali apabila mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah atau mendurhakainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: yang artinya,
1: dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
0: Quran Surat Luqman ayat 15. Tidak boleh mentaati makhluk untuk mendurhakai Allah, penciptanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf." Yang artinya, tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4340 dan Muslim nomor 1840 dari Ali radhiyallahu anhu. Adapun jika bukan dalam perkara yang mendurhakai Allah, wajib mentaati kedua orang tua selamanya, dan ini termasuk perkara yang paling diwajibkan. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
2: "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana."
0: Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah Azza wa Jalla berfirman,
2: "Wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana."
0: Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat ke-36. Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua semakin tua dan lanjut, hingga kondisi mereka melemah dan sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari anaknya. Allah Ta'ala berfirman,

0: yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihinilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, rogima anfuhu, thumma rogima anfuhu, thumma rogima anfuhu, man adroka abawaihi indal kibari, ahaduhuma, aukilaihima, thumma lam yadkhulil jannah. Yang artinya, sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah renta, atau salah seorang dari mereka, kemudian hal itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2551 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara bakti terhadap kedua orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti kedua orang tua, walaupun dengan isyarat atau dengan ucapan ah. Termasuk berbakti kepada keduanya ialah senantiasa membuat mereka ridho dengan melakukan apa yang mereka inginkan, selama hal itu tidak mendurhakai Allah, sebagaimana yang telah disebutkan. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan keduanya. Tidak boleh mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua atau di hadapan mereka berdua. Tidak boleh juga berjalan di depan mereka, masuk dan keluar mendahului mereka atau mendahului urusan mereka berdua. Rendahkanlah diri di hadapan mereka berdua dengan cara mendahulukan segala urusan mereka, membentangkan dipan untuk mereka, mempersilakan mereka duduk di tempat yang empuk, menyodorkan bantal, jangan mendahului makan dan minum, dan lain sebagainya. Yang keempat, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Berbicara dengan lembut merupakan kesempurnaan bakti kepada kedua orang tua, dan merendahkan diri di hadapan mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Oleh karena itu, berbicaralah kepada mereka berdua dengan ucapan yang lemah lembut dan baik, serta lafaz yang bagus. Yang kelima, menyediakan makanan untuk mereka. Menyediakan makanan juga termasuk bakti kepada kedua orang tua, terutama jika ia memberi mereka makan dari hasil jerih payah sendiri. Jadi, sepantasnya lah disediakan untuk mereka makanan dan minuman terbaik, dan lebih mendahulukan mereka berdua daripada dirinya, anaknya, dan istrinya. Yang keenam, meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Izin kepada kedua orang tua diperlukan untuk jihad yang belum ditentukan. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad? Beliau balik bertanya, apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua? Laki-laki itu menjawab, masih. Beliau bersabda, berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3004 dan Muslim nomor 2549 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku datang membaiatmu untuk hijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku menangisi kepergianku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Yang artinya, pulanglah dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2528 dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Seorang laki-laki hijrah dari negeri Yaman, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu masih mempunyai kerabat di Yaman? Laki-laki itu menjawab, masih, yaitu kedua orang tuaku. Beliau kembali bertanya, apakah mereka berdua mengizinkanmu? Laki-laki itu menjawab, tidak. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irji ilaihima fasta'dinhuma fa'in adina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Yang artinya, kembalilah kamu kepada mereka dan mintalah izin dari mereka. Jika mereka mengizinkan, maka kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, maka berbaktilah kepada keduanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Aku membaiat Anda untuk berhijrah dan berjihad semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda kepada laki-laki tersebut, apakah salah satu kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, masih. Bahkan keduanya masih hidup. Beliau kembali bersabda, apakah kamu ingin mendapatkan pahala dari Allah? Laki-laki itu menjawab, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2549 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, memberikan harta kepada kedua orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, ayahku ingin mengambil hartaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta wa maluka liwalidik. Yang artinya, kamu dan hartamu milik ayahmu. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang jangan bersikap bakhil terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil dan lemah, serta telah berbuat baik kepadanya. Yang kedelapan, membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka. Hendaknya seseorang membuat kedua orang tua ridho dengan berbuat baik kepada para saudara, karib kerabat, teman-teman, dan selain mereka. Yakni, dan dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturahmi dengan mereka, menunaikan janji-janji orang tua kepada mereka. Akan disebutkan nanti beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Yang kesembilan, memenuhi sumpah kedua orang tua. Apabila kedua orang tua bersumpah kepada anaknya untuk suatu perkara tertentu yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya, karena itu termasuk hak mereka. Yang kesepuluh, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela orang lain termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qila, wa hal yashtimur rajulu walidayhi? Qala, na'am. Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu." Yang artinya, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ada. Ia mencela ayah orang lain, kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencela ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5973 dan Muslim nomor 900 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Perbuatan ini merupakan perbuatan dosa yang paling buruk. Orang-orang sering bergurau dan bercanda dengan melakukan perbuatan yang sangat tercela ini. Biasanya perbuatan ini muncul dari orang-orang rendahan yang hina. Perbuatan seperti ini termasuk dosa besar sebagaimana yang telah disebutkan. Yang kesebelas, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Seseorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Beliau menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau kembali menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" tanyanya. "Ayahmu," jawab beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis di atas tidak bermaksud lebih mentaati ibu daripada ayah, sebab mentaati ayah lebih didahulukan jika keduanya menyuruh pada waktu yang sama dan dibolehkan dalam syariat. Alasannya, ibu sendiri diwajibkan untuk taat kepada suaminya, yaitu ayah anaknya. Hanya saja, jika salah seorang mereka menyuruh berbuat taat dan yang lain menyuruh berbuat maksiat, maka wajib untuk mentaati yang pertama. Maksud lebih mendahulukan perbuatan baik kepada ibu, yaitu lebih bersikap lemah lembut, lebih berperilaku baik, dan memberikan sikap yang lebih halus daripada ayah. Hal ini apabila keduanya berada di atas kebenaran. Sebagian salaf berkata, hak ayah lebih besar dan hak ibu patut untuk dipenuhi. Demikianlah penjelasan umum hak-hak orang tua semasa mereka masih hidup. Bagian yang kedua, hak-hak orang tua setelah mereka meninggal dunia. Di antara hak orang tua setelah mereka meninggal adalah, yang pertama, mensolati keduanya. Maksud mensolati di sini adalah mendoakan keduanya, yakni setelah keduanya meninggal dunia, karena ini termasuk bakti kepada mereka. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya lebih sering mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal daripada ketika masih hidup. Apabila anak itu mendoakan keduanya, niscaya kebaikan mereka berdua akan semakin bertambah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang artinya, apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua, beristighfar untuk mereka berdua. Orang tua adalah orang yang paling utama bagi seorang muslim untuk didoakan agar Allah mengampuni mereka karena kebaikan mereka yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Quran, "Rabbana ufirli wali waliday," yang artinya, "Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku." Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Hendaknya seseorang menunaikan wasiat kedua orang tua dan melanjutkan secara berkesinambungan amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukan keduanya. Sebab pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila amalan kebaikan yang dulu pernah dilakukan dilanjutkan oleh anak mereka. Yang keempat, memuliakan teman kedua orang tua. Memuliakan teman kedua orang tua juga termasuk berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana yang telah disebutkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berpasangan dengan seorang Arab Badui di jalan menuju Mekah. Kemudian Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya dan mempersilahkannya naik ke atas keledai yang ia tunggangi. Selanjutnya, ia juga memberikan sorbannya yang ia pakai. Ibnu Dinar berkata, "Semoga Allah memuliakanmu." Mereka itu orang Arab Badui dan mereka sudah terbiasa berjalan. Ibnu Umar berkata, "Sungguh, dulu ayahnya teman Umar bin Khattab. Dan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya.'" Yang artinya, sesungguhnya bakti anak yang terbaik ialah seorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya tersebut meninggal. Hadis riwayat Muslim nomor 2552 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang kelima, menyambung tali silaturrahim dengan kerabat ibu dan ayah. Hendaknya seseorang menyambung tali silaturrahim dengan semua kerabat yang silsilah keturunannya bersambung dengan ayah dan ibu, seperti paman dari pihak ayah dan ibu, bibi dari pihak ayah dan ibu, kakek, nenek, dan anak-anak mereka semua. Bagi yang melakukannya, berarti ia telah menyambung tali silaturrahim kedua orang tuanya dan telah berbakti kepada mereka. Hal ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yasil abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu." Yang artinya, barang siapa yang ingin menyambung silaturrahim ayahnya yang ada di kuburnya, maka sambunglah tali silaturrahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 433 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Demikianlah akhir dari adab berbakti kepada orang tua yang seluruhnya berjumlah 16 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak." Artinya, jika engkau melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, "Semoga Allah tidak memberi keuntungan dari jual belimu." Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan yang lainnya. Kandungan bab 1. Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid, karena masjid adalah pasar akhirat. Salah satu etikanya adalah menjauhkan masjid dari urusan dunia dan urusan-urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. 2. Larangan jual beli di dalam masjid tidak berarti akad jual beli yang terlanjur dilakukan di dalamnya tidak sah atau batal. Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab sahihnya dalam bab perintah mendoakan kerugian atas orang yang berjual beli di dalam masjid dengan mengatakan, "Semoga jual beli kalian tidak membawa keuntungan." Hal itu menunjukkan bahwa akad jual beli yang terlanjur dilakukan hukumnya sah meskipun keduanya telah berbuat dosa karena melakukannya.
2: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakkur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu. Karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Ulbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurban muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya karena pohon korma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat tatkala itu, dengan kerajaan Ghassasinah sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk. Peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan

yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, la tanfilu fil har, kata mereka, qul la tanfilu fil har, qul naru jahannam ashaddu harra. Mereka berkata, janganlah berperang pada musim panas. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas sekiranya mereka mengetahui. Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani al-Asfar. Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan Bani al-Asfar, yaitu orang-orang Romawi? Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? Ya Rasulullah, izin li la taftin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad. Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya karena ucapan mereka itu, mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli
jiwa dan harta orang-orang yang

0: beriman digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar-menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah? Sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya. Yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah. Badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata. Akan tetapi lihat ruh mereka sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka, Rasul mereka meminta bantuan. Istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah. Karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, kan, tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir. Tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Aws. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk. Melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah. Datang berbondong-bondong, kemudian memancang kemahnya. Sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya, menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang, dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli dengan apa, hendak membeli. Uang satu dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah SAW menyatakan. Manjahaza jaisal usrah falahul jannah. Begitu terbenam hatinya. Tersentuh hatinya karena Rasulullah SAW mengatakan. Barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini berarti untuknya surga. Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabat. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya jumlahnya 4.000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4.000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya, ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua hartanya." Makanya Rasulullah SAW begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Rasulullah SAW selalu mengingatkan hal itu. Mana fa'ani malun kamali Abu Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1.000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma dharra Utsman, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm?" Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1.000 ontanya dari Syam. Membawa segala isi dari unta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? "Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat." "Tidak." "Apa kata Utsman?" "Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya." "Kami beli 3 kali lipat." "Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman." "Apa kata Utsman?" "Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1.000 unta saya ini dengan 700 kali lipat." "Apa kata mereka?" "Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini?" "Apa kata Utsman?" "Akan tapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat." Allahu Akbar. Dia ucapkan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba." Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti orang yang menanam satu buah dahan, setiap dahan menumbuhkan batang, 7 batang, dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1.000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allah. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1.000 unta. Dia tambah lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan, membawa 200 uqiyah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada. Berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allahu Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha fa idahum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para apa kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Ulbah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal itu, pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga, di tempat mana, di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga. Sedian itu yang ia pikirkan para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh. Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik. Mengadukan semua hal yang ia rasakan. Mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya, aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah SWT. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah. Jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas namamu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha. Rahmat dan redha-Mu. Di antara doa yang disampaikan oleh Ulbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, Engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan Engkau tidak memberikan kepada aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. Dan Engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, Engkau pun tahu itu. Apa kata Ulbah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah, ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya, kecuali Allah. Maka saksikanlah, wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang beliau sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, Engkau tidak bisa, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu, demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan. Allah, aku punya hanya kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap, dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada solat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat Rasulullah SAW berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "May yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah? May yatasaddaqa bi sadaqati maqbula fi hadhihi al-lailah?" Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya, "Hendaklah berdiri." Kata Rasulullah, "Hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak?" Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, "Bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla." bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Urwah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Urwah bin Zaid. Benarkah ya Rasulullah? Seakan-akan Urwah bin Zaid bertanya-tanya, benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kehormatan, diterima oleh Allah SWT. Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya Urwah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan ceritanya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Urwah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Urwah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Maqal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa Al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut, mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah. Sedangkan aku tidak tahu ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. Apa kata Abu Musa? Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka. Yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang. Yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil. Di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu. Dan katakan, bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya. Sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku. Sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur. Dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut. Kepada Abu Musa, lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah merahmati Urwah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Urwah bin Zaid dia bisa berbuat. Dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Urwah bin Zaid dari uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah. Tersenyum adalah sedekah. Hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah. Bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh bro, lihat, aku baru nemu channel ini. Bahasannya dalam banget. Langsung aku lihat semua videonya dalam semalam.
2: Kamu tahu nggak siapa ustadznya?
1: Enggak sih, tapi kelihatannya pinter kok.
2: Gini bro, ilmu agama itu darah dan dagingmu. Ilmu itu akan membentuk cara berpikir dan hidupmu. Nanti di akhirat, kamu bakal ditanya tentang apa yang kamu pelajari.
1: Jadi, kita harus hati-hati milih guru ya, bro.
2: Benar. Lihat akidahnya, gurunya siapa, keilmuannya jelas atau enggak. Jangan sampai kita belajar dari orang yang justru malah menyesatkan.
3: Malik bin Anas rahimahullah berkata, "Sesungguhnya ilmu agama ini darah dan dagingmu, dan kelak pada hari kiamat kamu akan ditanya tentangnya. Oleh karena itu, perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya." Al-Bughyah, halaman 77.
4: Renungan Suara Al-Iman.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra, Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir.
Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya, gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku." Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib."
Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah, karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Badan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerahkan surat Badan kepada beliau seraya berkata, "Raja di Raja, Kisra telah menulis surat kepada Raja kami, Badan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du. Aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata,
aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya, Tawud itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan
Maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir
2: rajim. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin.
1: Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan

0: dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat rugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: Cahaya Sunnah.
2: أن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاذ فلا أدهر، أفعد الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيذين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري ومسلم. Artinya, dari Ummul Mukminin As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seorang perempuan dari kalangan muhajirat yang bernama Fatimah binti Abi Hubaysh, bahwasannya binti Abi Hubaysh ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya beliau berkata, "Inni ustahadu fala adhuru." Sesungguhnya aku sedang ditimpa istihadah, darah istihadah, dan aku tidak membersihkan darah tersebut, maka apakah aku harus meninggalkan salat? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak." Artinya jangan ditinggalkan salat tersebut. Inna dzalika 'irqun, sesungguhnya hal itu adalah merupakan, yaitu urat, urat yang cah atau urat yang terputus sehingga darah tersebut keluar. Kata beliau, akan tetapi tinggalkan sholat tersebut, yaitu sebanyak hari-hari allati kunti tahidina fiha, selama anda masih dalam masa haid. Kalau sudah selesai dari atau terputusnya darah haid tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mandilah dan lakukanlah salat. Hadis ini adalah hadisun sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Cahaya Sunnah.

0: Semenit manfaat.
1: Hadis Abu Hurairah juga, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali besok dihisab dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Ya, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya baik, maka dia akan bahagia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau rusak sholatnya, ya, dia enggak pernah sholat, dia sholat enggak khusyuk, maka dia sering telat, mepet waktunya, maka dia akan rugi. Yang pertama kali dihisab. Dan ingat bahwa semua kita akan mati. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Tapi sebentarnya kita di dunia menentukan nasib kita kelak di akhirat. Semua kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita akan mati mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Semua kita akan dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kepada kamilah kalian semuanya akan dibangkitkan, dikembalikan, dan kepada kamilah ya kalian akan kami hisab.
0: Semenit manfaat.
2: Untuk meraih kecintaan Allah, hendaknya kita senantiasa mentadabbur, menghayati dan memperhatikan kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Mempelajarinya, menghayatinya, merenunginya dan mengamalkan isi kandungannya. Karena Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca dan ditadabbur serta diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh keberkahan agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, tentu akan terdapat di dalamnya pertentangan yang sangat banyak sekali. Ma'asyil muslimi rahimakumullah, mari kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Dan tilawah yang sesungguhnya bukan sekadar membaca huruf-hurufnya dan lafaz-lafaznya, tapi tilawah yang sesungguhnya membaca lafaz Al-Quran dan huruf-hurufnya, kemudian mengikuti isi kandungannya itu dengan mengamalkannya. Itulah tilawah yang sesungguhnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
5: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
5: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
5: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
8: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
9: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
7: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Langkah-langkah untuk memenuhi nutrisi 1000 hari pertama kehidupan pada masa kehamilan. Pertama, memenuhi asupan kalori yang cukup untuk mendukung peningkatan berat badannya dengan pola makan yang seimbang. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk mencoba menurunkan berat badan atau menghindari peningkatan berat badan yang normal. Kalaupun berat badan meningkat terlampau cepat, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis dan tidak menanganinya sendiri. Kedua, meningkatkan asupan zat besi. Pada ibu hamil, kebutuhan zat besi meningkat sebesar 200 hingga 300% untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari makanan maupun dari suplemen, karena kebutuhan sebesar ini sulit untuk dicapai hanya dari asupan makanan saja. Sumber zat besi contohnya, daging, ayam, ikan, sayuran hijau, serealia tumbuk, kacang-kacangan, dan hati sapi. Ketiga, meningkatkan asupan asam folat. Asam folat ini berperan dalam pembentukan sistem saraf dan sel-sel. Jika asupannya kurang, maka dapat menimbulkan kelainan bawaan seperti lahir tanpa batok kepala, tulang belakang tidak tersambung, anemia makrositik, dan lain-lain. Untuk memenuhinya, dapat diasup baik dari sumber makanan dan suplemen. Sumber asam folat contohnya, sayuran hijau, daging tanpa lemak, biji-bijian, kacang tanah, dan jeruk. Keempat, meningkatkan asupan kalsium. Kalsium berperan dalam pembentukan gigi, tulang, hati, saraf, dan otot pada bayi. Sumber utama kalsium adalah susu dan olahannya seperti whole milk, skim milk, yogurt, keju, serta beberapa bahan makanan nabati dalam sayuran hijau tua. Kelima, meningkatkan asupan vitamin D. Vitamin D berperan dalam meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh, mengurangi resiko infeksi selama kehamilan, dan mengurangi gejala preeklampsia. Sumber vitamin D contohnya, kuning telur, susu dan olahannya, dan mentega. Keenam, memenuhi kebutuhan yodium. Kekurangan yodium selama hamil mengakibatkan janin menderita hipotiroidisme, yang selanjutnya dapat berkembang menjadi kretinisme di kemudian hari. Sumber yodium contohnya, makanan laut seperti ikan, udang, dan kerang. Ketujuh, menghindari rokok, kafein, dan minuman beralkohol. Kedelapan, cukup istirahat dan menjaga perasaan gembira.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Nutrisi 1000 hari pertama kehidupan. Kualitas nutrisi dan kesehatan ibu dan anak sejak masa prakehamilan, masa kehamilan, dan masa menyusui adalah sangat kritis. Siklus 1000 hari dimulai sejak masa kehamilan selama 9 bulan atau 270 hari hingga masa kehidupan pertama bayi selama 2 tahun atau 730 hari. Mengapa 1000 hari pertama ini sangatlah menentukan kualitas kehidupannya di masa mendatang? Di dalam kandungan, janin akan tumbuh dan berkembang melalui pertambahan berat dan panjang badan, perkembangan otak serta organ-organ lainnya seperti jantung, hati, dan ginjal. Pada saat dilahirkan, sebagian besar perubahan tersebut menetap atau selesai, kecuali beberapa fungsi, yaitu perkembangan otak dan imunitas, yang berlanjut sampai beberapa tahun pertama kehidupan bayi. Oleh karenanya, kekurangan nutrisi sejak dalam kandungan dan periode awal kehidupannya akan berdampak pada tumbuh kembangnya dalam jangka waktu yang panjang. Dampak tersebut di antaranya adalah tidak optimalnya perkembangan sel otak dan organ tubuh lainnya, sehingga di kemudian hari anak akan tumbuh menjadi anak yang stunting, kemampuan kognitif yang lemah, serta berisiko terkena penyakit tidak menular seperti anemia, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Banyak yang berpendapat bahwa ukuran fisik termasuk tubuh pendek, gemuk, dan beberapa penyakit tertentu, khususnya penyakit tidak menular, disebabkan oleh faktor genetik. Dengan demikian, ada anggapan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau mengubahnya. Namun, berbagai bukti ilmiah dari banyak penelitian oleh lembaga riset gizi dan kesehatan di dunia telah mengubah paradigma tersebut. Menurut WHO, tubuh pendek, gemuk, penyakit tidak menular, dan beberapa indikator kualitas hidup lainnya, faktor penyebab terpenting adalah lingkungan hidup sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun yang dapat dirubah dan diperbaiki. Masalah kekurangan nutrisi sejak 1000 hari pertama kehidupan ini, jika dijabarkan dalam sebuah siklus adalah kurang gizi pada masa prahamil dan hamil akan berdampak pada lahirnya anak yang BBLR atau berat bayi lahir rendah. Anak BBLR, jika tidak mencukupi nutrisinya, maka akan mengalami sejumlah gangguan pertumbuhan. Jika anak tersebut seorang wanita, maka di kemudian hari ia akan tumbuh menjadi remaja yang kurang menurut berat badan dan tinggi badannya. Sehingga, kelak jika anak tersebut hamil, maka ia akan berpeluang untuk melahirkan anak yang BBLR kembali. Malnutrisi pada ibu hamil, jika tidak ditangani secara baik, selain berisiko terhadap lahirnya bayi yang BBLR, juga dapat berdampak, melemahkan fisik, membahayakan jiwa ibu, bahkan dapat mengancam keselamatan janin.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya berada di tempat duduk khas orang-orang Arab. Beginilah orang-orang Arab kalau lagi mereka menamakan namanya majlis, yaitu duduk-duduk bersama kawan, kerabat, ngobrol-ngobrol dan semisalnya. Di depan saya ada semacam nampan. Kita akan membicarakan yaitu sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah tatkala dalam keadaan berumur gulam. Gulam artinya adalah seorang anak yang berumur dari 0 sampai 10 tahun. Ya mungkin saat itu beliau berumur 6, 5, sekitar itu. Kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ketika aku berumur gulam, aku duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di pangkuan beliau. Wa kanat yadi tatishu fi as-sahfa. Rupanya waktu itu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ketika makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangan beliau kesana kemari. Bayangkan ini nampan, ya, salah satu adab di dalam makan secara bersama-sama. Maka apabila saya di depan sini, maka makanlah apa yang ada di depan dan tidak tangannya seliwuran kepada yang di depan sana, karena ini kurang beradab. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya gulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Wahai gulam, makanlah dengan mengucapkan nama Allah, yaitu mengucapkan bismillah, dan makanlah makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dengan apa yang ada di depanmu. Kemudian Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, fakanat tilka ti'mati ba'du. Maka begitulah selanjutnya tata cara makanku, yaitu makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di hadapannya. Pelajaran menarik dari hadis ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yaitu salah satu metode yang paling bagus dalam mendidik anak adalah dengan contoh yang baik. Tidak usah terlalu banyak berbicara teori, tapi contohkan yang baik. Seperti Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, beliau ketika dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan makan yang baik, maka contoh tersebut benar-benar melekat di hadapan atau di dalam kepalanya Umar bin Abi Salamah. Makanya beliau mengatakan, selanjutnya tata cara makanku begitulah. Lihat, ini sangat luar biasa. Maka Anda wahai para orang tua, contohkan kepada anak Anda, tentunya contoh yang baik. Niscaya itu adalah metode pendidikan yang sangat-sangat kuat terhadap anak Anda. Ini pelajaran pertama, memberikan contoh yang baik kepada anak. Pelajaran yang kedua yaitu bahwa di dalam hadis ini terdapat adab makan. Makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan dengan apa yang ada di hadapan. Dan pelajaran menarik di sini adalah pendapat yang lebih kuat, ketika makan dengan bismillah, cukup dengan mengucapkan bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya pendidikan anak tatkala masih dini itu sangat benar-benar mumpuni dan sangat benar-benar menancap di dalam sanubarinya. Beda dengan pendidikan tatkala sudah dewasa. Maka tatkala anak Anda batita, bawah 3 tahun, balita, bawah 5 tahun, kemudian 10 tahun, itu adalah anak-anak kita mulai merekam semua yang apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Maka ada perkataan pepatah mengatakan, al-ilmu fi shighar kanaqsi 'ala al-hajar. Artinya menuntut ilmu tatkala kecil itu seperti memahat pada batu yang hasilnya akan sangat kokoh. Maka perhatikan anak-anak Anda tatkala kecil, tatkala masih dini, maka biasakan mereka untuk menimba ilmu, sehingga ilmu tersebut nanti akan bermanfaat pada dirinya ketika dia sudah tua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: khusus.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ikhwani fiddin, azakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara pelajaran yang perlu kita ambil, bahwasannya di antara ciri khas seorang yang berpotensi bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir adalah ungkapan seorang lelaki tadi yang merupakan jelmaan atau perwujudan yang diciptakan oleh Allah dari amal ibadah orang tersebut, adalah dia mengatakan, "Fawallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah." Demi Allah, aku tidak pernah mengetahuimu kecuali engkau bersegera melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bati'an fi maksiatillah, sebaliknya berlambat-lambat dan bermalas-malasan ketika akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazakallahu khaira, maka Allah pun membalasmu dengan kebaikan yang sangat banyak ini. Artinya ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri seorang yang bakal menerima kebaikan di alam kuburnya, bakal menerima kabar gembira dan gambaran tempat tinggalnya di dalam surga, adalah seorang yang ketika hidup di dunia, ketika diseru dan diajak untuk taat kepada Allah, sifatnya adalah bersegera. Tapi ketika diajak untuk bermaksiat kepada Allah, enggan, cenderung menahan diri, berpikir 1000 kali. Semoga ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita diberikan semangat, kemudahan, dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bersegera melakukan ketaatan dan berlambat-lambat atau bahkan meninggalkan kemaksiatan, sehingga di alam kubur kita akan menjadi seorang yang beruntung mengalami dan menyelesaikan waktu penantian yang begitu panjang sejak dicabutnya nyawa-nyawa kita sampai dikembalikannya nyawa-nyawa kita di hari kiamat kelak. Maka penantian yang indah adalah sesuatu yang tidak terasa, sesuatu yang begitu menyenangkan, sesuatu yang sama sekali tidak membebani diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Di tengah maraknya kajian agama di media sosial, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat. Salah satunya tentang pembagian tauhid menjadi tiga, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebagian bertanya, apakah pembagian ini benar dalam Islam? Karena tidak disebutkan secara langsung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu, bagaimana sebenarnya penjelasan para ulama tentang hal ini?
5: Ada pembagian-pembagian dalam agama itu enggak mesti harus ada di zaman Nabi. Itu namanya metode istiqroiyah. Apa sih istiqroiyah itu? Jadi metode toriko istiqro atau metode istiqroiyah adalah para ulama itu melihat seluruh dalil-dalil yang ada, dilihat, dianalisa, dikumpulkan, setelah itu disimpulkan. Dari dalil-dalil yang banyak tadi diteliti oleh para ulama, setelah itu baru disimpulkan. Bahwa kesimpulannya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi ini bukan pembagian bid'ah. Ada enggak di zaman Nabi pembagian hukum itu ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah? Ada enggak di zaman Nabi? Nabi mengatakan hukum itu ada lima. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nabi pernah enggak ngomong kayak gitu? Enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Pernah enggak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengatakan hukum ada lima? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Enggak pernah. Tapi para ulama menjelaskan itu. Dan itu boleh. Kenapa? Para ulama itu meneliti. Meneliti amaliannya Nabi, meneliti ucapan-ucapan Nabi, meneliti Al-Quran, meneliti sunnah, diteliti semuanya, disimpulkan. Hukum itu ada lima, wajib, sunnah, makruh, hukum taklifi ya. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Dan ini sah-sah saja boleh. Karena pembagian itu berdasarkan dalil. Gitu loh ya. Contoh lagi, saya kasih contoh. Para ulama menjelaskan bahwa sholat rawatib itu ada mu'akkad dan ada ghair mu'akkad. Para ulama menjelaskan ada sholat rawatib. Sholat rawatib ada mu'akkad, ada ghair mu'akkad. Nah sekarang saya tanya, pernah enggak Nabi itu membagi sholat menjadi para sahabatku? Sholat rawatib itu ada dua. Sholat mu'akkad dan rawatib ghair mu'akkad. Pernah enggak Nabi ngomong kayak gitu? Enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Tapi boleh enggak dibagi rawatib menjadi mu'akkad dan ghair mu'akkad? Boleh, sah. Kenapa? Karena para ulama meneliti, oh ini sholat rawatib yang sering dilakukan Nabi, oh berarti ini mu'akkad. Oh ini sholat rawatib tapi tidak ditekankan Nabi, oh ini berarti ghair mu'akkad. Jadi ini bukan bid'ah. Pembagian-pembagian seperti ini namanya metode istiqroiyah. Para ulama meneliti hadis-hadis yang banyak, Quran, sunnah, diteliti, disimpulkan gitu loh. Termasuk tauhid ini. Saya kasih contoh lagi, masalah hukum tajwid. Nun sakinah bertemu huruf hijaiyah. Nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada hukumnya idhar, ada idhom. Idhom ada dua, idhom bihunna, ada idhom bilahunna. Ada iklab, ada ikhfa. Ini pembagian dari mana? Zaman Nabi tidak ada. Zaman para sahabat tidak ada pembagian seperti ini. Tapi apakah boleh? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena para ulama meneliti, para ulama menganalisa semua dalil-dalil yang ada, terus disimpulkan. Itu boleh. Termasuk pembagian tauhid tadi itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Dan itu para salaf sudah membagi seperti itu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Battah. Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, beliau wafat pada tahun 387 Hijriah. Ulama salaf, beliau mengatakan bahwa anna aslal, ini fima makna ya, adapun penjelasannya panjang, tapi ini saya sampaikan berdasarkan maknanya saja. Anna aslal imani billah, sesungguhnya pokok-pokok beriman kepada Allah itu salah satu asya, ada tiga poin kata beliau. Yang pertama, an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu. Seorang hamba harus meyakini rabbaniyahnya Allah, rububiyahnya Allah. Liyakuna dhalika mubayinan li ahli ta'til. Untuk membantah ahli ta'til, orang ateis yang mengatakan Allah enggak ada. Yang mengatakan Tuhan enggak ada, orang ateis. Makanya butuh tauhid rububiyah. Yang kedua kata beliau kurang lebih, fima makna an ya'taqida wahdaniyatallah. Yang harus meyakini keesaan Allah untuk membantah ahli syirik. Nah, ini berarti tauhid uluhiyah. Kemudian kata beliau yang nomor tiga, an ya'taqida annallaha mausufan bisifat. Meyakini bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi Imam Ibnul Battah dalam kitabnya Al-Ibana, beliau wafat pada tahun 387 Hijriah, sudah pernah menyatakan hal ini, bahwa iman kepada Allah dibangun di atas tiga hal. Meyakini rububiyah Allah, rabbaniyah, kata beliau rabbaniyah, pakai lafadz rabbaniyah. Meyakini rabbaniyah Allah, bahwa Allah ini pencipta, pengatur, dan pemilik. Dan Allah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini keesaan Allah. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian meyakini sifat-sifat Allah. Maka ini tauhid asma wa sifat. Jadi ini bukan bid'ah. Dan itu bukan berarti membagi Allah itu menjadi tiga unsur seperti Trinitas. Lah, itu beda. Ini sekedar membagi ilmu saja supaya mudah dipahami. Ya, bukan berarti Allah dibagi menjadi tiga. Enggak, itu enggak paham berarti dia. Itu ya, jadi pembagian ini boleh, sah. Ya, tidak mengapa. Dan pembagian itu lumrah terjadi. Ini namanya metode istiqro'iyah. Metode istiqro' itu tidak membuat sesuatu yang baru, tidak. Tetapi mengungkap sesuatu yang ada. Saya ulangi ya, metode istiqra itu bukan membuat sesuatu yang baru, bukan. Tetapi menyimpulkan sesuatu yang sudah ada. Menampakkan sesuatu yang sudah ada.
0: Pendengar, memahami agama tidak cukup hanya melihat teks secara sekilas. Tetapi juga perlu memahami cara para ulama menjelaskan dan merangkumnya. Karena ilmu yang tersusun rapi justru memudahkan kita untuk belajar dan mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah pemahaman kita dalam agama dan meneguhkan kita di atas tauhid yang benar.
6: Spektrum iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki Yawmiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yes,

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.
1: إِذْ

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل على

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu," maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirin 'adzaban nar.
0: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu. Biarpun jumlahnya pasukan banyak, sungguh Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah. Dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya, di sisi Allah ada pahala yang besar.

0: لكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu."

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nashir.
0: Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar. Dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar, dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

0: tempo.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: Father.
1: Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, "Mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya." Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

0: kok.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
0: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

0: kafirin.
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaibiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Alam.

0: تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.
1: Khalidina fiha abadan, inna Allah indahu ajrun azim.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: ما يقوله إذا نسي التسمية على طعامه
4: بسم الله أوله وآخره
5: دعاء الخروج من الخلاء
6: دعاء keluar WC
5: غفرانك
6: يا الله ampunilah diriku
5: ما يقول إذا وضع ثوبه
6: دعاء

0: melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
0: dengan menyebut nama Allah.
2: Azkarus sabah,
3: zikir-zikir di waktu pagi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: مفاتح العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu. Dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: أنت ثلاث مرات.
1: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi.

Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول لا

0: ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Tanda bahwa Allah itu senang sama kita, atau tanda bahwa Allah itu pengen kita baik, di antara tandanya adalah Allah jadikan diri kita ini semangat untuk mendalami ilmu agama. Kalau kita jumpai diri kita kok semangat belajar agama, itu salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita.
5: Semenit manfaat.
7: Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak manusia meninggal dunia, maka amalnya akan terputus kecuali dari tiga. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir, yang terus berjalan manfaatnya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun salihun ya da'ulah, anak soleh yang mendoakan kepadanya.
8: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah, innama al-a'malu binniyat.
9: Amalan itu tergantung pada niatnya.
10: An amiril mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
9: داري أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياه berkata: Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh, dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju pada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat 2 Imam Ahlul Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih.
11: Dari Stay Ali bin Abi Talib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
12: Info Sehat hari ini.
13: Langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk memenuhi nutrisi
2: 1000 hari pertama kehidupan ini pada masa prakehamilan. Pertama, berusaha mencapai dan mempertahankan berat badan yang ideal. Kedua, mengkonsumsi makanan yang cukup dan seimbang. Ketiga, mengkonsumsi makanan sumber asam folat dan suplemen asam folat selama 3 bulan prakehamilan. Keempat, olahraga teratur. Kelima, menghindari rokok, kafein, dan minuman beralkohol.
12: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
13: Benarkah bergadang dapat menyebabkan tuberkulosis kambuh? Apakah banyak bergadang dapat memicu penyakit TBC yang sudah sembuh kambuh kembali? TBC merupakan jenis penyakit infeksi yang disebabkan kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini memiliki sifat dorman atau tidur. Dari sifat dorman ini, kuman dapat bangkit kembali dan menjadi penyakit TBC aktif kembali. Penularan penyakit infeksi tergantung dari faktor host, yaitu sistem kekebalan tubuh kita, agen atau kuman TBC, dan lingkungan. Jika terjadi ketidakseimbangan tiga faktor ini, penyakit infeksi bisa muncul. Sering bergadang dapat menyebabkan TBC kambuh kembali. Apabila kita sering bergadang, maka sistem kekebalan tubuh kita akan turun, karena tubuh tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Saat sistem kekebalan kita turun, kuman TBC yang tadinya sudah tidak berbahaya dapat bangkit kembali sehingga menyebabkan kambuhnya penyakit TBC. Oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar.
12: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, jika makanan telah dihidangkan ketika azan sudah berkumandang, apakah ada keringanan meninggalkan sholat jamaah? Jawaban, jika memang sangat membutuhkan makanan tersebut, atau hati Anda sangat menginginkannya, maka jawabannya, iya, Anda boleh makan makanan tersebut, sampai hati Anda tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara al-'asha fabda'u bih." Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah ia. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yadfa'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada salat ketika ingin buang air besar atau buang air kecil. Namun jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan setiap datang waktu sholat. Yang demikian itu hanya sesekali saja, jika terjadi secara kebetulan tanpa disengaja. Adapun menyengaja menjadikan waktu makan pada waktu-waktu sholat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Fatwa ini dikutip dari fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah mendengarkan pelajaran-pelajaran agama melalui internet termasuk mendapat keutamaan dikelilingi malaikat? Jawaban, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrok menjawab, ya, insya Allah, Allah itu karim, maha pemurah. Orang tersebut sedang melakukan kebaikan dan amal soleh. Kami harap ia mendapatkan keutamaan demikian, yaitu dikelilingi malaikat rahmat. Dan sekarang ini, majelis ilmu itu menjadi lebih luas sejak adanya banyak wasilah. Misalnya, adanya pengeras suara dan wasilah yang lain. Majelis ilmu menjadi luas dan tersebar luas di antara manusia. Maka kami harapkan demikian, yaitu mendapatkan keutamaan majelis ilmu, insya Allah. Bagi orang yang ikut mendengarkan dan ikut serta dalam majelis ilmu melalui wasilah-wasilah tersebut. Semoga Allah mengumpulkan saya dan anda sekalian dalam kasih sayang Allah dan rahmatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah, kecuali para malaikat rahmat mengelilinginya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan. Serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
5: Sejak kasus oplosan BBM Pertamax, banyak masyarakat mulai beralih dari Pertamina dan menjadi konsumen merek lain dengan oktan yang sama. Padahal sebelumnya, Pertamax merupakan rujukan bahan bakar untuk kendaraan dengan electronic fuel injection, kategori hybrid, sampai dengan mewah. Nggak heran, pilihan Pertamax bisa dikatakan pilihan untuk menjaga kestabilan mesin kendaraan. Psikolog sekaligus pemerhati sosial dari staf pengembangan sumber daya manusia Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana mengatakan, masyarakat sekarang beralih memilih dengan pertimbangan psikis dan berdasarkan tingkat resiko. Bahkan, produk Pertamina seperti Pertamax tak lagi dianggap sebagai pilihan utama.
6: Kenapa kok sekarang yang logo kuning cenderung lebih banyak? Sekarang masyarakat itu sudah mulai mengambil keputusan secara psikis. Kalau membeli pertama, ada ketakutan atas risk aversion. Jadi penghindaran risiko saat ini. Karena kemarin setelah mengetahui pertamanya oplosan, ternyata beresiko kepada mesin-mesin. Nah, akhirnya perilaku manusia itu menjadi loss aversion atau penghindaran kerugian. Ini terkait dengan trust building yang sudah rusak. Kalau kita ngomong ya secara psikis bahwa manusia itu akan bertindak dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena ini terkait dengan belief system manusia ya. Jadi manusia itu punya sistem kepercayaan, di mana kepercayaan itu menjadi suatu hal yang diyakini karena banyak yang membuktikan atau banyaknya testimoni. Di satu sisi pengaruh teman dan keluarga sebagai konsumen produk Pertamina itu juga berpengaruh gitu loh. Ditambah lagi dengan pengaruh media massa, media sosial terutama, di mana media sosial ini saat ini sudah meninggalkan beragam atau banyak jejak digital yang itu sulit ya, sehingga ini mempengaruhi kepercayaan konsumen pertama Pertamina untuk kembali lagi menggunakan.
5: Heri Budi Laksana juga mengingatkan, bukan hanya sekedar pernyataan kualitas produk Pertamina, namun perlu banyak inovasi dari Pertamina untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur runtuh.
6: Akhirnya banyak celotehan yang mengatakan bahwa membeli Pertamax itu adalah membeli Pertalite tanpa antri. Nah, sudah keluar anekdot-anekdot seperti itu. Dan ini yang memang tugas berat bagi pemerintah, karena ini adalah perusahaan milik negara, untuk memulihkan kepercayaan publik itu. Saya tidak mengatakan susah, tapi ini butuh effort memang. Karena bagaimanapun, sebuah brand yang sudah mendapatkan trust branding yang tinggi, yang kemudian runtuh, maka tidak akan mudah melakukan penataan kembali untuk meraih royalti konsumen gitu loh. Dibutuhkan inovasi-inovasi pemasaran dari pihak Pertamina yang saya yakin saat ini pihak Pertamina akan melakukan upaya maksimal, karena bagaimanapun produk-produk seperti Pertamax, Pertamax Plus itu merupakan produk unggulan yang dianggap itu yang bisa menopang pemasukan dari Pertamina.
5: Sementara Executive General Manager Pertamina Patraniaga, Bapak Aji Anom Purwasakti menyebut, ada upaya yang dilakukan Pertamina untuk kembali meraih kepercayaan masyarakat.
7: Kami berkumpul dari Pertamina bersama dengan Iswana Migas, diskusi mengenai berbagai permasalahan, kendala maupun program-program yang ada. Tujuan utamanya kita mengevaluasi Satgas kemarin yang sudah berjalan. Alhamdulillah berhasil dengan sangat baik, dan itu juga jadi salah satu langkah kita untuk mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat. Karena memang saat ini kan secara nasional kita lagi cukup berat tekanannya, dan kita harus terus jaga bahwa pelayanan kepada masyarakat ini harus terus optimal ya. Baik itu dari sisi kualitas, kuantitas, maupun dari layanan.
5: Tak hanya pemerintah dan pihak Pertamina, upaya mengembalikan kepercayaan rakyat pun juga dilakukan oleh Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, Hiswana Migas, untuk menguatkan produk-produk dari Pertamina. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Hiswana Migas Jatim Bali Nusa, Bapak Ismet Jauhar.
8: Produk BBM yang kita terima, ini kita lakukan pengecekan, baik kualitas maupun kuantitas, menguji hasil produk itu sebelum kita lakukan pembongkaran, kita masukkan di dalam tangki timbun kita. Semua berdasarkan prosedur. Bahkan secara administrasi, penerimaan BBM di SPBU termonitor karena sistem digitalisasi, sehingga produk yang ada, database-nya ada. Kemudian untuk pelayanan, tentu kita menyampaikan kepada calon konsumen, baik menunjukkan nama produk, menunjukkan nominal pembelian, memberikan bukti invoice, dan membantu informasi-informasi, baik itu arah jalan, baik itu untuk pengecekan kendaraan, maupun untuk mengingatkan supaya keselamatan di jalan itu juga diperhatikan secara seksama.
9: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
10: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
11: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut, namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
12: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
9: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
13: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
9: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
13: Hah? Emang bisa ya?
9: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
13: Tapi, aman nggak ya?
9: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
13: Cara ikutnya gimana?
9: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
13: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
9: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
14: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
9: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
15: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: Kaum muslimin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sewijining dinten ning Hisham bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus isoh gawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luweh tak tresnani min hajjatin tatawu'an, tinimbang nindake haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta Al-Iman TV

0: ada hidup dan ada mati. Wahai engkau yang takut kehilangan kekuasaan. Wahai engkau yang sangat mencintai ketampanan dan kecantikanmu. Wahai engkau yang takut lenyap pujian pada dirimu. Engkau tidak akan mendapat kekekalan di dunia ini. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ma 'indakum yanfad. Wa ma 'indallahi baq. Apa yang di sisi Allah akan kekal. Apa yang di sisimu akan lenyap. Ma 'indakum yanfad. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'malun. Dan kami akan membalas orang yang bersabar dengan hal yang terbaik dari apa yang mereka lakukan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak." Artinya, jika engkau melihat seseorang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, "Semoga Allah tidak memberi keuntungan dari jual belimu." Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim dan yang lainnya. Kandungan bab 1. Haram hukumnya berjual beli di dalam masjid, karena masjid adalah pasar akhirat. Salah satu etikanya adalah menjauhkan masjid dari urusan dunia dan urusan-urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. 2. Larangan jual beli di dalam masjid tidak berarti akad jual beli yang terlanjur dilakukan di dalamnya tidak sah atau batal. Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab sahihnya dalam bab perintah mendoakan kerugian atas orang yang berjual beli di dalam masjid dengan mengatakan, "Semoga jual beli kalian tidak membawa keuntungan." Hal itu menunjukkan bahwa akad jual beli yang terlanjur dilakukan hukumnya sah meskipun keduanya telah berbuat dosa karena melakukannya.
2: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab memasuki suatu tempat atau rumah. Pertama, hendaknya mengucapkan bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Rawahu Abu Daud, yang artinya dengan menyebut nama Allah kami masuk dan dengan menyebut nama Allah kami keluar dan hanya kepada Rabb kami kami bertawakal. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, memberi salam kepada penghuninya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 61 yang berbunyi, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, yang artinya, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah, hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya, yang berarti memberikan salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberikan keberkahan kepadanya. Ketiga, mengawali keberadaannya di rumah dengan bersiwak. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Rawahu Muslim, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam rumahnya maka beliau mulai dengan bersiwak. Hadis riwayat Muslim.
3: Eh bro, lihat, aku baru nemu channel ini. Bahasannya dalam banget. Langsung aku lihat semua videonya dalam semalam.
4: Kamu tahu enggak siapa ustadznya?
3: Enggak sih, tapi kelihatannya pinter kok.
4: Gini bro, ilmu agama itu darah dan dagingmu. Ilmu itu akan membentuk cara berpikir dan hidupmu. Nanti di akhirat, kamu bakal ditanya tentang apa yang kamu pelajari.
3: Jadi, kita harus hati-hati milih guru ya bro?
4: Benar, lihat akidahnya, gurunya siapa, keilmuannya jelas atau enggak.

0: Jangan sampai kita belajar dari orang yang justru malah menyesatkan.
1: Malik bin Anas rahimahullah berkata, "Sesungguhnya ilmu agama ini darah dan dagingmu, dan kelak pada hari kiamat kamu akan ditanya tentangnya. Oleh karena itu, perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya." Al-Bughyah, halaman 77.
2: Renungan Suara Al-Iman.
3: Fajar, kok sendirian? Nggak langsung pulang?
4: Iya, Pak. Fajar masih kepikiran. Habis ikut kajian tadi, rasanya hati ini jadi ringan banget. Kayak lega gitu, Pak.
3: Fajar, ilmu agama itu melapangkan dada. Bahkan bisa terasa lebih luas daripada dunia.
4: Berarti ini tanda Allah kasih ketenangan ya, Pak?
3: Benar. Karena dengan ilmu agama, kita ngerti tujuan hidup, cara menghadapi masalah, dan arah yang benar. Itu yang bikin hati nggak galau lagi ya, Fajar.
4: Kalau gitu, saya nggak mau berhenti belajar, Pak.
3: Nah, itu langkah yang tepat.
1: Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ilmu agama melapangkan dan meluaskan dada hingga jadi terasa lebih luas daripada dunia. Zadul Ma'ad, jilid 2, halaman 23.
2: Renungan Suara Al-Iman.
5: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

0: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang mati, you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah warinal batila batilan warzuqna shinabah. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma zahar minha wa ma batan. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman dimanapun antum berada, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita semuanya, Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Bismillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kitab yang sudah kita bahas sejak pertemuan sebelumnya, yaitu Fushulun fi Bayani Syirkil Akbar, penjelasan syirik besar karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullah taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai membahas mukaddimah dari kitab ini, dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan karena belum selesai kita membahas mukaddimah. Dan di mana pada kelanjutan dari mukaddimah yang beliau sampaikan di sini, beliau menjelaskan syarat dan konsekuensi kalimat La ilaha illallah ataupun kalimat Tauhid. Langsung saja kita masuk ke kitab. Dan bagi yang mengikuti melalui kitab, ada pada halaman ke-7. Qala al-musannif, Syekh mengatakan hafizahullah, Fa min syuruti hadhil kalimati wa lawazimiha wa muqtadaha, di antara syarat-syarat dan konsekuensi dari kalimat ini adalah, nah ini beliau akan menyebutkan 7 poin sebagai syarat dan konsekuensi dari kalimat ini. Dan sebelum kita menyebutkan ke 7 poin yang disampaikan oleh Syekh di sini, maka perlu disampaikan bahwa kalimat La ilaha illallah, kalimat Tauhid, kalimat Thayyibah atau kalimat Ikhlas atau al-urwatul wuthqa, buhul yang amat kokoh, amat kuat, ya, intinya bahwa kalimat La ilaha illallah ini tidak akan memberikan manfaat orang yang mengucapkannya kecuali kalau dia mengamalkan syarat-syarat dan konsekuensinya. Jadi kalimat La ilaha illallah ini tidak sekedar diucapkan dengan lisan, ya kemudian selesai, tidak demikian. Makanya Wahab bin Munabbih pernah ditanya, ya, bahwasanya ada orang yang mengucapkan bahwa La ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat La ilaha illallah itu miftahul jannah ataupun pintu ataupun kunci surga. Kemudian beliau mengatakan bala. Walakin laisa miftah illa lahu asnan. Tentu saja ya kalimat tersebut adalah kunci surga. Tapi namanya kunci itu memiliki gigi, ya. Kalau kita tahu ada kunci, maka di situ ada gigi-giginya, ya. Ada liukan-liukan, ya. Ya, kemudian kata beliau, in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah lak. Kalau sekiranya engkau membuka atau membawa kunci, ya, untuk membuka pintu dan kunci tersebut memiliki gigi-gigi, ya, maka akan dibuka pintunya. Kalau tidak, maka tidak akan terbuka pintu tersebut. Maksud beliau di sini bahwa benar kalimat La ilaha illallah itu adalah kunci surga, tapi ada syarat-syarat dan konsekuensi yang harus diamalkan. Tidak sekadar kalimat diucapkan La ilaha illallah saja kemudian diam tanpa aksi atau tidak mengamalkan syariat. Ini tentu kurang. Nah, apa konsekuensi ataupun syarat dari kalimat La ilaha illallah ini? Beliau mensyarah atau menjelaskan secara singkat. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. Yaitu mengetahui makna dari kalimat La ilaha illallah. Di mana kalimat tersebut mengandung penafian dan penetapan. Penafian, peniadaan dan penetapan. Wa annaha tanfil ilahiyata amma siwallahi ta'ala minal makhlukat. Wa tusbituha lillahi wahdah. Jadi kalimat ini kita harus ketahui memiliki penafian dan penetapan. An-nafyu wal isbat. Apa yang dinafikan, apa yang ditiadakan, bahwa kalimat ini meniadakan al-ilahiyah. Al-ilahiyah kepada makhluk dari selain Allah. Apa maksud dari al-ilahiyah? Nanti akan disampaikan oleh beliau. Jadi, al-ilahiyah itu dinafikan. Al-ilahiyah dinafikan. Kemudian, adapun yang ditetapkan adalah wa tusbituha lillahi wahdah. Dan engkau menetapkan al-ilahiyah hanya kepada Allah semata. Jadi, al-ilahiyah dihilangkan, dinafikan, ditiadakan dari seluruh makhluk, kemudian ditetapkan hanya untuk Allah semata. Dan maksud dari wal ilahiyatu hiyal ibadah wa ta'ah. Dan makna dari al-ilahiyah adalah ketaatan, adalah ibadah dan ketaatan. Wal ilahu wal ma'bud, karena arti dari al-ilah itu adalah al-ma'bud, yaitu sesembahan atau yang diibadahi. Jadi berarti maksudnya, ya, seseorang harus mengilmui kalimat ini, mengetahui maknanya, ya, dan dia menafikan atau meniadakan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Ya, segala sesuatu dari sesembahan-sesembahan yang ada, yang diibadahi oleh sebagian manusia, ya, maka itu dihilangkan, ditiadakan, tidak boleh menunjukkan peribadatan pada mereka. Kemudian peribadatan tersebut ditetapkan atau diisbat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini ya makna yang pertama. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat dan konsekuensi yang pertama dari kalimat La ilaha illallah, kita harus mengetahui yaitu maknanya. Ini yang pertama. Kemudian Syekh melanjutkan, wa min syurutiha wa lawazimiha al-yaqinu. Dan di antara konsekuensi dan syarat dari kalimat La ilaha illallah adalah al-yaqin. Ya. Apa maksud dari al-yaqin di sini? Wa huwa ma'rifatuha bil qalbi wa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki war-raibi. Maksud dari yakin di sini yaitu benar-benar mengetahuinya dengan hati. Kemudian mengilmuinya dengan sempurna. Dan keyakinan tersebut, ya, lawannya adalah ragu-ragu, bimbang dan ragu-ragu. Maksudnya bahwa ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat thayyibah tersebut, ya, setelah dia mengetahui maknanya, kemudian dia meyakininya dengan kuat, ya, mengilmui dengan sempurna, mengetahui dengan hatinya bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, yang mana hal tersebut dia yakini dengan maksimal sehingga tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan di dalam dirinya. Nah, ini makanya ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, ya, tidak boleh ragu. Ia tidak boleh meragukan kalimat tersebut. Tidak boleh meragukan kalimat tersebut, sebaliknya harus yakin akan kebenarannya. Ya, karena keimanan ini adalah keyakinan yang kuat. Tidak boleh ragu-ragu. Tidak boleh ragu-ragu. Ini syarat yang kedua. Kemudian Syekh melanjutkan, hafizahullah, wa min syurutiha wa lawazimiha al-ikhlasu al-munafi lis-syirki. Dan di antara syarat dan konsekuensinya adalah ikhlas. Ya, dalam menjalankan syariat, dalam menjalankan kalimat la ilaha illallah, dalam melaksanakan ibadah, ketaatan pada Allah, maka harus didasari dengan keikhlasan. Dan lawan dari ikhlas adalah syirik. Ya. Jadi, beribadah pada Allah, mengamalkan la ilaha illallah dengan tulus, dengan ikhlas, dan menjauhkan diri dari segala kesyirikan. Ya, dan hakikat dari ikhlas yaitu mengharap wajah Allah semata, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata dalam ibadah, dalam beramal soleh. Jadi tidak mengharapkan sanjungan, pujian dari manusia, tidak, berusaha untuk benar-benar tulus menunjukkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ya, tidak untuk selainnya. Ini yang ketiga. Selanjutnya, yang keempat, wa min syurutiha wa lawazimiha as-sidqu al-mani'u minan nifaq. Dan di antara syarat dan konsekuensinya adalah jujur. Ya, dalam mengucapkannya itu harus dibarengi dengan kejujuran. Dalam mengamalkannya dibarengi dengan kejujuran. Dan lawan dari jujur ini adalah nifaq, ya, kemunafikan. Dan agama orang-orang munafik ini dibangun di atas kedustaan, ya, karena mereka menampakkan bahwa mereka beriman, bahwa mereka Islam, bahwa mereka cinta Allah dan Rasulnya, tapi hakikat sesungguhnya mereka tidak demikian, ya, membenci Allah, membenci Rasulnya, membenci Islam, ya, tidak suka dengan Islam, ya, itu adalah kedustaan. Makanya di antara tanda mereka adalah idza haddatsa kadzaba, sekiranya berbicara maka ia berdusta. Makanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, harus jujur. Harus jujur ucapannya, ya, ucapannya sesuai dengan perbuatannya, tidak berbeda. Ya, tidak berbeda. Karena kalau berbeda berarti ada kedustaan. Ya, berarti ada kedustaan. Itu yang keempat. Yang kelima, wa min syurutiha wa lawazimiha al-mahabbatu li hadhihi al-kalimah wa lima dallat 'alayhi wa sururu bidzalika wa yuhibbuha wa yuhibbu ahlaha wa yubghidu ma khalafaha wa yu'adihi. Di antara syarat dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini adalah mencintai kalimat tersebut. Ya, al-mahabbah berarti cinta kepada kalimat tersebut. Tidak mengucapkan tapi membencinya, ya, lawan dari cinta berarti benci, ya. Jadi ucapkan dengan kejujuran, demikian pula dengan kecintaan. Kalimat la ilaha illallah, ya, harus dicintai, demikian pula mencintai, ya, hal-hal yang ditunjukkan olehnya. Ya, hal-hal yang ditunjukkan olehnya, dan kemudian juga senang ataupun bahagia dengan kalimat tersebut. Ini adalah kalimat yang luar biasa. Kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat thayyibah, ya, dan kalimat-kalimat baik yang lainnya. Kemudian setelah dia mengucapkannya dengan penuh kecintaan ya dan bahagia. Dia juga ya, harus mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut ya. Orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut ya, dari kaum muslimin, orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah, maka wajib untuk dicintai ya. Sebaliknya ya, dia membenci ya, segala sesuatu yang menyelisihi kalimat tersebut ya. Jadi hal apa saja yang menyelisihi, yang bertentangan, yang kontradiksi dengan kalimat ini, maka dia benci ya, dia membencinya ya. Karena tentu saja ketika ya, ada orang ataupun hal-hal yang menyelisihi kalimat ini, maka itu menunjukkan keburukan ya, menunjukkan adanya kontradiksi dengan kalimat tersebut ya. Dan tentu saja ya, tidak boleh kecuali ya, hendaknya dibenci ya. Adapun kecintaan ditujukan pada orang-orang yang mencintai kalimat ini, yang mengucapkan kalimat ini. Jadi ya, yang kelima, syarat dan konsekuensinya adalah mencintai kalimat tersebut dan mencintai orang-orang yang mengucapkannya. Kemudian yang keenam, wa min syurutiha wa lawazimiha al-inqiyadu bihuquqiha wa hiya al-a'malul wajibatu ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi. Di antara syarat dan konsekuensinya adalah tunduk ya, tunduk patuh dengan hak-haknya. Dan maksudnya adalah di sini mengamalkan ataupun amalan-amalan wajib, atau mengamalkan amalan-amalan yang wajib ikhlas karena Allah dan mengharap ya keridhaannya. Jadi ini berkaitan dengan masalah-masalah amalan-amalan yang harus diamalkan, maka ya diamalkan ya, harus tunduk patuh terhadap hak-hak dari kalimat la ilaha illallah tersebut ya. Tidak boleh dia mengucapkannya kemudian tidak mau tunduk ya mengucapkannya, tapi dia menolak untuk mengamalkan, tidak demikian. Tapi dia ucapkan ya, kemudian dia tunduk dan patuh kepada kalimat tersebut ya. Ini yang keenam. Adapun yang terakhir, beliau mengatakan wa min syurutiha wa lawazimiha al-qabulu al-munafi lirraddi, yaitu menerima ya. Jadi dia menerima dengan lapang dada. Sebagai lawan dari menerima ini adalah menolak ya. Berarti tidak boleh menolaknya. Dia menerima kalimat tersebut, menerima konsekuensinya dengan lapang dada. Faqad yaquluha man ya'rifuha walakin la yaqbaluha mimman da'ahu ilaiha ta'assuban wa takabbura. Karena bisa jadi ada orang yang mengucapkannya ya, dan dia tahu maknanya, akan tetapi dia tidak mau menerimanya. Tidak mau menerima dari orang-orang yang menyampaikan padanya ya, karena entah itu fanatik atau karena kesombongan yang ada pada dirinya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Berarti ada syarat yang hilang ya, dari kalimat la ilaha illallah ya. Semestinya diucapkan ya, setelah dia mengetahui maknanya ya, kemudian dia terima konsekuensi yang ada padanya. Jangan atau tidak boleh dia tolak. Nah, ini 7 syarat ya, yang disampaikan oleh beliau hafizahullah ya, syarat dan konsekuensi dari kalimat tauhid, yaitu ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk patuh, dan menerima ya. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad dallatin nususu ala hadhihi syurut wal lawazim ya, dan banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ya, syarat dan konsekuensi tersebut. Ya, kemudian beliau menyebutkan di antaranya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan ya, dengan ikhlas. Nah, ini berarti dalil sebagai adanya ya, syarat ikhlas ya. Mukhlishan dengan ikhlas dari hatinya, niscaya dia akan masuk surga ya. Jadi tidak sekadar mengucapkan, tapi dia mengucapkannya dengan ikhlas. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat disebutkan shadiqan min qalbihi ya, shadiqan min qalbihi itu dengan kejujuran. Dia mengucapkan dengan jujur, ucapan dan perbuatan tidak berbeda. Nah, ini berarti syarat dari sidqu ataupun jujur. Kemudian beliau mengatakan juga wa fi hadithi Itban ibn Malik radhiyallahu anhu, dan dalam hadis Itban bin Malik Nabi mengatakan fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Karena sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengharap wajah Allah dengan hal tersebut, ya, dengan ucapannya tersebut. Nah, ini buah dari mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, mengharap wajah Allah. Berarti ada keikhlasan padanya. Maka buahnya adalah dia haram masuk neraka, ya. Fa innallaha harrama 'alan nar. Allah haramkan baginya neraka. Dan kalau dia tidak masuk neraka, berarti dia akan masuk surga. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wa fi hadits Abi Malik an abihi, dan di hadis Abu Malik dari ayahnya radhiyallahu anhu qala, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia kufur dengan segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah, maka ya haram harta dan darahnya. Adapun perhitungannya, maka menjadi tanggung jawab Allah. Nah, ini menunjukkan adanya syarat yang tidak disebutkan oleh beliau di sini, karena sebagian ulama menyebutkan ada syarat yang ke-8, yaitu kufur atau kafir atau mengingkari segala sesuatu dari yang diibadahi dari selain Allah. Dengan kata lain, dia mengkufuri atau mengingkari peribadatan dari selain Allah seluruhnya. Nah, ini dalil adanya wa kafara bima yu'bar min dunillah, ya. Syarat yang ke-8 yang tidak disebutkan oleh beliau di sini di poin-poinnya, tapi beliau menyebutkan dalilnya bahwa ketika mengucapkan la ilaha illallah, ya, berarti dia harus mengingkari, mengkufuri atau mengingkari, ya, segala peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, di sini riwayat Muslim ila ghairi dhalika min al-ahadithi ad-dallati ala jahalati katsirin minan nas bihadhihi asy-syahadah. Dan hadis-hadis yang lainnya, dalil-dalil yang lainnya menunjukkan bahwa memang kata beliau banyak dari manusia yang tidak memahami syahadat ini, ya, kalimat la ilaha illallah ini. Nah, makanya di sini dengan kita duduk sesaat, ya, kita mempelajari, memaknai, mengetahui apa itu kalimat la ilaha illallah, apa itu konsekuensinya, dan bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak sekadar diucapkan dengan lisan saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu diamalkan dengan anggota tubuh kita, ya, kita lengkapi atau penuhi syarat-syarat dan konsekuensinya. Setelah menyebutkan hal tersebut, baru kemudian Syekh menjelaskan di bukunya ini, di akhir dari mukadimah, bahwa risalah ini atau buku kecil ini berjudul Fusul fi Bayani Syirkil Akbar, ya, pasal-pasal berisi penjelasan syirik besar. Untuk menjelaskan apa? Libayani nawakid ahadil kalimatil azimah. Untuk menjelaskan pembatal-pembatal kalimat agung ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan beliau kemudian berdoa pada Allah, razaqanallahul ikhlasa fi amalina wa ja'alana minal mu'minina haqqa wa sallamana min syururi dunia wal akhirah innahu ala kulli syai'in qadir. Beliau berdoa, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam amal kita semuanya, dan semoga kita, ya, digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar beriman padanya. Dan beliau juga berdoa pada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dari keburukan, kejelekan dunia dan akhirat. Dan sebagaimana biasa, ya, beliau tutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullahu taala di mukaddimah dari kitab Fusulun fi Bayani Syirkil Akbar, penjelasan syirik besar. Setelah beliau membuka bukunya dengan mukaddimah. Selanjutnya beliau membuka dengan sebuah pasal, ya, faslun, di mana pasal ini beliau menjelaskan perusak dari tauhid, ya, perusak kalimat la ilaha illallah. Perlu diketahui ikhwatul iman bahwa perusak kalimat la ilaha illallah itu ada yang bisa membatalkan keimanan seseorang, ya, ada yang bisa membatalkan keimanan seseorang, berarti dia apabila batal keimanannya tidak lagi mukmin. Ya. Apa saja itu, seperti kesyirikan, ya, syirik besar tentu saja, kemudian kekafiran, kufur besar, demikian pula kemunafikan atau sifat nifak, i'tiqadi nifak yang besar. Nah, ini bisa membatalkan keimanan seseorang, waliyadzubillah. Dan ada juga ucapan-ucapan atau perbuatan yang mana ini adalah diharamkan, tidak sampai dia membatalkan tauhid atau keimanan seseorang, tapi dia akan mengurangi tauhid, ya, akan mengurangi tauhid, ya, di antaranya seperti syirik kecil, ya, kekafiran yang kecil, demikian pula kemunafikan yang kecil, atau seluruh kemaksiatan, ya, dosa-dosa maksiat yang kecil ataupun yang besar, selain dari kesyirikan, kekafiran dan kemunafikan yang besar sebagaimana sudah disampaikan, maka ini bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Nah, di sini beliau akan menjelaskan bahwa syirik, ya, sebagai lawan ataupun versus ataupun kebalikan dari tauhid, ini yang pertama harus diantisipasi, dan kemudian beliau fokus di sini di buku ini menjelaskan terkait syirik besar, ya, penjelasan syirik besar. Beliau mengatakan, hafizahullah, i'lam abdullah, wahai hamba Allah, ketahuilah anna syirka billahi a'zamul dhunubi, bahwa syirik pada Allah itu adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling agung. Mengapa? Beliau menjelaskan alasannya, li'anna Allah akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, bagi orang yang tidak tobat darinya. Jadi siapa yang melakukan kesyirikan pada Allah, kemudian dia tidak tobat darinya, ya, dan meninggal dunia dalam keadaan masih melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuninya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ini dalilnya, ini dalam surat An-Nisa ayat ke-48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, ini menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Alasan yang kedua, wal jannata, yaitu wali annal jannata haramun ala sahibihi, dan karena surga itu haram, ya, haram bagi pelakunya, pelaku kesyirikan. Qala Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan pada Allah, maka haram baginya surga. Ya, haram baginya surga. Ini menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang begitu besar, bahkan paling besar. Kemudian Syekh melanjutkan, wa dzalika li'anna syirka billahi aqbahul qabihi wa adzlamul dzulmi. Dan yang demikian, sebab syirik kepada Allah itu adalah perbuatan jelek yang paling jelek, ya, atau perbuatan buruk yang paling buruk, dan kezaliman yang paling zalim. Kezaliman yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling zalim, yaitu kesyirikan. Mengapa? Li'annahu tanaqqusun li rabbil alamin. Ya, karena perbuatan syirik tersebut, ya, berarti meremehkan atau mengurangi hak rabbul alamin. Ya, ada semacam perbuatan meremehkan, merendahkan Rabbul Alamin. Wa sarfu khalisi haqqihi li ghairihi. Karena dalam kesyirikan juga terkandung, ya, hak Allah, yaitu ibadah, malah ditujukan pada selain Allah. Ya, jadi seorang menunjukkan ibadah yang semestinya itu dilakukan ikhlas karena Allah semata, malah ditujukan untuk selain Allah, ya. Demikian pula wa'adlu ghairihi bihi. Dalam kesyirikan juga hamba itu, yaitu pelakunya, berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Ya, kemudian orang-orang yang kufur, yaitu meyakdilun, yaitu melakukan penyimpangan terhadap Rabbnya. Ya, maksudnya di sini adalah menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal ibadah dan dalam pengagungan. Ya. Dan ini penyimpangan. Ibadah yang semestinya ditujukan pada Allah malah ditujukan pada selain Allah. Berarti dia angkat derajat makhluk tersebut hingga ya, setara dengan Allah. Dan ini kezaliman. Jelas ini adalah kezaliman yang amat sangat, ya, karena yang dizalimi adalah Rabbul Alamin, ya, adalah Rabbnya, sesembahannya, ya, Tuhannya, yang maha segala galanya. Wasyirku billah munaqidun lil maqsudi bil khalqi wal amri munafin lahu min kulli wajhin. Dan syirikan juga, ya, syirik kepada Allah, ini kontradiksi, ya, dari tujuan penciptaan, ya, tujuan dan dari penciptaan dan adanya perintah ini bertentangan, ya, darinya dari segala sisi, ya, bertentangan dari segala sisi. Dan kita ketahui tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk selainnya. Malah ternyata hamba ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, ya, dengan makhluk dan sebagainya. Ya, berarti ini memalingkan, ya, dari tujuan awal diciptakan manusia, malah dia melakukan hal yang kontra dari hal tersebut. Wa dzalika ghayatul mu'anadati li rabbil alamin wal istighbar an ta'atihi wa dhullilahu wal inqiyad li awamirihi alladhi la salaha lil alam illa bidzalika. Ya, tentu saja hal tersebut ini berarti adalah bentuk pembangkangan, ya, puncak pembangkangan kepada Rabbul Alamin. Dan bentuk, ya, kesombongan terhadap ketaatan kepadanya. Dan yang semestinya merendahkan diri di hadapan Allah malah dia lancang. Ini juga merupakan bentuk pembangkangan dari tunduk patuh terhadap perintah-perintahnya. Padahal alam ini tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dengan tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semestinya dengan tunduk dan patuh pada Allah, maka alam akan sejahtera. Ya, manusia akan merasa nyaman. Ya, tapi ketika manusia berbuat kerusakan, dan kerusakan yang dimaksud adalah kemaksiatan, dan kemaksiatan yang paling besar adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merusak alam semesta, ya. Ini berarti bentuk perusakan terhadap, ya, tatanan kehidupan manusia yang semestinya baik-baik saja menjadi tidak baik. Karena yang ditentang, ya, adalah Rabbul Alamin, adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa mata khala minhu khariba wa qamatul qiyamah. Makanya bila mana, ya, alam ini rusak, ya, dan sudah tidak ada peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tegaklah hari kiamat. Ya, sebagaimana kama fi sahih Muslimin hadis Anas bin Malik, ya, Syekh mengatakan sebagaimana dalam hadis yang sahih di sahih Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi bersabda, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Ya. Tidak akan tegak hari kiamat sampai, ya, di atas muka bumi ini tidak ada lagi hamba yang beribadah pada selain Allah, atau tidak ada hamba lagi yang berzikir dengan menyebut nama Allah. Ya. Jadi sekiranya alam semesta ini rusak dengan kesyirikan, ya, yang kemudian yang ada adalah kesyirikan dan kemaksiatan, Allah tidak lagi diibadahi, maka disitulah waktunya kiamat akan tegak. Ya. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih yang lain, Rasul mengatakan, la taqumu sa'ah illa ala syirril khalqi. Hari kiamat tidak akan terjadi, tidak akan tegak, kecuali, ya, bagi hamba-hamba yang buruk yang ada di atas muka bumi. Karena peribadatan pada Allah sudah tidak ada. Nama Allah sudah tidak lagi disebut. Yang ada adalah kesyirikan dan kemaksiatan dan pelanggaran syariat. Ya, kalau sudah seperti itu, maka tegaklah hari kiamat. Tegaklah hari kiamat. Makanya nasihat dari Syekh di sini, di pasal ini, fattaqillah abdallah, wahai hamba Allah, bertakwalah pada Allah. Wa akhlis amalaka lillah, ikhlaslah, ya, dalam beramal, ya, hanya kepada Allah. Wa bata'id anis syirki, jauhilah kesyirikan. Wa'budillah mukhlisan lahuddina hanifa. Dan sembahlah Allah, beribadahlah pada Allah dengan tulus, dengan ikhlas, ya, padanya semata lurus, ya, tauhid, dekat dengan tauhid dan jauh dari kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu sholata wa yutu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar beribadah pada Allah semata dengan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada-Nya semata lurus, ya, dekat dengan tauhid, jauh dari syirik. Dan mereka diperintahkan untuk menunaikan atau mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan itu adalah agama yang lurus, ya. Nah, ini nasihat beliau agar beribadah pada Allah semata, ikhlas, tulus, jauh dari kesyirikan. Kemudian di pasal ini beliau menutup dengan kalimat fal kufru wasyirku billahi a'zamu dzunub wa a'zamu dzulmi, kekafiran pada Allah, demikian pula kesyirikan padanya, ini adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Wa huwa akbarul kaba'ir 'alal itlaq, ya, dan hal tersebut adalah dosa besar yang paling besar secara mutlak. Pada kabirata fawqal kufri, tidak ada dosa besar lagi di atas kekafiran ataupun kesyirikan. Wa huwa awwalu ma dzukira fil Qur'anil 'azhim minal ma'asi, ya, dan kekafiran atau kesyirikan ini adalah maksiat yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Fa yanbaghi lil mu'min al-i'tina'u bi ma'rifati dzalik, maka seorang mukmin, ya, sudah sepatutnya bahkan wajib baginya untuk mengetahuinya, ya, untuk perhatian dengan hal ini. Li'alla yaqa'a fi syai'in minasyirki wa huwa la yash'ur, agar tidak terjerumus ke dalam salah satu dari kesyirikan sementara dia tidak menyadarinya. Wa liyatabayyan lahu al-islam wal kufru, dan akan jelas mana Islam, mana kafir, mana syirik, mana tauhid, mana hak, mana batil. Liyakuna ala basiratin fi dinillah, agar dia, ya, berada di atas ilmu yang jelas, di atas ilmu yang jelas. Jadi dia benar-benar mengetahuinya, ya, dalam masalah agama Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan dia akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi yang dia kehendaki. Dan siapa yang syirik, melakukan kesyirikan pada Allah, sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa may yartajid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan siapa yang murtad, ya, siapa dari kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka mereka itu adalah orang-orang yang amalannya terhapus di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah penghuni neraka kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, ayat, ya, dua ayat ini menunjukkan bahaya, ya, mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kafir. Dan ini menunjukkan bahwa wajib bagi kita untuk menjaga keimanan kita, keislaman kita, tauhid kita, ya, sampai ajal meninggal, sampai kita meninggal dunia, sampai ajal datang kepada kita. Makanya kita mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam, ya, di atas sunnah, di atas tauhid, ya, dan ini adalah wafat yang terbaik. Ya, seorang yang senantiasa mengamalkan tauhid, ya, jauh dari kesyirikan, meskipun dia meninggalnya di atas kasur, ya, meskipun dia meninggalnya ya di ruang tamu atau dalam keadaan ketika santai, tapi dalam hidupnya dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hidupnya ibadahnya ya dia penuhi dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, ya meskipun dia tidak sedang mengaji, tidak sedang sholat malam, tidak sedang melakukan amal ketaatan, tapi dia wafat dalam keadaan menjaga tauhid ya, dan jauh dari kesyirikan, maka itu hakikat dari husnul khotimah, wafat dalam keadaan yang baik. Nah ini para jamaah ikhwatul iman azakumullah, apa yang disampaikan pada pasal setelah muqaddimah oleh beliau, wasiat nasihat agar kita menjauhi kesyirikan dan agar kita benar-benar yang menjaga tauhid kita, menjaga keimanan kita sehingga kita bisa wafat dalam keadaan yang terbaik. Ini yang bisa kita pelajari dan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas pasal-pasal yang lainnya yang beliau sampaikan di kitab ini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Makanya Allah katakan wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang dikaruniakan Allah untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Boleh beli mobil, rumah gede, yang penting butuh. Makanya sering saya katakan sederhana itu dulukan kebutuhan daripada keinginan, pentingkan pola daripada gaya. Itu namanya sederhana. Dan sering saya katakan juga yang namanya qanaah itu sikap hati menerima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal walaupun 50 miliar. Daripada 50 juta haram, mana yang antum pilih? Lu waras sampean. Milih 50 miliar. Itu waras, sehat walafiat tentu. Yang penting halal. Gak suka ngelirik di tangan orang. Karena watak orang itu kata Imam Ibnu Hazm, senangnya itu di tangan orang lain. Kalau susah di tangan diri sendiri. Makanya katanya Abu Kilabah kepada Ayub, wahai Ayub, dunia itu tidak akan membahayakan kamu selagi kamu bersyukur. Makanya beliau melanjutkan memberi nasihat kepada Ayub As-Sikhtiyani, muridnya. Wahai Ayub, peliharalah urusan pasarmu dengan baik, karena hidup berkecukupan termasuk sehat walafiat. Tetapi sikap tetap dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Orang itu kalau gaya dan nuruti keinginan, pasti nanti akan serakah dan melampaui batas. Kalla innal insana la yadgha arra'ahus taghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Dan serakah itu kata Imam Ibnu Hazm minimal melahirkan 4 sifat buruk. Yang pertama, orang serakah itu pasti bakhil. Yang kedua, orang serakah itu pasti zalim. Yang ketiga, orang serakah itu pasti bodoh. Dan yang keempat, orang serakah itu pasti pengecut. Pengecut, takut apa aja, menghadapi apapun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan madhibani jami'an, tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan. Ursila fi ghanamin, dilepas satu kambing. Bi afsad laha, lebih rusak. Orang yang ambisi kedudukan dan gila harta mengorbankan agamanya. Itu lebih. Kenapa Rasulullah SAW mengumpamakan serigala? Karena setelah kita amati dan cermati, hewan buas yang paling sadis itu ternyata serigala. Memangsa-mangsanya hidup-hidup, diseset, dirobek. Bayangkan dua serigala kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Kata Rasulullah, masih lebih rakus orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan hartanya. Ini agamanya.

pendidikan itu untuk anak, mencetak generasi soleh itu kewajiban orang tua. Saking wajibnya kewajiban ini, nanti di hari kiamat, ya kita akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dari dua hal itu adalah terkait tentang anak kita. Kita sebagai seorang, ya, saya, panjenengan, ya, laki perempuan, itu apalagi yang sudah nikah, ya, sudah punya anak, itu dalam dua tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang anak karena kita punya orang tua, dan tanggung jawab sebagai orang tua karena kita punya anak. Itu sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang pertama akan ditanya itu adalah sebagai orang tua. Paham maksudnya? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini akan dimintai pertanggungjawaban dulu. Ya, sudahkah anaknya dididik? Sudahkah anaknya diajari? Ini yang pertama. Baru setelahnya apa? Wa bil walidaini ihsana. Birrul walidain. Padahal birrul walidain itu suatu hal yang agung, yang besar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, digandengkan dengan haknya Allah. Apa? Tidak boleh menyekutukan. Tapi nanti di hari kiamat yang pertama kali ditanya, dimintai pertanggungjawaban adalah tugas kita sebagai

ay gawis ng soft kalingar. Sejak kecil diajari, dibiasakan. Ya, ibu ay ngomong, le, ini gawon duit 5.000, lepok nunggu kota infak. Nah, ini kan pendidikan. Alama ilman. Apa? Ilmu yang pertama, ya, bersegera sholat Jumat. Ilmu yang kedua, menduduki sof yang pertama. Kan ilmu. Gak harus kita ngomongkan dalil. Untuk apa? Untuk didik anak. Tapi kita harus ngerti dalil. Harus tahu dasarnya. Nah, panjenengan sudah belajar. Maka ajarkan kepada anak. Ini otomatis kita dapat dua. Dapat dua, amal jariah. Allama ilman wa rajulun. Waladun soleh. Anak soleh. Nah, ilmunya itu diamalkan terus. Apalagi kalau umpama memori kebaikan itu masuk dan nanti diajarkan. Ya anaknya panjenengan ngajari keputuhi panjenengan. Nah, biar bapak itu diajari ke rumbamu. Nek waya Jumat itu ndang adus siap-siap. Nek wangi-wangian ke dalam masjid golek sop sing paling marah. Ya. Nenekmu dulu itu senantiasa nyangoni bapak. Ya. Ben isok nyelengi sedekah di masjid. Dan hal-hal yang lainnya yang bisa kita ajarkan kepada anak kita. Sehingga anak kita menjadi anak yang soleh. Ilmunya dari ilmu yang kita ajarkan.

0: فائدة كاجية.
1: Allah katakan tentang kehidupan dunia ini, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad wa takathur wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Berbangga-banggaan di antara kalian, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Kalau ternyata tujuan kita hanya untuk berbangga-banggaan, nyesal kita hari kiamat. Maka tolong sekarang kita berpikir, kenapa aku menikah, kenapa aku mau punya anak, kenapa mau nambah anak lagi. Maka insya Allah tatkala tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tenang. Kenapa kita tenang? Ni anak bawa rizki sendiri. Ustaz, tapi kan harus dihitung, Ustaz. Iya, kita bisa menghitung keperluan kita. Yang bisa dihitung. Tapi engkau harus tahu ada keperluan-keperluan yang tidak ada dalam bayangan manusia. Tahu-tahu anak kecelakaan, na'udzubillah dzalik. Tahu-tahu dikabarkan anak kena penyakit langka. Nggak tahu kita. Kalau kita menghitung dulu, mungkin kita hanya akan menghitung biaya dia makan dalam setahun, biaya dia sekolah dalam setahun. Itu mungkin orang akan menghitung itu. Tapi ada hal-hal yang dibutuhkan anak kita yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah sudah menghitung. Nggak usah mikir sudah gitu. Makanya bagaimana Nabi Alaihissalam mengajarkan kepada sahabatnya untuk tawakal seperti burung. Wallahi jemaah, burung itu bertelur, punya anak, ditinggal itu anaknya. Bapak ibunya cari makan, pergi ke tempat yang gak tahu kapan dia pulang. Makanya terkadang kita mendapatkan.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
1: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
2: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.

Sudah 2 minggu saya terbaring sakit dan katanya terkena sakit sawan. Kaget. Sampai kepala terasa sakit. Hingga juluk. Juluk ini kenapa? Juluk terasa berat. Untuk obat atau rukyah apa yang harus kami baca agar penyakit sawan ini sembuh? Sawan niku sawangan nggih, ala ain niku gerah ingkang kedadosan dipun sebabake mergo disawang dening tiang sanes, pandangan mata jahat. Nah, jenengan saged mangertosi sinten ingkang nyawang jenengan dengan pandangan tajam. Jenengan kok ndek ini aku 2 minggu kepungkur aku dipentelengi dening wong mloro, ae wong mloro ya aku. Apa gumun karo aku sing ganteng? Apa gumun karo aku sing sregep? Apa gumun karo aku sing wijang? Bar kuwi kok aku ngletak. Lah niku wong sing mloro niku dipadosi. Piyambake dipun suwun wudu lan adus. Toyo wudune toyo aduse niku ditadahi terus digerujukin jenengan. Insyaallah mantun mari saknalika. Niku ada dasar hadis-hadis ingkang kathah. Ewan dene nalika mboten saged dipun mangertosi sinten ingkang mloro jenengan, sing mentelengi jenengan. Iku saged dipun tindakake ruqyah. Mendet godhong widoro Arab, daun bidara Arab, cacah pitu dideplok, nggih dicampur toyo sak ember dipun waosaken ayat-ayat ruqyah. Lah kula mboten mangertosi sing gampang mawon. Sagete Fatihah, Fatihah kulhu falaknas ayat kursi. Dipun sebul mriku. Nggih. Lajeng jenengan siram ngagem toyo ingkang dipun ruqyah sing dicampur daun bidara diremes-remes niku nggih. Anggenipun siram jenengan ngadeg wonten ember gedhe, jenengan ngadeg ten ember gedhe mboten kudu udo nggih. Ngadeg ten ember gedhe terus banyune diciduki grujuke ten gundul niki. Nggih. Dadi otomatis toyone wae ora ketadahan nggih. Lah toyo sing ketadahan niku mboten parang diguwak enten nggih toilet, mboten parang diguwak ten kamar mandi ning diguwak enten tempat-tempat papan-papan ingkang suci contohnya ten latar. Iku diambali. Ngantos seminggu, ngantos sebulan, kanthi izin panilahipun Allah, insyaAllah, kathah ingkang sampun nglampahi pinaringan waras wiris. Wallahu ta'ala alam.

0: hidayah harus dicari, terutama hidayah sunnah. Maknani pun pripun, nggih, maknani pun kedah usaha. Sebab sunnah niku, hidayah niku setunggal perkawis ingkang minulya, ingkang agung, larang regane. Lah banyu segelas niku nek mboten diusahake, mboten teko dhewe to nggih. Enten usaha. Niki barang sepele banyu segelas kudu diusahake. Napa melih hidayah perkawis ingkang agung, ingkang minulya wonten ngarsanipun Allah. Kedah dipun usaha. Ngupati ngupaya supaya awake dhewe niku diparingi hidayah dening Allah. Antawisipun napa donga niku wonten suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mugi paduka kepareng maringi mergi ingkang lurus dumateng kawula. Iku surat Al-Fatihah. Niku pinangka usaha awake dhewe nyuwun hidayah dumateng Allah. Nggih. Semanten ugi usaha nggih meksa jiwa lan raga ngrawuhi pengajian. Nggih, sebab nek wong krungu pengajian, nggih, keimanannya pun saya tambah, hidayahnya pun saya kuat. Orang kok, weh kok orang anu golek hidayah, walah aku wayahin untuk hidayah, rakyah untuk hidayah. Wahyu itu nek diuyak melayu, nek ditinggal malah nguyak awake dhewe. Mboten ngoten niku. Dalilipun pun di Allah Subhanahu wa taala dawuh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lan wong-wong kang temen-temen golehi hidayah dalan lurus dalan ingsun lanah dian nahum subulana ingsun Allah bakal nutuhake kanggo dheweke dalan sing becik. Iku pinangka dalil hidayah niku harus diusahakan. Ngoten niku. Anu sedulur kula niku dereng entuk hidayah niku tur nggih mboten gelem usaha awake dhewe sing mengusahakan. Monggo Pak kula boncengke. Nggih tindak pengaosan menawi Bapak niki nembe repot kula ewangi sing repot sing pundi kula ewangi bibar rampung kula dereke pengajian niku pinangka usaha menjemput hidayah. Donga dumateng Allah nyuwun hidayah. Kata hidayah niku dipun usahakan. Wong sing direwangi usaha men kadang nggih mboten pinaringan hidayah napa melih kok mengleha-leha tenang-tenang saja bah Belanda masih jauh. Mboten ngoten niku Islam. Islam tansah maringi piwucal dumateng umatipun nggih usaha madosi hidayah usaha madosi rezeki wallahu taala alam bisawab.
1: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga. Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4 frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Senjata ampuh seorang mukmin.
3: Doa bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan sesuatu yang lebih baik.
2: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku dan yang telah memberikan rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Doa sebelum makan. Bismillah. Dengan nama Allah, aku makan. Apabila lupa pada permulaannya, hendaknya membaca Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah, aku makan di awal dan di akhirnya.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Yuk sahabat aliman, kita mengenal dunia dengan berkeliling ke penjuru dunia bersama Salman. Mengenal dunia bersama Salman hanya di Al Iman TV. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat aliman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik sahabat al-iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
0: Kami siap.
2: Are you ready?
0: Yes, I'm ready.
2: Hal anta musta'id?
0: Naam, ana musta'id.
2: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.

0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun. Barakallahu fikum.
0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun. Subhanallah.
0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun. Masya Allah.
0: What is the name of this animal?
1: This is crocodile.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا تمساح.
0: هاريماو.
1: هاريماو.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: Namirun.
1: Namirun.
0: Jayid. Harimau.
1: Harimau.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: Namirun.
1: Namirun.
0: Ahsanta. Harimau.
1: Harimau.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: Namirun.
1: Namirun.
0: Masya Allah. What is the name of this animal?
1: This is tiger.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا نمرٌ.
0: Serigala.
1: Serigala.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: Dhi'bun.
1: Dhi'bun. Barakallahu fikum.
0: Serigala.
1: Serigala.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: Dhi'bun.
1: Dhi'bun. Subhanallah.
0: Serigala.
1: Serigala.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: Dhi'bun.
1: Dhi'bun. Masya Allah.
0: What is the name of this animal?
1: This is wolf.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا ذئب.
0: Alhamdulillah, baru saja kita telah belajar mengenal nama-nama binatang. Ikuti program lainnya bersama Salman, sahabat Al-Iman, hanya di Al-Iman TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Ismi Salman, sahabat Al-Iman. Assalamualaikum. Ismi Salman, sahabat Al-Iman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
2: Kami siap.
0: Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: هل أنت مستعد؟
1: نعم، أنا مستعد.
0: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.

0: Kucing.
1: Kucing.
2: Cat.
1: Cat.
0: Kitun.
1: Kitun.
3: Subhanallah.
0: Kucing.
1: Kucing.
2: Cat.
1: Cat.
0: Kitun.
1: Kitun.
3: Masya Allah.
0: What is the name of this animal?
1: This is cat.
0: Ma ismu hadhal hayawan?
1: Hadha kittun.
0: Alhamdulillah, baru saja kita telah belajar mengenal nama-nama binatang. Ikuti program lainnya bersama Salman, sahabat Al-Iman, hanya di Al-Iman TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Al-Iman. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Al-Iman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, adik-adik sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
3: Kami siap.
0: Are you ready?
3: Yes, I'm ready.
0: Hal anta musta'id?
3: Naam, ana musta'id.
0: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.